0: Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Jadi terang bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Petrojayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Petrojayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loyal. Penyerapannya kan malah bagus ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo, menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau raiso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa, karena tinggal substitusi kan.
2: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
0: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan Gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan, baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui bahwa ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI, Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Hari-hari ini, solar langka di dunia.
9: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
8: Hari-hari ini, solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah, kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit, kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
9: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
10: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
9: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
7: Nah, proses pembukaan lahan ini gimana?
11: Ya. Skemanya nanti cetak sawah.
7: Bukan. Ini cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50.
12: Proses penyiapan.
7: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
12: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
7: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
11: Berarti mulainya di tahun depan?
7: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
9: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
13: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Hu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin, menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang trafik light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan bahkan trafik light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu, dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: Lokasi kejadian, tawuran terjadi antara dua kubu masa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya...
1: Kayak gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak onde-onde itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usia ke-81, RRI terus membuktikan bahwa media publik dapat bertransformasi mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai suara bangsa. Kedepan saya berharap RRI terus hadir semakin dekat lagi dengan masyarakat, menjangkau generasi baru, serta menjadi ruang informasi yang terpercaya, relevan, dan juga mampu menumbuhkan optimisme. Mari bersama memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital bersama, dan memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat untuk semua. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus berinovasi, terus menghubungkan, dan terus menjadi suara terpercaya Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Catatan peristiwa.
5: Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia atau World Car Free Day dirayakan secara global pada tanggal 22 September. Hari ini bertujuan untuk mendorong pengendara di seluruh dunia agar berhenti menggunakan kendaraan bermotor dan mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan. Adanya Car Free Day juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum guna mengurangi emisi gas. Hari Bebas Kendaraan Bermotor berawal pada tahun 1950-an saat mobil dianggap sebagai gangguan lingkungan yang nyata. Car Free Day di Indonesia pertama kali diadakan pada September 2007 di Jakarta. Terbuat dari tembaga dan kuningan yang ditopang 21.000 batang baja seberat 2.000 ton, serta baut sebanyak 170.000 buah. Patung Garuda Wisnu Kencana GWK melambangkan karya seni berbalut teknologi dalam pembuatannya. Dengan perpaduan itu, patung GWK mampu bertahan selama kurang lebih 100 tahun. Patung wujud dari Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara dalam agama Hindu yang sedang mengendarai seekor burung Garuda ini juga tercatat sebagai salah satu patung tertinggi di dunia. Patung karya Inyoman Nuarte yang dibangun sejak 1997 ini diresmikan pada 22 September 2018.
4: Indonesia menyapa pagi.

0: Pendengar, jelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Gibran dan swasembada energi Indonesia dari B50, E50 hingga peningkatan produksi migas menjadi catatan tersendiri. Pemerintah bahkan memperkuat ketahanan energi nasional dengan memastikan bahwa ketersediaan serta keamanan pasokan energi di tengah dinamika geopolitik global. Dan hal tersebut juga melalui percepatan B50 menuju E50, peningkatan produksi migas, dan juga optimalisasi sumur existing. Dan bagaimanakah dari proses tersebut kemudian dilakukan sehingga sesuai dengan target dan tujuan, yaitu ketahanan energi nasional. Kami akan perbincangkan pagi hari ini bersama dengan narasumber kami, yaitu CEO dari Institute for Essential Service Reform atau IESR, ada Feby Tumiwa.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Rizky.
0: Apa kabar, Pak Feby?
2: Baik, baik.
0: Iya, Pak Feby, kalau kita lihat ya, ini target pemerintah dalam hilirisasi, terus terutama ketahanan energi. Ini sudah sesuaikah implementasinya dengan rencana-rencana atau master plan yang ada? Secara umum dulu kita bicara. Ya.
2: Kalau pertanyaan saya sih sebenarnya apakah pemerintah punya master plan yang jelas untuk mencapai ketahanan energi itu sebenarnya ya. Jadi kalau menurut pandangan saya sebenarnya kita itu belum punya strategi yang terukur dan rencana yang kemudian nanti bisa dievaluasi. Yang ada sekarang itu saya lebih pada melihat kelanjutan dari program-program sebelumnya yang di eskalasi gitu. Misalkan kita bicara soal mengurangi impor BBM. Ini bukan hal baru. Ini sudah muncul sejak era Presiden Jokowi ya, kira-kira 10-12 tahun yang lalu ya. Kita memang pada saat itu mulai melihat kenaikan impor BBM. Dari waktu ke waktu impor BBM itu bertambah besar karena juga praktis yang 10 tahun terakhir produksi bahan bakar, produksi minyak mentah kita juga turun gitu. Nah, kemudian dimunculkan target misalnya untuk mencapai 1 juta barrel produksi minyak mentah per hari ya. Yang sampai hari ini belum kejadian. Malah kalau kita lihat rencana itu semakin jauh. Kenapa? Karena ketika rencana itu dicanangkan, produksi minyak mentah kita itu di kisaran 700-an ribu barrel per hari. Hari ini itu di bawah 600 ribu barrel per hari. Ya, jadi kalau kita lihat bukan targetnya mendekat, didekati tapi semakin menjauh. Demikian juga dengan biofuel. Biofuel itu malah sudah ada di era Presiden SBY kan. Penggunaan bahan bakar nabati, tapi pada saat itu volumenya atau blendingnya itu masih rendah. Di era Jokowi itu blendingnya dinaikkan dari 10% jadi 30%. Lalu kemudian di era Presiden Prabowo dinaikkan menjadi 50% sekarang. Itu bukan hal yang baru. Dia juga yang sekarang kalau kemarin disampaikan untuk produksi, ingin memproduksi bahan bakar minyak dari batu bara, itu juga sudah ada gagasan itu sejak Presiden SBY, Menteri SDM-nya Pak Purnomo Yusdiantoro, teknologi coal to liquid, ya. BME juga begitu, coal to BME untuk mensubstitusi LPG, itu sudah ada. Jadi kalau dibilang yang tadi saya katakan, kalau ditanya bagaimana cara kita mencapai kemandirian energi, di mana rencana tertulisnya, strategi yang detail yang kemudian bisa menjadi acuan dari semua sektor, misalkan itu saya belum melihat itu. Yang ada rencana-rencana, misalnya bauran ya, kalau kita lihat itu muncul di kebijakan energi nasional yang sekarang sedang disusun rencana energi nasionalnya, tapi itu kan rencana ya, bukan how to do it gitu ya. Nah, ini yang menurut saya perlu ada upaya serius untuk membangun rencana itu. Kenapa? Karena yang tadi saya katakan, kita ingin mengembangkan bahan bakar nabati sebagai strategi untuk mengurangi impor BBM.
0: Yeah, okay.
2: Pertanyaannya, apakah strategi itu adalah strategi terbaik? Ya?
0: Mm-hmm.
2: Karena seakan-akan kalau untuk mengurangi impor BBM itu strategi yang dipakai itu hanya biofuel. Nah, itu pun penuh dengan pertanyaan kan?
0: Yeah.
2: Jadi, gitu ya. Jadi yang saya maksudkan, kalau pemerintah memang ingin mencapai swasembada energi pada tahun kapan, itu kan harus ada target. Kita ingin mengurangi impor ya berapa persen di tahun berapa. Nah, strategi-strategi untuk mencapai itulah yang harus dijabarkan. Gitu.
0: Hmm.
2: Nah, hari ini masih belum ada. Tiba-tiba kita dengar pengumuman SDM kemarin bilang, oh Presiden memerintahkan untuk mengubah batubara menjadi bahan bakar minyak.
0: Oke, okay. Okay. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan yang bisa di dalam tanda kutip tiba-tiba begitu ya, Mas Fabi ya?
2: Yang tiba-tiba, program tiba-tiba, yang hanya karena Presiden memerintahkan lalu jalan gitu.
0: Oke. Okay.
2: Dijalankan tanpa ada kajian yang serius ya. Jadi menurut saya bisa saja itu ide yang bagus, tapi kan semuanya harus dihitung.
0: Maksudnya
2: apa? Jadi maksud saya kita harus mencapai energy security, yes. Setuju, kemandirian energi setuju, pertanyaannya at what cost? Terus trade-off-nya apa? Karena ini semua harus direncanakan. Kenapa? Karena kita berbicara jangka panjang, it's a long game kan. Kalau kita ingin proses pada energi, itu harapannya tidak saja ada era pemerintahan hari ini, sekarang.
0: Ya, gitu. Tapi kita jangka panjang game. Tadi ya. Oke, kembali kepada persoalan. Ya.
2: Dan itu harus dipersiapkan dengan baik kalau ingin
0: persoalan
2: jangka panjang tadi.
0: Mas Fabi, kalau dilihat tadi Mas Fabi bilang kita master plan-nya aja belum siap begitu. Sementara kita berani menyatakan bahwa ada kebijakan percepatan bioenergi B50, kemudian rencana E50, target 1 juta barel minyak per hari di 2030. Ini terlalu muluk-muluk nggak sih dengan kondisi sekarang begitu? Apa sih yang kemudian harus disadari bahwa kita belum sanggup misalnya untuk mengarah ke situ?
2: Saya kira pemerintah sekarang sangat ambisius. Saya kira itu baik ya, karena tujuan untuk swasembada energi sendiri memang tujuan yang besar ya, dan secara teknis dan ekonomis itu bukan perkara mudah untuk mewujudkan itu.
0: Yeah.
2: Tapi memang kita harus mulai dengan tujuan yang besar dulu. Saya seringkali mengibaratkan gini, pada tahun 60-an, ya Amerika Serikat itu ingin mencapai bisa mendaratkan orang di bulan dalam waktu 10 tahun. Ya, pada saat itu dengan kondisi yang sebelumnya mereka nggak pernah ke bulan, Amerika juga tidak pernah teknologi pada saat itu mereka untuk mendaratkan orang di bulan mungkin belum punya. Ya. Tapi mereka punya tujuan itu. Nah, tetapi dengan menetapkan tujuan itu mereka melakukan langkah-langkah. Gimana mereka bisa punya pesawat ulang-alik misalnya ya, yang bisa mendarat ke arah di bulan dan bisa balik ke bumi gitu. Itu kan butuh riset, butuh pengembangan, dan itu dalam waktu kurang dari 10 tahun itu dikejar. Nah, maksud saya ketika kita punya target-target tadi, boleh-boleh saja.
0: Yeah.
2: Mungkin dengan kondisi hari ini, itu seakan-akan nggak bisa dicapai. Tetapi yang tadi saya katakan, bagaimana mencapai target itu dengan cost effective. Misalnya kita ingin mengembangkan bahan bakar nabati, iya, gitu. Tapi pertanyaannya apakah hanya dari sawit, misalnya untuk biodiesel, ya? Apakah hanya dari sawit? Kenapa tidak mengembangkan feedstock lain yang bisa lebih cost effective, yang trade-off-nya dengan pangan misalnya? Karena kenapa? Misalnya kita tahu sawit ini juga dipakai untuk bahan untuk pangan, untuk minyak goreng. Kenaikan permintaan karena adanya mandatory blending biofuel B50 tadi itu akan menyebabkan kenaikan harga minyak goreng juga. Jadi karena ada program B50, walaupun pemerintah bilang ini kita bisa menghemat impor solar sekian triliun, tapi ada dampaknya. Dampaknya apa? dampaknya adalah inflasi minyak goreng yang harus ditanggung oleh emak-emak nih yang beli minyak goreng. Kalau Anda lihat pasti harga minyak goreng sejak bulan Juli kemarin itu tinggi. Kenapa? Karena ada permintaan yang besar, ada tambahan permintaan untuk sisa 6 bulan apa dari Juli sampai dengan Desember nanti itu kira-kira 2,5 juta kiloliter untuk minyak sawit untuk diolah menjadi kami untuk blending 250 tadi tambahan. Nah sementara kita menghadapi kondisi di mana hari ini ada El Nino, ada yang menyebabkan produktivitas kebun sawit itu juga turun. Jadi kita bisa lihat ya ada trade-off. Sementara ada juga potensi-potensi lain yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk pemanfaatan bahan bakar nabati, ya. Kalau yang mau saya katakan adalah implementasinya akan berbeda kalau kita punya perencanaan yang baik, kalau kita punya perencanaan yang terintegrasi, dan kita mau sabar untuk melaksanakan itu. Saya seringkali mengatakan, dan berkali-kali saya katakan, ya D50 itu sebenarnya menurut saya kurang layak ya. Saya menyarankan udah kemarin udah D40 berhenti di D40 karena menurut saya D40 itu lebih trade off-nya lebih sedikit. Kita masih bisa ekspor CPO dan kita mengurangi yang namanya pressure untuk kenaikan harga minyak di dalam negeri dan juga untuk oleo chemical ya, dan BPJPKS itu punya bantalan dana yang cukup nanti untuk mensubsidi biodiesel gitu. Karena kalau kita lihat harga sekarang itu misalnya September kemarin ya, harga indeks untuk biodiesel itu udah naik lagi dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Bulan September ini udah kira-kira di 15 ribuan sekian gitu ya.
0: Oke. Kalau kita mungkin yang lebih clear ya, kita bicara mengenai bagaimana ketahanan energi nasional saat ini ketika pemerintah punya target impor solar, kemudian menghentikan impor solar maksudnya ya, kemudian juga menghentikan impor bensin, tapi pengaruh impor BBM ini, penurunan impor BBM ini terhadap postur APBN, neraca perdagangan, ruang fiskal negara itu seperti apa? Itu juga ingin diketahui, Pak Fabi.
2: Kalau kita bisa mengurangi impor BBM, dan itu sudah mulai terjadi, dari sisi volume impornya iya. Ya, tapi kalau dari sisi devisanya kan tidak. Kenapa? Karena BBM kan kita yang banyak impor hari ini itu adalah gasolin, ya, bukan gasoil. Yeah. Jadi gasoil itu solar, gasolin itu bensin lah, ya gitu kira-kira. Besar kan itu. Kita juga impor minyak mentah cukup besar. Kan total kita impor BBM produk dan crude itu kira-kira 1 juta barrel per hari kita impornya kira-kira begitu. Nah,
0: okay. Dan ini masih normal ini begitu untuk angka ini?
2: Sebenarnya ya dalam konteks hari ini itu memberikan beban. Kenapa? Karena kita lihat misalnya dalam bulan yang lalu saja kan neraca perdagangan kita defisit, dan defisit itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh impor minyak, bahan bakar minyak dan crude. Kenapa? Dan juga impor LPG ya. Jadi impor energi itu membuat neraca perdagangan kita defisit. Kenapa begitu? Karena harga minyaknya tinggi, harga LPG-nya tinggi, gitu. Bahkan yang saya tahu juga, kita tuh impor batu bara kokas, ya, batu bara yang buat industri. Karena memang tidak diproduksi di Indonesia, kita impor dari Australia, gitu kira-kira. Nah, ini juga membuat tekanan terhadap neraca perdagangan kita, terhadap nilai tukar, ya, dan sebenarnya kalau saya lihat itu yang mungkin tidak disadari, hari ini kan kita praktis masyarakat memberi BBM itu dengan harga yang masih tetap ya. Khususnya untuk BBM bersubsidi masih tetap. Tapi implikasinya adalah beban keuangan negara untuk menanggung subsidi itu membengkak. diperkirakan tahun ini subsidi energi itu naik kira-kira 200 triliun dibandingkan dengan anggaran yang disediakan di APBN 2026. Jadi tahun ini subsidi dan kompensasi energi itu diperkirakan bisa tembus 520-an triliun. Padahal anggarannya itu di bawah itu. Ya. Jadi kita bisa bayangkan ya, ada tambahan beban subsidi energi yang luar biasa besarnya, dan pertanyaannya, lalu uangnya mau diambil dari mana? Di tengah hari ini masyarakat APBN kita kan juga mendapat tekanan ya, tekanan itu.
0: Dan kita nggak siap begitu ya untuk bisa harus bertahan menggunakan uang yang ada.
2: Ya, uang itu ada batasnya gitu kira-kira. Nah, tapi memang kalau kita lihat, kenapa program B50 relatif dalam hal ini berhasil untuk mengurangi tekanan itu? Karena B50 itu disubsidi dengan menggunakan dana non-budgeter. Ya. Dana non-budgeter itu yang tadi, dana kelapa sawit yang dikelola oleh BPDPKS.
0: Yeah.
2: Yang sumber dananya adalah lesi pungutan ekspor minyak sawit dan produk sawit. Jadi kita bisa bayangkan itu program itu berhasil atau tidak menimbulkan beban karena pendapatan dari ekspor sawitnya cukup untuk membiayai subsidi. Jadi kalau kita lihat ya, hitung-hitungan saya misalnya, kalau dengan harga minyak sekarang dan kemudian harga sawit sekarang, harga produksi B50 itu kira-kira 17 ribuan.
0: Oke, baik. Ya, ya. Bisa
2: sementara
0: di,
2: kalau kita lihat harga jual di pompa bensinnya itu minyak solar kan dijual biosolar itu 6.500 ya per liter. Nah itu berarti listriknya
0: harganya
2: itu
0: lumayan ya.
2: Yang disubsidi ya. Terus kemudian solusinya dengan harga solarnya, nah, itu yang kemudian hari ini karena harga minyaknya tinggi relatif yang ditanggung oleh BPKS itu rendah.
0: Ya.
2: Tapi kalau nanti harga minyaknya turun, beban itu akan semakin besar. Nah, di sinilah kunci tadi saya katakan optimal blendingnya jelas saya berat. Ini contoh saja. Jadi,
0: okay.
2: Tapi intinya sebenarnya yang mau saya bilang adalah program-program untuk mandiri energi hari ini itu melibatkan subsidi besar-besaran.
0: Baik, kalau begitu.
2: Nah, kita harus ya, kita harus mencermati fenomena ini gitu.
0: Baik, Pak Febi, terima kasih banyak sudah memberikan insight pagi hari ini. Banyak hal-hal baru juga yang akhirnya baru diketahui oleh publik. Mudah-mudahan ini menjadi pemikiran yang terarah dan juga roadmap-nya cukup jelas untuk bisa menentukan arah kebijakan energi selanjutnya. Selamat pagi, Pak Febi.
2: Ya. Terima kasih, selamat pagi.
0: Demikian tadi perbincangan kami dengan CEO Institute for Essential Service, maksud kami Essential Services Reform atau ISR, Fabi Tumiwa.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia menjamin ketersediaan LPG di Indonesia aman karena pemerintah sudah mendapat kontrak jangka panjang dari Amerika Serikat. Kami kutip dari kantor berita Antara, kontrak ini menjadi bagian dari kesepakatan impor energi dari Amerika Serikat senilai $15 Amerika dan pemerintah juga memastikan harga LPG non-subsidi tidak akan naik. Bahlil menjelaskan kerjasama dengan Rusia terkait impor energi saat ini masih membahas minyak mentah atau crude, sementara untuk LPG pasokannya berasal dari Amerika Serikat. Sementara Bahlil mengatakan cadangan bahan bakar minyak atau BBM nasional juga masih aman dalam kebutuhan sekitar 20 hari, sedangkan antrian di sejumlah SPBU terjadi karena sebagian masyarakat beralih dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Ia menghimbau masyarakat agar yang mampu membeli BBM non-subsidi tidak ikut menggunakan BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar. Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mendukung pengembangan kota wisata terpadu Wawiyai di Raja Ampat. Selengkapnya kita simak laporan dari Padli Ramdan.
1: Loka penataan ruang laut Sorong Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Raja Ampat melakukan penyusunan konsep awal zonasi rinci pengembangan kota wisata terpadu di kawasan Wawiyai. Penyusunan ini melibatkan organisasi perangkat daerah terkait, BLUD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, serta Himpunan Paramuwisata Indonesia. Ketua Tim Kerja Perencanaan Ruang Laut Loka Sorong, Deni Kusumarani, mengatakan bahwa pihaknya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ingin membantu pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam mempersiapkan kajian awal pengembangan kawasan kota wisata terpadu di Wawiyai. Untuk itu, loka penataan ruang laut membutuhkan sejumlah informasi dan data awal dari berbagai lembaga teknis sebagai bahan masukan dalam mengidentifikasi kebutuhan penataan ruang laut di kawasan Wawiyai. Menurut Deni, kajian yang akan dilakukan Loka Sorong dengan melibatkan konsultan adalah untuk melengkapi master plan pengembangan kota wisata terpadu Wawiyai sehingga pemanfaatan ruang laut tidak mengabaikan keberadaan masyarakat pesisir.
2: Untuk kedepannya sendiri dalam RIPDN itu, jadi ada destinasi pariwisata nasional Raja Ampat, kemudian ada key tourism area Selat Dampir, kemudian Wawiyai ini masuk ke dalam sub key tourism area Teluk Kabui. Jadi sebenarnya Wawiyai ini sudah memiliki dasar yang cukup kuat untuk kita lakukan kajian mengenai zonasi rincinya, sudah ada RZ atau rencana zonasi kawasan strategis nasional, kemudian juga sudah ada RIPDN yang telah terbit gitu. Jadi menjadi dasar yang kuat kita melakukan pemilihan lokasi studi di area tersebut.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat, Yusuf Salim, menyambut baik dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Loka Penataan Ruang Laut Sorong untuk mendampingi Pemkab Raja Ampat dalam membangun kawasan wisata terpadu di wilayah Wawiyai. Pembangunan kawasan kota wisata terpadu Wawiyai merupakan mimpi besar Bupati Raja Ampat yang perlu didukung oleh semua jajaran di bawah. Sekda menambahkan bahwa pengembangan kawasan wisata di Wawiyai harus mempertimbangkan kawasan konservasi dan keberadaan masyarakat lokal sehingga tujuan baik pembangunan bisa dirasakan oleh berbagai pihak.
3: Menimbulkan akses lain yang nanti berdampak pada kelanjutan pembangunan Raja Ampat yang notabene kita dengungkan adalah kabupaten konservasi penuh dengan bukan larangan tapi penataan yang lebih baik ya, jangan sampai tujuannya kita baik tapi kita salah langkah, akhirnya apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan bisa lebih apa ya mempengaruhi Raja Ampat ke depan.
1: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat akan melakukan pengembangan kawasan wisata di dua lokasi di Pulau Waigio yaitu Wawiyai dan Teluk Maya Libit. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan kunjungan Presiden Xi Jinping ke Amerika Serikat adalah bertemu Presiden Donald Trump dan akan membahas hubungan kedua negara serta sejumlah isu yang berkaitan dengan perdamaian dan pembangunan dunia. Sehingga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara Tiongkok-Amerika Serikat. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya kedua negara memperkuat dialog dan kerjasama dalam mencari cara mengelola perbedaan dalam hubungan ekonomi dan perdagangan. Pasokan mineral hingga pengembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Sebelum pertemuan, Xi Jinping dan Donald Trump, Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, bertemu Wakil Perdana Menteri Tiongkok, He Liwang, di New York, dan kedua pihak juga telah sepakat membentuk mekanisme dalam membahas pengembangan teknologi AI, termasuk diantaranya risiko keamanan cyber dan potensi penggunaannya, dan juga untuk membuat senjata biologis. Sementara dari dunia olahraga, AS Monaco memimpin klasemen sementara Liga Prancis 2026-2027 hingga pekan kelima dengan mengumpulkan 13 poin dari 4 kemenangan dan 1 hasil seri setelah mengalahkan Lens 2-1 di Stadion Louis II pada hari Sabtu lalu. Monaco unggul 5 poin dari Paris Saint-Germain atau PSG yang berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Sementara Lyon menempati posisi kedua dengan 11 poin dan Paris FC berada di posisi ketiga dengan jumlah poin yang sama. Sementara Lille diperkuat dengan pemain timnas Indonesia Calvin Verdonk menempati posisi keempat dengan 10 poin dan Rennes saat ini berada di posisi kelima dengan jumlah poin yang sama.

Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI memiliki sejarah panjang yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir, terus terpercaya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI memiliki peran penting untuk memberikan informasi yang membanggakan tentang prestasi atlet Indonesia. Kisah inspiratif generasi muda. Ajakan kepada masyarakat untuk terus aktif berolahraga. Serta mengenalkan potensi industri dan ekonomi olahraga Indonesia. Semoga RRI terus berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Termasuk dalam menjadi bagian ekosistem olahraga nasional dan juga pembangunan kepemudaan. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berkendara aman, tentu lengkapi kendaraan dengan spion. Tahukah Anda, sebenarnya kaca spion ditemukan dalam kondisi darurat. Waktu itu, tepatnya menjelang balapan Indianapolis 500, tepat pada Mei 1911, ketika seorang pembalap Roy Harron, yang tidak memiliki asisten balapan yang bertugas mengamati area belakang serta melaporkan pada pembalap. Akhirnya Ray memiliki ide, terinspirasi dari kereta kuda saat dia masih menjadi supir truk Montgomery Ward William Thorne di Chicago pada 1904. Ray memasang kaca berukuran 7 cm x 20 cm di atas dashboard mobil balap yang dikemudikannya. Awalnya tindakan Ray ini dianggap berbahaya oleh pembalap lain, sebab tidak ada asisten yang mengawasi area belakang, dikhawatirkan bisa menyebabkan kecelakaan. Meski begitu, balapan tetap berjalan. Ray yang seorang diri tanpa asisten justru melaju dengan cepat. Bahkan, kecepatan balapan saat itu mencapai 257 km per jam. Ray pun memenangkan sesi balapan itu. Langkah Ray menggunakan kaca spion akhirnya diikuti pembalap lain. Dalam perkembangannya, spion tidak hanya dituntut untuk memenuhi nilai fungsi, namun juga estetika.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimana jelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo, terutama dari sisi ketahanan energi? Kalau tadi dari ISR kita sudah bicara kebijakan-kebijakan yang ada, mampukah memperkuat sektor energi saat ini? Kali ini sudah ada dari Dewan Energi Nasional, salah satu anggota unsur pemangku kepentingan dari DEN, ada Pak Saleh Abdurrahman.
1: Wawancara Pro 3.

0: Pak Saleh, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Rifki.
0: Apa kabar Bapak?
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, baik, sehat,
0: walafiat. Yang penting itu ya, sehat, supaya bisa memikirkan nih kebijakan-kebijakan selanjutnya apakah cukup kuat nih kalau kita bicara mengenai peralihan dari ketahanan menuju ketahanan energi. Sejauh ini, Pak Saleh, kita lihat bahwa programnya kan cukup banyak ya, dan kalau dilihat kadang ada sesuatu yang tiba-tiba.

0: kita ini punya visi swasembada energi.
1: Ya.
0: Swasembada energi ini kita tidak bisa lakukan dengan gaya business as usual gitu. Ya kan? Kita sudah punya program banyak sejak kita bikin katakan KEN kebijakan energi nasional sebelumnya ya.
1: Ya.
0: 2017, RUEN 2022. Sasaran kita itu energi terbarukan misalnya 23% tidak bisa kita capai kalau dengan pendekatan business as usual gitu loh. Jadi harus ada gebrakan besar gitu ya. Gebrakan besar, kejutan gitu, dikejutkan gitu bahwa presiden minta supaya jajaran di bawahnya itu menyiapkan rencana untuk pertama kalau ngelihat permen itu kan itu E10 2027. Hitung begitu di internal jajaran beliau misalnya bisa naik ke E20 ya kan, E20. Hitung lagi mungkin kita bisa menuju aspirasi yang ideal yaitu E50. Ya kan? Apakah kita bisa capai itu di 3 tahun? Nah, itu yang penting kita bekerja dulu memperbaiki sistem, memperbaiki ekosistem bisnis bioetanol. Dan kita optimis bahwa dengan potensi kita yang besar gitu ya, berkaca pada keberhasilan negara lain, sesungguhnya kita bisa. Mestinya dari dulu kita bisa kalau menurut saya, cuma kita terlambat gitu loh. Kita selama ini terlalu percaya bahwa kita punya resource yang cukup gitu ya, sehingga kita belum optimum beralih ke potensi lain yang sesungguhnya banyak dan bisa memperkuat ketahanan energi kita. Saya kira itu, Mbak.
1: Oke, saya langsung saja ya bicara mengenai bagaimana sih bahan baku dan ancaman keseimbangan fiskal yang kita miliki. Kalau kita lihat misalnya B50, ini kan diharapkan sudah bisa menghentikan impor solar sejak bulan Juli kemarin ya. Punya dampak juga pada pengurangan volume ekspor sawit. Nah, beberapa organisasi begitu ya melihat bahwa E50 ya, selain B50, ini kan juga membutuhkan lahan tebu raksasa 2 juta hektar. Resikonya pasti tentu ada juga terhadap misalnya konflik pangan. Bagaimana Dewan Energi Nasional dalam hal ini menghitung titik keseimbangan optimum threshold-nya antara alokasi CPO dan komoditas tebu nasional supaya kebijakan B50 atau E50 ini tidak menguras penerimaan devisa ekspor negara dan juga tidak memicu inflasi di pangan minyak goreng dan gula domestik misalnya. Ini kan juga harus ada pertimbangan.
0: Oh iya, di dalam sidang paripurna DEN minggu kemarin yang dipimpin beliau, yang dihadiri oleh anggota DEN gitu, Menteri Pertanian hadir, Menteri Keuangan hadir, yang semua hadir, beliau mengatakan bahwa ini perlu dikaji dengan baik, perlu disiapkan dengan baik.
1: Oke.
0: Makanya DEN akan melakukan koordinasi secara cepat untuk mengumpulkan semua stakeholders, kementerian, badan usaha gitu untuk membuat roadmap timeline-nya mana yang achievable, mana yang kita bisa capai.
1: Oke, kan. Baru akan dibuatkah roadmap-nya begitu?
0: Loh, ini kan sebetulnya lompatan. Lompatan dari sesungguhnya kalau rencana semula yang diatur dalam keputusan Menteri SDM itu, kita baru E10 itu tahun 2028. E10, Mbak ya.
1: Oh, oke.
0: Dan itu kita hitung. Dan di dalam roadmap E10 itu pun kita akan terapkan untuk BBM non-subsidi. Jadi seperti misalnya Pertalite. Tahun 92 ke atas. Dan itu pun belum berlaku di seluruh Indonesia. Hanya di Jawa, Bali, dan Lampung. Itu rencana semula, Mbak, yang kita sudah siapkan. Sudah dihitung berapa kebutuhan lahannya, berapa tambahan lahan yang dibutuhkan. Revitalisasi pabrik-pabrik bioetanol yang selama ini ada, yang fuel grade. Tapi karena demand-nya off-takernya tidak jelas, mereka hanya tidak mengembangkan. Itu sudah kita data. Dan kita juga tahu minta supaya Pertamina bersama dengan badan usaha mengembangkan, juga ada perusahaan lain sedang mengembangkan, merencanakan, merevitalisasi pabriknya, ya kan? Mereka juga tidak hanya tergantung pada tebu. Memang tebu itu yieldnya paling bagus, tapi tidak hanya tergantung pada tebu. Kita tidak ingin

0: ada konfrontasi seperti yang sebutkan tadi antara gula dan bioetanol gitu kan.
1: Mm-hmm.
0: Primary objektifnya itu tentu kebutuhan pangan gitu.
1: Persis.
0: Ya. Kemudian yang ini makanya harus dibuka tentu dengan memperhatikan sekali lagi daya dukung ya, daya dukung.
1: Oke. Okay. Ya, ada supaya formula insentif juga nggak yang bisa diimplementasikan, Pak Saleh?
0: Nah, itu memang ada beberapa pemikiran kan. Apakah kita bisa
1: contohnya
0: menggunakan skema BPGS gitu ya, Mbak ya? Jadi apakah ada
1: BPGS itu apa tingkatannya?
0: Yang itu yang artinya itu dana sawit ekspor CPO ya kan?
1: Oh,
0: itu kan
1: okay.
0: Dengan pungutan ekspor untuk membantu biodiesel misalnya. Apakah kita berpikir sekarang ini bahwa importir gula misalnya itu bisa dikenakan semacam aturan sebagai kontribusi mereka dalam pengembangan bioetanol dalam negeri? Nah, itu sedang nggak akan cepat bisa kita, karena kan arahan ini kan baru muncul saya minggu kemarin. Jadi tentu kita harus melakukan analisis kembali ini untuk bisa begini. Jadi hitungannya untuk 7 juta atau 8 juta kan konsumsi RON 92 ke atas ya Mbak ya. RON 92, RON 95 nasional saat ini penjualan Pertamax CS ke atas itu per tahun itu sekitar 8 juta KL. Kalau 10%-nya aja udah 800 ribu KL.
1: Hmm.
0: 10%-nya. Sementara produksi kita saat ini itu hanya 70 ribu KL. Kita butuh 10 kali lipatnya produksi itu lebih untuk mengejar E10. Nah, apalagi ini E20. Ya kan? Apalagi nanti target output optimumnya itu misalnya E50. Hmm. Ini saya menyebutnya ini target optimum. Tentu prinsipnya kita tidak akan kalau saya personally atau pribadi saya, kita harus menyesuaikan juga dengan semua yang kita miliki, berapa luas lahan yang siap untuk kita tanamin tebu, tanamin singkong, tanamin jagung, tanamin sorghum, dedicated untuk bioetanol misalnya, ya Mbak ya,
1: mm-hmm.
0: Dedicated untuk bioetanol sehingga tidak mengganggu konsumsi lokal, konsumsi nasional kita untuk tebu, untuk gula, untuk singkong, untuk jagung, tidak mengganggu. Ya kan? Ini menjadi tambahan dari atau perluasan, intensifikasi dari lahan-lahan yang ada. Ini yang nggak bisa langsung kita akan katakan bahwa kita harus menghitung dengan cermat supaya kita bisa memberikan kalau kita membutuhkan insentif apa, kalau kita mengharapkan insentif keuangan partisipasi dari private apa, swasta gitu seperti BPDS tadi itu kan, eksportir CPO dikenakan pungutan ekspor, tujuannya apa? Tidak hanya untuk biodiesel, tapi membantu pengembangan kelapa sawit, industri kelapa sawit. Itu lagi dicari formulanya yang baik gitu Mbak ya.
1: Okay.
0: Tapi menurut saya yang jelas itu memang tidak ada pilihan, kita harus menanam membutuhkan lahan yang seperti tadi Mbak.
1: Hmm.
0: Yang luas, tetapi tentu kita harus lakukan dengan baik ya. Dengan
1: okay. Ini yang kemudian sedang diatur begitu roadmapnya ya. Pak Saleh, begitu yang tadi Pak Saleh maksudkan setelah pasca rapat kemarin?
0: Untuk menuju ke E50 ya, E20 dan E50.
1: Oke, okay. Tapi kan
0: E10 sudah ada.
1: Mm-mm. Tapi kan sebenarnya ada target produksi minyak 1 juta barel per hari di 2030 kalau tidak salah ya. Ini sebenarnya target nyata apa target semu nih? Karena kalau kita lihat dari realitas di lapangan, lifting minyak nasional per September 2026 aja kisarannya kan masih 571.000 BPH nih. Nah, berarti kan di bawah target APBN karena karena natural decline di sumur-sumur yang ada begitu ya, Pak Saleh. Mungkin saya boleh dikoreksi jika memang ada yang salah begitu.
0: Betul.
1: Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan masyarakat, mengingat realisasi lifting minyak harian kita masih di bawah target APBN, apakah ada skema bagi hasil yang kemudian bisa ditawarkan dan nilainya cukup kompetitif untuk bisa menarik bagi misalnya major international oil company beralih ke proyek-proyek eksplorasi laut dalam dan sebagainya? Atau kita masih juga bergantung pada pola lama?
0: Jadi kalau kita lihat tren ini, jadi tren bisnis migas global itu kan beberapa waktu dalam 10 tahun terakhir ini mengalami pengetatan. Artinya itu isu-isu climate change, ya kan, isu-isu energi terbarukan itu membuat iklim investasi global itu relatif turun. Tapi kalau kita lihat, saya sekitar Halim ini, jadi ada suara pesawat. Tapi kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini, Mbak Rifty ya, itu ada recovery. Jadi perusahaan-perusahaan the seven sixers gitu, atau pelaku-pelaku bisnis global itu kembali investasi di sektor upstream, di sektor hulu migas. Termasuk kita di Indonesia ini, kita kedatangan investor-investor besar yang dulu pernah investasi besar di Indonesia, kemudian tidak lagi, kemudian mereka balik lagi sekarang. Ya. Memang secara natural, kita belum bisa menemukan cadangan minyak ya. Cadangan minyak yang besar. Cadangan gas, ya, kita punya temukan, discovery, cadangan-cadangan gas dalam skala besar. Tapi yang minyak, memang kita belum bisa mendapatkan cadangan minyak yang giant, yang besar. Tapi pemerintah sadar akan hal tersebut dan terus tentu memberikan tawaran-tawaran yang lebih baik ya. Contoh misalnya sekarang ini, pemerintah itu menawarkan split ya, bagi hasil yang jauh besar. Artinya pada daerah-daerah dengan risiko tinggi.
1: Jauh dari angka layak begitu ya, bisa dibilang ya.
0: Pemerintah itu, Mbak Rifty, menawarkan split bagian perusahaan itu sampai 45-50%.
1: Oh ya.
0: Yang dulunya itu 15% yang sekolah lama kita. Wow. Tapi ini pada daerah-daerah dengan risiko tinggi, mereka akan mengeluarkan uang yang sangat banyak ya kan. Membor di laut dalam. Kalau misalnya tidak berhasil, uangnya 100 juta dolar hilang misalnya kan. Uangnya hilang tuh ditelan air kalau enggak ketemu minyak. Risikonya sangat tinggi. Sehingga untuk bisa menarik itu, pemerintah menawarkan insentif. Jadi jika nanti minyak ini berproduksi, menghasilkan uang, kamu dapat bagian 45%, 35%. Itu ada ini ya, ada
1: hitung-hitungannya.
0: Hitung-hitungannya.
1: Okay.
0: Yang low risk, medium risk, high risk, very high risk gitu. Jadi pemerintah juga sadar bahwa kalau kita tidak melakukan langkah-langkah out of box gitu ya. Di dalam menarik investor minyak ya, global ini, kita akan ketinggalan. Vietnam industrinya juga berkembang, Malaysia juga.
1: Oke, tapi seberapa persen sih yang sudah bisa efektif kemudian melaksanakan fungsinya, melaksanakan kegiatannya begitu di Indonesia?
0: Nah, begini, jadi ketika kita menarik investasi itu hari ini atau 5 tahun yang lalu, ya kan, mereka mulai eksplorasi, Mbak ya, mulai hanya penelitian geoscience gitu ya, seismik 2D, 3D, dan kalau sudah confirm titik stratigrafinya, mereka pilih tempat bor. Itu kira-kira mereka butuh 5-10 tahun hingga sampai produksi. Hingga sampai first production itu nggak bisa sekarang mereka masuk gitu ya. Katakan BP, Chevron masuk sekarang ini, ngambil wilayah kerja migas kita. Lantas setahun dua tahun produksi, nggak bisa. Perlu waktu, belum lagi urusan perizinan, belum lagi ada tumpang tindih antara lahan-lahan untuk pertanian dengan lahan untuk migas. Ada aturan baru di sektor apa, di sektor pemanfaatan lahan. Lahan sawah dilindungi, harus diurus lagi. Itu yang membutuhkan waktu, tapi eksplorasi tetap jalan. Jadi investasi itu masuk hari ini, beda dengan bioetanol misalnya. Kalau kita tanam misalnya tebu tahun ini, awal tahun, mungkin tahun ini juga di akhir atau tahun depan itu sudah kita bisa panen gitu kan. Kalau pertanian kan cepat anunya, prosesnya. Kalau minyak tidak secepat itu, Mbak Rifty. Jadi kita buah yang kita dapatkan dari kerja keras eksplorasi Pertamina ya, maupun badan usaha swasta tahun ini, baru kita akan nikmati, rasakan kenaikan produksi yang tadi kita aspirational target 1 juta itu mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kalau target 2030,
1: 5-10 tahun ya. Termasuk ini berarti nanti ada alih transisi energi juga yang sudah disiapkan begitu ya. Penempatan.
0: Tapi sekarang gini Mbak Rifty, para pendengar. Kita sekarang sedang menyusun RUEN, Rencana Umum Energi Nasional.
1: Ya.
0: Yang merupakan detail dari KEN ya, KEN 2025. Di situ sudah kita petakan produksi maksimum kita untuk minyak bumi pada tahun 2030, 2035, 10 tahun itu berapa? Lantas mana yang bisa dimasukin oleh bioetanol? Prinsipnya bioetanol itu dia siap mengisi, ya kan?
1: Okay.
0: Dia bisa mengisi berapapun kebutuhannya, ya kan? Jadi misalnya ekspor kita atau produksi kita tuh drop terus, ya kan? Kita bisa mengisi bahkan sampai E50, E60. Di Brazil tuh E85, bahkan E100. Tapi kan harus cukup produksi pabrik yang bikin bioetanolnya. Mobil-mobil itu harus siap menerima E20 onward, E20, E50, dan seterusnya. Engine-nya itu harus disesuaikan, fleksi engine.
1: Mm-hmm.
0: Bisa ngisi bensin, bisa ngisi bioetanol, berapapun campurannya. Itu enggak, tapi kita sudah bisa produksi dan kita ekspor ya. Bukan kita tidak bisa produksi, tergantung apa itu demand-nya.
1: Okay.
0: Otomotif industri mengatakan kalau memang clear Pak, para pengusaha bioetanol mengatakan Pak, kalau memang clear off taker-nya Pertamina siap, harganya oke, kami akan investasi.
1: Oke. Tapi kan ini yang sering terjadi adalah persoalan birokrasi, kemudian hal-hal yang tidak menjadi harusnya bisa dipermudah jadi lebih sulit kadang-kadang, itu yang juga menjadi persoalan di negeri ini. Terakhir Pak Saleh, mungkin yang juga bisa disampaikan ya, terkait dengan ketika DEN membuat kajian misalnya mengenai biaya modifikasi mesin yang harus ditanggung masyarakat saat mandatori E50 berjalan, karena kemarin disebutkan langsung oleh Pak Presiden begitu ya. Apakah sudah ada regulasi nantinya mewajibkan industri-industri otomotif menyiapkan teknologi ini tanpa menaikkan harga jual di tengah daya beli masyarakat yang sedang berat sekarang?
0: Ya, kita belum tahu ya Mbak, tapi begini Mbak, otomotif industri-industri kendaraan bermotor itu juga akan melihat demand-nya Mbak.
1: Okay.
0: akan menghitung dengan baik, tentu nanti akan didiskusikan gitu ya, didiskusikan kalau produk-produk mobil yang harus keluar pada tahun 2000 misalnya 28 sekian persen itu sudah menggunakan flexi engine, ya kan?
1: Okay.
0: Sekian persen itu sudah bisa menggunakan bioetanol E20 onward, E20 ke atas, mau E30, E berapapun. Itu pentingnya tadi, pentingnya itu konsisten kebijakan, pentingnya itu roadmap yang clear. Sehingga semua pihak ya, pengusaha bioetanol, infrastruktur terminal, blendingnya Pertamina, kemudian dari sisi otomotif, itu harus betul-betul menyiapkan itu dengan baik, berapa kesanggupan kita memproduksi kendaraan bermotor.
1: Ya. Yeah.
0: Yang bisa menyerap ini berapa per tahun, apa best effortnya berapa, ya kan? Berapa kemampuan produksi best effort kita untuk 2 tahun, 3 tahun ke depan untuk bioetanol.
1: Oke, ini dikalkulated langsung ya oleh DEN juga nanti ya?
0: Nah, kita akan kemarin itu kan ada arahan dari Presiden pada saat sidang paripurna.
1: Hmm.
0: Tentu kami di DEN itu akan melakukan our best effort.
1: Baik.
0: Itu untuk menindaklanjuti itu Mbak Rifty.
1: Baik, nanti kami tunggu update-nya. Terima kasih banyak Pak Saleh sudah ya. Ngobrol pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses.
0: Selamat, sama-sama, terima kasih Mbak Rifty. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan kami dengan Saleh Abdurrahman, anggota unsur pemangku kepentingan dari Dewan Energi Nasional.
2: Wawancara Pro3.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI menyapa setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.
4: Indonesia menyapa pagi.
1: Dengan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami punya informasi terkait salah satu usulan ya yang mengubah air laut menjadi air tawar. Dan usulan ini diharapkan bisa digunakan terutama saat musim kemarau terjadi. Dan bagaimana kemungkinan-kemungkinannya, siapa juga yang akan melaksanakan ini, terutama diharapkan ini bisa dilakukan di Jakarta. Kami akan hadirkan sebuah perbincangan bersama narasumber kami, dan nanti Anda juga boleh memberikan tanggapan-tanggapan di line telepon kami 021-384-4545, 021-386-6712. Dan juga sampai sejauh ini pembangunan tanggul laut raksasa atau giant seawall yang perlu segera dimulai adalah diharapkan bisa mempermudah penyediaan pasokan air payau yang akan diolah. Kami hadirkan perbincangan dan Anda juga bisa memberikan komentar lewat WhatsApp 081-399-399-888.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Kementerian ATR BPN akan bergerak lebih cepat dalam membangun sistem agar tidak terulang dan mencegah terjadinya operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK. Kita bergabung bersama rekan saya, Saadat Udaren Aen.
3: Baik, terima kasih. Dengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini, staf khusus Menteri atau tenaga ahli Menteri Ekonomi Bidang Pertanahan ATR BPN, Dedi Nur Cahyanto, menyatakan bila pihaknya harus bergerak cepat dalam rangka mencegah dan juga harus membangun sistem yang baik. Hal tersebut agar tidak terulang dan juga mencegah terjadinya kembali operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK di lembaganya. Terkait kasus yang tengah ditangani lembaga anti rasuah, Kementerian ATR BPN tetap menghormati proses hukumnya. Dedi juga mengatakan pihaknya pun telah bekerja sama dengan KPK dan hal itu jangan sampai kendor.
4: Kan itu hal yang berbeda. Ada proses hukum yang beliau sudah sampaikan juga kan. Kita serahkan sebetulnya hormati proses hukumnya. Jadi saya pikir clear itu.
5: Apa pembelajaran dari ATR atas kasus itu?
4: Intinya hari ini harus gerak lebih cepat. Kami kan bergerak di pencegahan kan. Sistem harus bangun cepat kayak gitu. Ya, Pak.
3: Diketahui KPK melakukan kegiatan penyidikan tertutup terkait praktik mafia tanah di Summarecon Bogor. Sebanyak 19 orang diamankan serta disita uang tunai sebanyak 106,3 miliar rupiah. Adapun keempat orang tersangka yang merupakan orang kepercayaan dari dugaan dari Menteri ATR BPN, yakni Arief Sugianto, Fahad El Faus Arapik, Erwin Muhammad Fahri, dan mereka diduga sebagai penghubung alias broker dari ATR BPN ke warga yang mengajukan gugatan sengketa lahan dengan Summarecon Bogor. Sementara empat orang tersangka lainnya adalah Lampri, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN, Sontang Koin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Andrianto Pitojo Adi, Direktur Utama PT Summarecon Agung, dan Rijal Palepi dari pihak swasta. Demikian dari Tangerang Selatan, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada, kemunculan atau wacana terkait dengan pengubahan air laut menjadi air tawar, terutama juga ada program atau proyek Giant Seawall yang saat ini sedang disiapkan. Kami akan hadirkan perbincangan bersama Ketua DPRD DKI Jakarta, Pak Suhud Alinuddin.
1: Wawancara Pro 3.
2: Selamat pagi, Pak Suhud.
6: Selamat pagi, Mbak Risti.
2: Iya, ya. Pak Suhud, ini banyak yang bertanya-tanya nih. Ini ya. Kira-kira masih wacana atau sudah bisa dilakukan terkait juga dengan proyek Giant Seawall, pembangunan tanggul laut raksasa?
6: Kalau Giant Seawall ini kan proyek besar ya. Ini program nasional yang salah satunya memang menjadi bagian dari DKI Jakarta. Jadi proyek ini memang bukan wacana sih, sudah masuk ke dalam program pembangunan jangka panjang. Tapi memang masih lama lah gitu kan, kan harus berproses gitu. Kalau dikaitkan dengan musim kemarau panjang, mungkin ke depan itu bisa menjadi semacam solusi lah ya, ketersediaan air di DKI Jakarta. Gitu.
2: Oke, ini solusi jangka panjang. Tapi kan kita juga mesti melihat ya, seberapa possibility, kemungkinannya seperti apa sih? Kalau kita tahu, banyak yang menyatakan, ini para ahli ya, menyatakan bahwa di air di pesisir Jakarta itu tidak hanya mengandung garam tinggi, tapi juga ada limbah domestik, kontaminan, bahan-bahan logam berat, sedimen tinggi. Nah, seperti apa hal ini kemudian diuraikan menjadi air payau begitu ya, air tawar yang kemudian bisa digunakan?
6: Nah, ini kan terkait dengan permasalahan teknologi nanti ya. Kan di kita juga ada PAL ya, pengelolaan air limbah yang sudah dilakukan ya. Nah, ini kan soal teknis mungkin para ahli yang lebih mengerti lah, tetapi program itu sendiri memang ditujukan salah satunya adalah untuk ketersediaan air di Jakarta, salah satu ya, untuk itu kan proyek besar yang melibatkan dana besar, kemudian juga fungsinya nanti juga akan banyak gitu, selain penyangga apa ombak segala macam itu kan. Itu juga salah satunya adalah tadi soal pengolahan air, salah satunya ya.
2: Karena begini Pak Suhut, kenapa saya tanyakan demikian, tadi Pak Suhut juga sudah menyingkut bahwa ini akan ada pembengkakan biaya nih kalau berkaitan dengan teknologinya tinggi. Walhi pernah mengeluarkan satu pernyataan begitu ya, kalau sebenarnya proyek bahkan berbasis giant seawall ini sebagai solusi palsu, karena kenyataannya Jakarta ini agak pesimis untuk dilakukan hal-hal seperti itu, karena jejak emisi karbonnya juga tinggi. Artinya secara possibility yang bisa diungkapkan ini malah membuat bahan-bahan organik nanti kandungannya tinggi, memicu apa membran falling mereka bilangnya ya, penyumbatan material biologis, kimia, dan mungkin juga ini data-data ini sudah ada di Pak Suhut. Nah, DPRD sendiri punya program apa yang kemudian bisa membuktikan bahwa ini possible dijalankan dengan tadi pertimbangan biaya dan sebagainya?
6: Ya, kalau DPRD itu kan posisinya artinya memastikan bahwa program ini memang bermanfaat bagi masyarakat. Itu kan tupoksi dari DPRD. Nah, persoalan teknis kan mungkin nanti kita juga akan tanyakan kepada para ahli. Nah, ini kan masih baru rencana ya. Jadi masih panjang lah gitu. Masih panjang perjalanannya. Jadi masih mungkin melibatkan banyak pihak untuk memastikan bahwa program ini memang ke depan bermanfaat bagi masyarakat.
2: Gitu. Kalau boleh tahu dulu, jadi idenya dari mana sih Pak Suhut ini?
6: Ini kan udah lama ya, dari zaman Pak Foke juga sudah ada, dari zaman Gubernur.
2: Jadi Pak idenya juga datang dari para ahli begitu ya maksudnya ya?
6: Iya, iya. Jadi ini bukan tiba-tiba ada. Jadi program Giant Seawall ini sejak Pak Gubernur Fauzi Bowo itu sudah diwacanakan. Jadi gambarnya sudah ada, desainnya sudah ada gambarnya. Jadi memang tinggal bagaimana kita memastikan ya, tadi kalau ada suara-suara kritis dari aktivis lingkungan, saya kira itu perlu menjadi perhatian serius gitu, karena mereka juga tentu punya kajian, mereka juga punya pandangan kan. Nah, saya kira ini yang harus dicari titik temunya sebelum program ini benar-benar dijalankan. Ini kan istilahnya baru rencana ya. Ini adalah sebuah proyek besar ya, melibatkan dana besar, ya harus disiapkan secara serius gitu loh, tidak asal-asal, tidak sekedar program mercusuar misalnya untuk kepentingan apa. Nah, ini saya kira jangan sampai seperti itu, tapi memang ini kita buat, ini kita desain untuk kepentingan Jakarta ke depan. Karena salah satu yang menjadi concern juga kan problem lingkungan di Jakarta. Ya, Jakarta kan sudah turun tuh tanahnya kan. Nah, ini kan perlu diantisipasi nih. Solusinya, apa antisipasinya. Nah, saya kira semua elemen masyarakat harus bersama-sama mencari solusi gitu loh, terkait dengan permasalahan Jakarta. Saya kira Giant Seawall kan bukan hanya Jakarta ya, dia akan membentang sampai bahkan ke anak ke Jawa Timur apa gitu ininya bentangannya gitu. Mm-hmm. Saya kira ini kan melibatkan banyak pihak lah. Dan bukan hanya Jakarta sebagai salah okay. satu.
2: Tapi kan mungkin sudah dipikirkan juga ya, anggarannya kira-kira butuh berapa sih dari APBD yang diusulkan untuk kajian dulu sementara begitu, visibility studies-nya. Ini siapa yang kemudian akan ditugaskan dan butuh waktu berapa lama untuk membuktikan bahwa misalnya proposal ini untuk kondisi sekarang 2026 sampai 20 tahun mendatang layak?
6: Nah ini kan juga di Jakarta juga belum apa ya, belum masuk ke fase yang tadi disebutkan Mbak itu ya. Mungkin di eksekutif mungkin kajiannya sudah ada ya, tetapi secara formal, secara resmi memang belum disampaikan ke DPRD. Karena kan DPRD nanti bicara dalam kaitan anggaran, dalam kaitan persetujuan masyarakat, gitu kan, dalam kaitan apa namanya kepastian bahwa proyek ini aman, tidak merusak lingkungan. Nah itu tugas DPRD saya kira nanti ke situ. Tapi memang sejauh ini kan baru apa? Kemarin kan Pak Gubernur kalau nggak salah menyampaikan dalam kaitan keringan air ya kalau nggak salah ya.
2: Yeah.
6: Jadi kemarau kemudian Pak Gub mengatakan kita akan antisipasi ke depan dengan program itu. Tapi memang ini kan program masih panjang, masih lama dan juga belum secara formal masuk ke DPRD untuk kita seriusi, untuk kita kaji.
2: Jadi jadi masih menunggu ya posisinya ya Pak Suhut
6: betul,
2: ya.
6: Betul. Jadi kita juga belum bisa bicara tentang anggaran karena tidak mungkin anggarannya pakai APBD. Program proyek sebesar itu pakai APBD DKI nggak mungkin. DKI mungkin akan terlibat pada aspek tertentu misalnya nanti juga dengan pendanaan yang bisa di cover oleh APBD DKI, jadi tidak mungkin juga ini pasti nasional, ini proyek nasional gitulah, proyek pemerintah pusat lah gitu.
2: Oke, mungkin sebelum kesana ya, DPRD kan punya tugas begitu ya untuk membenahi aturan-aturan di darat melalui perda.
6: Betul.
2: Nah, seberapa jauh sih Pak Suhut yang bisa dilakukan oleh Bapak dan rekan-rekan dalam artian saat ini misalnya kita tahu bahwa persoalan air di Jakarta ini persoalannya sangat sangat krusial. Nah, apa ada sanksi misalnya atau aturan-aturan ketat bagi gedung-gedung tinggi, hotel-hotel dan industri yang masih menyedot air tanah secara ilegal? Ini kan juga penyebab Jakarta amblas ini kabarnya.
6: Nah, ini terus terang ini kita belum ada perda terkait air tanah.
2: Nah, ini yang bisa diwujudkan saat ini lebih realistis dibandingkan sekedar wacana mengubah air menjadi air payau gitu ya.
6: Nah, kalau mengubah air itu kan teknologinya sudah kita pakai di Pulau Seribu, Mbak, dalam skala yang sederhana. Jadi itu sebetulnya isu yang berbeda lah. Jadi ini untuk darurat teknologi itu bisa dipakai, Mbak. Karena di Pulau Seribu, di Pulau Pramuka atau di beberapa pulau itu sudah digunakan. Jadi
2: itu yang pakai SWRO itu ya, Pak ya?
6: Ya, yang desalinasi ya. Itu sudah diterapkan kalau itu dalam skala yang cukup untuk Pulau Seribu. Tapi untuk Jakarta, kalau kita bicara Jakarta, tentu ini perlu teknologi yang lebih besar ya. Nah ini jadi perda air tanah ini kita memang sedang kita dorong. Ini kan karena masih banyak daerah-daerah di kita nih bahkan mereka nggak mau beralih ke PAM, Mbak, gitu. Di misalnya daerah yang masih air tanahnya bagus. Karena kan ketika mereka beralih ke air perpipaan kan mereka ada biaya lagi gitu kan. Sementara mereka sudah terbiasa nyedot air dari bawah tanah. Nah, ini persoalan juga, makanya kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan air tanah itu juga penting. Nah, ini juga salah satu program yang kita dorong agar perda terkait dengan air tanah ini harus segera dibuat. Karena ketika perda ini dibuat tentu ada konsekuensi kan, kalau perda kan ada hukuman lah gitu, istilahnya ada punishment.
2: Oke, itu juga yang kemudian harus, menjadi pertanyaan yang, saya tadi ya,
6: yang harus kita istilahnya tuh secara smooth lah kita ini ke masyarakat, karena nggak mudah juga Mbak mengalihkan warga dari penggunaan air tanah ke air perpipaan, itu nggak gampang gitu. Makanya ini kan sedang kita dorong pelan-pelan.
2: Jadi nantinya apa? Supaya akan dibuat regulasi untuk mempercepat kewajiban misalnya Pamjaya mengalirkan pipa air ke seluruh pemukiman warga di tahun tertentu begitu? Yang akan mau dibuat?
6: Kalau upaya untuk ke situ kan sedang jalan nih.
2: Ya.
6: Cuma memang untuk daerah-daerah tertentu yang di Jakarta masih menggunakan air tanah, ini masih agak, ya, mohon maaf ya, agak tanda kutip resistensi. Karena tadi mungkin karena tambahan biaya gitu kan.
2: Ya.
6: Nanti pelan-pelan kita lakukan edukasi bahwa penggunaan air tanah secara berlebihan juga bahaya untuk masa depan kita di Jakarta.
2: Okay,
6: nah, ini juga penting untuk penyadaran.
2: Iya. Tapi mungkin yang diharapkan masyarakat yang penting begini, artinya Pamjaya bisa punya teknologi yang paling efisien, bebas dari potensi korup atau markup anggaran di mesin desalinisasi. Itu yang paling penting mungkin buat masyarakat, Pak Suhut.
6: Iya, jadi memang pertama menurut saya gini, untuk antisipasi, Pemprov bisa menugaskan ke Pamjaya untuk misalnya untuk di Jakarta Utara misalnya kan, kalau ketika kekeringan terjadi ya ini mohon mudah-mudahan tidak ya. Nah, itu bisa dilakukan menggunakan teknologi itu, penugasan kepada Pamjaya. Nah, kalau sekarang ini kan Pamjaya ini kan menggunakan air permukaan ya. Jadi mengandalkan air dari Jatiluhur, kemudian 12 sungai yang mengalir di Jakarta, itulah sumber air baku untuk air minum di Jakarta. Nah, ini sangat masih dirasa oleh PAM itu masih kurang memang. Sehingga kita perlu sumber-sumber air yang lain yang bisa digunakan, air permukaan ya, yang bisa diolah untuk menjadi air minum gitu. Nah, ini memang prosesnya memang sedang jalan ke sana. Kita DPRD DKI memantau ya, karena itu yang menyebabkan kemacetan di jalan. Itu kan proyek pembangunan itu, Mbak. Pipa-pipa itu yang bikin warga pada kesel kan karena macet. Nah, itu kan perlu kecepatan tinggi untuk menyelesaikan sehingga masyarakat tidak terganggu gitu. Nah, ini yang terus kita awasi agar PAM itu secara cepat menyelesaikan perpipaan bawah tanah itu gitu.
2: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Suhut sudah berbincang pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suhut Alinuddin yang merupakan Ketua DPRD DKI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bantuan beras dan tambahan beras atau SPHP dapat menjaga stabilitas harga beras nasional. Pemerintah bahkan menyalurkan bantuan beras kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat, serta menambah SPHP sebanyak 1 juta ton. Dan hal tersebut dilakukan memperkuat pasokan serta menjaga daya beli masyarakat. Amran bahkan menegaskan stok beras pemerintah saat ini sekitar 4,6 juta ton, sementara Bulog diminta memperkuat distribusi agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dan harga tetap stabil. Sementara dari Sorong, anggota Dewan Perwakilan DPD RI mengajak warga Sorong mengamalkan 4 pilar kebangsaan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bergabung bersama rekan saya, Tika Audia.
1: Anggota MPR RI DPD RI Haji Hartono menggelar sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang dipusatkan di aula gedung Sekretariat DPD RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. Sosialisasi 4 pilar kali ini bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Papua Barat Daya. Ketua DMI Provinsi Papua Barat Daya Kisman Rahayaan mengatakan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, terkhusus di Papua Barat Daya, memiliki karakteristik kehidupan warga yang majemuk. Oleh karena itu, penanaman dan pengalaman nilai-nilai 4 pilar diharapkan mampu menjaga dan merawat keutuhan dan kerukunan antar umat beragama semakin harmonis.
2: Semua masyarakat yang ada di sini yang bisa kami jangkau, tolong percayakan kepada kami dan kita di acara yang bisa melibatkan semua pihak. Untuk apa? Ya, untuk hal tadi, 4 pilar tadi itu. Tahu persis kedudukan dan posisi kita selaku bagian dari masyarakat bangsa itu seperti apa.
1: Anggota DPD RI MPRI Haji Hartono mengatakan tugas DPD RI dan sekaligus sebagai anggota MPR RI harus memastikan penyemaian nilai-nilai 4 pilar kebangsaan dapat terlaksana dengan baik. Indikator pengalaman nilai-nilai 4 pilar dimaksud, kata Hartono, yakni dengan kehidupan yang damai, rukun, serta menghormati lambang-lambang negara.
3: Pemahaman, pengamalan yang lebih penting, pengamalan 4 pilar kebangsaan, baik Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan juga Bhinneka Tunggal Ika, semakin lama semakin terkikis ini karena perubahan budaya ya, di mana disrupsi teknologi ini berpengaruh terhadap bagaimana kita bersosial bermasyarakat dan itu berpengaruh terhadap juga generasi rasa nasionalisme di kalangan masyarakat. Oleh karena itu MPR menganggap ini sangat penting untuk dilaksanakan di berbagai kalangan seluruh lapisan masyarakat.
1: Pelaksanaan sosialisasi 4 pilar kebangsaan oleh anggota DPD RI dan Dewan Masjid Indonesia Provinsi Papua Barat Daya menghadirkan Syafruddin Sabonama, anggota DPR Kota Sorong 2 periode, sebelumnya sebagai pemateri sekaligus membuka ruang diskusi dengan peserta 4 pilar kebangsaan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Ode melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Perdana Menteri Inggris Andy Burnham mengatakan bahwa Inggris memberi dukungan pertahanan kepada Arab Saudi melalui pengisian bahan bakar pesawat di udara. Dukungan ini diberikan menyusul serangkaian serangan kelompok Houthi di Yaman yang didukung oleh Iran. Sehingga Inggris akan mengerahkan satu pesawat angkatan udara kerajaan Inggris yang berbasis di Siprus. Bantuan ini juga diberikan atas permintaan Arab Saudi dan diperkirakan akan dimulai dilakukan pada beberapa hari mendatang dan kemungkinan berlangsung selama beberapa minggu. Kapten Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia Dewa Ayu Made Sriarte Kusuma Dewi mengatakan timnya memaksimalkan setiap peluang menjaga semangat melaju ke semifinal. Dewa Ayu mengatakan pengalaman menghadapi tim berlevel dunia menjadi modal penting bagi Indonesia melakukan evaluasi dan menegaskan bahwa konsistensi permainan dari awal hingga akhir pertandingan yang unggul. Indonesia juga masih menunggu hasil drawing untuk mengetahui calon lawan di babak berikutnya. Sehingga Dewa Ayu berharap timnya dapat tampil maksimal dan memanfaatkan setiap peluang dalam mengamankan tiket ke semifinal.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Indonesia Menyapa Pagi dalam Warta Berita kali ini. Namun perbincangan dan juga informasi lainnya masih akan terus hadir untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Ulustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahun 2022 lalu, Bank Indonesia mengeluarkan uang rupiah kertas tahun emisi 2022 pecahan 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Tidak berbeda dengan emisi lama, bagian depan emisi baru masih ada gambar utama pahlawan nasional. Namun menariknya, 7 uang baru ini memiliki beberapa kecanggihan. Di antaranya, uang baru pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 dilengkapi benang pengaman berteknologi tinggi atau micro lenses sehingga sulit untuk dipalsukan. Kedua, pecahan ini juga dilengkapi teknologi OVMI Spark sehingga gambar bunga asli Indonesia bisa color shifting. Berbeda dari pecahan besar, uang baru pecahan kecil Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000 dilengkapi dengan kecanggihan lain yakni teknologi varnish dan coating. Hal ini dilakukan untuk melindungi tinta agar tidak cepat pudar, lebih kuat dan tebal sehingga dapat menambah lama masa peredaran uang. Ketujuh uang kertas emisi 2022 lebih berwarna dan mudah dikenali karena memiliki kontras warna yang jauh lebih tajam dan mencolok. Bank Indonesia juga melakukan standarisasi desain dan tata letak unsur pengamanan serta meningkatkan selisih ukuran panjang perpecahan dari 2 mm menjadi 5 mm.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa, dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81 tahun. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Catatan peristiwa.
3: Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia atau World Car Free Day dirayakan secara global pada tanggal 22 September. Hari ini bertujuan untuk mendorong pengendara di seluruh dunia agar berhenti menggunakan kendaraan bermotor dan mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan. Adanya Car Free Day juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum guna mengurangi emisi gas. Hari Bebas Kendaraan Bermotor berawal pada tahun 1950-an, saat mobil dianggap sebagai gangguan lingkungan yang nyata. Car Free Day di Indonesia pertama kali diadakan pada September 2007 di Jakarta. Terbuat dari tembaga dan kuningan yang ditopang 21.000 batang baja seberat 2.000 ton, serta baut sebanyak 170.000 buah. Patung Garuda Wisnu Kencana GWK melambangkan karya seni berbalut teknologi dalam pembuatannya. Dengan perpaduan itu, patung GWK mampu bertahan selama kurang lebih 100 tahun. Patung wujud dari Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara dalam agama Hindu yang sedang mengendarai seekor burung Garuda ini juga tercatat sebagai salah satu patung tertinggi di dunia. Patung karya Inyoman Warte yang dibangun sejak 1997 ini diresmikan pada 22 September 2018.
4: Hello, RRI listeners. I'm Jamie Rabbit, spokesperson for the U.S. Embassy in Jakarta. I'd like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary. May RRI continue to serve as a trusted media source for the nation. May its presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali diudara, tetap diudara.
5: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
6: Indonesia menyapa pagi.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kalau tadi kami hadirkan perbincangan dengan Ketua DPRD DKI Pak Suhud Alinudin terkait dengan wacana mengubah air laut menjadi air tawar. Kali ini kami sudah terhubung dengan Direktur Utama dari Perumda Air Minum Jaya atau Pamjaya DKI Jakarta, ada Pak Arif Nasrudin.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Pak Arif.
2: Selamat pagi, Mbak Kristi.
0: Apa kabar, Bapak?
2: Alhamdulillah baik, Mbak.
0: Iya, Pak Arif. Ini masih wacana atau memang sudah teknologinya sudah diarahkan ke sini? Karena kan kalau kita tahu selama ini kabarnya di Pulau Seribu sudah ada juga teknologi yang digunakan di sana ya. Bentuknya sama atau beda ini, Pak?
2: Bentuknya sama, jadi sebenarnya
0: SWRO itu ya?
2: Iya, SWRO itu adalah si reverse osmosis gitu ya. Si water reverse osmosis. Jadi sebenarnya memang teknologi ini sudah cukup lama di-apply di kami untuk memang kebutuhan air di Kepulauan Seribu. Dan itu dulu dibangun oleh Dinas SDA yang kemudian kita operated saat ini sudah cukup. Dari tahun 2022 kita operate itu. Jadi teknologinya bukan teknologi yang memang sebenarnya baru, tetapi memang sudah lama kita memang gunakan.
0: Oke, tapi dengan teknologi yang sudah pernah digunakan selama ini, ada tidak sih kelebihan kekurangannya sehingga akhirnya menggunakan dengan teknik yang sama untuk mengatasi kekeringan alasannya saat ini kan?
2: Oh, oke. Jadi memang gini. Mungkin di sebagian negara yang memang tidak memiliki sumber air yang cukup, teknologi desalinasi ini memang menjadi salah satu

0: memang aman waspada gitu. Jadi konteksnya itu adalah aman waspada karena memang kita tetap mengkontrol jumlah air baku yang memang kita akan proses untuk Jakarta.
1: Oke, kalau kita lebih kepada masyarakat ini kan melihatnya apapun teknologinya yang penting biayanya affordable, begitu ya kira-kira gambarannya ya kalau dari masyarakat ya, ya Pak Arief ya.
0: Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Kira-kira berapa sih estimasi biaya produksi per kubik air jika menggunakan metode desalination?
0: Ya.
1: Dan juga persentase dari lonjakan tarif yang kemudian dibebankan kepada pelanggan jika tanpa subsidi.
0: Jadi memang tarif desalination ini sebenarnya itu yang menjadi salah satu pertimbangan kenapa Kepulauan Seribu itu atau Jakarta tidak menggunakan desalination gitu ya. Tarif per meter kubiknya itu kalau secara dasar hanya memang berdasarkan titik dari air yang memang menjadi clean water atau air bersih yang siap minum itu kebutuhannya seper kubiknya dasarnya aja sudah Rp60.000 per kubik. Nah itu yang menjadi salah satu hal bukan kendala tapi tantangan terhadap sesuatu proses yang memang saat ini kami harus mencari proses yang lebih memang efisien atau murah lagi untuk menyulik air laut itu sendiri gitu. Itu menjadi salah satu pertimbangan.
1: Oke, karena kan kita juga tidak ingin ini kemudian menjadi pembengkakan anggaran ya, Pak Arief ya. Artinya apa yang kemudian kalau saat ini PMD ya, penyertaan modal daerah atau investasi yang Pamjaya bisa butuhkan dari APBD untuk bisa membangun infrastruktur awal dari desalinasi skala besar ini?
0: Pertama, PAM memang tidak mengusulkan ya. Bukan berarti Pemda juga tidak ingin menggelontorkan PMD. Tapi memang ini memang murni memang dari equity-nya PAM membangun SWRO, walaupun dulunya kami mendapat serah terima juga memang dari dinas SDA ya, yang memang dibangunnya pastinya dari APBD sebelumnya gitu. Tapi untuk kedepannya memang PAM memang mencoba untuk membangun dengan pola equity yang memang mandiri. Ini menjadi salah satu hal yang memang pertama ingin saya luruskan bahwasanya memang saat ini alhamdulillahnya PAM bisa lebih mandiri untuk bisa memberikan kontribusi lebih kepada tidak cuma hanya masyarakat untuk kebutuhan air bersihnya, tapi untuk tidak membebankan juga beban biaya kepada Pemda itu sendiri. Kita mencoba mencari cross subsidi atas tarif yang saat ini sudah kemudian kita coba manage dengan baik di PAM. Itu pertama. Yang kedua, kalau

0: dari Cilegon, Banten, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Banten kita ke Bengkulu, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mengajak masyarakat memanfaatkan program CKG atau Cek Kesehatan Gratis sebagai upaya deteksi dini. Anggrit Nardianto melaporkan selengkapnya.
2: Baik, terima kasih Risti dan pendengar Pro 3 RRI. Penyakit tidak menular saat ini menjadi salah satu masalah kesehatan yang terus menjadi perhatian seiring meningkatnya kasus yang terjadi di masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Dr. Edrewan Mansur mengatakan, penanganan penyakit tersebut perlu mendapatkan perhatian bersama. Edrewan menuturkan Kementerian Kesehatan telah menetapkan sejumlah penyakit tidak menular sebagai prioritas melalui program KJSU, yaitu kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi. Menurut Edrewan, rumah sakit saat ini juga sudah mulai menguatkan pelayanan untuk menangani berbagai penyakit prioritas tersebut.
3: Penyakit tidak menular ini yang sekarang menjadi tren, kalau dari Kementerian Kesehatan ada yang menjadi prioritasnya itu adalah KJSU namanya, kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi. Dan ini sekarang rumah sakit sedang menggalakkan pelayanan itu. Kemudian penyakit-penyakit diabetes segala macam termasuk dalam kategori penyakit tidak menular. Di samping itu penyakit yang menular tadi, ini untuk penanganannya perlu kolaborasi dari seluruh masyarakat. Bagaimana cara mengetahui penyakit-penyakit tersebut? Salah satunya kita harus mendukung program dari Kementerian Kesehatan dari Bapak Prabowo yang namanya PHTC, salah satunya CKG, Cek Kesehatan Gratis.
2: Risti dan pendengar, selain KJSU, Edrewan mengatakan bahwa diabetes juga termasuk dalam kategori penyakit tidak menular yang perlu diwaspadai oleh masyarakat. Penanganan penyakit baik yang menular maupun tidak menular tentunya membutuhkan kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat. Edrewan mengajak masyarakat untuk mendukung program pemerintah untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, salah satunya melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program tersebut merupakan bagian dari program hasil terbaik cepat atau PHTC yang dapat menjadi salah satu upaya mendeteksi penyakit lebih awal. Demikian dari Bengkulu, Anggrin Ardianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan menghadirkan beberapa informasi lainnya tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Berbagai program prioritas nasional diantaranya adalah pendidikan gratis. Kali ini 20% APBN mampu mewujudkan pendidikan gratis dari SD hingga kuliah. Dan hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana hal ini tidak hanya berupa program dan rencana, namun implementasi yang lebih berarti. Kita sudah terhubung dengan anggota Komisi 10 DPR RI, ada Pak Abdul Fikri Fakih.

publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah bekerja sama dengan PT Perusahaan Gas Negara atau PGN untuk memperluas jaringan gas bumi rumah tangga di Gresik dan Sidoarjo, Jawa Timur, agar masyarakat lebih mudah mendapatkan akses gas bumi. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian SDM, Agung Kuswardono, mengatakan, pemerintah menargetkan pembangunan 1 juta sambungan rumah atau SR hingga 2028 untuk memperluas pemanfaatan gas bumi dalam negeri. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan pengembangan jaringan gas bumi juga ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada LPG impor dan mendukung ketahanan energi nasional. Harga beras di Kota Pekanbaru mengalami kenaikan. Berikut laporan selengkapnya Alwis Suryatmaja. Alwis.
1: Baik, pendengar, dari Pekanbaru, komoditas beras mengalami kenaikan beberapa minggu terakhir. Salah seorang pedagang beras, Neni, mengatakan harga beras

0: pas mengalami kenaikan pada berat 20 kg yang sebelumnya berada di kisaran 313.000 meningkat menjadi 323.000. Berikut adalah wawancara kami bersama Neni.
1: Kalau minggu lalu semakin naik ya, semakin naik. Sebelumnya itu kalau untuk yang satu sak ya, ini kita jual yang 20 kilo satu saknya. Kalau minggu lalu itu satu sak 20 kilo 300, berapa? Oh, ini 305 ya, 313. Terus untuk yang harga sekarang itu di 323.000. Sama tuh tope koki, sama belidanya sama.
0: Kenaikan harga beras di Riau belakangan ini dikaitkan antara lain dengan mundurnya masa tanam akibat penyesuaian terhadap kondisi cuaca ekstrim. Selain itu, distribusi juga terpengaruh akibat pasokan dari luar provinsi seperti Sumatera Barat yang tengah mengalami bencana. Demikian dari Pekanbaru, Alwi Remaja melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Papua Tengah mengatakan pengendalian nyamuk pembawa malaria menjadi langkah utama untuk menekan kasus malaria di wilayah tersebut dengan melibatkan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro atau YPMAK serta sejumlah lembaga lainnya. Pengendalian tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui pengasapan ataupun fogging, penyemprotan obat anti nyamuk di dalam rumah, serta mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Sementara itu, data Malaria Center Mimika mencatat sebanyak 116.606 kasus malaria positif ditemukan dari hampir 1 juta orang yang diperiksa sejak Januari hingga 14 September yang lalu. Dengan kasus tertinggi ditemukan di Kelurahan Pasar Sentral Timika dan Kelurahan Wania. Sehingga pemerintah Kabupaten Mimika menargetkan malaria dapat dihilangkan pada 2030. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan Amerika Serikat menolak menerbitkan visa bagi tim media Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, yang akan berangkat ke New York untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB. Menurut Baghaei, penolakan visa tersebut menjadi salah satu cara untuk membatasi akses informasi dan menutupi kebenaran. Karena itu, ia menilai tindakan tersebut dapat memperkuat penyebaran informasi yang keliru. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyampaikan larangan bagi CNN, MSNBC dan juga Politico untuk meliput di Gedung Putih dan menolak jurnalis dari ketiga media ini untuk masuk ke kompleks Gedung Putih serta kartu akses mereka juga disita. Dari dunia olahraga, tim Miami dari Amerika Serikat menjuarai FIBA 3x3 Phoenix Challenger 2026 setelah mengalahkan Amsterdam Rabobank 22-16 di babak final. Kemenangan tersebut menjadi gelar challenger ketika Miami pada musim ini sekaligus membawa Miami lolos ke FIBA 3x3 World Tour Macau yang digelar 17 hingga 18 Oktober mendatang. Riley Batin menjadi pencetak angka terbanyak Miami dengan 11 poin, sementara Jimmer Predete dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP turnamen tersebut setelah menyumbang 8 poin, 5 rebound dan 4 tembakan 2 poin.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang budiman. Saya, Dave Akbar Syafiq Karno Laksono, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar. Dengan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin mengudara, semakin canggih, dan semakin sejahtera kepada seluruh karyawannya. RRI sekali di udara, tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
2: Berkendara aman, tentu lengkapi kendaraan dengan spion. Tahukah Anda, sebenarnya kaca spion ditemukan dalam kondisi darurat. Waktu itu, tepatnya menjelang balapan Indianapolis 500, tepat pada Mei 1911, ketika seorang pembalap Roy Herron, yang tidak memiliki asisten balapan yang bertugas mengamati area belakang, serta melaporkan pada pembalap. Akhirnya Roy memiliki ide, terinspirasi dari kereta kuda, saat dia masih menjadi supir truk Montgomery Ward William Thorne di Chicago pada 1904. Ray memasang kaca berukuran 7 cm x 20 cm di atas dashboard mobil balap yang dikemudikannya. Awalnya tindakan Ray ini dianggap berbahaya oleh pembalap lain. Sebab tidak ada asisten yang mengawasi area belakang, dikhawatirkan bisa menyebabkan kecelakaan. Meski begitu, balapan tetap berjalan. Ray yang seorang diri tanpa asisten justru melaju dengan cepat. Bahkan, kecepatan balapan saat itu mencapai 257 km per jam. Ray pun memenangkan sesi balapan itu. Langkah Ray menggunakan kaca spion akhirnya diikuti pembalap lain. Dalam perkembangannya, spion tidak hanya dituntut untuk memenuhi nilai fungsi, namun juga estetika.

0: Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia atau World Car Free Day dirayakan secara global pada tanggal 22 September. Hari ini bertujuan untuk mendorong pengendara di seluruh dunia agar berhenti menggunakan kendaraan bermotor dan mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan. Adanya Car Free Day juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum guna mengurangi emisi gas. Hari Bebas Kendaraan Bermotor berawal pada tahun 1950-an, saat mobil dianggap sebagai gangguan lingkungan yang nyata. Car Free Day di Indonesia pertama kali diadakan pada September 2007 di Jakarta. Terbuat dari tembaga dan kuningan yang ditopang 21.000 batang baja seberat 2.000 ton, serta baut sebanyak 170.000 buah. Patung Garuda Wisnu Kencana GWK melambangkan karya seni berbalut teknologi dalam pembuatannya. Dengan perpaduan itu, patung GWK mampu bertahan selama kurang lebih 100 tahun. Patung wujud dari Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara dalam agama Hindu yang sedang mengendarai seekor burung Garuda ini juga tercatat sebagai salah satu patung tertinggi di dunia. Patung karya Inyoman Nuarte yang dibangun sejak 1997 ini diresmikan pada 22 September 2018.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.

0: Saatnya kuis Salam Pancasila.
1: Saatnya kita ikuti kuis Sampan Salam Pancasila kerjasama NRI dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BBIP. Kami siapkan hadiah senilai Rp200.000 untuk dua orang pemenang. Nah, ini hadiah yang kami siapkan ya untuk Anda ya, bagi Anda pemenang kuis ini, di mana hadiah yang kami siapkan adalah Rp200.000 untuk dua orang pemenang dalam bentuk e-wallet. Silakan berpartisipasi melalui sambungan telepon di 0213844545 atau di 0213866712. Jangan lupa sebelumnya sebutkan passwordnya ya, Salam Pancasila. Silakan ya, Anda bisa menelpon kami untuk ikut dalam kuis ini. Ada pertanyaan yang akan saya ajukan untuk Anda. Apabila Anda terpilih menjadi pemenang, maka Rp200.000 dalam bentuk e-wallet akan menjadi milik Anda. Pertanyaannya adalah, setiap tanggal berapa kita memperingati hari lahir Pancasila? Nah, ini ya pertanyaannya ya. Jadi jangan lupa

0: 17 Agustus, yang terakhir di 1 Juni. Nah, silakan. Apa jawabannya? Anda bisa telepon kami. Jangan lupa passwordnya. Salam Pancasila. Begitu Anda saya sapa ya, langsung sebutkan passwordnya. Salam Pancasila. Jadi pertanyaannya adalah, setiap tanggal berapa kita memperingati hari lahir Pancasila? Hadiahnya lumayan ini. Rp200.000 untuk dua pemenang dalam bentuk e-wallet. Lumayan lah ya buat beli pulsa ya, atau beli kuota ya. Silakan ya, Anda bisa telepon kami. Sekali lagi di 021-352-3172 atau di 021-384-4545 atau di 021-386-2375. Ada Pak Fitra. Pak Fitra di Jakarta Selatan ini ya. Pak Fitra, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Salam Pancasila, Pak.
0: Salam Pancasila. Baik, pertanyaannya adalah, setiap tanggal berapakah kita memperingati hari lahir Pancasila? A, 10 November. B, 28 Oktober. C, 17 Agustus. Dan D, 1 Juni.
1: D, 1 Juni, Pak.
0: Baik, terima kasih banyak, Pak Fitra, untuk jawabannya. Selamat pagi, Pak Fitra.
1: Pagi, Pak.
0: Yang berikutnya silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Pak Fitra tadi ya sudah bersama kita, jawabannya D, Pak Fitra ya. Hadiahnya jangan lupa Rp200.000 untuk dua orang pemenang dalam bentuk e-wallet. Begitu tersambung Anda silakan, jangan lupa passwordnya Salam Pancasila. Ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi.
2: Pagi, Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Setiap tanggal berapakah kita memperingati? Ini beda lagi nih. Pertanyaan kedua ya. Oke. Ya, ternyata ada ya. Dua pertanyaan ini, Pak. Oke, yang kedua pertanyaannya adalah, apa nama salam yang digunakan sebagai salam kebangsaan untuk mempererat persatuan? A, Salam Merdeka. B, Salam Pemuda. C, Salam Pancasila. D, Salam Nusantara. Yang mana, Pak Upi?
2: C.
0: C, Salam Pancasila ya jawabannya ya.
2: Ya.
0: Baik, ya. Pak Upi. Terima kasih banyak, Pak Upi. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
0: Oke, jadi sudah ada dua tadi ya yang menelpon kita. Nanti kita akan hadirkan kembali kuis Salam Pancasila pada kesempatan berikutnya.
3: Demikian kuis Salam Pancasila. Nantikan kami di edisi berikutnya.
0: Jadi bagi para pemenang, selamat ya. Kalau Anda memenangkan untuk hari ini, pemenang akan dihubungi oleh tim Pro 3 RRI. Jadi tonton juga podcast Sampan atau Salam Pancasila di YouTube RRI Pro 3 dan di BPIP RI, dengarkan tayangan ulangnya di Pro 3 RRI. Nah, baik, nanti kita bahas untuk topik yang sudah kita siapkan sebelumnya, yaitu mengenai wacana pendidikan negeri gratis dari jenjang SD hingga universitas yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di saat acara hari ulang tahun ke-28 Partai Amanat Nasional PAN pada 18 September 2026, di mana Presiden menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas atau ratas untuk membahas penggratisan biaya di seluruh satuan pendidikan negeri agar tidak lagi membebani masyarakat. Anda juga bisa bergabung sama kami ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Bagaimana menurut Anda? Nah, saat ini skema penggratisan biaya kuliah saja secara menyeluruh ya masih dalam tahap kajian serius, di mana Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto juga sudah menyatakan kementeriannya sedang merumuskan opsi pembiayaan terbaik untuk program dari Pak Presiden ini agar nanti ada pembiayaan gratis ya untuk pendidikan di sekolah negeri dari jenjang SD hingga universitas. Nah, seperti apa kemungkinannya? Lalu apa ya kemungkinan yang masih menjadi hambatan? Karena ini ternyata memang kalau dari kajian-kajian yang sudah muncul ya dari berbagai kalangan termasuk dari para pemerhati pendidikan, tidak semudah itu dilaksanakan, khususnya di tingkat perguruan tinggi. Karena kalau kita lihat saat ini perguruan tinggi memiliki berbagai jalur untuk masuk ke sana, seperti jalur mandiri. Nah, apabila ini memang sekolah negeri digratiskan, bagaimana nasib jalur mandiri yang biasanya menjadi salah satu sumber pendapatan dari universitas negeri ya untuk biaya operasional? Nah, ini salah satunya bagaimana peninjauan untuk jalur mandiri. Apakah nanti kalau sudah gratis jalur mandirinya ditiadakan atau seperti apa? Nah, kemudian setiap sekolah negeri atau universitas negeri tentu punya kuota tersendiri ya untuk penerimaan murid baru apabila digratiskan. Nanti kalau membeludak juga bagaimana? Nah, ini juga perlu dibahas mengenai kuotanya seperti apa. Baik, kita masih coba untuk hubungi pemerhati pendidikan Pak Ubaid ya untuk membahas lebih lanjut soal ini. Sekali lagi nanti kita hadirkan narasumber terkait untuk membahasnya.
3: RRI Digital. digital.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wawancara Pro 3.
3: Nah, baik, kita beralih ke topik lain terlebih dahulu, di mana melalui putusan MK nomor 62/2024 Mahkamah Konstitusi resmi menghapus ketentuan presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Putusan yang bersifat final ini dan mengikat secara legal berlaku penuh untuk Pilpres 2029. Meskipun persentase kursi atau suara dihapus, MK meminta pembentuk undang-undang untuk merancang tata cara penyaringan kandidat agar jumlah pasangan calon tidak terlalu membludak di lapangan. Nah, kemudian muncullah berbagai respon ya dari kalangan partai politik atau elit partai politik. Di antaranya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkap adanya usulan agar capres-cawapres harus didukung oleh setidaknya dua fraksi di DPR. Nah, mekanisme final mengenai cara pendaftaran Capres 2029 masih digodok oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Komisi 2 DPR RI dalam rancangan revisi Undang-Undang Pemilu. Seluruh fraksi seperti PKS dan Golkar menegaskan bahwa aturan baru apapun yang dirumuskan nantinya wajib untuk tunduk dan tidak boleh menabrak batasan yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, sebenarnya dari keputusan MK ini ke depannya perubahan politik seperti apakah yang akan terjadi, lalu mekanisme nanti pengajuan calon presidennya bagaimana kalau begitu? Kami sudah bersama dengan peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Anissa Al-Fadd. Bu Anissa, selamat pagi, Bu.
4: Selamat pagi, Mas.
3: Pagi, Bu Anissa. Bu Anissa, ini kan sudah mulai muncul nih ya berbagai komentar dari kalangan elit politik begitu. Yang rata-rata ya kelihatannya sih masih ingin ada pembatasan meskipun jumlahnya kecil misalkan begitu ya. Itu bagaimana? Bu Anissa juga melihat perkembangan itu.
4: Iya, Mas Faisal dan pemirsa, untuk parlementer presidensial threshold ini kan isunya baru kemarin ya, yeah. Kemudian mencuat lagi. Nah, itu sebelumnya diikuti dengan diskusi soal parliamentary threshold yang harusnya kemudian dihitung ulang seperti itu menurut putusan MK. Dan yeah, awalnya parliamentary threshold itu 4%, kemudian para elit politik tersebut menginginkan jadi 5%, padahal itu 4% saja itu sudah
3: susah begitu ya,
4: konstitusional seperti itu ya, yeah, oleh MK. Nah, ini kemudian presidential threshold juga kemudian dalam tanda kutip diakal-akali kemudian ya, dengan adanya usulan bahwa nanti harus ada minimal fraksi gitu ya, minimal yeah, dua fraksi
3: yang mendukung ya, yeah.
4: Betul. Nah, kalau kita lihat saat ini di DPR 8 partai politik ya di sana gitu. Jadi yeah, kita bisa mengimajinasikan gitu ya, kalau misalkan minimal 2 partai politik dan semuanya ingin mencalonkan, itu hanya ada 4
3: calon
4: seperti yeah, itu. Betul. Nah, sementara memang di putusan kemarin itu sudah bahwa
3: threshold
4: gitu ya.
3: Bu Anissa, suaranya agak terputus-putus ini.
4: Oh ya.
3: Okay, silakan. Bisa diulangi lagi. Okay, silakan.
4: Ya. Berdasarkan putusan MK nomor 62 tahun 2024, MK bahkan di sana menghapuskan gitu ya presidential threshold, bukan menghitung ulang ataupun kemudian menyebutkan persentase tertentu seperti itu. Jadi ketika ada wacana untuk menyebutkan atau menghitung ulang harus ada fraksi gitu ya, minimal dua fraksi, itu sama saja sebenarnya ada threshold, tapi thresholdnya itu partai politik yang sudah

0: ada di parlemen.
1: Di parlemen,
0: gitu. Ya. Sementara kalau iya, seperti itu, Mas Zainal.
1: Jadi kalau disampaikan oleh MK kan sebelumnya kan bahwa meskipun persentasenya ini dihapus, MK meminta untuk ada tata cara yang dirancang oleh pembuat undang-undang begitu ya. Nah, apakah Bu Anisa melihat bahwa partai politik atau elit partai politik melihat adanya celah di sini begitu?
0: Iya, betul. Di situ ada celah ya ketika MK memutus seperti itu. Namun yang dibayangkan oleh MK kan tetap saja dengan aturan bahwa tidak boleh ada threshold seperti itu.
1: Yeah.
0: Nah, bagaimana kemudian kekhawatirannya ketika partai politik ini bilang bahwa nanti banyak sekali partai
1: ya membludak katanya begitu calon, nanti kan calonnya begitu ya. Iya.
0: Yeah. Iya, betul. Tapi kalau kita sebagai orang yang rasional gitu ya, partai politik juga tidak akan kemudian mencalonkan sembarang orang gitu ya, untuk kemudian dicalonkan gitu, nggak bakal ada dalam tanda kutip ya calon yang membludak itu, saya rasa tidak akan gitu ya.
1: Ya. Karena tetap partai politik akan menyaring begitu ya, calon yang berkualitas tentu kan, betul, karena kan ini kan ujungnya mereka harus menang begitu kan, kalau mengajukan calon asal-asalan kan ujungnya kan tidak menang begitu kan, itu kan merugikan partai politik, mungkin akan seperti itu ya Bu Anisa ya, cara alami lah seleksinya betul, begitu ya, tidak perlu dibatasi lagi begitu.
0: Seleksi secara alami, dan di sini partai politik juga kemudian punya fungsi kaderisasi dan juga menyaring kadernya gitu ya, dan juga ketika mereka berkontestasi kan akan mengeluarkan duit yang tidak sedikit gitu ya. Nah, itu kan juga jadi secara matematis harusnya juga secara alamiah tersaring gitu. Dan kalau misalkan kita lihat juga partai politik saat ini jumlahnya ada 18 yang harusnya mereka semua bisa kemudian mencalonkan capres ataupun cawapres seperti itu ya, Mas. Nah, ketika ada partai baru gitu ya untuk kemudian ingin mencalonkan seperti itu sebenarnya sudah ada saringan tersendiri ketika ada partai politik yang mau mencalonkan, karena untuk menjadi sebuah partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilu itu saja sudah susah gitu ya, Mas. Jadi sebenarnya banyak mekanisme yang sebenarnya sudah ada untuk menyaring secara alamiah dan tidak membatasi orang untuk melakukan hak politiknya atau menunaikan hak politiknya seperti itu, tanpa harus membatasi dengan dua partai politik, misalkan dua fraksi seperti itu.
1: Oke, kalau begitu itu. Sebenarnya kalau menurut Mbak Anisa ya, apa sih yang ditakutkan partai politik dengan adanya keputusan MK ini?
0: Ketika kita bilang soal ketakutan ini, mungkin proses politik di balik itu gitu, ketika ada calon-calon yang potensial dan juga mungkin itu dijadikan ancaman, sebuah ancaman seperti itu ya, Mas. Jadi ada hal-hal politis di balik itu yang kemudian
1: maksudnya begini, sebentar Bu Anisa, Bu Anisa maksudnya adalah calon potensial
0: juga
1: yang ada di luar partai politik atau calon partai politik begitu, itu yang mereka takutkan akan menjadi saingan begitu, maksudnya begitu. Oke.
0: Itu sangat potensial, potensial gitu ya. Partai tersebut misalkan di luar parlemen yang saat ini ada gitu ya, karena ini sangat sangat membatasi hanya partai di parlemen saja gitu yang kemudian boleh mencalonkan, dan saat ini hanya ada 8 partai politik seperti itu. Seperti itu, Mas.
1: Nah, kalau begitu apa yang harus dilakukan pembuat undang-undang agar memang ini tidak ada pembatasan, tapi satu sisi calon yang maju sebagai capres-cawapres adalah tetap orang yang berkualitas? Apa yang mesti dilakukan atau koridornya harus seperti apa kalau begitu, Mbak Anisa?
0: Ya, untuk pembuatan undang-undang memang harusnya disesuaikan dengan putusan MK ya.
1: Yeah.
0: Semua putusan MK yang kemarin banyak sekali judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu totalnya ada 23, saya kira kita harus menghormati putusan MK yang pertama itu, lalu juga yang kedua, menyiapkan kader-kader terbaik mereka seperti itu. Jangan tiba-tiba mengintervensi hak politik orang lain untuk kemudian mencalonkan diri dari partai politik yang ternyata saingannya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat saja di berita saat ini, itu partai politik juga cukup kompak gitu ya, tidak ada atau bahkan ya tidak ada statement untuk menolak presidential threshold ini gitu ya,
1: yeah.
0: Terkait fraksi mana yang kemudian menolak usulan minimal dua fraksi seperti itu. Kita lihat tidak ada penolakan sama sekali. Apakah kemudian proses-proses konsolidasi tersebut itu demokratis atau tidak, atau di belakangnya konsolidasi politik tertentu seperti itu, Mas.
1: Ya, jangan-jangan yang disampaikan Pak Surya Paloh tentang dukungan minimal dua fraksi partai politik lain, melihat cek ombaknya bagaimana nih, Bu Anisa? Atau reaksi ya, publik bagaimana ya, begitu betul. Ya? Betul, jadi mereka belum bersuara juga begitu ya?
0: Setelah itu kan,
1: ya.
0: Iya betul, karena sebelumnya juga soal parliamentary threshold itu juga pada setuju gitu ya,
1: ya.
0: 5% seperti itu gitu. Jadi tidak ada demokratis gitu ya,
1: ya.
0: Padahal partai-partai di sana harusnya memiliki apa ya sikap gitu ya terhadap konstituennya seperti itu.
1: Ya, tapi Bu Anisa ya, ini kalau memang terselenggara dengan baik begitu ya putusan MK ini, perubahan politik besar seperti apakah yang akan terjadi di negara kita?
0: Keuntungannya adalah untuk masyarakat ya.
1: Yeah.
0: Yang pertama adalah itu, karena masyarakat tidak hanya disuguhkan oleh mereka-mereka yang memiliki kekuatan politik yang sudah besar gitu ya, sudah mapan. Yang pertama, yang kedua, masyarakat tidak disuguhkan oleh calon-calon yang hanya memiliki modal yang sangat besar seperti yeah. itu. Jadi alternatif-alternatif pilihan gitu ya, itu bisa dinikmati oleh masyarakat, tidak hanya dua atau tiga gitu ya. Kalau kita lihat empat pemilu terakhir gitu ya, mostly itu paling banyak tiga seperti itu ya,
1: yeah.
0: tiga atau empat gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat perbandingannya di Filipina, itu ada sampai 10 pasangan calon seperti
1: yeah.
0: itu, dan itu nggak apa-apa, sangat terbuka. Bagaimana ketika banyak varian pilihan gitu ya, saya yakin program-program yang dirancang juga lebih
1: variatif,
0: lebih rasional, yeah. lebih rasional dan lebih variatif, dan persaingan antar calon itu yang kemudian menjadikan masyarakat ini beruntung gitu,
1: yeah.
0: ada kompetitif yang sangat tinggi seperti itu.
1: Yeah.
0: Seperti itu, Mas.
1: Jadi kalau begitu kita nantikan perkembangan dari parlemen, pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR ya, Bu Anisa. Terima kasih banyak yeah. sudah bersama kami okay. pagi ini. Selamat pagi, Bu Anisa.
0: Selamat pagi.
1: Kalau ingin berkomentar silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Tadi ada peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Anisa Alfat. Nanti kita hadirkan juga pantauan reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
2: Wawancara Pro 3.
3: Seger banget. Kamu tahu rawon kan? Sup daging khas Jawa Timur ini resmi menjadi sup terenak di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023. Menurut daftar yang dirilis pada 31 Juli 2023 ini, rawon mendapat raihan bintang senilai 4,8. Angka tersebut mengungguli 9 sup khas negara lain yang juga masuk ke dalam daftar tersebut. Menariknya, sajian khas Jawa Timur berupa potongan daging dalam kuah hitam ini berhasil mengalahkan sup mie asal Jepang, ramen. Sup beraroma ini dibuat dengan daging sapi yang dimasak berlahan dan bahan-bahan tradisional Indonesia lainnya seperti daun jeruk, serai, jahe, dan juga cabai. Dalam ulasan daftar tersebut, Taste Atlas menyoroti penggunaan buah kluwak atau kenari hitam sebagai elemen kunci resep rawon. Sebab buah kluwak terkenal sangat beracun jika dimakan mentah. Dan buah kluwak dihaluskan dengan bahan dan rempah lainnya memberikan cita rasa khas yang gurih serta warna hitam gelap yang unik pada masakannya. Dan sebagai informasi nih, rawon adalah sup khas Jawa Timur yang diduga berasal dari Ponorogo. Menurut catatan sejarah, rawon tercatat dalam prasasti Taiji dari 902 Masehi melalui kata rarawan. Dalam satu mangkok rawon, biasanya diisi dengan daging sapi ditambah kecambah, daun bawang iris, ditambah dengan kuahnya yang gurih, lalu pelengkapnya adalah kerupuk udang dan telur asin. Rasanya enak banget. Jadi nggak salah kan kalau rawon jadi sup terenak di dunia.
2: Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Indonesia menyapa pagi.

0: 3 RRI. Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat pada awal perdagangan hari ini. Indeks naik 0,12% ke level 6.392. Berikut laporan selengkapnya, Zafa Putri. Zafa.
2: Baik pendengar, awal perdagangan indeks harga saham gabungan dibuka menguat. IHSG berada di level 6.392,33, naik sekitar 7,61 poin atau 0,12% dibandingkan penutupan perdagangan sehari sebelumnya. Senin kemarin, IHSG ditutup melemah 0,88% ke level 6.384,73. Pelemahan tersebut disertai aksi jual bersih investor asing sebesar Rp503,12 miliar. Secara teknikal, analis memperkirakan IHSG diperkirakan berada dalam rentang 6.300 hingga 6.500. Namun turunnya harga minyak dan penguatan pada indeks bursa global menjadi katalis positif dan berpotensi membatasi pelemahan indeks. Penurunan harga minyak dalam 4 hari terakhir ini disebabkan kekhawatiran mengenai pasokan dari Timur Tengah mulai mereda. Minyak WTI mengalami penurunan hingga berada di level $95.29 AS per barel, sedangkan Brent masih berada di kisaran $100.34 AS per barel. Sementara dari dalam negeri, pemerintah tengah berupaya mempercepat pengembangan bioetanol untuk mencapai bauran bensin E20 dalam 2 tahun dan selanjutnya menuju E50. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperkirakan program ini dapat menciptakan hingga 8 juta lapangan kerja permanen. Percepatan program ini dapat menjadi sentimen positif bagi emiten, utamanya yang memiliki eksposur pada tebu, jagung, singkong, dan energi terbarukan, serta infrastruktur pendukung biofuel. Meski demikian, realisasi manfaatnya akan bergantung pada peta jalan implementasi kebijakan itu sendiri. Sekian laporan hari ini. Informasi lengkapnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zafa Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Nanti kami hadirkan kembali ya bagaimana perkembangan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia dalam sesi kedua menjelang penutupan sore nanti. Beralih ke informasi lainnya, di mana harga cabai rawit di Ambon turun jadi Rp150.000 per kilogram dari sebelumnya Rp200.000. Sementara pasokan masih bergantung pada sentra produksi luar Maluku. Lina Tehipuring melaporkan selengkapnya. Lina.
3: Ya, dengar dapat kami informasikan bagi Anda bahwa saat ini harga cabai rawit di kota Ambon mulai mengalami penurunan menjadi Rp150.000 per kilogram, turun dari sebelumnya yang mencapai Rp200.000 per kilogram. Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Inawati Tahir, bahwa penurunan harga menjadi perkembangan positif bagi masyarakat. Meski demikian, harga cabai rawit masih tergolong tinggi dibandingkan kondisi harga normal yang biasanya dijual dengan harga Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Dijelaskan, penurunan harga tersebut dipengaruhi oleh kondisi pasokan cabai rawit yang mulai masuk ke pasar Ambon. Pemerintah Provinsi Maluku juga tetap memantau ketersediaan dan perkembangan harga untuk menjaga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Di mana kondisi pasokan cabai masih perlu menjadi perhatian karena komoditas ini sangat bergantung pada produksi dari sentra penghasil Maluku, yakni dari Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Buru, dan juga pasokan dari luar Provinsi Maluku seperti Makassar, Surabaya, hingga Kupang. Kendati gangguan pada produksi maupun distribusi dapat kembali memengaruhi harga di pasar.
4: Rawit dari Kota Ambon sangat bergantung pada daerah produksi dari luar Kota Ambon. Nah, ketentuan pada pasokan antar daerah membuat harga di Ambon sensitif terhadap gangguan produksi di daerah pemasok. Ketika sedikit penurunan pasokan saja, maka harga di Kota Ambon akan cepat terdorong naik.
3: Sementara itu, berdasarkan pantauan di Pasar Merdeka Kota Ambon pada hari ini, Selasa 22 September 2026, terpantau harga cabai keriting juga masih tinggi di kisaran Rp120.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk komoditas lainnya seperti tomat dijual sekitar Rp12.000 per kilogram, sedangkan bawang putih dan bawang merah masing-masing Rp40.000 per kilogram. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana harga cabai di Pasar Langgur, Maluku Tenggara bertahan di Rp180.000 per kilogram, sedangkan harga Enbal naik 4 kali lipat di musim kemarau ini. Berikut laporan selengkapnya Irene Hari Cahyani. Irene.
5: Harga cabai dan Enbal di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara masih tinggi di tengah musim kemarau yang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi cuaca panas mulai memengaruhi pasokan sejumlah komoditas pangan dan sayuran yang dijual pedagang. Pedagang sayur di Pasar Langgur, Irma, saat ditemui tim RRI mengatakan harga cabai yang diperoleh dari kampung belum mengalami perubahan. Cabai rawit atau cili padi masih dijual sekitar Rp180.000 per kilogram, sedangkan cabai Ambon berkisar Rp170.000 per kilogram. Di sisi lain, harga embal mengalami kenaikan lebih tajam. Pedagang mengaku embal yang sebelumnya dijual Rp50.000 per bungkus kini mencapai Rp200.000. Kenaikan tersebut dipicu berkurangnya pasokan bahan baku akibat kekeringan yang melanda sejumlah wilayah penghasil.
6: Jadi Ambon ini kemarin itu angka di kapal itu 130. Sekarang masih besar. Tadi ini angka itu 40, 100 ribu. Sekarang saya ingin jualin jual tumpuk 10 ribu. Tenggir untuk 1.000, 2.000 lah. Sayur ingkat, satu ikat itu 10 ribu. Jadi kalau kita kan lagi lah itu. Cuma kan ukuran kecil besar saja yang ini bongkir, itu. Ini susah, ini angka dari sini. Pesan dari sini, di sini kurang. Panas, oh, angka ke 30, 35. Misalnya sebungkus itu 200. Dia belum jual. Semalam kemarin itu kan 50 satu bungkus. Sekarang dia jual rasa. Karena musim kemarau. Sudah mungkin jalan 4 bulan kan. Kemarau jadi keringan pun banyak susah. Dari kampung-kampung, dari Pakuai. Ada yang dari pulau-pulau. Dan terlalu banyak kayak tahun-tahun kemarin tuh.
5: Sementara itu, musim kemarau tidak selalu membuat harga sayuran naik secara langsung. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pedagang menyesuaikan ukuran dan jumlah isi dalam setiap ikatan sayur yang dijual. Selain embal, pasokan petatas dan keladi juga terdampak musim kemarau. Kedua komoditas tersebut dijual sekitar Rp50.000 hingga Rp100.000 per tumpuk dan sebagian besar didatangkan dari Ambon dan Seram. Sementara itu, harga bawang merah dan bawang putih masih relatif stabil, masing-masing berkisar Rp60.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Para pedagang berharap kondisi cuaca segera membaik agar pasokan kembali normal dan harga pangan lebih terjangkau bagi masyarakat. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Balai Diklat Keuangan Manado memfasilitasi program Local Taxing Forward untuk memperkuat literasi digital pembelajaran keuangan negara. Anugrah Pandey melaporkan selengkapnya. Anugrah.
7: Ya, Balai Diklat Keuangan Manado terus mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Salah satunya melalui penguatan Local Taxing Power dan peningkatan pemahaman terkait pengelolaan keuangan daerah. Kepala BDK Manado Pujo Haryanto mengatakan penguatan Local Taxing Power menjadi salah satu program unggulan yang diwujudkan melalui fasilitas pelatihan bagi pemerintah daerah.
8: Ketika pertama kali kita munculkan di 2004 itu, kondisinya mungkin bisa dilihat secara saat itu memang kami melihat praktik administrasi perpajakan di tempat pemda ini masih banyak ruang untuk peningkatan. Dari sisi tahun 2022 muncul undang-undang APBD yang di sana secara pilarnya dengan penguatan terbesarnya justru di penguatan Local Taxing Power. Dan kebetulan kalau tahun ini relevansinya mungkin semakin meningkat karena adanya penurunan alokasi TKD.
7: BDK Manado berharap pelatihan dan fasilitas yang diberikan dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah, termasuk dalam memahami aspek perpajakan dan pengelolaan keuangan, sehingga berdampak pada optimalisasi PAD serta kemandirian fiskal daerah. Demikian dari Manado, Anugrah Pandey, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
9: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Lapas kelas 2B Batang menggelar razia gabungan dengan menggandeng institusi Polresta Batang Kodim 0736, BNN Batang, dan Brimopolda Jawa Tengah untuk memastikan para warga binaan terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Kisyanto.
2: Kita sasar adalah 5 blok, yaitu A, B, C, D, E. Karena
3: Lapas kelas 2B Batang menggelar razia gabungan dengan menggandeng institusi Polresta Batang Kodim 0736 serta BNN Batang dan Brimopolda Jateng. Razia yang menyasar beberapa blok pria maupun wanita untuk memastikan seluruh warga binaan tidak ada yang menyalahgunakan narkoba maupun obat terlarang termasuk benda tajam. Kepala Lapas kelas 2B Batang Nur Hamdan memastikan dari hasil penggeledahan oleh tim gabungan dipastikan tidak ada warga binaan Lapas Batang yang terindikasi obat-obatan terlarang. Hal ini dikarenakan selain penggeledahan, warga binaan pun menjalani tes urin secara acak sehingga dapat dipastikan warga binaan terbebas dari penyalahgunaan narkoba.
4: Dengan hasil tidak diketemukan narkoba, hanya diketemukan barang-barang yang diindikasi bisa mengganggu gangguan keamanan dan ketertiban yang diindikasikan bisa menjadi senjata tajam buatan. Jadi ini untuk mencegah barang-barang yang dilarang di dalam lapas, terus kemudian mencegah adanya peredaran gelap narkoba di dalam lapas.
5: Atau lagi Pak, harapannya apa Pak ke depan Pak?
4: Harapannya adalah sesuai dengan arahan pimpinan bahwa lapas dan rutan di Indonesia bersih dari narkoba.
3: Sementara Kasatres Narkoba Polresta Batang AKP Sugihantoro mengapresiasi inisiatif dari Lapas Batang yang menggelar razia gabungan karena dapat memastikan keamanan lingkungan warga binaan dari benda-benda terlarang. Dari hasil penggeledahan tidak ditemukan benda terlarang atau benda tajam yang rawan membahayakan sesama warga binaan.
6: Kami sangat mendukung sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Kalapas Kabupaten Batang terkait dengan adanya sidak dilakukannya penggeledahan dan pemeriksaan urin terhadap warga binaan. Dan alhamdulillah pada malam hari ini tidak diketemukan indikasi baik ditemukan barang atau obat-obatan berbahaya kemudian diurin dengan hasil negatif. Demikian Pak, termasuk.
3: Ini ada berapa orang yang tadi yang dites urin dan?
6: Yang dites urin kurang lebih sebanyak 19 orang. Kita random sampling dari masing-masing blok.
3: Seluruh tim gabungan menyisir tiap sudut ruang dan kamar di blok pria maupun wanita hingga tidak ada satu jengkal pun yang terlewat. Tak lupa seluruh warga binaan pun dilakukan penggeledahan agar terbebas dari penyalahgunaan narkoba maupun benda tajam.
7: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dua ribu lebih personil kepolisian disiagakan guna mengawal berlangsungnya kompetisi FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Berikut laporan selengkapnya Bilal Wibisono.
8: Banyak 2026 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan pelaksanaan FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung yang akan berlangsung dari tanggal 26 September hingga 5 Oktober 2026 mendatang. Sijalak Harupat menjadi salah satu venue bersama dengan Gelora Bung Karno di Jakarta dalam pelaksanaan kompetisi sepak bola skala Asia dan internasional ini. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan pihak kepolisian dan unsur lain terkait disiapkan dalam melaksanakan pengamanan kompetisi tersebut. Kesiapan itu ditandai dengan gelar pasukan Operasi Garuda Bakti 2026 di Stadion Sijalak Harupat pada Senin 21 September 2026. Menurutnya personel yang dilibatkan berasal dari Polda Jawa Barat, Polrestabes Bandung, Polresta Bandung, Polres Cimahi, serta beberapa instansi lain terkaitnya. Yang menjelaskan pengamanan di kawasan stadion dibagi menjadi 4 zona atau ring. Ring 1 berada di area utama stadion dan akan melibatkan pengamanan swakarsa.
9: Untuk pengamanan Jalak Harupat ini ada 4 zona ya. Ada 4 zona, zona 1, ring 1, ring 2, 3, dan 4. Untuk zona ring 1 ini adalah dilaksanakan oleh pengamanan Siwet ya. Yang nantinya apabila ada kejadian tertentu bisa memanggil atau minta bantuan kepolisian. Insya Allah dalam pasalannya kita akan lakukan pengamanan dan jumlah personil yang kita libatkan di sini kurang lebih 2.026 personil yang meliputi oleh Polda Jawa Barat, kemudian juga Polrestabes, kemudian juga Polresta Bandung, ya, kemudian instansi terkait dan Polres Cimahi sebagian. Rekan-rekan sekalian, kegiatan ini dimulai pada tanggal 26 September ya sampai dengan 5 Oktober dan kita melibatkan dari berbagai negara di ASEAN ini dan Asia. Ya, semoga pelaksanaannya berlangsung dengan baik dan pada hari ini baik dan lancar dan pada hari ini kita IRUP-nya dihadiri oleh Wadan Korprimob ya, IJP Pol Reza Arif ya. Dan bersama dengan Pak Wakapolda kita laksanakan apel gelar ini, tujuan adalah kesiapan personil kita dalam rangka pengamanan ini. Dan perlu kami sampaikan kepada masyarakat, ini terbuka oleh umum ya. Terbuka oleh umum, kapasitas stadion ini mencapai 27.122 seat ya. Jadi cukup memungkinkan untuk seluruh warga masyarakat Jawa Barat maupun DKI Jakarta bisa melihat pertandingan yang begitu sulit.
8: Dengan kapasitas stadion yang mencapai 27.122 kursi, Hendra dan pihak kepolisian berharap penyelenggaraan pertandingan di Stadion Sijalak Harupat dapat berjalan aman dan lancar sekaligus menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati kompetisi sepak bola internasional tersebut. Dari Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Bilal Lubisono, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Jelang dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Tim Nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nations League 2026-2027. Tim bulu tangkis Putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi Dinamika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gustil dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyel Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: Yeah, I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia dan Yunani. Tim berjuluk Ons Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir glauben, dass
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang, berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Die Mannschaft selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026, mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jorge Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Nah, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
0: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: Encore.
1: Tim nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tandem, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih, Zidane, mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal. Ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rose, Fevi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie, Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok serta takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
1: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di FKP Wila. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
1: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara

Bea, nyaku ina jin watu randang. Sondol meterang ku Radio Republik Indonesia uya untana tonsea minaksa amian. Karya ule osenangku, samerot RRI ai ketuduh lako. Wetoro baterangan ule os tetawan wayan itu. Lale RRI Unit Dirgahayu Radio Republik Indonesia.

0: Percaya nggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Tahukah kamu, buku Di Bawah Bendera Revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
7: Indonesia menyapa siang.
9: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda, pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya akan kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Zaini akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang kita siapkan dan akan kita bahas ya. Dan sudah dipersiapkan oleh tim kami, diantaranya soal Kementerian Agama resmi melarang guru dan santri main HP di lingkungan pesantren dan madrasah. Kemudian juga ada topik nanti usulan UMP naik 9% di 2027. Yang ketiga kita bahas juga nanti soal BPS yang melaporkan harga cabai merah tinggi di pekan ketiga September. Ada juga nanti topik mengenai Kemenkes menyiagakan ribuan tenaga medis imbas karhutla. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ya, ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait dengan peristiwa ataupun juga harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081399399888 di 081399399888. Pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun juga melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Baik, seperti biasa kami hadirkan kembali potensi dari berbagai daerah. Kami awali dengan informasi mengenai wisata air panorama di Desa Nepen, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, menawarkan tempat rekreasi seluas 4 hektar yang mampu menampung ribuan pengunjung dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Berikut disampaikan Joko Putro.
10: Rinet, saat ini saya sedang berada di lokasi wisata panorama yang ada di Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Di sini banyak sekali spot wisata air yang bisa dikunjungi dan juga bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar. Mau lihat keseruannya seperti apa? Ikuti saya.
11: Desa Nepen, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali menyimpan salah satu daya tarik wisata alam berbasis air yang kian menggeliat, yakni wisata air panorama. Mengusung konsep kerakyatan dan kebangsaan, lokasi wisata ini menawarkan tempat rekreasi seluas sekitar 4 hektar yang mampu menampung ribuan pengunjung dengan harga yang tetap terjangkau bagi masyarakat. Perjalanan wisata air panorama untuk bisa menjadi salah satu destinasi terpercaya di Boyolali tidaklah instan. Kisah pengelolaan tempat ini dimulai pada tahun 2021 melalui kerjasama atau MOU antara pihak pengelola dan pemerintah Desa Nepen untuk masa kelola selama 15 tahun. Pada masa awal-awal pembangunannya, banyak pihak yang meragukan potensi lahan tersebut. Namun, keraguan tersebut dijawab dengan inovasi dan kreasi yang tiada henti. Berkat konsistensi pengelola, wisata air panorama resmi dibuka untuk umum pada tahun 2023. Joko Mulyono, selaku manajer operasional, mengatakan kini wisata air panorama mampu membayar keraguan banyak pihak.
10: Kalau dari kami, kebetulan kami dari Panorama, itu tahun 2021 masuk ke sini, MOU, jadi MOU kerjasama dengan pemerintah desa, dan lahan ini kita kelola selama kurang lebih 15 tahun. Di awal, ya semua meragukan, adanya potensi ini kurang ini, dan akhirnya dengan kita terus berinovasi, kita terus berkreasi, akhirnya di tahun 2023 kita buka, dan alhamdulillah sampai saat ini kita salah satu wahana atau tempat wisata paling terpercaya di Boyolali.
11: Daya tarik utama wisata air panorama terletak pada kejernihan airnya yang berasal langsung dari sumber mata air alami tanpa menggunakan kaporit. Wahana yang ditawarkan pun sangat beragam, mulai dari kolam renang anak dan dewasa, terapi ikan, mandi grojokan, river tubing sepanjang 400 meter dan 1 km, berkuda hingga wahana ATV. Pengunjung hanya perlu membayar tiket masuk yang terjangkau sebesar Rp10.000 untuk menikmati fasilitas kolam renang, terapi ikan, mandi grojokan, serta penggunaan gazebo secara gratis. Keasrian dan kelengkapan fasilitas ini menyedot perhatian banyak wisatawan dari berbagai daerah, mulai dari Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga wilayah Jawa Timur seperti Ngawi, Magetan, dan Madiun. Pada hari kerja atau weekday, jumlah pengunjung berkisar antara 300 hingga 700 orang per hari. Angka tersebut melonjak tajam saat akhir pekan atau weekend, di mana kunjungan dapat mencapai 1.000 hingga 2.000 orang. Puncak kepadatan pengunjung biasanya terjadi pada momen-momen liburan tertentu.
10: Maksudnya pengunjung terbanyak akhir tahun itu bisa mencapai berapa biasanya total?
12: Total, ya lumayan mas, kurang lebih ya. Ada lah kalau 5.000-7.000-an.
10: 5.000-7.000 dalam satu hari atau dalam?
12: Dalam sehari.
10: Dalam satu hari?
12: Tapi ini gih, dalam kurang lebihnya, kurang lebihnya.
10: Range-nya segitulah ya mas?
12: Ya?
10: Range-nya segitulah?
12: Iya, iya.
10: Harapan kedepannya mungkin seperti apa mas?
12: Ya mudah-mudahan, gih, mudah-mudahan kami selalu dipercaya sama pengunjung, khususnya yang di area Jawa Tengah, DIY, dan umumnya untuk warga masyarakat Indonesia, monggo kalau mau berkunjung ke Panorama. Dan kedepannya mudah-mudahan kami selalu bisa memberikan yang terbaik untuk pengunjung yang datang ke Panorama.
11: Dengan area yang luas dan berbagai pilihan fasilitas kuliner hingga hiburan keluarga, wisata air Panorama terus membuktikan diri sebagai destinasi rekreasi air andalan di Boyolali. Pihak pengelola pun terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan pengalaman terbaik bagi seluruh wisatawan yang datang.
10: Ya itu tadi pemirsa dan pendengar RRI Net, keseruan yang ada di lokasi wisata yang ada di Panorama, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Jika kalian ingin menikmati wisata air, bisa langsung datang ke sini. Dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tradisi saparan di Keraton Kecerbonan menjadi bagian dari Rebo Wekasan yang terus diwariskan setiap bulan sabar. Tradisi ini tidak hanya menghadirkan doa bersama, tetapi juga pembagian apem, safar, dan curak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rena Savira.
13: Pendengar dan pemirsa RRI, saat ini saya sedang berada di Keraton Kecerbonan dan saat ini juga sedang ada tradisi saparan. Apa itu tradisi saparan? Mari ikuti liputan selengkapnya. Rangkaian tradisi saparan di Keraton Kecerbonan diawali dengan doa bersama. Doa dipanjatkan sebagai wujud permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masyarakat senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, keberkahan, serta dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Bagi masyarakat Cirebon sendiri, momen ini menjadi bagian dari Rebo Wekasan, tradisi yang diwariskan dan dijalankan setiap bulan safar. Namun, Rebo Wekasan bukan sekedar sebuah kegiatan tahunan, di balik rangkaiannya terdapat sejarah dan makna yang membuat tradisi saparan tetap dipertahankan hingga sekarang.
14: Saya salah satu penggerak kesejarahan yang ada di Cirebon. Pada kesempatan ini kita sekarang sedang berada di kompleks Keraton Kecerbonan. Jadi pada hari ini ya, masyarakat Cirebon meyakini sebagai hari Rabu Wekasan. Jadi Rabu Wekasan itu artinya Rabu terakhir di bulan Safar. Bulan Safar itu bulan yang kedua dalam kalender Hijriah.
13: Salah satu rangkaian yang kemudian dinantikan masyarakat adalah pembagian apem safar. Apem menjadi bagian dari tradisi sebagai simbol permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus membawa harapan akan kehidupan yang penuh keberkahan dan kerukunan. Dari tangan penyelenggara, apem kemudian dibagikan kepada masyarakat yang hadir dalam rangkaian saparan. Bagi masyarakat yang datang, tradisi saparan bukan hanya tentang mengikuti sebuah rangkaian acara. Tradisi ini juga menjadi ruang untuk berkumpul, mengikuti doa, serta menjaga hubungan dengan warisan budaya yang telah dikenal dari generasi sebelumnya.
15: Saya Ibu C. Eva Octaviana, saya dari Motekar Kota Cirebon, yang mana baru menghadiri dalam undangan dari Keraton. Ini yaitu acara di Rabu Wekasan, yang mana Rabu terakhir di acara ke bulan mulud. Masya Allah, tabarakallah. Walaupun saya di sini sudah lama di Kota Cirebon, saya baru melihat sendiri tradisi yang ada di Keraton Kecerbonan. dari Keraton Kesepuhan pun sudah dilaksanakan, Keraton Kanoman, dan ini Keraton Kecerbonan. Saya baru melihat sendiri, Masya Allah, berkah barokahnya.
13: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian liputan kegiatan tradisi Saparan yang dilaksanakan di Keraton Kacerbonan, yang diawali dengan kegiatan doa bersama, dilanjut dengan pembagian apem, dan diakhiri dengan curak, yaitu sedekah kepada masyarakat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Museum Bank Mandiri di wilayah Kota Tua merupakan salah satu warisan edukasi yang kerap menjadi incaran. Selain karena nilai historis yang menjadi bagian edukasi, museum tersebut juga menjadi daya tarik bagi anak muda generasi Z karena modernisasi yang relevan untuk mereka. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
16: Pemirsa RRI Net, di kawasan Kota Tua, Jakarta, ada sebuah museum yang sudah berdiri sejak tahun 1933, yaitu Museum Bank Mandiri. Museum ini menjadi istimewa karena fasilitasnya yang lengkap dan juga modern. Ada sensasi berbeda ketika kita memasuki museum karena pandangan kita akan langsung tertuju pada sebuah papan besar, yaitu e-book atau buku digital yang di dalamnya terdapat informasi seputar sejarah berdirinya Museum Bank Mandiri. Kepala Museum Bank Mandiri, Harisa Dharma Santi, kepada RRI menjelaskan, Museum Bank Mandiri merupakan destinasi heritage yang berada di kawasan Kota Tua. Menurut wanita yang akrab disapa Caca ini, selang beberapa tahun setelah berdiri, Museum Bank Mandiri yang menempati gedung kantor dagang Belanda digunakan oleh Bank Ekspor Import yang kemudian menjadi Bank Mandiri dan resmi menjadi Museum Bank Mandiri pada tahun 2005.
17: Untuk fasilitas yang ada di Museum Bank Mandiri, kita punya berbagai macam sajian koleksi seperti arsip-arsip bersejarah, ada buku besar, kemudian ada juga perlengkapan kantor terdahulu seperti perforator, kemudian ada mesin hitung uang, mesin tik, koleksi numismatik kita, dan ruang pamer yang tematik.
16: Caca menceritakan, selain fasilitas yang lengkap, para pengunjung juga dimanjakan oleh koleksi-koleksi berharga milik Museum Bank Mandiri, seperti koleksi mata uang, mesin hitung uang, hingga mesin tik. Bahkan, museum ini juga menjadi tempat berkumpul dan penyelenggaraan event yang menarik para pengunjung karena ada beragam kuliner, tempat berfoto, dan juga permainan digital di sana. Menurut Caca, semua pengunjung mendapatkan pengalaman unik, menarik, dan positif saat mengunjungi Museum Bank Mandiri. Karena pengalaman yang didapat, para pengunjung tidak hanya mengulas cerita di masa lalu, tapi juga sangat relevan untuk generasi muda sekarang. Depannya, pihak pengelola bertekad untuk terus berinovasi mengikuti arus perkembangan zaman. Caca mengakui cepatnya laju tren anak muda masa kini, khususnya generasi Z, sehingga Museum Bank Mandiri berkomitmen menghadirkan pengalaman yang rekreatif tanpa menghilangkan nilai edukasinya, sekaligus menjadikannya sebagai destinasi utama tempat berkumpul.
17: Kami menyadari bahwasanya generasi muda saat ini, khususnya Gen Z, area Gen Z ini pace-nya sangat cepat sekali terhadap perkembangan, khususnya dari mulai edukasi, kemudian dari sektor pariwisata dan lain-lain.
16: Museum Bank Mandiri juga sangat direkomendasikan bagi pengunjung yang ingin bertemu dengan banyak pihak, mulai dari keluarga, relasi, dan juga teman-teman. Terdapat beragam spot berfoto yang instagramable, mulai dari ruang sejarah, ruang transformasi, ruang warisan, hingga wahana imersif digital. Pengunjung juga bisa bersantai sambil bersantap di area Factory Lounge yang berkonsep glass house atau tenan bergaya khas di Banking Hall. Masyarakat, khususnya generasi muda, diharapkan dapat mengunjungi Museum Bank Mandiri dan menyempatkan waktu untuk singgah ke kawasan Kota Tua untuk merasakan langsung keseruan di sana. Para pelajar dari SMK Triguna 1996 memandang Museum Bank Mandiri menjadi salah satu tempat menarik untuk mereka, bukan hanya untuk mendapatkan nilai sejarah dan edukasi, tapi juga informasi yang menarik.
18: Untuk mengenang masa jaya Bank Mandiri,
19: banyak alat ketik gitu, soalnya baru pertama kali lihat juga.
16: Sementara itu, dua orang pengunjung lainnya, Rizky dan Sena, menuturkan kunjungan ke Museum Bank Mandiri menjadi pengalaman unik tersendiri bagi mereka, karena mereka jadi tahu perjalanan panjang transisi dunia perbankan dan juga peralihan mata uang dari zaman ke zaman.
20: Pamerkan bekas peninggalan seperti brankas besar. Paling menarik itu fasilitasnya game yang ular tangga tadi. Saat kita menjalankan ular tangganya, kita dikasih pertanyaan nih tentang sejarah-sejarah terbentuknya Bank Mandiri.
16: Adapun Yuni, salah seorang pengunjung yang datang bersama dengan suaminya mengatakan bahwa Museum Bank Mandiri sangat cocok untuk menjadi tempat liburan singkat karena banyak spot menarik untuk berfoto bersama.
21: Bisa buat foto-foto cantik, cocok banget ya karena di sini banyak banget spot-spot estetik.
16: Museum Bank Mandiri di kawasan Kota Tua menjadi wahana destinasi kunjungan singkat untuk melepas kepenatan dan juga sekaligus mendapatkan berbagai pengalaman unik. Arsitektur yang otentik dan sensasi sejarah menjadi nilai dan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung Museum Bank Mandiri yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya, gak ada salahnya mengajak teman, keluarga ataupun sahabat untuk ngerasain sendiri sensasi keliling museum modern bernuansa heritage ini. Datang langsung dan rasakan sendiri keseruannya di Museum Bank Mandiri. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kilas Berita. Kilas Berita.
9: Badan Gizi Nasional berencana menerapkan sistem rating bagi SPPG yang menjalankan program makan bergizi gratis. Komisi 9 DPR RI mendukung rencana tersebut karena dinilai dapat menjadi sarana evaluasi langsung dari sekolah dan siswa. Penilaian mencakup kualitas menu, kemudian ketepatan distribusi, kebersihan dapur, dan keamanan pangan. Komisi 9 DPR meminta setiap keluhan diverifikasi dan ditindaklanjuti agar sistem rating benar-benar menjadi dasar perbaikan layanan MBG. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di laman resmi kami di www.rri.co.id.
7: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
22: Ini baru enak.
23: Masuk! Luar biasa!
24: Tapi aku baru aja diinterview
25: di Pro2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
26: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
7: Indonesia menyapa siang.
9: Food court Belitung Mampau di Tanjung Pandan terus menjadi salah satu pilihan warga untuk menikmati kuliner sekaligus menjadi tempat berkembangnya UMKM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Arif Juliantoro.
27: Pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kembali bersama kami tim produksi RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam segmen Potensi Daerah. Kali ini kami akan membawa Anda melihat salah satu sentra kuliner yang ada di Kabupaten Belitung. Tepatnya di belakang saya ini adalah gedung food court Belitung Mampau, yang mana terdapat puluhan tenan ataupun pelaku UMKM yang menjajakan produk mereka. Berikut hasil liputannya.
28: Sentral kuliner food court Belitung Mampau yang berada di pusat kota Tanjung Pandan kian menjadi primadona, baik bagi pelaku UMKM maupun masyarakat yang ingin bersantai menikmati ragam kuliner lokal. Terletak hanya sekitar 300 meter dari ikon Bundaran Satam, tempat ini perlahan menjelma menjadi magnet baru bagi warga dan wisatawan yang ingin menikmati suasana santai dan ragam kuliner khas Belitung. Bukan sekedar tempat makan, Belitung Mampau kini telah menjadi denyut nadi bagi para pelaku UMKM. Di tengah tantangan ekonomi dan fluktuasi, jumlah wisatawan para pelaku usaha kecil di sini tetap berupaya bertahan dan tumbuh. Salah satunya adalah Rahim, pemilik salah satu stand yang menjajakan kopi dan minuman kekinian. Ada sekitar 48 tenan aktif di kawasan ini. Menurut Rahim, akhir pekan menjadi momen paling ramai saat warga lokal hingga pelancong dari luar daerah memenuhi bangku-bangku food court untuk mencicipi jajanan favorit.
0: Kenalin, saya Rahim, saya salah satu UMKM yang mengisi food court di Belitung Mampau. Dan kali ini kita menu kita hanya ada kopi-kopian, kayak lebih ke kayak kopi-kopi serius, kayak kopi filter, espresso base, dan lain-lain gitulah, menu-menu kopi kekinian lah. Untuk sekarang sih agak menurun, tapi kita di sini mencoba untuk bertahan. Ya mungkin ekonomi Belitung mungkin lagi menurun kan, jadi daya beli lagi kurang mungkin, atau mungkin efek lima atau kenapa ya, nggak tahu juga mungkin.
1: Nah, dia kan belum dapat membuat abang bertahan di usaha ini.
0: Kalau strategi kemungkinan ini sering ikut-ikut event yang diselenggarai dari pemerintah, event-event kayak bazar UMKM itu lebih untuk naikin omset para UMKM. Kemarin kita ikut event Pesona Belitung Batch bulan kemarin, itu ramai pecah, sangat membantu itu.
1: Jadi harapannya itu pemerintah mengadakan event-event itu.
0: Siap, ya sangat sangat dibutuhkan untuk para UMKM. Ada event-event gitu kan, biar kita lebih kebantu, jadi UMKM kita lebih naik gitu kan.
28: Menurut Rahim, salah satu menu yang paling diburu pengunjung di tempatnya adalah teh kamalati. Minuman yang sempat viral di Belitung saat ini pertama kalinya diperkenalkan. Tak hanya untuk penikmat dewasa, Rahim juga menyediakan minuman ringan untuk anak-anak. Lebih dari sekedar lokasi berdagang, food court ini juga menjadi panggung bagi UMKM untuk berkembang melalui berbagai event. Bagi pengunjung seperti Marisha, Belitung Mampau menawarkan kenyamanan yang tidak banyak ditemukan di tempat lain. Ia kerap datang bersama keluarga untuk bersantai.
2: Nama saya Marisha.
1: Salah satu pelaku UMKM di sini atau sebagai pengunjung di sini?
2: Saya sih di sini pengunjung aja ya bang, datang sama keluarga karena di sini enak lah, bawa keluarga bawa anak juga enak.
1: Tapi kan kayak tempat jajanan di Belitung kan banyak kan, kenapa kamu memilih ke Belitung Mampau?
2: Ya kita di sini tinggal duduk milih semuanya ada, jadi nggak susah lah, enak lah gitu di sini.
1: Kakak rutin di sini berarti?
2: Ya biasa kalau suami libur atau ada weekend-weekend lah kita sering ke sini. Oh, harga masih terjangkau lah bang, masih bisa, nggak mahal lah.
28: Dengan konsep terbuka, fasilitas yang terus dibenahi dan tenan yang variatif, food court Belitung Mampau bukan hanya tempat makan, ia adalah ruang sosial bagi di tengah kota. Disinilah geliat ekonomi kreatif dan semangat bertahan para pelaku usaha kecil bertemu, menciptakan denyut kehidupan yang segar bagi kota Tanjung Pandan.
3: Pemirsa, di balik ramainya food court Belitung Mampau, kita baru saja menyaksikan salah satu kisah perjuangan UMKM yang menginspirasi. Tempat ini bukan hanya untuk wadah berjualan, tapi juga ruang untuk berkreasi dan mengangkat potensi daerah. Saya Arif Juliantoro, sekian.
9: Sejuknya udara pegunungan, hamparan tanaman, dan panorama Gunung Ijen menjadi suguhan saat berkunjung ke agrowisata Taman Suruh Banyuwangi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Devi Fitra.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, kali ini kita akan jalan-jalan ke sebuah tempat. Sekarang saya sudah ada di stasiun Jember, kita akan eksplor Banyuwangi dengan tiket hanya Rp8.000 saja. Kita lihat, nanti kita akan jelajah kemana dan keseruan apa yang akan kita ikuti bersama.
5: Dari stasiun Jember, perjalanan menuju stasiun Banyuwangi Kota memakan waktu sekitar 2,5 jam. Setibanya di Banyuwangi, perjalanan kami dilanjutkan menggunakan angkutan kota menuju desa Taman Suruh, Kecamatan Gelagah. Dari kawasan perkotaan, suasana perlahan berubah. Jalanan menanjak, udara terasa semakin sejuk hingga hamparan pegunungan mulai terlihat. Di kawasan inilah sebuah destinasi wisata berbasis pertanian berada. Namanya Agrowisata Taman Suruh atau AWT yang berdiri di lereng Gunung Ijen sekitar 450 meter di atas permukaan laut. Destinasi wisata berbasis pertanian ini membentang di lahan sekitar 10,5 hektar. Pengunjung dapat menikmati udara pegunungan, hamparan tanaman bunga dan sayuran, sekaligus pemandangan Gunung Ijen hingga Selat Bali. Kawasan ini bukan sekedar kebun, revitalisasi yang dilakukan dengan dukungan Kementerian PUPR mengusung konsep Desa Osing, menghadirkan rumah-rumah khas masyarakat asli Banyuwangi yang berpadu dengan taman dan ruang terbuka. Manajer Operasional AWT Muhammad Alwan Al-Ariki mengatakan, AWT juga dirancang sebagai kawasan multifungsi. Selain wisata, tempat ini juga bisa digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari event hingga seminar. Akhir pekan menjadi salah satu waktu yang ramai. Dalam 3 hari akhir pekan pada periode Maret hingga April, jumlah kunjungan bahkan disebutkan mendekati 10.000 orang.
6: Kalau untuk sampai sekarang ya, itu alhamdulillahnya kita sudah lebih dari sekitar 20 ribuan pengunjung total dari awal kita buka sampai sekarang. Kalau untuk tingkat keramaiannya di sini weekend, karena di weekend kita alhamdulillah di setiap weekend itu ada event gitu. Entah itu event senja, event barong, battle, jaranan spektakuler, dan event-event lainnya.
5: Daya tarik AWT kini juga akan diarahkan pada pengalaman wisata yang lebih dekat dengan aktivitas pertanian. Mulai bulan Oktober, pengunjung tidak hanya melihat tanaman, tetapi nantinya dapat merasakan langsung pengalaman memetik hasil pertanian dan membawanya pulang. Konsep tersebut memberi pengalaman berbeda bagi pengunjung, apalagi dengan suasana pegunungan yang menjadi latar perjalanan. Salah satunya bagi Adi, warga Banyuwangi.
8: Kalau menurut pendapat saya menarik sih Mbak, apalagi sekarang kalau sore kan sudah mulai banyak atraksinya, atraksi wisata. Jadi mungkin pengunjung kalau misalkan bingung mau wisata kemana, pengen cari kegiatan sore-sore, main aja ke sini.
5: Dengan tiket masuk hanya Rp10.000 per orang, di luar biaya parkir, Agrowisata Taman Suruh menawarkan satu perjalanan wisata yang tidak hanya mengajak mata menikmati pemandangan.
10: Dari Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, reporter Devi Fitrah, kameramen Anggi Widya, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka peluang mendalami dugaan keterlibatan dua Direktur Jenderal Kementerian ATR BPN terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan PT Sumarekon Agung TBK. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam. Umam?
1: Ya, baik, saya ingin mendengar. Saat ini saya sedang berada di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa penyidik KPK membuka peluang untuk mendalami dugaan keterlibatan dua Direktur Jenderal Kementerian ATR BPN, di mana memang pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di PT Sumarekon Agung. Dan dua pejabat tersebut yakni Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, serta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnedi, di mana memang keduanya belum ditetapkan sebagai tersangka. Namun KPK pada tanggal 17 September yang lalu telah menggeledah ruang kerja mereka berdua bersama dengan ruangan Dirjen PPTR Lampri yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
2: Untuk terkait dugaan keterlibatan para pihak yang dilakukan penyelidikan seperti apa, tentu nanti kita tunggu perkembangan dari penyidikan perkara ini. Karena yang pasti peristiwa tertangkap tangan seringkali jadi pintu masuk KPK untuk masuk lebih dalam lagi, melihat lebih luas lagi apakah juga ada pihak-pihak lain.
1: Dan sebelumnya memang penyidik pada tanggal 17 September 2026 telah menggeledah Kementerian ATR BPN, di mana salah satu yang digeledah adalah ruangan 3 Dirjen Kementerian ATR BPN, di mana dari hasil penggeledahan tersebut tim penyidik mengamankan dokumen dan juga barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan dugaan pengurusan HGB tersebut. Dan KPK sendiri juga membuka peluang untuk mengkonfirmasi kedua dirjen tersebut terkait dengan hasil penggeledahan yang telah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari Kedua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kairul Umam, Pro3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi akan membangun 6 buah tanggul di sepanjang Kali Bekasi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya penanggulangan banjir. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati. Leni.
3: Ya. Ya, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi akan membangun 6 buah tanggul di sepanjang Kali Bekasi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya penanggulangan banjir di Kota Bekasi. Menurut Kepala DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan 6 tanggul yang akan dibangun, diantaranya berlokasi di Gang Mawar, Bekasi Timur, Teluk Pucung, Perumahan Pondok Mitra Lestari, dan titik lainnya. Dan pihaknya juga menjelaskan tanggul tersebut direncanakan dikerjakan tahun ini dan tahun depan menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang ada. Dan sejauh ini tantangan utama proyek tersebut yaitu pembebasan lahan serta alokasi anggaran mengingat pembangunan tanggul membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Berikut pernyataan dari Kepala DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto.
4: Nah, jadi dari tol sampai gedung itu terus ada di Gang Mawar di daerah yang tahun ini langsung dikerjakan, terus di Teluk Pucung, terus di BML ada 6 atau 7 titik lah, kurang lebih 7 titik itu di 2027 Pak ya, itu targetnya tergantung anggarannya. Jadi nanti kita usahakan semua yang bolong kita usahakan kecil itu, responnya bagus mau depan.
0: Leni? Halo Leni? Beralih ke informasi lainnya, Presiden Pakistan Asif Ali Zardari menegaskan komitmen terhadap perdamaian internasional dan multilateralisme dalam pesannya pada peringatan Hari Perdamaian Internasional. Zardari menuturkan bahwa perdamaian yang langgeng hanya dapat dicapai melalui dialog, diplomasi, keadilan, serta penghormatan penuh terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip piagam PBB. Ia menegaskan Pakistan mendukung penyelesaian sengketa secara damai dan pendekatan komprehensif dalam pencegahan dan juga penyelesaian konflik yang berlandaskan dialog, diplomasi, dan aksi kolektif. Selain itu, Zardari juga menyoroti kontribusi pasukan penjaga perdamaian Pakistan yang bertugas dalam misi PBB di seluruh dunia dan menegaskan bahwa pengabdian mereka mencerminkan komitmen berkelanjutan negara terhadap perdamaian internasional. Dari dunia olahraga, ganda putri Rachel Alessia Ros Fevi Stianingrum membawa Indonesia selangkah lagi menuju ke semifinal bergu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Setelah meraih keunggulan menjadi 2-0 atas Taiwan di Ichinomiya City Munifestival Gymnasium Ichinomiya, Jepang, di mana Rachel Fevi harus melewati pertarungan 3 game untuk mengalahkan Si Feixian Lin Chenyun dengan skor 21-17, 21-23, 21-11 pada partai kedua perempat final. Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mengunci tiket semifinal sekaligus memastikan medali bergu putri di Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
1: Tabea, nyaku ina jin waturandang. Sondol meterang u Radio Republik Indonesia uya untana tonsea minaksa amian. Karya oleh osenangku, samerot RRI ae, ikat uduk lako. Wetoro baterangan ule os tetawan, wayan itu. Lale RRI unit, dirgahayu, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara tetap di udara.
2: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
3: Nah, ini cewek-cewek tak ada ribu nih,
4: Kak
3: Bek.
4: Kak, itu mulut nenek kenapa? Kok merah gitu? Luka ya?
5: Bukan luka, tapi dampak dari nginang. Nginang adalah sebutan dari tradisi makan sirih. Biasanya sirih diramu terlebih dahulu dengan tembakau, kapur, gambir, dan buah pinang. Kebiasaan ini dapat membuat gigi dan gusi menjadi lebih sehat dan kuat, serta dapat menghilangkan bau mulut yang tidak sedap. Nginang merupakan simbol dari harapan untuk menjadi manusia yang selalu rendah hati dan meneduhkan hati layaknya Siri. Hati bersih, tulus, tapi agresif seperti kapur. Jujur, lurus hati, dan bersungguh-sungguh layaknya pohon pinang. Jika ditambah gambir berarti sabar dan hati yang teguh. Konon, kebiasaan menginang telah tercatat para musafir Tiongkok sejak 2 abad sebelum Masehi. Berani nginang gak?
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
7: Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia mengerahkan tim komunikasi lapangan untuk membendung penyebaran kabar bohong di lokasi bencana. Langkah ini diambil guna memastikan masyarakat terdampak menerima pasokan data yang valid dan transparan. Anggota Komisi 4 DPR RI, Riono, meminta aparat penegak hukum menindak tegas korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Ia menilai penanganan Karhutla perlu menelusuri dugaan keterlibatan korporasi secara menyeluruh. Harga emas batangan di Pegadaian tercatat mengalami penurunan pada perdagangan hari ini. Pelemahan terjadi pada produk galeri 24 dan UBS setelah keduanya sempat stagnan pada perdagangan sebelumnya. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.
8: Tokoh dunia. Cara paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita. Rachel Naomi Remen.
6: Warta Nusantara.
7: Seperti biasa, kami hadirkan kembali informasi dari tim liputan kami di berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai warga Sintang kesulitan mendapatkan BBM akibat kelangkaan Pertalite dan terpaksa beralih ke Pertamax. Berikut informasinya disampaikan M. Arvan Nur. Arvan.
9: Baik, terima kasih. Baik pendengar, saat ini saya sedang berada di salah satu SPBU di wilayah Sintang. Pantauan saya di lapangan, kelangkaan pasokan BBM jenis Pertalite masih terjadi, baik di SPBU maupun di tingkat pengecer atau kios-kios. Dan di pendengar, kondisi saat ini terpaksa membuat para pengendara atau pengantri beralih menggunakan Pertamax yang harganya jauh lebih mahal. Saat ini saya bersama salah satu pengantri dari Sintang.
10: Boleh perkenalkan diri dengan siapa? Nama saya Eji. Dari mana bang? Dari Sintang, Kak. Dari Sintang, ya. Dari Sintang.
11: Oh, tinggal di mana?
10: Iya.
11: Oke. Ini kenapa bang mau kondisi pertama menurut? Nggak Pertalite.
10: Karena di kios-kios juga nggak ada Pertalite, dan apalagi di PDU kosong, atau mau ya kita isinya pertama walaupun harganya ayat mahal lah dari Pertalite. Ya, daripada ya bisa jalan motornya yang sudah kosong sama sekali gitu kan ya. Kalau mau kita harus cari solusinya lah gitu. Pertama siapa boleh buat sebenarnya, karena kalau untuk masyarakat kecil juga lumayan kan harga harapannya sih semoga pemerintah juga
12: Yeah.
11: kendala kemarau pas segala macam ya. Kemudian sebenarnya itu ada tindak lanjut lagi dari pemerintah supaya
7: masalah. Arfan.
9: Ya.
7: Ya silakan lanjut laporan Arfan.
9: Baik, sudah. Terima kasih Bang Iki ya.
7: Ya baik, terima kasih Arfan laporannya.
9: Nah, pendengar, berikutlah laporan saya dari Sintang, kembali ke studio.
7: Arfan melaporkan tadi ya tentang warga Sintang yang kesulitan mendapatkan BBM akibat Pertalite-nya langka. Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana bagi Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Kalimantan Utara berhasil mengamankan 5 orang calon pekerja migran ilegal yang akan berangkat ke Malaysia. Berikut laporan selengkapnya Delita. Delita.
12: Baik, Zeni, Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

0: tanggal 18 September ini sudah dilakukan pendalaman sebelumnya berdasarkan informasi bahwa diduga akan ada sekelompok orang yang akan bekerja melalui jalur non-prosedural yang diberangkatkan ke negara tujuan penempatan ke Malaysia. Ini informasi teman-teman dari Polda Divisi 3 ini.
1: Ia mengatakan bahwa rombongan tersebut berada di sebuah rumah makan, Jalan Ujang Fatima, Kelurahan Nunukan Barat, ditemukan 3 orang dewasa, 1 orang balita, dan 1 orang remaja. Berdasarkan informasi yang diterima oleh S, rencana keberangkatan ke Malaysia melalui Sungai Ular, Kecamatan Simanggaris, tanpa dokumen. Ia menambahkan jika tersangka N bukan pertama kali melakukan kegiatan tindak pidana perdagangan orang. Sudah pernah mengalami di tahun sebelumnya dengan hukuman penjara 1,5 tahun. Kemudian dihukum lagi dengan hukuman yang sama dan dihukum lagi, dan kali ini 4 kalinya berhasil ditangkap. Ketika ingin melakukan pemberangkatan atau penempatan pekerja migran melalui jalur yang tidak resmi atau non-prosedural. Dari Nunukan, Delita Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya, di mana pemerintah kota Palangkaraya terus meningkatkan pelayanan kesehatan sebagai upaya penanggulangan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang mengalami peningkatan signifikan sejak Agustus. Berikut laporan selengkapnya Ayu Isti Prabandari. Ayu.
3: Ya, terima kasih Zaini dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kabut asap yang semakin tebal akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kota Palangkaraya menjadi kekhawatiran tersendiri di masyarakat. Kondisi ini pasalnya dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, salah satunya gangguan pada saluran pernapasan. Salah satu warga Palangkaraya, Ismita, turut mengalami keluhan gangguan pernapasan selama kondisi kabut asap terjadi. Terlebih dalam beberapa hari terakhir, kabut asap yang semakin tebal membuatnya merasa tidak nyaman bernapas, disertai dengan keluhan batuk dan sakit tenggorokan. Sementara itu, pendengar, Kepala Puskesmas Bukit Hindu Kota Palangkaraya, Heliana, mengatakan, selama periode Juli hingga Agustus terjadi peningkatan kasus ISPA hingga mencapai 480 pasien. Namun pada September, kasus ISPA tercatat menurun, yaitu sebanyak 307 kasus.
4: Untuk di Puskesmas Bukit Hindu sendiri, di bulan Juli kemarin, untuk kasus ISPA ada di 436. Di bulan Agustus ada peningkatan sekitar 480. Dan di bulan September ini sampai tanggal 19 kemarin di hari Sabtu itu sudah di 307 selama kasus kabut asap ini.
3: Dan masyarakat berharap pendengar pemerintah memperkuat penanganan dampak kabut asap dengan menyediakan masker yang layak serta layanan kesehatan yang mudah diakses. Upaya tersebut dinilai penting untuk melindungi kesehatan dan kenyamanan masyarakat Palangkaraya selama kondisi asap masih terjadi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 44.000 lebih masyarakat telah menggunakan aplikasi All Indonesia di tempat pemeriksaan imigrasi darat pos lintas batas negara atau PLBN Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Berikut laporan selengkapnya Jang Rangga. Jang.
5: Iya, Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP telah melaksanakan uji coba program nasional All Indonesia melalui terminal elektronik Yoski di pintu kedatangan pos lintas batas negara PLBN Entikong. Layanan ini digunakan untuk memfasilitasi pelintas dalam menginput data secara elektronik. Kepala PLBN Entikong Teguh Priadi mengatakan sejak peluncuran 28 Juli 2026, tercatat sebanyak 44.501 pelintas telah menggunakan aplikasi All Indonesia melalui kioske. Angka tersebut terdiri atas 31.437 warga negara Indonesia dan 13.064 warga negara asing.
6: Kami di Badan Nasional Pengelola Perbatasan, khususnya di Pos Lintas Batas Negara, PLBN Entikong, telah melaksanakan uji coba pelaksanaan All Indonesia, baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang masuk ke Indonesia melalui PLBN Entikong.

0: Data kami sejak launching di tanggal 28 Juli sampai dengan saat ini, itu tercatat 44.501 orang yang sudah menggunakan aplikasi All Indonesia.
1: Kendala jaringan internet masih menjadi salah satu tantangan dalam pengoperasian aplikasi All Indonesia di PLBN Antico. Meski demikian, secara umum sistem dan terminal elektronik tersebut dapat digunakan untuk mendukung pencatatan data pelintas. PLBN Antico sendiri menjadi pintu perbatasan darat pertama dalam penerapan program All Indonesia. Melalui kios K, setiap pelintas baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing diharapkan dapat mencatatkan data perjalanannya ke dalam sistem secara elektronik. Dari perbatasan Antico di Jangrangga Pro 3 Rally Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Bali, Dimas Fadilah, mengimbau masyarakat dan pengguna media sosial meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan siber yang menyasar berbagai kelompok usia melalui manipulasi psikologis dan pencurian data pribadi. Berikut laporan selengkapnya Ketut Suwardika. Suwardika.
3: Ya, perkembangan teknologi internet dan media sosial yang pesat belum selalu diimbangi dengan kecakapan literasi digital masyarakat. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku kejahatan cyber melalui berbagai modus seperti social engineering, phishing, hingga peretasan akun perbankan dan media sosial dengan memanfaatkan kepanikan, rasa takut maupun kelalaian korban. Ketua DPW Mafindo Bali Dimas Fadilah Aprilian Santosa kepada RRI menjelaskan bahwa pengamanan data pribadi perlu diawali dengan memperkuat sistem verifikasi akun meskipun langkah tersebut terkadang dinilai kurang praktis.
4: Data cyber pada prinsipnya itu memang sebagian besar banyaknya penipuan digital itu diawali dari pendekatan psikologi. Setiap dari kita, kalau misalkan ingin aman secara digital, pasti kebalikannya yaitu tidak nyaman. Kenapa? Bayangkan saja setiap akun passwordnya kita kalau bisa itu berbeda-beda. Terus habis itu kita juga belum lagi mengaktifkan double authentikasi. Jadi pilihannya pingin nyaman, aman atau aman tapi nggak nyaman.
3: Ia juga menyoroti ancaman kejahatan cyber yang juga sering dihadapi kreator konten dan pengguna aktif media sosial yang rutin membagikan aktivitasnya di ruang digital. Peretasan improsesi atau pemalsuan identitas melalui akun palsu serta penipuan melalui pesan pribadi menjadi risiko yang perlu diantisipasi dengan membatasi penyebaran informasi sensitif. Masyarakat diharapkan tidak mudah tergiur tawaran mencurigakan, mengaktifkan fitur autentifikasi dua faktor serta melakukan verifikasi terhadap informasi maupun tautan yang diterima guna mencegah kerugian akibat kejahatan cyber. Dari Denpasar, Bali, Suwardike, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Kendari menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU untuk membahas standar hygiene dan dugaan keracunan makanan pada program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Ferry Musyafir. Ferry.
5: DPRD Kota Kendari hari ini menggelar rapat dengar pendapat membahas penerbitan surat laik hygiene sanitasi atau SLHS pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG serta dugaan keracunan penerima MBG di Pondok Pesantren Al-Azhar Kota Kendari dengan korban mencapai 57 orang santri. Dalam rapat ini, DPRD Kota Kendari mengundang sejumlah pihak, diantaranya Dinas Kesehatan Kota Kendari, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Kendari, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Sulawesi Tenggara, Penyelola SPPG Kota Kendari, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Azhar, serta Aliansi Masyarakat Indonesia Menggugat. Ketua Aliansi Masyarakat Indonesia Menggugat, Muhammad Adriansyah mengatakan, pembahasan ini berkaitan dengan surat dari aliansi masyarakat yang mempertanyakan penerbitan izin SPPG yang disebut tidak memenuhi persyaratan, sekaligus menindaklanjuti laporan gangguan kesehatan yang dialami sejumlah santri setelah menerima makanan program MBG.
6: Semua
2: Ferry, lanjut laporan saja, Ferry.
5: Baik. Sebelumnya, BGN mengatakan menghentikan sementara operasional SPPG Watu Bangka Baruga sejak 19 September setelah 57 pelajar mengalami keluhan kesehatan usai mengkonsumsi MBG. PGN juga melakukan investigasi terhadap seluruh tahapan pelayanan, mulai dari pengadaan bahan pangan, penerimaan, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi makanan. Sementara sampel makanan diperiksa di laboratorium untuk mengetahui penyebab kejadian. Dugaan sementara berasal dari olahan ikan tuna yang tidak higienis karena santri mengalami gatal pada mulut, mual, muntah, dan pusing. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru enak.
1: Lepas kentena, masuk
2: ke! Luar biasa!
3: Aku baru aja
4: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Warta Nusantara.
1: Memasuki hari ke-10 operasi SAR KM Virgo Transport 8, tim SAR gabungan memperkuat pencarian dengan tambahan 22 penyelam dari Koarmada 2 Surabaya. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi. Rizky.
2: Dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan, memasuki hari ke-10 operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa Selasa 22 September 2026, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan evakuasi korban. Pencarian hari ini difokuskan di sekitar lokasi badan kapal yang tenggelam dengan mengoptimalkan personil maupun peralatan tersedia di wilayah operasi. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan tambahan tim penyelam dari Koarmada 2 Surabaya telah bergabung dalam operasi hari ke-10. Sementara itu, KRI Nala yang sebelumnya melaksanakan bekal ulang di Surabaya juga telah kembali dan saat ini berada di wilayah operasi untuk mendukung operasi pencarian dan evakuasi korban. Berikut penuturannya untuk KRI.
3: membawa 22 tim penyelam sehingga tim penyelam yang ada di lapangan itu kurang lebih berjumlah ya 34 orang tim penyelam. Jadi tim-tim inilah yang kita akan maksimalkan untuk melaksanakan proses evakuasi dari badan kapal yang sudah tenggelam ini.
2: Selain kekuatan personil dan peralatan, kondisi cuaca juga menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan operasi dan evakuasi bawah laut. Berdasarkan prediksi BMKG dalam evaluasi operasi, gelombang pada hari ini berada pada kisaran 0,5 hingga 1,5 meter. Dan kondisi gelombang yang lebih rendah diharapkan dapat mendukung pergerakan kapal penyelam dan serta proses evakuasi korban di sekitar badan kapal. Dan pendengar, tim SAR gabungan berharap kondisi perairan yang semakin mendukung dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam melanjutkan pencarian. Adapun operasi akan terus dilakukan dengan mengutamakan keselamatan seluruh personil serta penanganan korban sesuai prosedur. Dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya di mana Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sangihe, Trenov Ponto, menyampaikan kondisi cuaca mempengaruhi ketersediaan pangan dan memicu kenaikan harga komoditas di daerah. Berikut laporan selengkapnya Jumel Johanis.
4: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Trenov Ponto, menyatakan kondisi cuaca menjadi faktor utama yang mempengaruhi ketersediaan pangan sekaligus memicu kenaikan harga sejumlah komoditas. Ia menjelaskan, untuk menjaga ketersediaan bahan pangan di pasar tradisional, para pedagang membuka akses pasokan dari luar daerah sebagai langkah memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
5: Para petani yang panennya menurun karena kondisi cuaca yang ada, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, lebih untuk komoditas tertentu. Sehingga dengan demikian tentunya para pedagang membuka akses dengan memasok pangan dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4: Sementara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Sangihe, Franky Nantingkase, menyampaikan hasil panen pangan lokal mengalami penurunan akibat cuaca yang kurang mendukung, sehingga produksi petani belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, terutama pada beberapa komoditas tertentu.
6: Dampak El Nino ini memang di musim tanam kedua ini sampai musim tanam ketiga ini memang ada keengganan memang untuk petani untuk melaksanakan penanaman. Nah, kalaupun memang ada yang menanam, memang ada juga terpantau dan dari hasil kita turun lapangan dan data-data dari teman-teman penyuluh, memang ada yang juga melakukan panen, tapi memang menurun.
4: Nantingkase mengatakan, pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga dan pasokan pangan melalui koordinasi lintas daerah guna menjaga stabilisasi distribusi serta meminimalkan dampak kenaikan harga bagi masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johanis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kontes Robot Terbang Indonesia 2026 di IKN menjadi ruang mahasiswa menguji teknologi sekaligus mencari solusi untuk kebutuhan nyata. Perguruan Tinggi dan OIKN mendorong agar inovasi drone tidak berhenti sebagai karya lomba tetapi terus dikembangkan. Berikut laporan selengkapnya Niswar Kula.
7: Kontes Robot Terbang Indonesia atau KRTI 2026 di Ibu Kota Nusantara tidak hanya menjadi arena kompetisi antar perguruan tinggi, tetapi juga menjadi ruang untuk menguji kemampuan mahasiswa mengembangkan teknologi yang dapat menjawab kebutuhan nyata. Sebanyak 93 tim dari 43 perguruan tinggi mengikuti babak final KRTI 2026 dengan 5 divisi yang meliputi Racing Plane, Fixed Wing, VTOL, Teknologi Development, serta Long Endurance Low Altitude. Hal ini disampaikan Rektor Institut Teknologi Kalimantan Agus Rubianto saat membuka KRTI 2026 di Gedung Kemenko 3, kawasan inti pusat pemerintahan IKN, Senin 21 September 2026. Agus menilai, teknologi wahana udara nirawak semakin dibutuhkan dalam berbagai sektor, mulai dari pemetaan, mitigasi bencana, pemantauan lingkungan, logistik, hingga pertanian cerdas.
0: Kalau kita lihat, IKN ini didesain menjadi kota masa depan yang cerdas, hijau, dan berbasis teknologi. Maka sangat tepat rasanya jika teknologi masa depan seperti drone, kemudian wahana udara nirawak ini, kita kompetisikan di sini. Ini adalah wujud nyata kontribusi generasi muda, khususnya adik-adik dalam mendukung visi besar kemajuan bangsa.
7: KRTI 2026 juga dinilai menjadi momentum memperkuat kemandirian teknologi nasional, karena mahasiswa dituntut tidak hanya membuat perangkat yang mampu terbang, tetapi juga mengembangkan teknologi sesuai persoalan di lapangan. Bagi OIKN, kehadiran puluhan perguruan tinggi di Nusantara menjadi peluang untuk mempertemukan kemampuan generasi muda dengan kebutuhan pembangunan IKN, termasuk pengembangan teknologi untuk pemantauan dan pengelolaan kawasan. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimulyono mengatakan, karya yang lahir dari KRTI diharapkan dapat dilanjutkan menjadi gagasan dan teknologi yang bisa diterapkan di IKN, bukan berhenti setelah perlombaan selesai.
8: Jadi saya ingin ini adalah kontes robot terbang Indonesia. Ikuti dengan gembira, ya. Kita berkompetisi tapi dengan gembira. Selamat bertanding dan saya harap hasilnya tidak hanya hasil lomba, tapi bisa diikuti dengan ide-ide lainnya, khususnya kalau memang ada usulan untuk bisa diterapkan di IKN. IKN adalah kota untuk generasi muda, ya. Bukan untuk kami-kami. Kami-kami sebentar lagi uzur. Ini adalah untuk Anda semua.
7: Bagi peserta, tantangan selanjutnya adalah memastikan prototipe dan gagasan yang dihasilkan dalam kompetisi dapat terus dikembangkan, sehingga teknologi yang dibuat tidak berhenti di arena perlombaan. Sementara itu, KRTI 2026 berlangsung 21 hingga 25 September 2026 di IKN dan ITK Balikpapan, dengan 5 divisi yang menunjukkan beragam kemampuan teknologi wahana udara nirawak. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gerakan pangan murah melalui inovasi Mall Pangling atau Mobil Pangan Keliling hadir memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-48 Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri FKPPI di Cirebon. Segara Damayanti melaporkan selengkapnya.
9: Gerakan pangan murah melalui mobil pangan keliling atau Mall Pangling menjadi bagian dari rangkaian tasyakuran hari ulang tahun ke-48 keluarga besar Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri di Gedung Juang Mahmud Pasha, Kota Cirebon. PJS Kasdim 0614 Kota Cirebon, Kapten Infantri M. Ridwan, mengatakan kegiatan tersebut memberikan akses bahan pangan dengan harga terjangkau sekaligus menjadi bentuk kepedulian dan kebersamaan bagi masyarakat.
10: Pelaksanaan gerakan pangan murah dalam rangka peringatan HUT ke-48 KPPI tahun 2026 sangat bermanfaat dan memiliki nilai positif bagi masyarakat. Di tengah-tengah berbagai kebutuhan masyarakat, kegiatan yang memberikan akses terhadap bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau merupakan bentuk kepedulian dan kebersamaan.
9: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Distribusi Pangan DKPP Kota Cirebon, Dea Galih Prasetya, menyebut GPM Mall Pangling memang dirancang sebagai bentuk layanan pangan yang lebih kecil dan dapat menjangkau berbagai wilayah di Kota Cirebon.
11: Untuk kegiatan Mall Pangling ini tuh yang dibawa ada 6 komoditi, yaitu beras SPHP, beras premium, minyak kita, minyak premium, gula pasir, sama tepung terigu, terus ada juga telur.
9: Pelaksanaan GPM Mall Pangling dalam rangka hari ulang tahun ke-48 FKPPI Kota Cirebon dilakukan dengan membawa komoditas utama seperti beras, minyak, gula pasir, tepung, serta telur. Dia berharap kegiatan tersebut dapat mendekatkan akses pasar dan mempermudah masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dirjen Gatrik menargetkan penanganan gangguan listrik yang terjadi di sejumlah wilayah segera berakhir dalam waktu 10 hari. Rizky Mutianata melaporkan selengkapnya.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengklaim persoalan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur ditargetkan selesai pada 10 hari ke depan. Target tersebut disampaikan Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud setelah melakukan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Konsultasi dilakukan untuk memperoleh kejelasan terkait penyebab gangguan dan langkah penyelesaian pemadaman yang berlangsung dalam 2 bulan terakhir. Gubernur mengatakan berdasarkan hasil konsultasi, gangguan pasokan listrik dipengaruhi kerusakan pada sejumlah pembangkit listrik swasta atau Independent Power Plant atau IPP yang memasuk kebutuhan listrik di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur. Menurut Gubernur, persoalan tersebut bukan disebabkan terganggunya pasokan batubara, yang gangguan terjadi karena adanya masalah pada mesin pembangkit dan proses pemeliharaan atau maintenance yang dilakukan oleh pihak terkait.
13: Beberapa IPP, Independent Power Plant yang ada di Kalimantan ini yang mensupport Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, terjadi kerusakan. Shortage-nya yang disampaikan dengan ketenaga listrikan, Pak Dirjen, para PLT Dirjen, pada hari Senin kemarin, itu lebih kurang sekitar 100 MW. Dan mudah-mudahan dalam waktu ini sudah segera terselesaikan, karena yang masalahnya bukan batu baranya, tapi yang bermasalahnya adalah dengan engine-nya, mereka melaksanakan maintenance overhaul.
12: Sementara itu, anggota Komisi 12 DPR RI, Syafrudin, daerah pemilihan Kaltim, membenarkan bahwa pemadaman bergilir yang terjadi di Kaltim berkaitan dengan kerusakan mesin dan pemeliharaan pembangkit. Syafrudin mengatakan pihaknya telah menghadirkan pimpinan PLN Kaltim Utara dalam rapat dengar pendapat untuk memperoleh penjelasan mengenai penyebab pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Timur. Syafrudin pun membantah informasi yang menyebut pemadaman terjadi akibat terganggunya pasokan batu bara yang menurut penjelasan tersebut telah disampaikan PLN dalam rapat dengar dengan Komisi 12 DPR RI.
14: Yang berkaitan dengan terjadinya pemadaman bergilir PLN, meskipun dan bahkan menghadirkan pimpinan PLN Kaltim Utara untuk menjelaskan secara jelas dan tegas bahwa sesungguhnya pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Timur yang terjadi kemarin itu murni karena terjadinya kerusakan mesin atau perawatan berkala, bukan sebagaimana yang terpublish di media massa maupun media sosial bahwa itu terjadi karena suplai batubara yang terganggu, bukan.
12: Di sisi lain, Syafrudin menyebut persoalan ketenaga listrikan di Kaltim tidak hanya berkaitan dengan pemadaman, yang Komisi 12 DPR RI juga mencatat masih terdapat puluhan desa yang belum mendapatkan akses listrik. Pemerintah dan PLN diharapkan memastikan pemulihan pembangkit berjalan dengan sesuai dengan target, sehingga pemadaman bergilir segera dapat dihentikan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multinata melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Kilas Berita.
16: BMKG memprediksi awal musim hujan periode 2026-2027 akan datang lebih lambat imbas dari fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat. Kepala BMKG Teuku Faisal menjelaskan awal musim hujan di Indonesia terjadi tidak bersamaan. Sebagian besar wilayah baru akan mengalami musim hujan pada bulan November dan Desember mendatang. Cakupan wilayah yang mengalami musim hujan mulai November diantaranya sebagian Sumatera, Jawa, dan wilayah Kalimantan. Sementara cakupan wilayah yang mengalami musim hujan pada bulan Desember diantaranya dialami sebagian wilayah Lampung dan sebagian besar Bali. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
15: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Komite 1 DPD RI berharap agar desa-desa tetap bisa produktif dan melayani masyarakat di tengah keterbatasan anggaran dana desa. Berikut laporan selengkapnya Iin Nur Farah ini.
17: Komite 1 DPD RI berharap agar desa-desa tetap bisa produktif dan melayani masyarakat di tengah keterbatasan anggaran dana desa. Hal ini diungkapkan anggota Komite 1 DPD RI, Ade Yuliasi, di kantor Gubernur Sulsel. Menurutnya, Kunjungannya kali ini untuk mengetahui langsung kondisi desa dengan adanya pemotongan dana desa. Mereka ini bisa tetap produktif melayani masyarakat dengan kemampuannya masing-masing. Bagaimanapun juga sinergi desa dengan pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat ini diharapkan. Lebih jauh Ade Yuliasi mengatakan kedatangannya ini untuk mengimplementasikan masalah-masalah yang ada dan menerima masukannya. Memang ada beberapa catatan yang didapatkan termasuk keluhan-keluhan terkait program desa itu sendiri.
18: Dengan adanya pemotongan dana desa, ya tentu saja desa ini diharapkan bisa tetap produktif dan bisa tetap melayani masyarakat ya dengan kemampuannya masing-masing, karena bagaimanapun juga sinergi desa dengan pemerintah daerah dan dengan juga pemerintah pusat ini diharapkan harus lebih banyak desa yang mengeluh karena program-program desanya sendiri tidak bisa terlaksana. Tapi ini prioritas dalam hal ini sekarang masih konsen dalam melaksanakan asasita program pemerintah pusat. Ya.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Provinsi Sulsel, Muhammad Saleh menyatakan, telah menyampaikan berbagai permasalahan ke Komite 1 DPD RI dan berharap ada perbaikan tata kelola dan juga anggaran dari dana desa yang diterima bisa lebih baik atau sama seperti tahun 2024, termasuk terkait dengan kelola KDKMP.
19: Teman-teman dari desa sangat berharap bahwa ada perbaikan tata kelola, kemudian perbaikan mungkin dari sisi nominal jumlah dana desa yang diterima sama seperti tahun 2024 yang lalu. Kemudian yang kedua terkait dengan tata kelola KDMP juga masih perlu disempurnakan, dan tentu ini menjadi catatan bagi kita sudah menyampaikan ke DPD RI untuk ditindaklanjuti.
17: Muhammad Saleh menyatakan Gubernur Sulsel berharap desa-desa ini bisa bertumbuh dengan cepat dan bisa berkembang. Pemerintah provinsi telah menyiapkan anggaran agar desa-desa ini mampu mengelola potensi ekonomi yang mereka miliki. Terkait dana desa, Saleh menyatakan saat ini realisasinya sudah mencapai 88% dan dengan sisa waktu ini semua bisa termanfaatkan.
20: Dari Makassar, Iin Nurfareni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pegiat anti korupsi Sulawesi Utara mendukung penuh operasi tangkap tangan OTT KPK terhadap Bupati Bolaang Mongondo Utara. Berikut laporan selengkapnya Bobby Sambeka.
21: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT kepada Bupati Bolaang Mongondo Utara, Boltara, Sirajudin Lasena pada Minggu malam atas dugaan tindak pidana korupsi. Aksi OTT yang dilakukan KPK terhadap Bupati Boltara bersama sejumlah pihak seperti ASN dan swasta mendapat dukungan penuh dari pegiat anti korupsi Sulawesi Utara. Richard Sangir, Ketua Garda Tipikor Sulut, memberikan apresiasi kepada KPK yang telah melaksanakan tugasnya memonitoring aktivitas kepala daerah hingga ke pelosok karena Kabupaten Boltara termasuk daerah pelosok di Sulut.
22: Saya mengapresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi karena bisa melakukan monitoring hingga ke pelosok. Karena apa? Karena belakangan ini kepala daerah yang merasa memimpin daerah di pelosok-pelosok, terutama di kayak seperti Bola Mongondo Utara, kan mereka merasa tidak ada yang monitor ya di sana, sehingga mereka leluasa loh gitu untuk melakukan dugaan praktek korupsi gitu.
21: Jubir KPK Budi Prasetyo menjelaskan, 5 orang diamankan di Jakarta, salah satunya Bupati Bolmong Utara. Kemudian 8 orang diamankan di wilayah Sulawesi Utara, serta 1 orang diamankan di Gorontalo.
23: Adapun dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai dalam bentuk rupiah dengan total senilai ratusan juta rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara di lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondo Utara yang berkaitan dengan proyek-proyek di kabupaten tersebut. Adapun para pihak yang diamankan dalam peristiwa ini, 5 orang kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif, masih di tahap penyelidikan. Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih.
21: Budi Prasetyo menambahkan ditangkapnya Bupati Boltara diduga berkaitan dengan penerimaan oleh penyelenggara negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Boltara berhubungan sejumlah proyek. Salah satu proyek yang diduga berkaitan dengan perkara adalah pembangunan infrastruktur jalan, khususnya di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Boltara. Demikian Bobi Sambeka Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
15: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah di level 6.313,57 pada jeda siang perdagangan hari ini. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Eliana Zahra. Eliana.
2: Ya pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah 71,16 poin atau 1,11% pada penutupan sesi 1 perdagangan hari ini. Indeks tercatat berada di level 6.313,57. Menurut data RTI Bisnis, IHSG dibuka pada level 6.392,34. Indeks kemudian sempat menyentuh level tertinggi 6.423,84 dan level terendah 6.277,69 selama sesi pertama. Tim analis Pitraku Sekuritas mengatakan hari ini IHSG akan menguji level 6.300 hingga 6.350. Turunnya harga minyak dan penguatan pada indeks bursa global berpotensi membatasi pelemahan IHSG. Tim Pintrako juga mencermati perkembangan kebijakan di Bursa Efek Indonesia, yaitu penyesuaian ketentuan batasan harga terendah minimum dan auto rejection. Pembatasan itu diberlakukan untuk efek bersifat ekuitas dan dana investasi infrastruktur atau DINFRA, baik yang diperdagangkan di pasar reguler maupun pasar tunai. Tim Pintrako menilai positif pemberlakuan harga minimum saham menjadi Rp1 dan penyesuaian aturan batas ARB nominal. Kebijakan ini akan berdampak positif dalam meningkatkan likuiditas pasar dan mengoptimalkan mekanisme pembentukan harga yang wajar. Dampak negatifnya merupakan risiko kerugian modal yang besar. Selain itu, volatilitas karena spekulasi akan tinggi utamanya pada saham di bawah harga Rp50 per saham. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
15: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
15: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
6: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
24: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
6: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
25: Yah, borong-borong.
26: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
25: Hama, masa kok lupa? Coba lihat dulu.
26: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
25: Lupa ya, coba ingat.
26: Eh, tunggu, ini Siska toh?
25: Iya.
26: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salihat?
25: Iya, kok ini soba lupa.
26: Iya, sabi gitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
0: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi sore hari ini kita akan melepas Satgas Gabungan Terpadu port visit ke Pasifik Selatan.
2: Untuk terkait dugaan keterlibatan para pihak yang dilakukan penggeledahan seperti apa, tentu nanti kita tunggu perkembangan dari penyidikan perkara ini.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melanjutkan misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara di Pasifik. KPK mendalami keterlibatan 2 dirjen Kementerian ATR BPN terkait dengan dugaan suap pengurusan HGB. Amerika Serikat menegaskan untuk membela Jepang dan Korea Selatan dari ancaman Korea Utara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa, 22 September 2026 bersama saya, Zaini. Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato' Rusman Sutan Nurdin mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 siap melanjutkan perjalanan misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara di Pasifik setelah menambah personil di Kota Sorong. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
3: KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 beserta seluruh personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 siap melanjutkan pelayaran dari Sorong menuju sejumlah negara di kawasan Pasifik Selatan. Rombongan akan mengunjungi Vanuatu, Fiji, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini untuk menjalankan misi kemanusiaan, bakti sosial, serta diplomasi. Menurut Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman Sutan Nurdin di Dermaga Kodral 14 Kota Sorong, Senin sore kemarin, seluruh personil dan perlengkapan telah dipersiapkan menghadapi pelayaran.
1: Jadi sore hari ini kita akan melepas Satgas Gabungan Terpadu port visit ke Pasifik Selatan. Ini ya merupakan kelanjutan dari kegiatan kita yang sebelum-sebelumnya itu dengan Sandi Pacific Endeavour. Nah, saat ini KRI Wahidin Sudirohusodo sudah siap untuk melaksanakan misi dan seperti penyampaian-penyampaian kami sebelumnya bahwa ini adalah misi pertama yang merupakan misi gabungan dan terpadu. Gabungan karena di sini terdiri dari 3 angkatan plus dengan kepolisian, terpadu karena di dalamnya juga bergabung dari kementerian dan lembaga yang lain. Jadi misi yang akan diemban oleh Satgas Gabungan Terpadu Port Visit ke Pasifik Selatan ini adalah misi kemanusiaan dan misi diplomasi. Jadi KRI sudah siap, personil sudah siap, ya. Mereka akan melaksanakan pelayaran ke Vanuatu, Fiji, Solomon, dan ke Papua Nugini.
3: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan. Pelepasan turut dihadiri Komandan Kodairal 14 Laksda TNI Jatmoko dan Rem 181 Praja Viratama Brigjen TNI Slamet Riyadi, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Polisi Hengki Haryadi, hadir pula Askomlek Pasmar 3 Kolonel Mar Pujiono, Kabinda Papua Barat Daya Brigjen TNI Iketut Artajaya, perwakilan Pemprov Papua Barat Daya, serta para PJU Koarmada 3 dari Kota Sorong, tepatnya di atas kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami keterlibatan dua dirjen Kementerian ATR BPN terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung dengan melakukan penggeledahan di ruang kerja. Hairul Umam melaporkan.
2: Untuk terkait dugaan keterlibatan para pihak yang dilakukan penggeledahan seperti apa?
4: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk mendalami dugaan keterlibatan dua Direktur Jenderal Kementerian ATR BPN terkait dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di PT Summarecon Agung. Dua pejabat tersebut yakni Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo RS Tajaya serta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaidi, di mana keduanya belum ditetapkan sebagai tersangka. KPK sendiri memang telah menggeledah ruangan kerja Virgo dan Asnaidi bersama dengan ruangan Dirjen PPTR Kementerian ATR yaitu Lampri pada 17 September 2026. Lampri sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengamankan bukti yang dibutuhkan penyidik. Sementara terkait dugaan keterlibatan dua dirjen lainnya, KPK masih menunggu perkembangan penyidikan. Budi juga mengatakan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK menjadi pintu masuk untuk mengusut lebih dalam dugaan keterlibatan pihak lain.
2: Untuk terkait dugaan keterlibatan para pihak yang dilakukan penggeledahan seperti apa, tentu nanti kita tunggu perkembangan dari penyidikan perkara ini. Karena yang pasti peristiwa tertangkap tangan seringkali jadi pintu masuk KPK untuk masuk lebih dalam lagi, melihat lebih luas lagi apakah juga ada pihak-pihak lain yang punya peran krusial dalam konstruksi utuh perkara ini. Tentunya KPK dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi juga secara tuntas, sehingga kita bicara penindakan ini menjadi akar dari pencegahan berikutnya, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada kemudian bisa terangkat, bisa terungkap secara keseluruhan.
4: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein juga membuka kemungkinan akan mengembangkan perkara ini kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid.
5: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara. Gitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
4: Sebelumnya memang penyidik pada tanggal 17 September 2026 telah menggeledah 3 ruangan dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN. Dalam penggeledahan itu, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik terkait dengan dugaan korupsi pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Barang bukti tersebut diduga berkaitan dengan proses serta mekanisme pelayanan di Kementerian ATR BPN. Budi mengatakan seluruh layanan di lingkungan ATR BPN akan ditelusuri untuk mengetahui kemungkinan keterkaitan dengan aliran penerimaan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Suhasil Najara hari ini menyaksikan hasil penindakan impor ilegal beras, garam, dan pakaian bekas di kantor pusat bea dan cukai dengan nilai mencapai lebih dari 27 miliar rupiah. Mandalena melaporkan selengkapnya langsung dari kantor pusat bea cukai Jakarta. Lena.
6: Bea Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan impor ilegal beras, garam, dan pakaian bekas atau balpres hasil penindakan di 4 lokasi, yaitu di Pelabuhan Tanjung Perak, kawasan Berikat Bogor, perairan Gosong Bunga-Bunga Selat Melaka, dan Pelabuhan Tanjung Priuk yang dilakukan sepanjang Agustus hingga September 2026. Dari hasil penindakan tersebut, Bea Cukai mengamankan 30 kontainer berisi komoditas beras dan garam yang diduga tidak sesuai dengan pemberitahuan pabean, serta 1.435 bel pakaian impor diduga bekas. Nilai ekonomis keseluruhan barang yang tersebut mencapai lebih dari 27 miliar rupiah. Terkait hasil penindakan tersebut, Menteri Keuangan Suhasil Nazara dalam keterangan pers di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini mengatakan, upaya penyelundupan atau impor ilegal utamanya beras dan garam ini telah menodai sektor pangan Indonesia dan menurutnya sangat penting ke depannya untuk memperkuat perlindungan terhadap pasar di dalam negeri.
7: Suasana pangan Indonesia itu adalah karena produksi Indonesia sendiri. Kalau masuk-masuk yang seperti ini menodai suasana pangan kita. Kita bekerja di sisi kebijakan, para petani kita bekerja menanam padi dengan produktivitas yang tinggi, lalu kemudian masuk beras-beras yang ilegal seperti ini. Ini menodai sekali. Kita bangga dengan produksi dalam negeri dari sektor pangan kita. Nah, tapi kita bisa membayangkan mengapa ini dilakukan. Ini dilakukan karena pasar Indonesia yang sangat besar. Pasar kita itu luar biasa besar. Menggiurkan untuk seluruh pemain dunia di berbagai macam barang. Karena itu kita harus melindungi pasar kita.
6: Sementara itu, Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan impor ilegal beras, garam, dan pakaian bekas tersebut terungkap karena ketidaksesuaian barang dengan laporan impor atau disamarkan dengan barang lainnya yang diimpor. Penindakan ini menunjukkan masih ada pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan kepabeanan dan cukai. Praktik ketidakpatuhan seperti pemalsuan dokumen atau penyelundupan impor dan ekspor masih terus terjadi. Dalam keterangan pers di Bea Cukai hari ini juga hadir Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang menegaskan bahwa terungkapnya impor beras ilegal ini yang akan diselundupkan di Indonesia merupakan warning atau peringatan kepada pemerintah untuk tetap menjaga produk dalam negeri Indonesia, terutama pangan, agar bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat dan pengguna media sosial di Bali diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan siber yang menyasar berbagai kelompok usia melalui manipulasi psikologis dan pencurian data pribadi. Berikut laporan selengkapnya, Nadia Syarif.
8: Perkembangan teknologi internet dan media sosial yang pesat belum selalu diimbangi dengan kecakapan literasi digital masyarakat. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku kejahatan cyber melalui berbagai modus seperti social engineering, phishing, hingga peretasan akun perbankan dan media sosial dengan memanfaatkan kepanikan, rasa takut, maupun kelalaian korban. Ketua DPW Mafindo Bali Dimas Fadila Aprilian Santosa kepada RRI menjelaskan bahwa pengamanan data pribadi perlu diawali dengan memperkuat sistem verifikasi akun, meskipun langkah tersebut terkadang dinilai kurang praktis.
9: Terkait dengan kejahatan cyber, pada prinsipnya itu memang sebagian besar banyaknya penipuan digital itu diawali dari pendekatan psikologis. Setiap dari kita, kalau misalkan ingin aman secara digital, pasti kebalikannya, yaitu tidak nyaman. Kenapa? Bayangkan saja setiap akun password kita kalau bisa itu berbeda-beda. Terus habis itu kita juga belum lagi mengaktifkan double autentikasi. Jadi pilihannya pingin nyaman tapi aman atau aman tapi nggak nyaman.
8: Ancaman kejahatan cyber juga dihadapi kreator konten dan pengguna aktif media sosial yang rutin membagikan aktivitasnya di ruang digital. Peretasan, impersonasi atau pemalsuan identitas melalui akun palsu serta penipuan melalui pesan pribadi menjadi risiko yang perlu diantisipasi dengan membatasi penyebaran informasi sensitif. First runner up Putri Hijab Fluencer Bali 2025 sekaligus konten kreator Dian Pancawati menekankan pentingnya bersikap bijak dan berhati-hati sebelum membagikan informasi maupun mengklik tautan di media sosial.
10: Karena sekali informasi pribadi itu tersebar, kita tuh tidak akan tahu atau tidak bisa kontrol bagaimana informasi itu bisa digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi berpikirlah sebelum mengeklik, berpikir sebelum membagi dan jangan takut untuk bertanya atau melakukan verifikasi ketika merasa ada sesuatu yang mencurigakan.
8: Masyarakat diharapkan tidak mudah tergiur tawaran mencurigakan, mengaktifkan fitur autentikasi dua faktor, serta melakukan verifikasi terhadap informasi maupun tautan yang diterima guna mencegah kerugian akibat kejahatan cyber. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan mengancam keberlangsungan hidup bekantan dan satwa liar lainnya yang dilaporkan belasan ekor bekantan telah menjadi korban kebakaran. Fitriana Rahma melaporkan selengkapnya.
11: Kebakaran hutan dan lahan yang masih menghantui Kalimantan Selatan tidak hanya mengancam keselamatan dan aktivitas masyarakat, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup satwa liar. Bekantan sebagai primata ikonik benua bersama berbagai satwa liar lainnya turut menjadi korban akibat habitat yang terbakar dan semakin kehilangan ruang untuk berlindung. Founder Sahabat Bekantan Indonesia, Amalia Rezeki, menyebut kebakaran hutan dan lahan berdampak serius terhadap populasi bekantan di Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi BKSDA dan masyarakat, terdapat belasan ekor bekantan yang terdeteksi menjadi korban kebakaran. Namun, Amalia memperkirakan jumlah bekantan yang menjadi korban sebenarnya lebih banyak dari data yang ditemukan di lapangan.
12: Iya, kalau yang jelas-jelas terdeteksi ya dari sisi dari bentuk morfologinya kemarin yang diinformasikan oleh BKSDA dan saya juga dapat laporan informasi dari masyarakat langsung memberikan gambaran belasan ya Mbak. Tetapi asumsi kami bahkan lebih itu karena kalau sudah terpanggang hebat dan itu apinya kuat, tentu bentukan dari fisik bekantannya nggak terlihat lagi gitu. Mm-hmm. Jadi asumsi kami kalau di luar kawasan konservasi bisa jadi puluhan, bahkan lebih.
11: Sementara itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan yang bersinergi dengan instansi terkait masih terus berupaya memadamkan titik api kebakaran hutan dan lahan. Komandan Korem 101 Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus menyebut, operasi pemadaman ini melibatkan 1.000 personil dengan strategi pemadaman pada pukul 8 sampai 11 waktu Indonesia Tengah dan pukul 15 sampai dengan 18 waktu Indonesia Tengah.
13: Di prioritas untuk di Gunung Namar ini kita coba selama 1 minggu, Pak. Sistem kerja kita mulai kerja dari jam 8 sampai dengan jam 11, istirahat, setelah itu sore jam 3 sampai dengan jam 6 malam. Dan malamnya kita lanjutkan dengan patroli.
14: Ada digencarkan berarti jenderal
13: berkurang, kita akan pindah ke daerah mungkin Pengayuan atau Hutan Lindung. Tapi saat ini Pengayuan Hutan Lindung itu masih relatif bisa
14: terkendali ya,
13: tidak terlalu.
11: Lebih lanjut, founder Sahabat Bekantan Indonesia tetap berharap instansi terkait dapat memperkuat upaya penyelamatan dan rehabilitasi bekantan yang terdampak karhutla. Ia juga mendorong langkah pencegahan dan penanganan karhutla dilakukan lebih dini, terutama di kawasan gambut, agar kebakaran tidak terus meluas dan menimbulkan dampak besar terhadap ekosistem serta keberlangsungan satwa liar di dalamnya. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komite 1 DPD mendorong desa-desa untuk tetap produktif dan melayani masyarakat di tengah keterbatasan anggaran dana desa. Iin Nur Faraini melaporkan.
15: Komite 1 DPD RI berharap agar desa-desa tetap bisa produktif dan melayani masyarakat di tengah keterbatasan anggaran dana desa. Hal ini diungkapkan anggota Komite 1 DPD RI, Ade Yuliasi di kantor Gubernur Sulsel. Menurutnya, kunjungannya kali ini untuk mengetahui langsung kondisi desa dengan adanya pemotongan dana desa. Mereka ini bisa tetap produktif melayani masyarakat dengan kemampuannya masing-masing. Bagaimanapun juga sinergi desa dengan pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat ini diharapkan. Lebih jauh, Ade Yuliasi mengatakan kedatangannya ini untuk mengimplementasikan masalah-masalah yang ada dan menerima masukannya. Memang ada beberapa catatan yang didapatkan termasuk keluhan-keluhan terkait program desa itu sendiri.
16: Dengan adanya pemotongan dana desa, ya tentu saja desa ini diharapkan bisa tetap produktif dan bisa tetap melayani masyarakat ya.

0: awal dan datang secara langsung tanpa menggunakan jasa perantara. Wiwin Ngari melaporkan selengkapnya.
1: Loket Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang menyediakan 4 layanan utama bagi masyarakat. Layanan tersebut meliputi pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA, perekam KTP elektronik bagi warga berusia 17 tahun, validasi nomor induk kependudukan atau NIK yang bermasalah, serta aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Penanggung jawab loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik sekaligus analisis kebijakan ahli muda, Dogianus Lema mengatakan, tingginya kebutuhan masyarakat terlihat dari jumlah warga yang datang ke loket pelayanan. Dogianus juga menghimbau masyarakat untuk tidak menunggu hingga kebutuhan dokumen mendesak, serta meminta datang langsung dan tidak menggunakan jasa perantara atau calo.
2: Untuk mengurus administrasi kependudukan, sebaiknya datang sendiri, tidak melalui perantara. Karena dia akan lari ke calo, itu tidak boleh. Karena kami di sini tidak butuh layani calo. Yang kami butuh adalah masyarakat itu yang bersangkutan, supaya pelayanan itu betul maksimal dan kepada sasarannya, kepada orangnya langsung. Dan yang kedua itu, sebaiknya itu kalau administrasi yang dibutuhkan itu mungkin dibutuhkan minggu depan, kalau bisa kita datang urus sekarang, jangan tunggu sampai terdesak kalau datang urus, akhirnya yang terjadi adalah kita mempersalahkan orang yang sebenarnya tidak perlu dipersalahkan.
1: Sementara itu, salah seorang masyarakat dari Oipura Santi yang sedang membuat KIA mengaku pelayanan yang diberikan sangat baik dan berharap agar proses pembuatan KIA-nya segera selesai.
3: Bagus dapat pelayan. Harapannya bisa bawa pulang KIA supaya jangan bolak-balik.
4: Dalam proses ini.
3: Iya. Soalnya datang dari hari Jumat, ini hari mau ambil, tidak ada kendala.
1: Dukcapil Kota Kupang terus menghimbau masyarakat menyiapkan dokumen persyaratan dan mengurus administrasi kependudukan sebelum dibutuhkan. Masyarakat juga diingatkan untuk memanfaatkan layanan secara langsung tanpa perantara, karena pelayan Dukcapil di Mall Pelayanan Publik diberikan secara gratis. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Amerika Serikat kembali menegaskan kesiapannya untuk membela Jepang dan Korea Selatan dari ancaman Korea Utara dengan menggunakan segala cara yang tersedia, termasuk persenjataan nuklir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penegasan tercantum dalam pernyataan bersama yang diumumkan oleh para menteri luar negeri dari Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan setelah pertemuan trilateral di New York, Amerika Serikat. Dari dunia olahraga, tim perahu naga Indonesia bersiap menuju kedua kejuaraan dunia di Tiongkok setelah melakukan persiapan lebih dari 8 bulan. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul Itiloli.
5: Tim Dragon Boat yang kaos biru silakan berdiri.
6: Tim perahu naga atau Dragon Boat Indonesia akan menghadapi dua ajang kejuaraan dunia World Cup dan World Championship di Tiongkok. Pelatih tim Dragon Boat Indonesia Suryadi mengatakan persiapan telah berlangsung sejak Januari lalu. Suryadi menyebut tim yang akan turun merupakan tim yang sama yang telah menyumbangkan 6 medali bagi Indonesia di SEA Games Thailand pada Desember 2025. Suryadi menambahkan sejauh ini catatan waktu para atlet menunjukkan hasil sesuai yang telah ditargetkan.
7: Dari beberapa atlet ini tetap kita pertahankan karena ada kejuaraan yang lebih tinggi lagi yaitu World Cup dan World Championship. Untuk itu kami memohon kepada atlet untuk tidak pulang ke daerah. Kita lanjut latihan dari mulai Januari sampai dengan hari ini. Artinya atlet dipersiapkan dengan cukup matang. Dari hasil catatan waktu latihan, alhamdulillah bisa dipertahankan prestasinya seperti SEA Games yang lalu. Jadi kami berharap persiapan ini betul-betul bisa mensupport pada kejuaraan dunia dan World Championship di Cina nanti.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Harian Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia PP POTSI, Bambang Esti menuturkan, dari tiga tim dayung yang ada di POTSI, tim Dragon Boat merupakan satu-satunya yang tidak mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemerintah, baik untuk pemusatan latihan nasional atau keberangkatan menuju Tiongkok. Hal ini menurut Bambang karena Dragon Boat bukan nomor perlombaan di Olimpiade.
8: Jadi untuk cabang Dragon Boat, karena termasuk kategori non-olimpik, maka tidak mendapat dukungan dana APBN dari pemerintah, baik untuk pelatnas maupun untuk biaya keberangkatan. Oleh sebab itu,
5: Pelatnas telah dilakukan.

0: dilaksanakan secara mandiri oleh para atlet dan pelatih dari hasil bonus mereka di SEA Games tahun 2026. Ini apresiasi untuk para atlet dan pelatih tersebut.
1: Tim Dragon Boat Indonesia diperkuat 20 atlet dan 6 ofisial yang akan mengikuti 2 rangkaian kejuaraan dunia di Tiongkok. Tim dijadwalkan berangkat pada 23 September hingga 4 Oktober 2026 untuk mengikuti 2 agenda tersebut. Rangkaian perlombaan akan dimulai dengan ICF Dragon Boat Race World Cup yang akan berlangsung di Yuan Liang Haihua, Tiongkok pada 25 hingga 27 September. Selanjutnya, ICF Dragon Boat Race World Championship digelar di Hangzhou, Tiongkok pada 30 September hingga 3 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pluniti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Percaya nggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
2: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
3: Menguap. Hampir semua orang mengira tudingan mengantuk biasanya akan melekat pada kita yang sering menguap. Padahal, menguap tidak selalu karena sedang diserang kantuk loh. Menguap merupakan tanda tubuh membutuhkan oksigen. Saat jumlah karbon dioksida dalam darah meningkat, kita akan lebih banyak membutuhkan oksigen untuk mengurangi kelebihan karbon dioksida tadi. Salah satu caranya adalah dengan menguap. Meski begitu, sebenarnya menguap adalah refleks alami tubuh. Tapi hal ini sangat efektif untuk memberikan pasokan oksigen bagi darah. Menguap juga bisa menjaga suhu otak. Selain kebutuhan akan oksigen, menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha untuk memaksimalkan konsentrasi. Tapi kamu juga perlu hati-hati apabila kita menguap terlalu sering. Karena menguap juga bisa menjadi tanda penyakit, mulai dari hipertensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi dini. Menguap juga bisa menular loh. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, gak jarang kita juga sering ingin menguap, seolah-olah sedang tertular. Nah, sekarang sudah tahu kan?
4: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mencabut izin usaha 5 perusahaan sebagai penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kelima perusahaan tersebut berada di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Kemenaker RI mengingatkan peserta magang nasional, magang HUB 2026 tahap 2 agar tertib memenuhi seluruh ketentuan administrasi sejak hari pertama program. Kedisiplinan tersebut diperlukan agar proses pemagangan berjalan sesuai dengan aturan, sekaligus memastikan hak dan kewajiban peserta dapat terpenuhi. Badan Narkotika Nasional BNN memperketat pengawasan lalu lintas rokok elektrik guna mengantisipasi maraknya peredaran narkotika jenis cair. Langkah tegas ini diambil untuk mencegah Indonesia menjadi target pasar bagi jaringan kejahatan internasional. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Kementerian Agama melarang penggunaan gawai atau handphone bagi santri dan guru di Satuan Pendidikan Keagamaan Binaan. Pengaturan soal penggunaan gawai bukan untuk menjauhkan murid dari teknologi, pemanfaatan teknologi digital tetap diperlukan dalam pembelajaran, tetapi penggunaannya harus terarah dan sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan gawai yang tidak tepat dapat mengganggu konsentrasi belajar dan kualitas interaksi sosial antar murid. Nah, seperti apa sebenarnya bentuk dari pelarangan penggunaan gawai di satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama? Kita ingin tahu lebih jauh ya. Dan lalu apa harapan kedepannya agar ini juga ada dampak positifnya? Kami sudah bersama dengan Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al-Ashar. Pak Thobib, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, Pak Thobib. Jadi latar belakang aturan ini muncul, kenapa ini, Pak?
1: Ya, sebenarnya ini aturan diperuntukkan untuk menjaga anak-anak kita ya, dari bahaya atau dari akses negatif penggunaan handphone atau penggunaan seluler atau gadget. Ya, kita tahu ada PP Tunas yang mencoba untuk memberikan pedoman dan aturan kepada anak-anak kita agar mereka terselamatkan dan mereka benar-benar siap pada waktunya untuk menggunakan HP untuk digunakan untuk kepentingan pembelajaran dan kepentingan-kepentingan yang lain yang sifatnya positif gitu.
0: Yeah.
1: Nah, ini kami membuat sebuah aturan penggunaan HP di satuan pendidikan berdasarkan pada surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor 19 tahun 26 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan pada Kementerian Agama. Nah, ini beberapa hal yang diatur, misalnya HP tidak boleh digunakan saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung, misalnya gitu ya. Penggunaan HP hanya diperbolehkan sebelum atau sesudah jam pelajaran dan seterusnya. Jadi intinya sebenarnya tujuannya adalah untuk menjaga anak didik kita agar mereka terhindar dari efek negatif penggunaan gawai pada mereka.
0: Ya. Nah, Pak Thobib, setahu saya Pak, di beberapa sekolah yang memang di bawah binaan Kementerian Agama, SMP, SMA itu kan memang sudah diberlakukan internal sekolah larangan penggunaan HP seperti ini. Nah, ini apakah memang baru pertama kali turunan informasinya ataupun aturannya dikeluarkan Kemenak atau bagaimana sebenarnya, Pak Thobib?
1: Jadi sebenarnya begini, kalau di Kementerian Agama ya, madrasah di pesantren sebenarnya sudah lama.
0: Sudah lama itu ya Pak, sudah ada begitu ya.
1: Penerapan terhadap penggunaan gawai di lembaga pendidikan itu sebenarnya sudah lama. Jadi mereka pada saat belajar tidak boleh pegang HP. Kalau boleh, ya boleh itu nanti pada saat atau setelahnya atau sebelumnya. Itu sebenarnya sudah ini, cuman ini kita ingin memastikan semua ini mematuhi gitu. Ini juga sebenarnya berlaku juga bukan hanya kepada anak-anak kita, kepada guru-guru dan tenaga kependidikan pada saat pembelajaran itu kan jadi contoh ya. Misalnya guru pada saat jam pembelajaran anak-anak sedang belajar atau sedang presentasi lalu kemudian gurunya main HP itu juga kan tidak diperbolehkan karena itu bisa mengganggu konsentrasi buat anak-anak dan juga menjadi contoh. Kecuali HP itu memang digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Misalnya ayo semua kita menggunakan AI misalnya gitu untuk mencari dokumen atau data-data yang diperlukan untuk peningkatan insight mereka dalam pendidikan. Itu saya kira nggak ada masalah.
0: Ya, Pak, ini namanya warga gimana, sekolah Pak? Itu kan termasuk orang tua. Nah, keterlibatan orang tua bagaimana dalam aturan ini, Pak Thobib?
1: Ya, tentu ini harus melibatkan banyak pihak, termasuk di dalamnya ada orang tua. Ini juga kami berharap ya orang tua yang masuk di dalam POMG atau komite itu juga menjadi contoh juga, bukan hanya menuntut kepada anaknya, kepada orang tuanya juga, termasuk pada saat di rumah gitu ya. Artinya ini tujuan kita ini bisa mendapat dukungan dari banyak pihak gitu, bukan hanya sekedar melarang tapi tidak diberikan contoh dari guru, dari orang tua, dari tenaga pendidikan dan masyarakat madrasah atau sekolah di lingkungan masing-masing.
0: Ya, nah agar aturan ini memang bisa terlaksana dengan baik, baik itu di pesantren, madrasah dan lain sebagainya, sistem pengawasannya bagaimana ini, Pak Thobib?
1: Ya, sekarang ini untuk tahap sosialisasi dan pelaksanaan ya. Nanti kita akan ada namanya monitoring ya untuk mengawasi setiap provinsi, kabupaten, kota yang membawahi madrasah, yang membawahi sekolah-sekolah di Satuan Keagamaan, itu nanti kita akan meminta kepada mereka untuk melakukan pelaporan ya, bagaimana tindak lanjut dari surat edaran ini.
0: Ya, nah ini kalau saya baca respon-respon di sosial media, banyak yang mendukung kebijakan ini, Pak Taufik. Jadi harapan kedepannya agar ini memang betul-betul bisa menjaga anak-anak dari pengaruh negatif sosial media dan sebagainya, apa ini, Pak Taufik?
1: Ya, saya kira ini harus mendapatkan dukungan ya, dan tentu kami sangat berterima kasih kepada semua pihak ya, pada masyarakat yang sangat mendukung, khususnya pada orang tua yang ya, yang tentu saja merasa gelisah ya dengan addiction ya, sikap terlalu berlebihan menggunakan HP yang itu mengganggu perkembangan pertumbuhan anak ya, psikologisnya, spiritualnya, emosionalnya, itu perlu kita jaga bersama, karena ini kita punya tugas yang besar nih Mas Zaini ya, untuk generasi masa depan ya. Jadi gadget itu adalah device yang membantu kita untuk pembelajaran, bukan sebagai bagian dari kehidupan yang seakan-akan kalau tidak ada gadget itu lalu kemudian kita tidak bisa apa-apa. Ya, jadi jangan sampai gadget itu melebihi diri kita sendiri gitu ya. Sayang, lebih sayang pada gadget daripada sayang pada diri kita sendiri, atau lebih sayang pada pasangan ya kalau buat para guru dan juga para orang tua ya. Jadi kalau gadget atau handphone itu ketinggalan, itu luar biasa bingungnya kan. Tapi kalau pasangan kita ketinggalan itu nyusul. Nah, ini kan problem ini gitu.
0: Tapi ini memang perlu peran serta berbagai pihak lah Pak Taufik ya, agar terlaksana begitu ya. Tidak hanya anak-anak tapi juga tenaga pengajar, termasuk orang tua dan masyarakat, mungkin begitu ya Pak.
1: Betul, termasuk tokoh-tokoh masyarakat.
0: Tokoh masyarakat ya, juga
1: tokoh
0: begitu
1: masyarakat
0: ya.
1: Tokoh masyarakat juga harus memberikan contoh gitu. Jangan hanya menuntut kepada anak-anak dan generasi muda, tapi mereka sendiri juga sibuk dengan gadgetnya. Pada saat orang bicara lalu kemudian mereka main handphone. Pada saat berhadapan dengan handphone, ini kan saya pikirnya soal etika, soal perhatian yang perlu kita tegakkan dan kita ingat-ingatkan kepada semua pihak agar betul untuk menggunakan teknologi ini dengan baik.
0: Gitu. Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangan dari Kemenag. Terima kasih banyak Pak Taufik untuk waktunya.
1: Baik, baik. Sama-sama.
0: Selamat siang Pak Taufik. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Bagian tadi Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Taufik Al-Ashar. Nanti kami hadirkan juga narasumber dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI.
2: Kilas Berita.
3: Kementerian Pekerjaan Umum menggelar operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Citarum untuk memperkuat tampungan 3 waduk menghadapi kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Menteri PU Dodi Hanggodo menegaskan, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terus dijaga. Menurutnya kondisi tersebut menjadi perhatian khusus ketika musim kemarau menyebabkan sumber air warga mulai mengalami kekeringan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Tiga, jaringan berita nasional.
4: Nak, boleh ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
5: Sebentar ya bu, lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
4: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
5: Memangnya kenapa bu? Kan aku tetap makan.
4: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan gak sadar juga sudah makan berapa banyak.
5: Iya juga ya bu, aku jadi tidak dengar ibu ngomong dari tadi.
4: Nah itu kan, makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
5: Baik bu, mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu, biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
6: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan, agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Nah, kita masih bahas soal Kementerian Agama melarang penggunaan gawai atau handphone bagi santri dan guru di Satuan Pendidikan Keagamaan Binaan. termasuk juga madrasah ya. Pengaturan soal penggunaan gawai bukan untuk menjauhkan murid dari teknologi. Pemanfaatan teknologi digital tetap diperlukan dalam pembelajaran, tetapi penggunaannya harus terarah dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, penggunaan gawai yang tidak tepat disebut Kemenak mengganggu konsentrasi belajar dan kualitas interaksi sosial antar murid. Ruang digital juga membawa risiko paparan terhadap perundungan siber, konten negatif, hingga berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi. Oleh karena itu, Kemenak mengeluarkan aturan yang tercantum dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor 19 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan yang di bawah Kemenak ya. Nah, Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Ada beberapa poin dalam aturan ini seperti disampaikan tadi Pak Taubib dari Humas Kemenak, di mana aturan tersebut antara lain melarang murid menggunakan gawai di lingkungan satuan pendidikan kecuali atas instruksi langsung guru untuk kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian gawai hanya boleh digunakan sebelum atau sesudah jam pelajaran maupun juga dalam keadaan darurat dengan izin guru atau wali kelas. Kemudian ketentuan juga berlaku bagi guru dan tenaga kependidikan di sekolah, di mana mereka juga dilarang menggunakan gawai selama kegiatan belajar mengajar berlangsung apabila penggunaannya tidak berkaitan langsung dengan proses pembelajaran. Kemudian satuan pendidikan dapat menyediakan locker ataupun tempat penyimpanan gawai di setiap kelas maupun juga ruang guru. Aturan juga memuat mengenai guru atau wali kelas dapat mengumpulkan gawai pada awal pembelajaran dan mengembalikannya kepada murid saat mereka pulang dalam kondisi mati atau menggunakan mode silent atau mode pesawat ya. Nah, ini bisa dilakukan beberapa mode untuk mengumpulkan gawai milik murid-murid disatukan dalam satu locker oleh guru. Nanti kami terus update untuk informasinya, kita masih hubungi KPAI ya untuk juga meminta tanggapan terkait dengan surat edaran dari Kemenak tersebut. Baik, kita beralih ke informasi lain terlebih dahulu, di mana Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas terkait dengan industri tekstil. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Avandi. Gandhi.
7: Zaini dan pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga ke Istana Merdeka. Para menteri mulai tiba pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Mereka yang telah tiba adalah Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi Brian Indrarto. Adapun pimpinan lembaga yang tiba, yaitu Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Brin Arif Satria. Kepada wartawan, Arif Satria menyampaikan inovasi BRIN untuk meningkatkan perkembangan produksi tekstil di tanah air seperti pakaian antibakteri. Dan dengan berikut penjelasan dari BRIN kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta berikut ini.
8: Akhirnya kami mendapat undangan dari Pak Presiden pada siang hari ini untuk rapat berkaitan dengan industri tekstil ya. Juga itu seperti sepatu. Jadi kita dengan Pak Menko dan juga dengan beberapa menteri akan berdiskusikan berbagai isu. Tentu kami diundang terkait dengan riset dan inovasi apa yang bisa menunjang untuk penguatan industri tekstil. Memang sebuah inovasi yang sudah dimiliki oleh BRIN akan kami paparkan ya, dan kemudian baik mesin yang bisa digunakan oleh UMKM untuk bisa membuat jumlah kain ya, kain organik, kain yang berasal dari limbah daun nanas ya, yang nanti akan bisa dimanfaatkan untuk pengamatan kain. Nanti kira masih banyak lagi inovasi-inovasi lain yang dimiliki oleh BRIN, termasuk kalau tekstil baik pengolahan limbah ya, maupun penciptaan material-material baru.
7: Iya, pendengar, hingga saat ini ratas masih berlangsung dan tentu saya akan mengabarkan bagaimana hasil rapat terbatas yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Indonesia menyapa siang.
0: Pasca banjir bandang dan longsor, pemerintah Kabupaten Solok memastikan pelayanan publik kepada masyarakat tetap diupayakan melalui optimalisasi layanan daring dan pemanfaatan fasilitas pelayanan di Kota Baru. Berikut laporan selengkapnya Hans Primananda.
10: Untuk layanan publik, kita kan juga sudah punya beberapa aplikasi online ya. Kita punya aplikasi online, mungkin kita akan mengoptimalkan dulu.
11: Pasca banjir bandang yang melanda kawasan perkantoran pemerintahan Kabupaten Solok di Arosuka tadi malam, sejumlah kantor layanan publik masih tertimbun material longsor. Data sementara menyebutkan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, kantor DPRD, Bapenda, Bapelitbang Inspektorat Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, dan BKPSDM tertimbun material longsor mencapai 60 cm. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, Susi Sofianti Saidani tadi pagi mengatakan, pemerintah daerah akan mengoptimalkan pelayanan masyarakat melalui sejumlah layanan berbasis aplikasi daring yang telah tersedia. Menurut Susi, pelayanan tatap muka bagi masyarakat di kawasan Arosuka tetap diupayakan meskipun pelaksanaannya kemungkinan belum dapat berjalan secara optimal karena sejumlah kantor yang berkaitan dengan pelayanan publik ikut terdampak bencana.
10: Kantor pelayanan terpadu satu pintu kita NPA yang di Solo, Kota Baru itu tidak terdampak. Itu ada beberapa pelayanan yang masih berjalan untuk yang di daerah Arosuka yang pelayanan langsung ke masyarakat kita tidak bisa melaksanakan secara optimal terkena dampak.
11: Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solo, Ahmad Ilham mengatakan sejumlah pelayanan pemerintahan masih dapat dilakukan dari kawasan Kota Baru. Di lokasi tersebut terdapat kantor pelayanan terpadu yang relatif aman dari dampak bencana, termasuk sejumlah loket pelayanan publik seperti BPJS, Gerai Samsat, hingga perpajakan. Namun hanya pelayanan Dukcapil khususnya perekaman KTP hingga kini belum dapat diakses masyarakat sebab jaringan komunikasi data induk di pemerintahan Kabupaten Solok masih mengalami pemadaman.
12: Namun kan jaringan server kita nih mati off. Namun untuk kita udah kerjasama dengan Kota Solok. Kalau ada masyarakat kita yang perekaman, kita langsung ke Kota Solok, kita arahkan ke Kota Solok kerjasama dengan Dukcapil Kota Solok. Namun pelayanan lainnya kita coba berusaha untuk proses kita menggunakan jaringan alternatif dari Dirjen Dukcapil.
11: Ilham menambahkan, meski layanan perekaman IKTP tidak dapat dilakukan di Kabupaten Solok, namun layanan lainnya di Mall Pelayanan Publik Kota Baru juga masih dapat berjalan, termasuk pelayanan yang berkaitan dengan pembuatan paspor. Pemerintah Kabupaten Solok mengarahkan agar fasilitas pelayanan yang masih aman tersebut dapat dioptimalkan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat selama proses penanganan bencana. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jelang warta berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Anggota Panitia Kerja Pengembangan Ekosistem dan Daya Saing Industri Kendaraan Listrik Nasional, Komisi 7 DPR RI, Henry Munif, mendorong pemerintah dan pelaku industri untuk menyiapkan sistem pengolahan baterai kendaraan listrik hingga akhir masa pakai untuk memperkuat ekosistem ekonomi sirkular. Ia mengatakan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak cukup jika hanya berfokus pada produksi dan penjualan, tetapi perlu mencakup struktur industri, tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, standarisasi, kemudian kemitraan lokal hingga pengolahan baterai bekas. Lebih lanjut, Henry juga mendorong pemerintah dan juga industri menyiapkan mekanisme pengolahan end-of-life baterai atau baterai yang telah mencapai akhir masa pakai, termasuk melalui pemanfaatan kembali dan daur ulang sesuai dengan standar yang berlaku. TNI membatalkan puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 yang awalnya akan berlangsung di Monumen Nasional Jakarta pada 5 Oktober 2026. Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas mengatakan pembatalan itu dilakukan karena banyak prajurit sedang melaksanakan penugasan penanganan bencana. Dengan adanya pembatalan kegiatan sailing pass di Teluk Jakarta yang semula dijadwalkan pada 4 Oktober juga ditiadakan. Namun sebagai gantinya upacara peringatan HUT ke-81 TNI akan dilaksanakan di Kompleks Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, mengajak komunitas internasional untuk memprioritaskan upaya perdamaian yang dapat menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat Palestina, terutama di tengah situasi Gaza yang terus memburuk. Menlu mengatakan Indonesia berkomitmen untuk terus melakukan pendekatan dengan berbagai mitra demi kemajuan proses perdamaian di Palestina. Ia juga menilai partisipasi aktif masyarakat Palestina menjadi salah satu aspek utama agar perdamaian yang berkelanjutan dapat terwujud. Pihaknya pun mendorong sejumlah negara anggota Group of Eight Arab dan Islamic Countries yang terdiri dari Indonesia, Arab Saudi, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, Turkiye, dan Pakistan untuk terus menyuarakan dukungan yang tegas bagi perdamaian Palestina. Dari dunia olahraga, atlet anggar Indonesia Aldo Pratama Arjoni menghentikan langkahnya pada babak 3-2 besar nomor foil individual putra Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah dari wakil Jepang Kyosuke Matsuyama. Berdasarkan hasil resmi Asian Games 2026, Aldo harus mengakui keunggulan Matsuyama dengan skor 4-15 dalam pertandingan di Aichi Sky Expo Hall BF. Aldo menuju ke fase eliminasi setelah menempati peringkat ke-28 dari 36 peserta pada Festival dengan meraih 1 kemenangan dan 4 kekalahan. Matsuyama selanjutnya akan melangkah ke babak 16 besar untuk menghadapi pemenang pertandingan antara Abdurrahman Pogarib dari Qatar dan Chi Chie Chen dari Taiwan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Rajamanalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
3: Iya, Papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
6: Menteri Keuangan Suhasil Nazara akan memberikan keterangan pers terkait dengan pelunasan hutang bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI di Istana Merdeka Jakarta. Berikut informasinya Joshua Siombing. Joshua.
7: Ya, saya ini juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta di mana Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara sedang memberikan pernyataan pers terkait dengan keberhasilan pemerintah dalam pelunasan dari hutang bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Mari kita ikuti pesan.
8: Yang namanya krisis ekonomi 97-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia. Dan bantuan likuiditas Bank Indonesia itu dijadikan tanggung jawab pemerintah. Secara kontinu dibayarkan kepada Bank Indonesia dan terakhir di jumlah obligasi yang diterbitkan ketika itu adalah 218,3 triliun rupiah. Itu tercatat sebagai utang pemerintah kepada Bank Indonesia dan secara rutin, secara dari waktu ke waktu dibayar oleh pemerintah, oleh APBN kepada Bank Indonesia. Pembayaran terakhir dilakukan pada tanggal 24 Agustus yang lalu dengan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sisa surplus Bank Indonesia. Jadi teman-teman media semua, Bank Indonesia itu ketika beroperasi bisa jadi mengalami surplus. Ketika dia mengalami surplus, maka surplusnya itu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Itu yang baik, dan saya ingin menegaskan bahwa pelunasan ini tidak mengurangi, saya ulangi, pelunasan ini tidak mengurangi hak tagih negara atas kewajiban dari para obligor atau debitur BLBI. Kenapa demikian? Ini ceritanya kira-kira begini. Jadi kalau para debitur itu tercatat sebagai nasabah di bank, banknya itu kemudian sudah dilakukan rekap, pernah menerima BLBI atau dilakukan rekapitalisasi, nah kemudian diambil alih oleh pemerintah, maka pemerintah memiliki hak tagih atas semua debitur yang masih atas semua kewajiban dari obligor maupun debitur tersebut. Jadi saya sekaligus pada saat ini ingin menyampaikan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan penagihan kewajiban kepada debitur dan obligor tersebut. Tetapi karena pemerintah punya hak tagih, tetapi hubungan antara pemerintah dengan Bank Indonesia sudah selesai. Ini jadi adalah klarifikasi yang ingin saya sampaikan, dan tadi mendapatkan arahan dari Bapak Presiden bahwa Bapak Presiden menyambut baik penyelesaian ini. Dan memang kalau kita masuk di dalam suatu krisis yang sifatnya jangka panjang, pada waktu itu ya, penyelesaiannya itu jangka panjang. Dan tentu ini menjadi pembelajaran yang luar biasa bagi perekonomian Indonesia, bagi kebijakan makroekonomi Indonesia, sehingga menjadi catatan sejarah dan ditutup pada hari ini, utang ke BI untuk obligasi BLBI selesai dibayar tuntas, lunas. Demikian kira-kira yang ingin saya sampaikan ke teman-teman media. Ya. Satgas BLBI memang selesai di akhir tahun 2024, dan secara tata kelola pemerintahan itu dilanjutkan oleh Kementerian Keuangan. Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru dari penyelesaian penagihan ini. Kita berharap bahwa kewajiban-kewajiban ini akan terus kita kejar, dan kemudian kita gunakan pengembaliannya untuk betul-betul kemaslahatan masyarakat kita melalui APBN. Kita bekerja terus dengan konstruksi Kemenkyu yang ada di CKN.
9: Kalau dari strategi pemerintah sendiri mengejar asetnya itu seperti apa, Pak?
8: Ada banyak cara, jadi termasuk dalam berbagai macam bentuk ya, penagihan aktif. Kita juga membuka diskusi terus, kita memiliki daftarnya. Kemudian teman-teman di DJKN banyak melakukan pemancangan penyitaan. Ya, mungkin lihat di beberapa tempat ada penyitaan, dan bukan hanya dilakukan oleh Kementerian Keuangan sendiri, kita melibatkan aparat penegak hukum yang lain dan juga bersama-sama melakukan penandaan aset. Jadi ditandai ini adalah terkait dengan BLBI, terkait dengan penanganan obligasi rekap dan yang lainnya. Jadi kita lakukan secara aktif, bekerja dengan seluruh lembaga yang ada. Oke, makasih banyak. Oh ya, masih ada titipannya.
9: Izin Pak. Pak, berarti apakah pelunasan ini percepatan dari surat utang yang diterbitkan di 2003 lalu ya Pak, yang seharusnya jatuh temponya di 2043 Pak?
8: Enggak ada kaitan. Enggak ada. nggak ada kaitan dengan
10: saya nggak ingat jatuh temponya persis. Kita akan kerjasama terus memastikan pembukuannya benar. Oke, makasih banyak.
8: Oh, masih ada daftarnya. Nanti satu hari APBN kita keluarin deh. Ya, nggak bawa daftarnya. Ya, makasih.
7: Ya, demikian tadi Zeni yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara terkait dengan adanya pelunasan dari utang BLBI terhadap atau bantuan likuiditas Bank Indonesia pada krisis tahun 1997 hingga di 1998, di mana tadi disampaikan oleh Menkeu bahwa pelunasan tersebut ini terhitung mulai pada 24 Agustus dengan adanya pelunasan hasil dari surplus BI yang terkait dengan adanya hasil surplus Bank Indonesia. Selain itu juga Zaini dan juga pendengar ini meskipun BLBI telah dilunasi, namun hal tersebut ini ditegaskan oleh Menkeu tidak mengurangi hak tagih atas negara dalam kewajiban para obligor ataupun debitur melakukan pelunasan piutangnya. Dengan hal tersebut pula, ini ditegaskan kembali bahwa terkait dengan adanya perihal penagihan yang masih memiliki piutang bagi para obligor maupun debitur, ini masih akan terus dilakukan oleh pemerintah. Selain itu juga, saya ini dan juga pendengar, bahwa ini nantinya pemerintah bersama dengan Bank Indonesia juga terus berkolaborasi memastikan dalam hal pembukuan dari pelunasan BLBI tersebut dapat tersusun secara rapi. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang. Catatan peristiwa.
11: Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia atau World Car Free Day dirayakan secara global pada tanggal 22 September. Hari ini bertujuan untuk mendorong pengendara di seluruh dunia agar berhenti menggunakan kendaraan bermotor dan mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan. Adanya Car Free Day juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum guna mengurangi emisi gas. Hari Bebas Kendaraan Bermotor berawal pada tahun 1950-an saat mobil dianggap sebagai gangguan lingkungan yang nyata. Car Free Day di Indonesia pertama kali diadakan pada September 2007 di Jakarta. Terbuat dari tembaga dan kuningan yang ditopang 21.000 batang baja seberat 2.000 ton serta baut sebanyak 170.000 buah. Patung Garuda Wisnu Kencana GWK melambangkan karya seni berbalut teknologi dalam pembuatannya. Dengan perpaduan itu, patung GWK mampu bertahan selama kurang lebih 100 tahun. Patung wujud dari Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara dalam agama Hindu yang sedang mengendarai seekor burung Garuda ini juga tercatat sebagai salah satu patung tertinggi di dunia. Patung karya Inyoman Nuarte yang dibangun sejak 1997 ini diresmikan pada 22 September 2018.

0: menanggapi soal usulan tersebut. Kami sudah bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, APSYFI, Retma Gita Wiraswasta. Pak Retma, selamat siang.
1: Siang,
0: Pak Retma. Dengan kondisi industri tekstil dan turunan yang masih seperti ini, dengan usulan kenaikan UMP seperti ini, bagaimana?
1: Sebenarnya kalau dengan kondisi seperti ini, usulan 9,5 itu berat ya.
0: Berat ya.
1: Karena kan berat, tapi kan kalau kita melihat hanya dari satu sisi kemampuan kita saja.
0: Ya.
1: Tapi di sisi lain juga kita juga harus melihat masalah yang hadapi sekarang adalah daya beli masyarakat. Nah, ini juga sisi lain. Ini kan bermainnya selalu pada dua wilayah itu ya, satu kemampuan kita di sisi lain sama daya beli masyarakat. Karena kalau kita tekan upah buruh juga daya beli masyarakatnya nggak membaik, akhirnya juga menekan balik industri kita.
0: Yeah.
1: Nah, ini kan sisi lain. Tapi kalau di sisi lain daya beli masyarakatnya baik, industri tekstil juga akan ikut menjadi baik ya, minimal ada potensi untuk membaik gitu ya. Jadi dua sisi itu saya kira pertimbangannya menjadi pertimbangan utama gitu ya. Makanya sebetulnya dari satu sisi memang ini berat untuk industri, tapi di sisi lain kalau daya belinya membaik itu akan jadi potensi. Maka kalau buat kami sih selama itu membuat kondisi lebih baik, saya kira kenapa enggak ya upah dinaikkan
0: agar daya beli masyarakat dinaikkan. Juga bisa naik begitu maksudnya.
1: Iya,
0: begitu ya. Ya, baik kita berbincang bersama juga.
1: Memang enggak akan populer di sisi itu pendapat saya begitu.
0: Karena kalau melihat angka 7,5% sampai dengan 9,5% sudah terbayang di kalangan industri beban operasional jadi akan meningkat begitu, Pak Retma.
1: Iya.
0: Begitu ya.
1: Betul.
0: Baik, Pak Retma, kita berbincang bersama dengan Pak Retma. Kita berbincang bersama dengan Bu Diana Dewi ya, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta ya. Bu Diana, selamat siang juga Ibu.
2: Selamat siang, Mas.
0: Selamat siang. Kalau di kalangan pengusaha Kadin, usulan kenaikan itu gambarannya seperti apa? Kira-kira dampaknya bagaimana itu ke depannya kalau memang ini akhirnya terrealisasikan begitu? Bu Diana.
2: Iya, Mas. Kalau kami kan sebenarnya menghargailah usulan dari teman-teman pekerja. Tapi teman-teman pekerja juga harus bisa tahu kondisi perusahaan.
0: Yeah.
2: Di mana sebenarnya kalau kebetulan kami juga ada di Dewan Pengupahan, Mas. Sehingga kita lebih mendorong juga untuk UMP sektoral.
0: Oh, okay.
2: Sehingga tidak semuanya posisinya harus sama untuk kenaikannya. Karena kita lihat juga di mana sektor-sektor tertentu ada yang tertekan.
0: Yeah. Gitu, Mas. Nah, tapi kalau dari gambaran yang ada di lapangan ya, Ibu, ya sektor-sektor, perbandingan sektornya lah, sektor yang memang sekarang ini kondisinya baik dengan sektor yang tidak baik-baik saja itu bagaimana, Ibu, sebenarnya, Bu?
2: Ya.
0: Lebih banyak yang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja sekarang ini?
2: Kalau kita melihat secara persentase, tentunya lebih banyak yang tidak baik-baik saja.
0: Oh, oke. Ya.
2: Nah, kita juga tahu ada regulasi pemerintah yang mempengaruhi kondisi di mana beberapa sektoral bisa dikatakan stuck ya atau turun ya. Apalagi kita tahu kemarin PMI juga kan turun dari 5, sekian itu juga 50 sekian harusnya, tapi ini kan 49, sekian kan. Nah, penurunan manufaktur juga industri kan berarti kita harus lebih lihat bagaimana nih teman kalau minta dengan angka 9%, apakah ini tidak berisiko untuk menggerus daya saing kita? Nah, ini kan juga yang harus dipikirkan oleh teman-teman pekerja, Mas.
0: Ya. Itu, Mas. Bu Diana, tapi untuk sektor yang sekarang ini memang kondisinya baik-baik saja, contohnya sektor apa ini, Bu Diana?
2: Ya, kita tahu bahwa di makanan dan minuman yang
0: F&B ya.
2: Ya, kemudian juga di teknologi, baru kita lihat di energi, Mas.
0: Ya.
2: Nah, cuma tiga ini yang sektor yang saat ini bisa dikatakan di atas rata-rata ya. Nah, tapi yang stuck juga banyak, misalnya seperti kosmetik, farmasi kemarin pada saat terjadinya 2019.

0: 2022 itu kan mereka booming juga. Tapi sekarang kan mereka malah justru kondisinya stuck.
1: Yeah.
0: Nah, ini juga kita sangat sangat prihatin lah ya dengan kondisi ini.
1: Jadi secara sektoral saja UMP-nya begitu ya Bu ya, sesuai dengan sektor yang memang kondisinya baik-baik saja begitu ya. Kemudian ini bisa diterapkan begitu ya, usulan itu begitu ya.
0: Iya Mas.
1: Iya. Nah kalau Pak Retma, sektor tekstil kan dianggap tidak baik-baik saja. Kalau dari usulan Bu Diana tadi sektoral saja bagaimana menurut Anda?
2: Saya setuju kalau itu sektoral gitu ya. Karena memang kan kemarin-kemarin kan hanya gini, hanya sektoral ini tricky ya.
1: Yeah.
2: Maksudnya tricky-nya gini. Misalkan UMP sudah naik gitu ya. Nah terus nanti pembagian sektoral yang baik-baik saja naik, ditambah lagi nih. Ini kan trikinya di sini nih.
1: Yeah.
2: Misalkan udah upah minimumnya naik 5%. Ya kalau 5% ya oke, 5% ya. Tapi ya, triki yang sektoral baik-baik saja ditambah lagi 5% yang tidak.
1: Halo Pak Retma, terputus suaranya Pak. Pak Retma. Halo Pak Retma. Pak Retma. Ya terputus dengan Pak Retma ya. Nah Bu Diana, ini tadi sempat saya tangkep ada trikinya begitu, maksudnya apa nih Bu Diana? Mungkin di kalangan industri seperti apa prakteknya sebenarnya? Bisa dijelaskan sedikit?
0: Ya karena memang betul seperti yang Pak Retma sampaikan, mengkhawatirkan tanda kutip terjadi triki.
1: Ya.
0: Karena sudah ada UMP, kemudian mereka memang masih minta kenaikan lagi.
1: Oh nah, begitu.
0: Ya. Jadi yang memang biasanya demo itu sebenarnya yang dia kejar adalah UMP sektoral.
1: Yeah.
0: Sehingga mereka tidak mau disamakan kalau mereka punya misalnya keahlian di salah satu bidang gitu loh. Terus begitu kondisi sektor tertentu dia memang naik produktivitasnya. Nah yeah. Ini yang mereka lakukan itu. Nah, biasanya pengusaha memang agak tertekan di situ, tetapi maksud kami dari Dewan Pengupahan, okelah, pekerja menuntut untuk terjadi kenaikan. Nah, tapi kita lihat juga gitu, maksudnya untuk sektoral itu kita hitung sebenarnya pantasnya dengan kondisi skill sedemikian rupa itu berapa sih kenaikan yang memang pantas diterima itu Mas?
1: Ya, secara sektoral industri begitu ya?
0: Iya Mas.
1: Oke, nah Pak Retma mungkin bisa lanjutkan tadi, silakan, terputus.
2: Oke, ya maaf tadi terputus. Kami setuju dengan upah sektoral gitu ya. Hanya ini kan tricky ya, maksud tricky ini kalau misalkan upah sektoral tertentu misalkan nambah 5%.
1: Yeah.
2: Kalau yang sektor ngelikrit jadi 7,5% itu oke-oke aja gitu ya. Tapi ini kan kadang-kadang di lapangannya tricky. Misalkan UMP-nya udah naik 5%, nanti tambah upah sektoral. Upah sektoral jadi upah tambahan.
1: Oh, yang, begitu. Yang,
2: jadi kan tetap ada jadi tambah naik.
1: Ya, jadi kalau sudah sektoralnya lebih tinggi dari upah dari UMP, ya sudah yang sektoral saja dipakai. Harusnya begitu, Pak Retma. Tidak double dua kali. Pak Retma. Ya, kelihatannya memang terganggu ya sambungan telepon kita dengan Pak Retma. Jadi patokannya harusnya dipakai itu kalau sudah UMP sektoral, yang sektoral saja begitu ya, Bu Diana ya? Tidak sudah double-double begitu yang diminta ya. Pengusaha begitu ya?
0: Ya, kalau pengusaha inginnya seperti itu ya.
1: Ya.
0: Sektoral ya sudah, sektoralnya sekian gitu.
1: Ya.
0: Tapi ya itu tadi, kadang
1: tuntutan buruhnya beda lagi ya. Begitu.
0: Ya. Tapi biasanya namanya sektoral itu pasti di atas UMP.
1: Ya. Jadi kalau sudah dapat sektoral di atas UMP ya sudah, tidak usah minta lagi yang UMP-nya begitu ya, Bu. Tidak double jadinya ya. Begitu ya. Ya. Oh, itu ya. Yang bikin pusing pengusaha kadang-kadang begitu, Bu Diana.
0: Iya. Ya, betul.
1: Tapi selama ini ya, Bu, dari kan Ibu ya. Kan di Dewan Pengupahan begitu ya, negosiasi dengan para buruh dengan usulan seperti ini kan bukan yang pertama kali mereka usulan besarannya 9% ya, Bu. Tahun-tahun sebelumnya ya. Kan juga sama begitu. Itu ujungnya ya. Di mana, Bu, biasanya, Bu? Dari negosiasi dengan para pekerja juga begitu.
0: Ya, biasanya kan top and langsung down. Jadinya dari atas dulu kan kebijakan ya. Itu. Nah, dari Dewan Pengupahan Nasional dan yang tahun 2025, jadi berarti di 2024 untuk 2025 itu kan Pak Prabowo yang menaikkan 6,5% gitu
1: ya.
0: Kan. Nah, kemarin kalau yang kemarin dari kementerian memang langsung koefisiennya kan. Harusnya kan koefisien itu ada 0,1 sampai dengan 10 ya.
1: Ya.
0: Tapi dia langsung koefisien 0,1 sampai 0,5 tidak dipakai. Langsung koefisien 0,6 sampai dengan 0,9 sampai 1 itu. Nah, ini kan yang membuat akhirnya teman-teman pekerja itu minta untuk maksimal. Nah, itu yang terjadi pada waktu itu. Nah, kalau kita di Dewan Pengupahan sebenarnya itu harus duduk bareng kan, karena yeah, kita kan ada sidang-sidang di situ. Di situ ada pengusaha, ada pemerintah, dan ada pekerjanya sendiri. Cuma ya dalam perjalanannya kalau Mas Jaini mau untuk melihat langsung itu kami dengan senang hati tuh Mas.
1: Prosesnya bagaimana begitu ya?
0: Prosesnya bagaimana? Saya nggak bisa cerita di sini Mas. Bagaimana? Dimana kita sudah membuat tempat persidangan juga dibuat yang kondusif, kemudian tiba-tiba di situ udah para pekerja mengelilingi kantor kita. Nah itu gimana Mas?
1: Ini memang setiap tahun jadi dilema tersendiri bagi kalangan pengusaha kalau begitu ya Bu, soal UMP begitu ya.
0: Iya, dan kita udah sampaikan bahwa sebenarnya pekerja itu adalah mitra bagi,
1: ya,
0: bagi
1: mitra
0: pekerja. Kemudian kesejahteraan pekerja itu kan diutamakan. Sebenarnya kan itu kuncinya. Jadi nggak perlu lagi premanisme gitu ya, nakut-nakutin gitu-gitu sebenarnya gitu kan. Nah, akhirnya yang di tengah ya tentunya pemerintah, karena ada unsur pemerintah juga kan di situ di Dewan
1: Pengupahan.
0: Terus biasanya seperti itu Mas prosesnya.
1: Nah, ini kan kalau dilihat dari perkembangan sekarang ini kan ada perwakilan buruh sekarang di Istana, Bu Diana. Itu bagaimana Anda melihat perkembangan kedepannya? Kemungkinan memang usulan dari buruh ini juga ya bisa makin kuat begitu?
0: Oh pasti.
1: Tidak menutup kemungkinan itu ya begitu ya.
0: Ya, tapi kan kita nih meminta bahwa harus memahami bahwa kita tuh mitra.
1: Ya.
0: Kita juga mengharapkan kesejahteraan pekerja dan kita juga pekerja harus memahami bahwa pengusaha menganggap pekerja adalah aset.
1: Ya.
0: Itu yang paling penting harus diketahui oleh semua pekerja. Dan menjaga kondusivitas dan keberlangsungan dunia usaha itu yang harus lebih diutamakan gitu. Karena jika dikenakan upah minimum kemudian dipaksakan sementara pelaku usaha merasa tidak bisa memenuhinya, maka hal tersebut nanti akan berdampak kurang baik. Dan kurang baiknya bukan untuk pengusahanya sendiri, tetapi pekerjanya.
1: Dampaknya ke pekerja juga begitu.
0: Iya, begitu Mas.
1: Iya. Nah, kita sudah bersama dengan Pak Redma kembali. Pak Redma. Halo ya, Pak Redma. Iya. Ya. Pak Redma, sebenarnya kalau di kalangan pengusaha tekstil ya Pak, ini kan beritanya sudah beredar kemana-mana begitu. Sudah ada respon belum Pak dari kalangan pengusaha tekstil dan turunannya?
3: Belum sih, belum ada apa, teman-teman tekstil belum ada responnya. Tapi kalau dengan kondisi sekarang sih, tentu kalau teman-teman tekstil mintanya
1: ada pertimbangan lagi dipertimbangkan begitu
3: banyak,
1: ya.
3: Gitu ya. Yeah. Iya, tidak naik banyak gitu.
1: Nah ini kan bergambar dari tahun lalu kan usulannya sama nih angkanya antara 9 sampai dengan 10% begitu ya. Nah kalau tahun lalu kemungkinan responnya akan sama seperti ini, seperti apa gambarannya mungkin begitu?
3: Teman-teman di tekstil tentunya minta minimal seperti tahun lalu ya, kenaikannya jangan terlalu tinggi gitu ya. Tapi ya seperti yang saya katakan tadi, ini kan kalau kita bandingkan upah di tekstil, sektor tekstil nih, kita bandingkan dengan negara-negara lain ya, kita ini termasuk yang rendah dari sisi upah. Kecuali dengan Bangladesh, Bangladesh lebih rendah. Tapi kalau kita bandingkan dengan India, dengan Vietnam, bahkan dengan Kamboja sekalipun ya, apalagi sama Cina, kita udah termasuk yang rendah gitu. Jadi itu dari sisi perbandingan. Tapi dari sisi kalau kita bicara lebih ke depan lagi nih, sebenarnya tekstil ini sekarang udah nggak masuk wilayah rezim upah rendah
1: yeah.
3: gitu di negara-negara lain, karena produktivitas itu yang paling utama. Terus masalah efisiensi yang kedua gitu. Makanya saya berani katakan sebetulnya kalau kita bisa pangkas, kalau kita bicara buruh teman-teman pekerja sebagai aset, sebagai mitra, kita harusnya bisa pangkas biaya-biaya siluman lain. Ini yang diskus yeah. sama teman-teman yang lain ini, yang biaya-biaya siluman apa, berapa besar bribe yang kita pungutan yang harus kita keluarkan terhadap oknum birokrasi misalnya itu yeah. banyak banget, kepada oknum LSM itu banyak banget.
1: Oh begitu.
3: Nah, kepada perizinan-perizinan yang nggak perlu ya, harus kalau untuk ngurus ini ngurus itu harus pakai yeah. konsultan, itu kan besar banget biayanya gitu ya, padahal itu menurut saya nggak perlu ya. Kalau kita bisa alihkan biaya-biaya siluman tadi
1: untuk buruh,
3: dialihkan untuk ya. Teman-teman kita, untuk mitra kita, teman-teman pekerja, itu lebih cakep gitu ya. Maksudnya yeah. lebih cakep, tentu dari sisi keuntungan kita akan mendapatkan keuntungan dari sisi daya beli masyarakat yang naik. Nah ini yeah. Ini saya kira ini hal seperti ini jarang kita pikirkan gitu okay. ya, karena kita sudah terbiasa dengan rezim upah murah gitu.
1: Ya, nah oke, ini sebagai penegasan, apakah keinginan dari kalangan pengusaha tekstil samalah dengan tahun lalu, plus minus 6,5% begitu, yang pas atau yang wajar?
3: Kalau dari pengusaha pasti seperti itu, pasti maksimal
1: begitu, ya?
3: 6% gitu lah.
1: 6% ya, seperti tahun lalu begitu ya.
3: Dari sisi pengusahanya.
1: Ya. Ya, kalau Bu Diana bagaimana Bu?
0: Ya, kalau saya kan karena di Kadin ya Mas ya.
1: Ya.
0: Pengusaha ini tidak semuanya kondisinya baik-baik saja.
1: Ya.
0: Yeah. Jika sudah ditetapkan 6,5, mungkin ada yang memang mampu, ada yang tidak. Tetapi kalau yang tidak, jangan diberi sanksi.
1: Ya.
0: Yeah. Kalau saya itu Mas, karena saya punya anggota ya, jadi saya harus bicaranya yeah. demikian.
1: Baik, kalau begitu Bu Diana dan Pak Retma, terima kasih banyak sudah bersama kami. Kami nantikan perkembangannya dari Kadin dan juga Asosiasi okay. Industri Tekstil ya.
4: Baik,
1: Pak Retma, Bu Diana, baik. Selamat siang ya. Ibu dan Bapak. Ya,
4: terima kasih. Selamat siang.
1: Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Retma Gita Wiraswasta, dan juga Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi.
5: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Sayidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
6: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya, karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
5: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
7: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Nah, kita masih bahas soal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI mengusulkan kenaikan upah minimum tahun 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5% dengan mempertimbangkan perbedaan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Presiden KSPI, Said Iqbal, menjelaskan terdapat 3 komponen utama yang digunakan KSPI dan Partai Buruh dalam menghitung usulan kenaikan upah minimum 2027, yaitu rata-rata inflasi nasional secara tahunan atau year on year, rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, dan indeks tertentu. Nah, tadi kita sudah kontak kalangan pengusaha ya, ada Kadin dan juga dari Asosiasi Industri Tekstil. Kita juga sudah bersama saat ini dengan Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Bob Azam.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Bob, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang, Pak Bob. Ini kalau saya baca tanggapan dari Apindo, tantangan berat ini yang berisiko bisa memicu gelombang pemutusan hubungan kerja. Bisa dijelaskan soal ini, Pak Bob?
3: Ya, kita kan semua juga udah tahu ya bahwa kondisi ekonomi kita dan ekonomi global juga dalam posisi mendapat tekanan ya. Ya. Dan ya PHK itu kan ya kita udah tahu lah angkanya. Jadi jangan sampai kan kita ngulang-ulang lagi.
1: Yeah.
3: Semua juga udah tahu situasi kondisi yang kita hadapi. Jadi yang masalah bagi kita sekarang adalah bagaimana mempertahankan job, ya pekerjaan. Ya, jadi itu yang menjadi prioritas utama bagi perusahaan. Agar kelangsungan pekerja ini tetap bisa terjadi gitu loh. Nah, kita juga di waktu yang bersamaan juga menghadapi beberapa kenaikan-kenaikan biaya produksi, yeah. Diantaranya adalah kenaikan energi, kemudian juga bahan baku, ya, kemudian juga supply. Di lain sisi, permintaan itu melemah, gitu loh, ya. Jadi perusahaan harus melakukan efisiensi, ya. Sedapat mungkin kan perusahaan tidak akan mengurangi karyawan, gitu.
1: Yeah. Ya, tetapi pilihan terakhir lah itu ya, Pak Bob ya.
3: Ya, karyawan yang tinggal itu harus mau diajak kerjasama, ya. Bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas sehingga kenaikan-kenaikan itu bisa kita absorb.
1: Ya.
3: Dan tidak dibebankan kepada konsumen. Karena konsumen itu sudah, daya belinya sudah menurun jauh. Kalau dibebankan kenaikan lagi, ya kita akan kehilangan permintaan dan itu akan berdampak fatal terhadap pemutusan beban kerja. Itu sebenarnya narasi yang kita ungkapkan.
1: Ya, Pak Bob, sebentar kita break dengan info singkat yang diputus ya Pak Bob ya, sebentar saja ya.
3: Ya.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Badan Legislasi DPR RI menyatakan reforma agraria diperlukan untuk menjawab ketimpangan agraria yang belum terselesaikan tuntas. Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Iman Sukri mengatakan persoalan pertanahan di Indonesia masih menghadapi beberapa permasalahan, diantaranya ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang cukup tinggi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pak Bob, kita sambung lagi ya. Tapi dengan kondisi seperti sekarang ya Pak, dengan usulan 7,5 sampai dengan 9,5% begitu, itu yang kemungkinan dampak negatif yang bisa muncul bagi kalangan dunia usaha seperti apa itu Pak, gambarannya Pak?
3: Ini saya kasih perbandingan yeah. aja ya. Vietnam itu awal tahun ini itu naik gajinya 7,2%.
1: Ya.
3: Yeah. Ya. Catatannya pertumbuhan ekonominya mereka tuh 8,2%. Hmm. Peningkatan produktivitasnya 10%. Inflasinya 3%, 3,3%.
1: Ya. Yeah.
3: Mereka menghasilkan 7,2%. Nah sekarang kalau dibandingkan dengan kita, pertumbuhan ekonomi kita kan ya sekitar 5,5%.
1: Yeah.
3: Ya jauh dibandingkan Vietnam yang 8%. Peningkatan produktivitasnya Vietnam 10%. Sedangkan kita sekitar 2-3%. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa keluar angka 7,5 sampai dengan 9? itu loh.
1: Ya, di atas pertumbuhan ya, ekonomi kita,
3: jadi
1: begitu.
3: Jadi sebenarnya begini, upah itu tidak bisa disamaratakan. Ya, yang kita harus tetapkan adalah upah minimum. Artinya yang minimal naik itu berapa, gitu loh.
1: Ya.
3: Nah, sisanya diserahkan kepada perusahaan masing-masing. Kalau perusahaannya kondisinya bagus, silakan naik upah lebih tinggi lagi. Tapi kalau memang kurang bagus, ya jangan. Karena kita mengutamakan keberlanjutan employment-nya, hubungan kerjanya.
1: Ya.
3: Ya. Nah, itu sebenarnya yang dipikirkan oleh Apindo.
1: Nah, sejauh ini Pak, dari usulan-usulan yang pernah ada, ini kan sebenarnya kan tidak jauh berbeda dengan usulan yang tahun lalu ya, Pak Bob, ya, akhirnya kan di putusan pemerintah 6,5% begitu. Nah, negosiasi kalau ada usulan sebesar ini antara pengusaha dengan kalangan pekerja begitu, itu jalannya bagaimana sih Pak sebenarnya Pak?
3: Sebenarnya kan itu ditetapkan oleh pemerintah.
1: Ya.
3: Ya, kita hanya memberi masukan kepada pemerintah berserta kajian. Sudah banyak masukan dan kajian yang selalu kita berikan. Kalau naik segini akan terjadi seperti apa? Kalau naik segini akan seperti apa? Termasuk PHK yang terjadi gitu loh. Itu sudah selalu kita berikan gitu loh, ya. Tetapi finally kan akhirnya pemerintah yang menetapkan. Nah, itu yang terjadi di dalam penetapan upah minimum.
1: Yeah.
3: Nah, jadi kalau melihat kenaikan yang ada, itu tidak ada ruang sedikit pun bagi penetapan upah secara bipartit itu loh. Ya, padahal kita berharap ada penetapan upah secara bipartit di mana masing-masing perusahaan menetapkan ya kenaikan upah di perusahaan masing-masing. Apakah kenaikan upahnya sama dengan upah minimum?
1: Ya.
3: Kalau di bawah kan nggak mungkin kan? Ya, atau lebih tinggi?
1: Lebih tinggi.
3: Kalau lebih tingginya lebih tinggi berapa gitu.
1: Ya. Nah, kalau sektor usahanya kalau bagus begitu ya, Pak Bob ya.
3: Kalau usahanya bagus, jadi namanya juga upah minimum, jadi nggak boleh lebih rendah, ya. Nah, jadi kalau bisa kan lebih tinggi, tapi kan kenyataannya nggak begitu, ya. Begitu pemerintah upah minimum seperti itu, ya kan, nggak ada yang lebih tinggi, ya. Paling beberapa perusahaan saja yang lebih tinggi. Selebihnya ada yang nggak mampu.
1: Ya.
3: Nah, yang nggak mampu ini akhirnya dia masuk ke sektor informal. Nah, jadi ini malah berbahaya gitu loh. Yang tadinya dia ada di sektor formal, terlindungi, diatur, dimonitor, mereka masuk sektor informal. Akhirnya tidak terlindungi, tidak termonitor.
1: Ya.
3: Nah, ini yang terjadi gitu loh. Kelihatan kita gagah ya, naik upahnya tinggi, tapi begitu orang nggak mampu, yang terjadi adalah sektor informalnya justru yang berkembang. Nah, saat ini di Indonesia, sektor informalnya udah lebih dari 60%.
1: Ya.
3: Mungkin sekitar 65-70% informal gitu loh. Yang formalnya hanya tinggal 30%. Nah, ini yang terus terang mengkhawatirkan bagi kita semua ya. Tapi bukan berarti Apindo menolak ada kenaikan upah yang lebih tinggi. Silahkan disesuaikan perusahaan masing-masing.
1: Ya.
3: Jangan dipaksakan gitu loh.
1: Ya, bisa meratakan begitu artinya Pak Bob ya semua sektor usaha.
3: Harus ada bipartit gitu loh. Karena kenapa bipartit? Karena yang tahu kondisi perusahaan itu ada perusahaan masing-masing manajemennya dan serikatnya di perusahaan itu gitu loh.
1: Nah, dari semua masukan yang sudah disampaikan oleh Apindo kepada pemerintah, sejauh ini respon pemerintah bagaimana Pak dengan data-data yang sudah ada seperti Pak Bob sampaikan tadi, begitu dampaknya kepada ya, dunia usaha.
3: Ya, bisa dilihat kan keputusan pemerintah yang tahun-tahun sebelumnya kan.
1: Ya.
3: Ya, jadi memang pemerintah menyadari betul bahwa penetapan upah minimum ini langsung berhubungan dengan kesempatan kerja, pengangguran, dan lain sebagainya. Tetapi kan ada pertimbangan-pertimbangan politis juga gitu.
1: Ya.
3: Ya, sampai di demo buruh dan lain sebagainya. Ya, inilah yang terjadi kita di saat ini gitu loh. Padahal menurut saya yang harus jadi prioritas adalah keberlangsungan pekerjaan. Jadi jangan sampai ada PHK. Ya, karena PHK itu jelek sekali gitu loh. Tapi kalau memang nggak bisa dipertahankan, mereka di PHK dengan pesangon yang baik. Sebenarnya itu yang kita harapkan bisa dipertahankan di hubungan kerja.
1: Ya. Nah, dari kenaikan yang tahun lalu 6,5%, kemudian kan muncul itu data soal berapa jumlah karyawan yang akhirnya terkena PHK. Apakah itu dampak juga dari kenaikan UMP yang tahun lalu itu?
3: Ya, termasuk
1: salah satunya. Juga begitu salah satunya.
3: Termasuk ya, di samping ada perlemahan ekonomi global, adanya kenaikan tarif, terutama yang paling kena kan padat karya.
1: Ya.
3: Kemampuan menaikkan upah padat karya itu nggak lebih dari 4-5% gitu loh. Nggak lebih dari itu ya, padat karya kita ya. Karena mereka kan terikat oleh kontrak-kontrak ekspor ya secara global. Nah di global itu nggak ada yang kenaikannya sampai seperti itu gitu loh ya. Kecuali produktivitasnya yang demikian tinggi ya seperti di Vietnam produktivitasnya 10%.
1: Ya.
3: Jadi 7% itu bisa diabsorb dengan kenaikan produktivitas. Malah mereka masih punya sisa 3%. Ya. Nah sedangkan kita produktivitasnya naiknya 3-4%. Ya itu udah paling bagus itu loh. Nah naiknya upahnya bisa 6,5%. Nah ini yang mengabsorb kenaikan upah siapa gitu loh.
1: Ya.
3: Ya. Karena produktivitas kita cuma bisa 3-4%. Sedangkan naik gajinya bisa 6,5%. Nah sisanya akhirnya dilemparlah ke kenaikan harga. Ya. Kan harus ada addressingnya, kenaikannya. Akhirnya kenaikan harga. Nah kenaikan harga itu akan memukul demandnya konsumen, demandnya akan melemah. Demand melemah itu ya di adjust lagi dengan efisiensi. Akhirnya pengurangan tenaga kerja terjadi.
1: Jadi kalau Apindo melihatnya atau Pak Bob melihat begitu ya, kalangan pengusaha begitu ya, keputusan mengenai UMP setiap tahun itu yang selalu ramai begitu. Pak Bob, itu lebih banyak memang pertimbangan ekonominya atau politisnya?
3: Ya banyak politisnya lah, itu udah pasti. Udah pasti itu, ya kan? Yang kasihan kan secara politisnya aman, tapi korbannya kan buruh juga gitu.
1: Ya.
3: Dan banyak buruh nggak menyadari ini, mereka menjadi pertimbangan politis. Ya, sebenarnya kalau diserahkan di masing-masing perusahaan aja itu bagus itu loh.
1: Tripartit begitu ya, Pak Bob.
3: Minimum untuk inflasi ditambah sedikit lah.
1: Ya.
3: Ya. Nah, selisihnya, sisanya silahkan dibipartin masing-masing. Kalau perusahaannya bagus, tambahin lagi 1-2%. Ya kan? Bahkan bisa 2-3% kalau bagus. Tapi kalau nggak bagus, ya jangan. Kan bisa lihat bagusnya. Berapa growth-nya perusahaan.
1: Ya.
3: Rata-rata ya, dalam 5 tahun. Ya itu aja dipakai.
1: Baik kalau gitu Pak Bob. Pak Bob, kami nantikan perkembangan dari Apindo. Terima kasih banyak sudah bersama kami siang ini. Selamat siang Pak Bob Azam.
3: Siang-siang.
1: Demikian tadi Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Bob Azam.
2: Wawancara Pro 3. Waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
5: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini PTN secara berkala, ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal. Jangan tunda.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Jelang dinamika olahraga sore pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya Zeni, selamat sore.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsya lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Hanna Pratiwi akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam dinamika olahraga sore Selasa 22 September 2026. Federasi Sepak Bola Spanyol perpanjang kontrak Luis de la Fuente hingga 2032. Hari keempat, Indonesia terus berjuang raih hasil maksimal di Asian Games. Pemerintah janjikan bonus 3 miliar kepada atlet yang raih emas di Asian Games 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore dari sepak bola mancanegara. Belanda akan menjamu Jerman di match day pertama grup E itu UEFA Nations League 2026-2027 pada 25 September di Johan Cruyff Arena Amsterdam. Laga ini menjadi debut pelatih baru Xavi Hernandez untuk Belanda dan Jurgen Klopp untuk Jerman. Xavi menyatakan antusiasme dan menyebut ini proyek bagus dengan awal baru.
1: Talking with some of them, the feelings.
2: Ya, semua orang berkata sangat bersemangat. Saya merasa hal itu saat berhadapan dengan beberapa pemain yang saya temui. Sangat bagus. Menurut saya ini proyek bagus. Awal yang baru. Hari ini saya akan melihat, meskipun saya belum bisa melihat mereka. Tetapi hari ini kita akan punya waktu untuk berbicara tentang ide kita sebagai staff. Jadi saya bersemangat untuk memulai ini.
1: Our idea as a staff, our values. Yeah, really excited to start, and that's it.
0: Kedua pelatih memulai era baru setelah perombakan pasca Piala Dunia 2026. Head-to-head 5 pertemuan terakhir cukup berimbang dengan keunggulan tipis Jerman. Jerman menang 1-0 2024 dan 2-1 2024. Imbang 2-2 2024 dan 1-1 2022. Serta Belanda menang 4-2 pada 2019. Laga klasik ini dinanti karena menjadi panggung debut kedua pelatih ternama. Belanda dan Jerman sama-sama berusaha memulai kampanye Nation League dengan hasil positif. Di laga lainnya, Italia akan menghadapi Belgia di laga perdana grup A UEFA Nation League 2026-2027 pada 26 September di Stadio Olimpico Roma. Ini menjadi era baru bagi Italia di bawah Roberto Mancini yang kembali menggantikan Gennaro Gattuso setelah kegagalan Piala Dunia 2026. Mancini memanggil 34 pemain termasuk 9 wajah baru dipadukan dengan senior seperti Donnarumma dan Barcella. Mancini menegaskan Italia datang untuk menang.
2: Ya, menurut saya ini adalah hal terindah yang kita punya. Semoga saja. Jadi ini adalah hal yang besar dan senang bertemu dengan kalian dan kembali ke sini. Kami ke sini untuk menang. Anda harus menjadi seorang tim yang bermain bagus menjadi sebuah tim.
3: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che
0: Belgia di bawah Rudy Garcia datang tanpa Kevin De Bruyne cedera dan Thibaut Courtois sehingga mengandalkan Yuri Tielemans dan Loi Openda. Italia dominan dalam 5 pertemuan terakhir dengan 4 kemenangan, termasuk kemenangan 1-0 pada November 2024 dan 2-1 di Euro 2020. Pertandingan menjadi ujian bagi kedua tim di awal kampanye Nation League.

0: Dari Rigi Eropa kita ke tanah Afrika. Pertandingan Pantai Gading versus Ghana di kualifikasi AFCON 2027 Grup C akan berlangsung 24 September di Stade de la Paiboake. Pantai Gading juara bertahan AFCON 2023 kini dibawa pelatih Hervé Renard yang memanggil 8 pemain baru. Ghana dibawa Carlo Queiro mendapat amunisi dengan pulihnya Mohamed Kudus yang akan memperkuat lini serang bersama Jordan Ayew dan Antoine Semenyo. Queiro menegaskan ini perjalanan baru menuju final Piala Afrika.
1: Akhirnya Mas Gorok memulai perjalanan baru dengan tujuan dan sasaran yang jelas dalam pikiran kita. Yang semuanya tahu adalah perjalanan kita menuju final Piala Afrika.
2: Journey to African Cup of Nations Finals.
0: Rivalitas kedua negara sangat ketat dengan momen ikonik final AFCON 2015 yang dimenangkan Pantai Gading melalui adu penalti. Laga pembuka grup C ini menjadi ujian bagi kedua tim untuk memulai perjalanan kualifikasi dengan positif. Pantai Gading berusaha mempertahankan dominasi, sementara Ghana ingin membalas dan memulai era baru di bawah Queiro.

0: Sementara itu, Federasi Sepak Bola Spanyol resmi memperpanjang kontrak Luis de la Fuente hingga 2032. Disetujui bulat pada September 2026 sebagai apresiasi atas kesuksesannya. De la Fuente adalah pelatih paling bergelar dalam sejarah La Roja dengan gelar UEFA Nation League 2023, Euro 2024, dan Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina di final. Spanyol juga mencatat rekor 38 pertandingan tidak terkalahkan di bawah asuhannya. De la Fuente menegaskan timnya tidak puas dan akan terus bersaing dan menang.
1: Kita harus melanjutkan dan berusaha untuk bersaing dan menang. Dalam berada di posisi untuk menang, maka bersainglah. Kerahkan semua yang kamu miliki untuk mencoba mendapatkan tujuan. Dan itu sudah pasti. Kami tidak puas dengan apa yang telah kita capai sejauh ini. Dan itu adalah sebuah perasaan semua tim kita.
2: No nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Lo digo y es un sentimiento de todo el grupo de trabajo.
0: Dengan kontrak hingga 2032, ia akan memimpin Spanyol di Euro 2028, Piala Dunia 2030, Spanyol tuan rumah, dan Euro 2032. Federasi Sepak Bola Spanyol memilih langkah ini untuk menjaga stabilitas tim dan mengembangkan generasi emas muda seperti Lamine Yamal.

0: kabar sepak bola lainnya. Tim wanita Bayern Munich mengincar awal sempurna pada pertandingan perdana UEFA Women's Champions League musim 2026-2027 saat menjamu Manchester City malam ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Ich persönlich habe noch nie gegen Manchester City gespielt. Ja, ich glaube im Endeffekt bin ich erstmal kein Fan davon.
2: Tim wanita Bayern Munich akan memulai kiprahnya di UEFA Women's Champions League musim 2026-2027 dengan menjamu Manchester City. Laga ini sekaligus menjadi pertandingan pertama Bayern di markas baru mereka, Sportpark Unterhaching. Bayern membawa catatan 4 kemenangan beruntun sejak awal musim kompetitif. Namun, pertahanan di Frauen masih menjadi perhatian setelah kebobolan 2 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Pada laga kali ini, tuan rumah akan mengandalkan sejumlah pemain penting seperti Clara Bull, Momoko Tanikawa, dan Giulia Gwin. Gwin menjadi salah satu pemain kunci setelah mencetak gol dan memberikan 2 assist dalam beberapa laga terakhir. Meski laga malam nanti akan menjadi pertemuan perdana kedua tim, Gwin berharap timnya dapat menunjukkan kualitas mereka di lapangan.
1: Ich persönlich habe noch nie gegen Manchester City gespielt.
2: Secara pribadi, saya belum pernah bermain menghadapi Manchester City. Saya rasa saya tidak terlalu menyukai situasi seperti ini, tetapi kami ingin membuktikannya langsung di lapangan. Ini menjadi kesempatan pertama bagi kami untuk menguji diri di level internasional. Kami sudah menjalani persiapan yang sangat baik, meskipun saya baru bisa bergabung lebih belakang karena cedera bahu. Kami juga menjalani awal musim yang sangat baik di Liga. Saya sangat senang dengan kondisi tim, dan kami ingin mengawali pertandingan besok dengan energi, kegembiraan, serta kerja keras. Kami ingin menjadikan pertandingan ini sebagai langkah pertama yang positif. Sementara itu, tim wanita Manchester City datang dengan status juara Women's Super League musim lalu. Squad City juga mengawali kompetisi domestik dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Pelatih tim wanita Manchester City, Andrea Yeklerts, menilai kedalaman squad menjadi modal penting dalam menghadapi jadwal padat musim ini. Ia memastikan setiap pemain akan mendapat peran penting dalam perjalanan City musim ini, termasuk di kompetisi Liga Champions wanita.
3: And we have good enough players to be able to...
4: Kami memiliki pemain yang cukup bagus untuk memastikan 11 pemain utama pada hari Sabtu, lalu melakukan beberapa perubahan pada hari Rabu, dan tetap meraih kemenangan. Itu menjadi tantangan terbesar kami musim lalu. Terlalu banyak pemain bagus yang tidak mendapatkan cukup kesempatan untuk bermain. Jadi tahun ini kami memiliki kesempatan untuk memaksimalkan seluruh skuad. Itu akan menjadi pesan yang sangat penting memasuki musim ini, bahwa setiap pemain akan menjadi lebih penting dibandingkan sebelumnya bagi klub ini.
5: It will be more important than they've ever been for the club.
2: Laga Bayern Munich kontra Manchester City menjadi ujian awal bagi ambisi kedua tim di kompetisi Eropa. Pertandingan ini juga menjadi kesempatan Bayern mengukur kekuatan mereka setelah menghadapi sejumlah laga sulit di awal musim. Sementara itu, Manchester City berusaha mempertahankan momentum positif setelah meraih 3 kemenangan beruntun di Liga Domestik. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan pemerintah menyiapkan bonus 3 miliar rupiah bagi atlet perorangan peraih medali emas Asian Games 2026 sebagai instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto. Bonus ini jauh lebih tinggi dari bonus emas SEA Games 1 miliar rupiah. Pesan ini disampaikan saat Menpora menyaksikan pertandingan wushu di Nagoya.
1: Apresiasi kepada para atlet yang sudah berjuang mendapatkan perunggu, perak, luar biasa. Tapi kita cari emas. Bapak Presiden, ya luar biasa, pemerintah hadir, pemerintah ingin memastikan medali emas mendapatkan 3 miliar. 3 miliar angka yang besar. Ini komitmen pemerintah. Apalagi sekarang pemerintah juga terus mendorong yang namanya pelatnas-pelatnas, ya, jangka pendek, menengah, dan bahkan panjang.
0: Selain itu, pemerintah juga merancang dana pensiun dan jaminan karir bagi atlet dan pelatih. Indonesia menargetkan minimal 4 medali emas di Asian Games 2026 yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober. Kebijakan bonus fantastis ini diharapkan memotivasi atlet untuk meraih prestasi terbaik. Dari cabang olahraga bulu tangkis, ganda putri Siti Fadia Silva Ramadanti Febriana Dwi Puji Kusuma menjadi penentu kemenangan tim bergu putri Indonesia atas Taiwan 3-1 di perempat final Asian Games. Mereka mengalahkan Su Yin Hui, Hu Ling Fang 21-9, 21-6 di partai keempat. Kemenangan ini membawa Indonesia ke semifinal menghadapi Tiongkok yang lebih dulu lolos setelah mengalahkan Thailand. Hingga sore hari ini, berdasarkan info dari website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-20. Lalu juga ada beberapa peringkat 5 besar yang akan kami sebutkan, diantaranya dari negara Cina itu mendapatkan 44 medali, Jepang 33 medali, Kazakhstan 12 medali. Republik of Korea mendapatkan 24 medali, ada di posisi keempat, lalu di posisi kelima ada Thailand dengan perolehan 5 medali. Untuk Indonesia sendiri, ini ada di peringkat 20 dengan perolehan 1 perak, 7 perunggu, sehingga mendapatkan total 8 medali. Karate menyumbang 2 perunggu, Mixed Martial Arts 1 perunggu, Soft Tennis 1 perunggu, Tekball 1 perak, 1 perunggu, Wushu 2 perunggu.
2: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar dari Timnas Sepak Bola Indonesia. Legenda Timnas Indonesia Ponario Astaman mendukung agar publik memberikan waktu dan kepercayaan kepada pelatih John Hartman dalam menukangi Timnas Indonesia. Menurutnya, FIFA ASEAN Cup 2026 sebelumnya Piala AFF akan menjadi momen pembuktian penting bagi skuad Garuda.
1: Tapi menjadi momen dia untuk membuktikan bahwa dia maupun tim Indonesia, tim nasional Indonesia yang sekarang itu punya level yang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Berbekal apa yang kita raih di Piala Dunia, saya pikir tim juga saya pikir punya kepercayaan diri, punya optimisme untuk bisa berprestasi di level ASEAN.
0: Meski ada sorotan tajam dari warganet akibat hasil minor di turnamen sebelumnya, Ponario mengimbau publik tetap optimis dan melihat proses jangka panjang yang dibangun Hartman. Fase grup yang kompetitif ini menjadi ujian bagi skuad Garuda. Dukungan dan kesabaran publik diharapkan membantu tim tampil maksimal di turnamen bergengsi ASEAN ini. Laga ini akan berlangsung di Indonesia pada 24 September hingga 5 Oktober. Indonesia tergabung di grup A Premier Division bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh.

0: Kabar dari Liga 1, tim Semen Padang evaluasi strategi permainan usai gagal merebut poin maksimal dari PSIS. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tetap evaluasi, karena sepak bola itu kan tiganya.
2: Kemenangan Semen Padang FC yang sudah di depan mata buyar akibat gol dramatis di penghujung laga. Bertanding di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi minggu kemarin, Kabosira harus puas berbagi poin dengan PSIS Semarang setelah laga berakhir imbang satu sama pada pekan kedua Pegadaian Championship 2026-2027 Grup A. Semen Padang membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-8. Igor Sukovic mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan umpan silang matang dari Stefano Lillipali. Namun PSIS Semarang tak menyerah. Pada menit ke-90, Harinur Yulianto mencetak gol penyeimbang di penghujung babak kedua. Gol dramatis itu memaksa Semen Padang pulang dengan satu poin, bukan tiga. Neil Maizar selaku pelatih Semen Padang menegaskan akan mengevaluasi kegagalan timnya meraih poin maksimal.
1: Tetap evaluasi, karena sepak bola itu kan tiganya, menyerang, bertahan, dan transisi. Ya tadi kita lihat di bertahan, gak ada penjagaan, berarti kan itu yang evaluasi. Gak boleh, sepak bola itu satu detik aja kita kehilang penjagaan, bola masuk. Nah, itu evaluasi mungkin kehilang buku saya sebenarnya, karena mereka udah luar biasa main sepak bola di pabrik.
3: Untuk play depan gimana?
1: Ya nanti kita evaluasi. Sama aja mereka juga punya pemain, enggak juga cetak gol.

0: ini akan kembali bertemu pada putaran kedua babak grup di hari Sabtu 21 November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Kerisuan Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar terakhir, ratusan pelajar DKI Jakarta mengikuti kejuaraan panahan. Kompetisi ini digelar untuk menjaring bibit atlet sejak dini. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
2: Sebanyak 816 pelajar tingkat SD dan SMP se-DKI Jakarta mengikuti kejuaraan panahan pelajar seri kedua di Stadion Gongseng Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Selasa 22 September 2026. Kejuaraan selama 4 hari ini menjadi bagian pembinaan olahraga sekaligus upaya menjaring bibit atlet panahan. Kepala Bidang Kebudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Haridoyo Sugianto mengatakan, kejuaraan tingkat pemula diperlukan untuk memberikan pengalaman bertanding sejak dini sebelum para pelajar melanjutkan pembinaan ke jenjang berikutnya. Atlet potensial nantinya memiliki kesempatan mengikuti seleksi menuju program pembinaan.
3: Ini bagian dari pembinaan. Jadi pembinaan awal, pembinaan dasar, bagaimana bisa memberikan kontribusi terhadap atlet-atlet panahan di kemudian hari. Nantinya ada PPOP, ada Platda, ada ya banyaklah yang bisa kita ini. Jadi dari nanti ke depan bisa lebih apa dikembangkan lebih luas.
2: Di lapangan pertandingan, para pelajar bergantian berdiri di garis tembak dengan busur di tangan dan anak panah yang diarahkan menuju sasaran. Fokus dan konsentrasi menjadi bagian penting ketika mereka menarik tali busur sebelum anak panah melesat menuju target. Di antara ratusan peserta tersebut, ada Nayara Alkuina dan dua orang temannya. Ketiganya merupakan siswi kelas 9 SMP IT Insan Madani yang turun pada kategori standar nasional jarak 15 meter. Ketiganya telah berlatih panahan sejak kelas 7 melalui kegiatan ekstrakurikuler sekolah dan berharap memperoleh prestasi dalam kejuaraan tersebut.
4: Kita tuh mulai panahan atau udah latihan tuh dari kelas 7 ya. Itu tuh juga udah ya dari eskul juga, eskul panahan. Nah itu tuh juga udah mengikuti banyak lomba juga. Jadi udah lumayan lama sih latihannya.
5: Kan kita dengar-dengar juga sertifikat ini bisa dijadiin jalur prestasi buat masuk SMA ya, SMA Negeri. Nah kita tuh targetnya buat dapetin sertifikat itu. Gimana caranya, pokoknya gimana pun caranya harus dapet sertifikat itu. Buat jalur prestasi masuk SMA yang kita mau.
2: Kejuaraan panahan pelajar ini terdiri dari 4 nomor pertandingan, yaitu nomor SD Berbau, SD Nasional, SMP Nasional, dan SMP Berbau untuk putra dan putri. Peserta yang meraih prestasi akan mendapatkan medali dan sertifikat yang dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya melalui jalur prestasi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Halo, saya Ros Prakasa mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI di tanggal 11 September. 81 berarti seumuran nih sama NKRI ya, sepantaran ya. Semoga terus mengudara dan semakin jaya. Amin.

0: I am Ramil Rezaev, ambassador of the Republic of Azerbaijan to the Republic of Indonesia. I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary. May RRI continue to serve as a unifying media for the nation, and may its presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Thank you.
1: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Tim bulu tangkis bergu putri Indonesia melangkah ke semifinal Asian Games 2026 setelah mengalahkan tim China Taipei 3-1. Selanjutnya Indonesia akan berhadapan dengan Tiongkok pada babak semifinal bulu tangkis bergu putri Asian Games. Tim nasional Prancis telah memulai sesi pelatihan bersama perdana di bawah bimbingan pelatih baru di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Prancis. Latihan ini bertujuan untuk mempersiapkan 23 pemain untuk menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Formula One mengumumkan seluruh 22 mobil resmi musim 2026 akan ditambahkan ke game Hot Wheels Infinite Rush. Mobil-mobil tersebut akan tersedia melalui F1 Car Collection Pack mulai Maret 2027. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Bersama saya, Hanna Pratiwi, yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan dan juga menyampaikan bagaimana informasi peristiwa di daerah Anda. Dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan hadirkan dialog olahraga dengan topik Timnas makin disegani, benarkah siap juara ASEAN Cup? Indonesia. Timnas Indonesia sangat siap dan dibebani target tinggi untuk menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Gelaran perdana turnamen regional di bawah naungan resmi FIFA ini akan berlangsung pada 25 September hingga 5 Oktober. Sebagai tuan rumah untuk divisi utama, skuad Garuda yang kini diasuh oleh pelatih John Hartman dinilai memiliki momentum emas untuk mengakhiri puasa gelar senior selama 35 tahun. Dan untuk mengetahui seperti apa analisisnya, kami akan perbincangkan bersama pengamat sepak bola nasional Wahyan Bisma. Bung Wahyan, selamat sore, salam olahraga.
2: Selamat sore, salam olahraga jaya.
1: Bung Wahyan, banyak legenda timnas ini memuji Garuda belakangan ini. Menurut Bung Wahyan, apa yang paling membedakan skuad sekarang dari generasi sebelumnya ini?
2: Ya, kalau boleh dibilang kan ini skuad paling komplit lah. Setelah kita kemarin di AFF dengan mencoba pemain lokal, sekarang semuanya full komplit begitu, minus Jai Ijaz yang mungkin karena absen cedera begitu kan.
1: Baik. Nah, lalu juga ada dua pemain naturalisasi, Vicary dan Marks. Ini berpeluang debut. Sejauh mana pemain naturalisasi ini memperkuat kedalaman skuad? Apa resikonya bagi keseimbangan tim ini nantinya, Bung Wayan?
2: Ya, karena kalau kita lihat kan ini pemain yang sangat potensial sekali ya. Kalau kita lihat Michel Becker kan dari 5 permainan kita bisa mencetak 4 gol. Kemudian bagaimana Luke Vicary ini kan main di Australia begitu. Kalau kita lihat kan di musim ini mereka cukup banyak bermain dan cukup memberikan sebuah potensi mencetak gol, dan itu yang diharapkan karena komposisinya nanti di depan akan makin ramai dengan adanya Romeni, kemudian Vicary, kemudian ada Becker. Artinya alternatif di posisi lini depan ini akan menjadi banyak pilihan buat John Hartman begitu, Kak.
1: Baik. Lalu kalau untuk menilai pendekatan John Hartman sendiri dalam meramu 23 pemain final untuk turnamen ini, seperti apa itu, Bung Wayan?
2: Ya, kalau kita melihat kan kemarin Hartman mencoba bermain dengan cara sendiri ketika dengan di AFF begitu, dan kita lihat terlalu pragmatis, kemudian banyak sekali hal-hal yang harus dibenahi terutama di lini tengah, kemudian bagaimana menghadapi bola-bola set piece, bola-bola mati. Dengan hadirnya pemain-pemain yang mungkin dibilang punya jam terbang seperti Kevin Dijk, Dan James, Verdong, kemudian Justin Hubner, kemudian bagaimana nanti juga di lini depan tadi ada Romeni, ada Becker dan Vicary, saya rasa akan memberikan sebuah warna baru harusnya improvisasinya lebih bagus dibandingkan ketika di Piala AFF yang kemarin boleh dibilang gagal total begitu, Kak.
1: Baik, karena memang skuadnya ini juga sudah lengkap semua begitu ya, Bung Wahyan ya?
2: Iya, begitu. Ya, jadi memang komposisinya itu mau plan A, mau plan B sebenarnya hampir memiliki kekuatan yang sama rata, tergantung nanti kebutuhan lawan. Karena kuncinya ada di pertandingan pertama dan pertandingan kedua, bagaimana menghadapi Singapura, kemudian menghadapi Malaysia. Ini akan menjadi sebuah batu ujian buat Hetman, karena kalau di atas kertas dengan Bangladesh mungkin kita bisa ambil. Tapi ujian terberatnya ada di pertandingan pertama dan kedua, dan saya melihat justru pertandingan kedua dengan Malaysia ini yang punya rivalitas cukup tinggi begitu.
1: Baik. Nah, tapi kan Indonesia ini juga di grup menghadapi Singapura, Malaysia, lalu juga Bangladesh. Semuanya ini nanti akan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Seberapa besar ini keuntungan tuan rumah, lalu juga lawan mana yang paling berbahaya? Selain juga tadi ada Malaysia begitu, Bung Wayan ya?
2: Ya, kalau lihat kan ya keuntungan di kita adalah di FIFA Asian Cup ini kan kita main di kandang, artinya seperti itu, di Indonesia sebagai tuan rumah. Dan ini menjadi sebuah handicap sendiri di hadapan supporter, dan kalau kita bicara tentang sebuah rekor, timnas kita sangat-sangat bagus ketika bermain di Gelora Bung Karno. Dan ini menjadi sebuah keuntungan besar bermain di hadapan supporter, bisa mengambil keuntungan untuk meraih kemenangan. Dan karena hanya juara grup yang akan maju ke final, tentu tidak mau Hetman harus bisa memaksimalkan dua pertandingan awal ini sebelum berbicara tentang final nanti. Dan saya melihat bahwa Singapura beda begitu. Singapura akan beda karena mereka punya gengsi ketika berhadapan dengan Indonesia, dan mereka sudah buktikan di Piala AFF kemarin mampu menahan Indonesia begitu. Kemudian mereka selalu ada greget ketika bermain dengan Indonesia. Di sisi lain kalau dengan Malaysia ini rivalitas. Yang menarik adalah bahwa pemain-pemain Malaysia ini sekarang kan banyak diperkuat oleh pemain-pemain naturalisasi. Yang terakhir adalah Beckson Da Silva dan Manuel Hidalgo yang punya track record cukup bagus di Liga Domestik maupun sebelumnya begitu. Ini menjadi sebuah catatan bahwa Malaysia ini tidak bisa dipandang remeh saat ini. Pun juga dengan Singapura. Singapura ini punya kekuatan yang sangat luar biasa di lini tengah dengan Song Uyong dan Kyoke Nakamura. Dan mereka cukup improve di lini tengah sehingga ini menjadi sebuah warna pertandingan. Kalau nanti dengan Singapura pertandingan lini tengahnya akan terlihat. Kalau dengan Malaysia maka rivalitas kedua tim ini yang gengsinya sangat luar biasa. Apalagi kita lama tidak ketemu dengan Malaysia, terakhir kali tahun 2021 begitu. Dan ini menjadi sebuah penantian panjang oleh supporter kita, apalagi main di GBK nanti.
1: Oke, baik. Bung Wahyan, ini sudah ada pendengar yang ikut interaktif. Boleh ya Bung Wahyan ya berbincang bersama kami. Baik, kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong. Selamat sore Pak Atong, salam olahraga.
3: Selamat sore Mbak Hana, salam olahraga.
1: Jaya, silakan Pak Atong.
3: Saya menuruti dan mengkritisi berani Kaiton Hetman full memainkan 11-11-nya naturalisasi. Saya yang bermain di luar, bukan yang bermain di liga lokal Indonesia. Karena saya masih sampai detik ini masih kesal blundernya Rizky Ridho memberi bola ke Nadiel Argawinata. Itu kalau back itu pantang. Back itu seharusnya lebih baik membuang bola keluar. Jadi berani memainkan di belakang itu Elkan Pakot, ada jadi saya kalau dimainkan Rizky Ridho, saya menggaranti kita tidak sampai ke final. Itu saja Mbak Ana.
1: Baik Pak Atong, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Kita ke Bone terlebih dahulu, ini Bung Wahyan ya, ada Pak Upi yang telah bergabung. Pak Upi, selamat sore, salam olahraga.
4: Salam olahraga, pagi Mbak.
1: Silakan, ya, Pak Upi.
4: Ini Mbak cuma tanya, Mbak, kalau untuk nanti pertandingannya apakah disegasi atau di Pro 3, Mbak?
1: Oh, nanti kami akan tanyakan terlebih dahulu, kami konfirmasi terlebih dahulu ya, Pak Upi ya, di Bone ya.
4: Banyak teman-teman yang lupa, teman-teman itu netra, artinya saya mengembang aspirasi Mbak ya, karena banyak yang menginginkan pertandingan nanti FIFA Asian Cup nanti di Merken di RRI Mbak.
1: Oke, okay. Baik Pak Upi di Bone, terima kasih, selamat sore. Baik, Bung Wahyan dapat ditanggapi ini tadi dari Pak Atong di Pekanbaru. Masih kesal begitu dengan blundernya Rizky Ridho ke Nadeo, silakan.
2: Ya, kalau kita melihat kan ini Ridho baru lagi off ya. Menurut saya seperti itu. Artinya grafik permainannya lagi nggak bagus di beberapa waktu terakhir ini begitu. Saya rasa tapi tidak ada jeleknya itu dicoba, apalagi ini levelnya adalah menghadapi Singapura dan Malaysia, dan saya rasa Ridho masih pantas. Tapi apabila ada alternatif tadi disampaikan oleh pendengar RRI bahwa kemungkinan bisa memainkan pemain-pemain abroad, saya rasa juga akan bagus begitu. Artinya bahwa apalagi Hapner juga cukup bagus, kemudian Kevin Dick juga cukup bagus. Ya kita lihat bagaimana nanti kemampuan dan kemauan Hedman untuk bagaimana mengolah potensi yang ada ini. Saya rasa siapapun yang akan dimainkan sangat-sangat luar biasa. Karena kita punya banyak pilihan, ada Dan James, ada Verdong, di belakang ada Dix, kemudian ada Elkan Bagot, kemudian Justin Hapner dan sebagainya. Yang ini menjadi banyak sekali alternatif bagi Hedman untuk meramu. Saya rasa kekuatannya adalah pada di sebenarnya di kreativitas di lini tengah menjadi kunci pada strategi John Hedman, yang kalau saya melihat sejak melawan Bulgaria, kemudian set Kings and Devils, kemudian di Piala AFF itu, improvisasi dan kreativitas di lini tengah itu masih miskin sekali begitu kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi ini tantangan bagaimana mengeksplor, memberikan sebuah kesempatan kepada lini tengah untuk bisa bermain dan memainkan orkestranya begitu untuk menyuplai lini depan begitu. Karena kalau kita lihat secara umum, tiga pemain di depan nanti, Romeni, kemudian Vicari, kemudian Becker, saya rasa butuh suplai-suplai terutama untuk crossing, apalagi Becker kita tahu tingginya seperti itu begitu, sangat luar biasa heading-headingnya, dan ini menjadi sebuah keuntungan kalau posisinya seperti itu jarang kita miliki, dan saya rasa negara-negara ASEAN juga tidak memiliki hal-hal yang dimiliki keuntungan dengan hadirnya Becker begitu.
1: Oke, baik. Lalu kalau untuk dengan pujian yang begitu besar ini, Bung Wahyan ya, apakah memang tekanan justru malah makin meningkat nantinya, Bung Wahyan?
2: Ya, saya rasa akan meningkat karena sejak Piala AFF 96 Indonesia belum pernah juara. Kalau salah 6 kali jadi finalis, tapi semuanya gagal, bahwa ini menjadi piala sebuah kawasan yang diselenggarakan oleh FIFA untuk mengupgrade atau meningkatkan potensi Asia bersaing dengan negara-negara Asia Timur dan Asia-Asia Barat begitu. Bagaimana ini menjadi langkah strategis FIFA untuk meningkatkan potensi, dan ini kesempatan buat Indonesia menjadi tuan rumah dan ditunjuk begitu. Sehingga target juara ini menjadi sebuah konsep harga mati kalau saya melihat dengan komposisi. Siapapun nanti lawan di grand final, kalau kita bisa mengatasi Singapura dan Malaysia, mau Thailand atau Vietnam, saya rasa kesempatan kita akan menjadi besar karena bermain di Gelora Bung Karno. Dan ini menjadi sebuah juga ujian juga buat Hedman. Kalau gagal, maka tentu saja harus ada sebuah konsep evaluasi, kemudian juga penilaian tersendiri terkait dengan kinerja Hedman. Karena Hedman dikontrak sebenarnya untuk 2030 bagaimana bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi kalau di start awalnya di level ASEAN saja tidak mampu menjadi juara, maka ya harus dipertanyakan lagi untuk bersaing di level-level yang lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat Singapura saja besok menghadapi Piala Asia, yang sekali kita lihat Singapura sudah meningkat saja mau mengundang Brasil dan Paraguay. Artinya mereka punya niat untuk improve, kemudian ada sebuah progress, silent progress yang dilakukan oleh Singapura. Dan ini juga dilakukan oleh Malaysia dengan mencoba mengupgrade pemain-pemain naturalisasi, walaupun kayak Bergson tadi usianya sudah 35 tahun. Tapi kalau cara bermainnya, saya rasa cukup bagus. Track record-nya juga 195 main, 199 gol dengan 35 assist. Artinya apa? Bahwa kesempatan Hedman untuk menjadi juara ini terbuka lebar. 99% pemain adalah pemain-pemain yang terbaik yang dimiliki oleh timnas kita, minus Jai Ijaz begitu. Saya rasa ini menjadi sebuah kartu truf buat Hedman untuk menjadi penyelamat. Kalau ingin selamat, maka harus jadi juara di FIFA Asian Cup kali ini, kan?
1: Oke, Bung Wahyan, nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini, tapi setelah jeda berikut ya, Bung Wahyan ya.
2: Siap, Kak.
0: Kilas Berita.
5: Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir hadir langsung memberikan dukungan tim Equestrian Indonesia yang berlaga pada ajang Asian Games 2026 di JRA Equestrian Park Tokyo. Kehadiran Menpora di arena pertandingan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendampingi sekaligus memastikan para atlet nasional dapat tampil optimal saat membawa nama bangsa di tingkat Asia. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Indonesia menyapa sore.
1: Bung Wahyan, ini sudah ada pendengar juga yang bergabung ikut interaktif bersama kami ya. Kita ke Palembang, ada Pak Dian ini yang telah bergabung. Selamat sore Pak Dian, salam olahraga.
7: Ya, salam olahraga Mbak.
1: Silakan Pak Dian.
7: Iya, ini lawannya gampang-gampang susah ya Mbak ya. Kalau kita lihat ini Mbak ya.
1: Iya.
7: Ketemunya itu antara Malaysia sama saya sih beratnya itu ke Bangladesh Mbak. Iya. Kayak Bangladesh tuh ibarat kata tuh jauh nggak Mbak standar sama kita Mbak ya.
1: Oke.
7: Iya, kalau Malaysia sama Singapura bisa lah 2-0, 2-5-0 gitu Mbak.
1: Oke. Bisa Mbak. Ya, optimis begitu ya. Pak Dian di Palembang. Terima kasih. Kita, ya, ya, baik. Terima kasih Bung Wahyan. Pak Dian di Palembang. Bung Wahyan ini tampaknya sepakat juga dengan Pak Dian di Palembang tadi ya, sepakat dengan statementnya Bung Wahyan. Kalau Bangladesh bisa lah, tapi kalau untuk Malaysia, Singapura juga ini mungkin ada pekerjaan rumah terbesar apa begitu yang harus diselesaikan ini Bung Wahyan?
2: Ya, saya rasa kan kultur ASEAN ini sulit kita taklukkan begitu.
1: Mm-hmm.
2: Artinya kita di level senior itu kan hanya beberapa kali juara SEA Games. Kemudian kalau kita lihat di Piala AFF bahkan belum pernah sama sekali. Kemudian kalau dari sejarah track record kita ketemu dengan Singapura maupun Malaysia, sebenarnya kita lebih banyak unggulnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat rivalitasnya adalah bagaimana gengsi. Ini yang menjadi sebuah apa ya, kekuatan bagi negara-negara ASEAN ketika menghadapi Indonesia. Bahwa gengsi mereka akan meningkat, semangat mereka akan meningkat, rivalitas mereka juga yang mereka angkat begitu. Sehingga ketika menghadapi Indonesia, istilahnya boleh kalah dengan tim lain tapi tidak boleh kalah dengan tim Indonesia. Ini sebuah trait sendiri buat negara-negara ASEAN yang lainnya begitu. Bahwa Indonesia ini kan dianggap sebagai salah satu negara yang memiliki kekuatan terbaik. Tapi mungkin dibilang miskin gelar lah istilahnya seperti itu. Dan sekarang sedang dirombak untuk bagaimana menata Indonesia menjadi lebih baik dan menghadirkan beberapa pemain-pemain berkualitas yang saat ini juga main-main di klub Eropa seperti itu. Dan ini menjadi sebuah catatan kalau saya melihat bahwa ini menjadi sebuah handicap bagaimana mengatasi apa ya istilahnya kayak trauma menghadapi negara-negara ASEAN. Mereka harus punya lebih pede. Kalau kita lihat sebenarnya sudah dilakukan di era Shin Tae-yong bagaimana mampu mengalahkan Vietnam dengan skor besar begitu. Dan ini harus diulang lagi. Mentalitas juara menjadi negara yang kuat Asia begitu, bukan di level ASEAN tapi bagaimana di Asia ini harus di-upgrade oleh John Hetman. Dan mudah-mudahan support materi pemain ini sangat luar biasa. Dan kalau kita memang, kalau dengan Bangladesh sih kita baru tidak lebih dari 7 kali pertemuan dan terakhir imbang lah, tanpa gol lah. Ini menjadi sebuah harapan kita untuk bisa mengakomodir event FIFA ASEAN ini menjadi sebuah batu loncatan untuk bicara berprestasi di depan, karena setelah ini kita akan tampil di Piala Asia yang tentu saja ini menjadi sebuah harapan baru nanti kayak seperti apa kita bisa bermain di sana begitu.
1: Baik. Ini Bung Wahyan, kami juga masih membuka line telepon interaktif begitu ya untuk pendengar yang dapat menanggapinya begitu. Dapat menyampaikan di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 0813993998888. Kita ke Malang ini. Bung Wahyan, ada Pak Abdurrahman yang telah bergabung. Selamat sore, Pak Abdurrahman. Salam olahraga.
8: Saya, selamat sore Mbak Ana. Selamat sore Pak Wahyan. Ya.
2: Selamat sore.
8: Iya, Indonesia itu, sebenarnya baik kalau permainannya. kadang-kadang mau mengunggulkan dulu. Bisa mengunggulkan dulu, tapi ujung-ujungnya kok pasti kalah ya. Kemarin Singapura sudah mengunggulkan. Tapi di akhir-akhir laga, ternyata ada yang bikin kesalahan, akhirnya satu-satu. Saya sering sekali itu, sering mendengarkan itu, bisa unggul dulu, tapi di akhir laga, itu kadang-kadang ujung-ujung kalah atau seri. Itu bagaimana kewayan cara untuk kerjanya pelatih itu apa ya, bekas kemampuan hanya segitu saja atau gimana. Mohon tanggapannya. Salam olahraga.
1: Jaya, terima kasih Pak Abdurrahman di Malang. Baik, silakan Bung Wahyan ditanggapi. Bung Wahyan.
9: Iya, kalau lihat kan ini menjadi sebuah kelemahan timnas kita ya. Jadi sejak Shin Tae-yong masuk itu yang dibenahi adalah urusan stamina. Bagaimana bermain Spartan selama 90 menit. Artinya bertahap, akhirnya di era Shin Tae-yong itu kita mampu tampil dengan konsisten, dengan kinerja bagus 90 menit. Pasca itu masuk Patty Kluivert, kemudian kita sedikit mengalami degradasi, terutama dari sisi motivasi, yaitu berdampak ke kinerja. Dan ini yang coba dilakukan formulasi ini oleh John Hedman dengan merekrut, membawa pemain-pemain atau membawa asisten-asistennya di Kanada dulu untuk membenahi timnas kita. Dibenahi dengan artian bahwa secara kebugaran pemainnya juga harus siap. Dan saat ini kan kebetulan ini berdepatan dengan kompetisi yang diikuti oleh pemain-pemain kita di Eropa dan di Indonesia seperti itu. Artinya bahwa secara teknis kebugaran mereka sangat-sangat cukup bagus. Dan ini menunjang bagaimana nanti kita 90 menit itu bermain lebih Spartan. Apalagi kalau kita lihat komposisi 23 nama yang dibawa ini, siapapun yang nanti akan bermain, kemudian siapapun yang akan bermain di cadangan menggantikannya itu memiliki standar yang mungkin dibilang 11-12 sama lah. Sehingga tidak akan menghadapi problem untuk seorang headman terhadap konsistensi permainan ataupun masalah stamina. Dan kita harapkan itu tidak terjadi di pertandingan nanti menghadapi Singapura maupun Malaysia, karena tensinya pasti akan tinggi begitu, Pak.
1: Baik. Bung Wahyan, berarti kalau untuk Bangladesh kita bisa menaklukkannya begitu istilahnya ya. Tapi kalau untuk Malaysia nanti prediksi pertandingannya, lalu juga untuk Singapura ini, kalau untuk scoringnya sendiri ada di berapa-berapa menurut Bung Wahyan?
9: Ya kalau dengan Singapura mungkin 2-0. Kalau dengan Malaysia mungkin bisa 2-1 ataupun 3-1. Artinya bahwa peluang kita menang cukup besar dengan catatan pemain-pemain bermain di performnya begitu, tidak underperform, kemudian konsistensi strategi yang dilakukan Herman berubah dari pola pragmatis menjadi kreativitas dan improvisasi pemain-pemainnya, sehingga apa yang diharapkan oleh pendukung kita menjadi juara di turnamen ASEAN FIFA Cup tahun ini bisa menjadi realita yang bisa-bisa dirayakan dan menjadikan pesta buat bangsa kita begitu.
1: Amin, semoga memang sesuai harapan ini Bung Wahyan ya, juga harapan dari warganet begitu ya, memang menginginkan juara di ASEAN Cup. Terima kasih ini Bung Wahyan telah memberikan analisisnya. Selamat sore, salam olahraga.
9: Jaya, selamat sore Pak Ana.
1: Pengamat sepak bola nasional Wahyan Bisma berbicara terkait timnas makin disegani, benarkah siap juara ASEAN Cup?

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Muhammad Kodari mengatakan pemerintah terus melakukan pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN sebagai basis data sosial ekonomi masyarakat dan desil. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, Kodari menyampaikan pemerintah menyediakan mekanisme pemutakhiran termasuk usul dan sanggah masyarakat agar warga yang belum terdata atau mengalami ketidaksesuaian dapat diperiksa dan diperbaiki. Hal itu dilakukan mengingat DTSN menjadi rujukan bersama lintas kementerian lembaga dalam penyaluran dan implementasi berbagai program prioritas. Antara lain bantuan sosial, sekolah rakyat, program 3 juta rumah, Kartu Indonesia Pintar, penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan, dan program lainnya. Berita dalam negeri lainnya, mantan staf khusus Menteri Agama Bidang Hukum dan Pengawasan periode 2021 hingga 2024, Abdul Qadir mengatakan, mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas pernah menegur jajarannya terkait adanya fee percepatan kuota haji tambahan yang diberikan kepada pihak swasta. Bersama reporter Isnen Suhanda. Suhanda.
1: Ya, Hanna Pratiwi dan pendengar Ho3 dimanapun Anda berada, saat ini masih berlangsung sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Sidang ini merupakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan di tahun 2023-2024. Dalam persidangan ini dihadirkan dua orang saksi. Yang pertama adalah mantan staf khusus dari Kemenak Yakut Holil Komas, yaitu Abdul Qadir. Abdul Qadir menyatakan bahwa Menteri Agama Yakut Holil Komas dalam rapat seluruh jajaran pimpinan Eselon 1 dan Eselon 2 serta beberapa staf khusus, staf ahli dari Kemenak mengatakan rapat ini membahas masalah kuota haji tambahan dan pelaksanaan ibadah haji tahun 2024. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Qadir mengatakan bahwa Yakut pernah meminta dan memarahi jajarannya jangan sampai terjadi pengutipan atau mengambil uang dari pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 termasuk dari kuota haji tambahan. Pernyataan Abdul Qadir dihadapan majelis seksi.
2: Itu Menteri marah. Menteri menyampaikan bahwa ini kenapa ada seperti ini. Kalau ada di antara kalian yang kemudian, saya lupa bahasanya, maling atau ngambil duit dari haji, kalian sampaikan sekarang. Bahasanya menteri taruh di atas meja dan seterusnya ya. Buka-bukaan lah. Itu menteri marah seperti itu, dan kalau ada, sampaikan sekarang, atau nanti ketemu saya setelah pertemuan ini, kira-kira seperti itu.
1: Ya. Sementara saksi Abu Rahmat yang merupakan adik ipar dari mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas ini mengatakan tidak ingin bersaksi untuk terdakwa Yakut Holil Komas. Menurut Abu Rahmat, ia tidak ingin bersaksi karena ia merupakan adik ipar dan ada hubungan keluarga. Di samping itu, agar persidangan ini lebih objektif tanpa kesaksiannya. Dia meminta bahwa kesaksiannya yang di BAP pada saat di hadapan penyidik KPK itu boleh dipakai untuk kesaksian di persidangan ini. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara, Organisasi Internasional untuk Migrasi, IOM, menyebutkan hampir 130 ribu orang telah mengungsi di 7 kegubernuran di Yaman. Akibat situasi keamanan yang memburuk dan banyak di antara mereka terpaksa mengungsi berulang kali. Menurut data terbaru, kegubernuran Taiz telah menampung jumlah pengungsi terbanyak, yaitu sebanyak 73.494 orang setelah Yaman dilanda konflik sejak 2014, ketika kelompok Houthi menguasai sebagian wilayah termasuk ibu kota Sana'a. Kondisi itu mendorong intervensi militer yang dipimpin Arab Saudi pada tahun berikutnya untuk mendukung pemerintah yang diakui secara internasional. Konflik bertahun-tahun, kesulitan ekonomi, dan bencana alam yang berulang telah menyebabkan jutaan warga Yaman membutuhkan bantuan kemanusiaan. Kita ke berita olahraga, duet atlet Indonesia Imam Agus Faisal Fairuz Bai Hakli berhasil mengamankan kemenangan pertama pada cabur voli Pantai Putra. di fase grup Asian Games AIC Nagoya 2026 dalam pertandingan kedua yang berlangsung di Hekinan Ryokuchi Beach Court. Imam Fairuz mengakhiri perlawanan sengit dengan wakil Hong Kong Li Chukhei Li Litfung dalam dua game langsung 21-18 dan 21-19. Hasil ini menjadi modal penting untuk Imam Fairuz demi bisa melaju ke fase gugur Asian Games. Setelah sebelumnya wakil tim Merah Putih harus menelan kekalahan dari pasangan Kazakhstan, Sergei Borgatu Kirill Gurin dengan skor 1-2.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Gerat, Gabriel Goa, dan seluruh jajaran Kementerian HAM menyampaikan selamat ulang tahun ke 81 kepada Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia. Semoga semakin profesional, dan tentu saja yang paling penting adalah terpercaya, inovatif, dan terus untuk memajukan bangsa dan negara, dan tidak lupa berkolaborasi dengan Kementerian HAM untuk menyampaikan dan memperjuangkan harkat dan martabat manusia, khususnya para korban pelanggaran HAM yang nanti dihargai oleh negara dan negara hadir bersama RRI dan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Sekali di udara, tetap di udara bersama Radio Republik Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juru bicara Densus 88 AT Polri, Kombes Pol Maendra Eka Wardana, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, terpercaya, dan inovatif, dan terus menjadi media pemersatu bangsa di tengah perkembangan teknologi, tantangan informasi yang semakin dinamis. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
3: Iya, Papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
6: Indonesia menyapa sore.
7: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan 15 rancangan undang-undang tentang kabupaten dan kota telah disetujui menjadi undang-undang. Persetujuan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI dengan mencakup wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kementerian Perhubungan memperkuat kesiapan awak kapal Pelni menghadapi kondisi darurat melalui pembekalan keselamatan. Kegiatan diarahkan untuk meningkatkan kompetensi awak kapal sekaligus memperkuat budaya keselamatan dalam pelayanan angkutan laut. Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap dua perkara peredaran ganja dan obat keras dalam operasi Nila Jaya 2026. Selain itu, polisi juga berhasil menyita 955 gram ganja dan 979 butir obat keras, serta mengamankan dua tersangka. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
6: Indonesia menyapa sore.
7: Kami akan hadirkan topik pilihan. BPS laporkan harga cabai merah tinggi di pekan ketiga September. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan harga cabai merah hingga pekan ketiga September ini terus merangkak naik dan telah melampaui harga acuan penjualan batas atas. Jadi berdasarkan data yang dirilis pada 21 September, harga rata-rata nasional untuk cabai merah kini menyentuh Rp56.231 per kilogram, melewati ketentuan HAP batas atas yang ditetapkan sebesar Rp55.000 per kilogramnya. Lantas seperti apa dari asosiasi memandang hal ini? Saat ini kami akan perbincangkan bersama Ketua Umum Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia AACI, Abdul Hamid.
6: Wawancara Pro 3.
7: Pak Hamid, selamat sore.
8: Selamat sore, Mbak Hana.
7: Pak Hamid, ini BPS melaporkan harga cabai merah masih tinggi pada pekan ketiga September. Bagaimana AACI melihat kondisi harga cabai saat ini, Pak?
8: Saya kira biasa-biasa aja ini, memang mestinya sekitar gitu lah ya. Harganya itu memang masih wajar, kalau saya katakan. masih wajar.
7: Berapa itu Pak kalau untuk harga sekarang yang terbilang masih wajar?
8: Nah gini, jadi menggunakannya adalah yang tadi disebutkan HAP-nya 56, lantas kalau kita cek HPP-nya masih sekitar 28, untuk ini cabai rawit merah ya kita ngomong ya.
7: Iya. Yeah.
8: Itu saya kira memang basis datanya dia pakai komponen harga di tahun 2022. Kalau kita ngeliatin pada kenyataannya sekarang 2026, contoh saya lagi di depan laptop saya ini ya, itu dalam catatan saya harga mulsa, contoh harga mulsa ya. Harga mulsa itu tahun 2022 itu 550 per 10 roll, satu rollnya. Satu hektarnya memerlukan sekitar 10 roll. Berarti sudah sekitar 5 juta. Sekarang sekitar 12 juta. Itu baru dari dari mulsa. Nah, artinya apa? Harga itu sekarang memang sudah nggak layak lagi untuk diinikan. Terlepas daripada biaya produksinya ya. Jadi memang apalagi HAP kita lihat untuk cabai rawit merah itu memang bahkan mungkin di angka itu di masih nggak beda jauh di tahun 2022. Sekarang nggak bisa lagi saya kira. Jadi memang kondisi sekarang memang sudah berbeda. Di petani juga sudah seperti itu, kesulitan menanam juga seperti sekarang ini ya, terlebih lagi dengan adanya musim kemarau yang memang sangat kering begitu. Jadi saya anggap itu memang masih oke-oke. Artinya apa? Petani nggak juga banyak-banyak untung. Karena di tingkat petani harganya sekitar 60.000. Ya, di pasaran, di pasar induk antara 70 sampai 80. Okay. Jadi memang kalau secara struktur harga cabai, ya ini masih oke.
7: Okay. Okay, baik. Pak Hamid, nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini ya, Pak Hamid, tapi setelah jeda berikut.
8: Iya, silakan Mbak Hana.
9: Kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates.
6: Indonesia menyapa sore.
7: Nah Pak Hamid, kalau untuk dikatakan tadi memang masih wajar harganya begitu ya, tapi kalau untuk kondisi produksi cabai merah di sentra-sentra utama saat ini seperti apa itu Pak?
8: Cabai rawit merah sekarang memang sedang dalam tekanan produksi yang berat ya. Biasanya kan di dataran tinggi itu sekarang mestinya masuk ya, sudah mulai masuk. Ya sudah masuk, tapi sekarang nggak masuk, terutama yang dari daerah Banyuwangi ya. Dari daerah Banyuwangi itu penanaman bulan Juni itu mestinya sampai September ada. Nah itu yang paling yang utama. Artinya banyak yang memang sudah nggak bisa lagi untuk panen sampai dengan bulan Agustus itu. Memang itu yang memicu pasokannya. Jadi ini memang murni pasokan yang kurang harganya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, pesan yang kita sampaikan adalah memang pasokannya memang kurang. Jadi memang, dan apakah petani dapat untung banyak? Enggak juga. Jadi memang kondisinya memang dengan kondisi seperti ini juga dia harus, insektisidanya juga harus bertambah biaya-biaya itu. Jadi gitu Mbak Ana.
7: Oke. Nah Pak Hamid, kalau untuk daerah yang saat ini mengalami tekanan pasokan atau juga mungkin kenaikan harga yang paling signifikan meskipun tidak terlalu berpengaruh, ada di mana saja itu Pak?
8: Kalau di Jawa, saya kira harga seperti ini mungkin memang ya masih oke ya. Tapi untuk keluar yang kita informasikan ada yang kemarin di daerah terluar itu mereka mengandalkan pasokan dari daerah lain dari Jawa itu mungkin bisa masuk sampai 120 sampai 150 ya. Tapi kalau kita ngambil basisnya di Jawa, Sumatera, saya kira memang masih di angka-angka seperti itu. Dan itu memang kondisinya seperti itu. Dan saya lihat ini tertolong dengan daya beli masyarakat juga. Kalau daya belinya cukup bagus, memang harganya pasti lebih di atas. Pasti lebih di atas. Kita memang lesu ini sekarang. Saya tanya ke beberapa kawan di pasar juga memang sepi Pak sekarang Pak, jadi memang daya belinya memang kurang. Nah, sebagai informasi aja ya, kalau kita lihat 2 tahun 3 tahun lalu di pasar induk itu mungkin sekitar dia bisa ambil 100 ton gitu ya. Kalau sekarang paling 40 30 40 ton itu udah susah juga ngabisinnya per hari.
7: Oke, baik. Berarti memang kalau untuk masyarakat sendiri istilahnya jarang yang membeli cabai juga begitu ya, Pak ya?
8: Tetap cabai ya untuk daerah-daerah tertentu, misalnya Bogor dia kurang yang cabai rawitnya kurang, tapi dia cabai besarnya, jadi seperti itu. Memang pertumbuhan yang paling utamanya dari horeca, hotel, kafe dan street food itu yang banyak itu, terutama kawan-kawan kita yang dari geprek-geprek ini kan Lamongan, dari daerah-daerah itu yang paling utama. Karena mereka menyebarnya kan jauh ya, menyebarnya sampai. Kalau kita pergi ke Kendari aja, ke Manado aja, Kalimantan, itu orang-orang itu orang-orang Lamongan. Orang-orang Lamongan itu membawa budaya mereka ke sana. Dan itu juga seleranya disukai juga dan umum. Kalau kita yang orang dari Jakarta, geprek, ayam geprek, kita mau pergi kemana cari, ada. Tanya yang jual pasti orang Lamongan. Nah, kira-kira sama dengan ya kira-kira gitu, Pak.
7: Ya. Nah, kalau untuk Pak Hamid sendiri, apakah juga melihat kondisi harga tinggi ini memang bersifat sementara atau memang malah berpotensi berlanjut ini dalam beberapa pekan ke depan, Pak?
8: Nah, ini saya lihat data yang di saya ya, yang data basisnya yang kita kumpulkan kawan-kawan itu. Ini tergantung nanti kalau di Oktober ini. Misalnya di Oktober ini kan ini sudah siap-siap tanam nih ya, terutama yang paling besar ini di daerah Tuban itu kan sekitar 5.000 hektaran ya, 5.000 sampai 6.000 hektar. Ini yang paling besar. Kalau ini bisa tanam di bulan Oktober ada hujanan. Ini kita bersyukur kita dari Sumatera ada hujan di beberapa daerah, hujan di Depok ini hujannya masih malu-malu. Mudah-mudahan di Oktober mereka bisa tanam. Artinya kalau mereka di Oktober bisa tanam, kan kalau cabai rawit merah ini kan sekitar 70 hari sampai 80 hari sudah mulai panen. Berarti kan Oktober, November, Desember. Desember mungkin Januari puncaknya kita cukup banyak. Nah, kalau memang belum bisa tanam, untuk kita ini kan tanaman cabai, kita ini kan memang dasarnya adalah tada hujan, bukan khusus yang irigasi. Karena irigasi-irigasi itu dipakai untuk padi. Nah, petani-petani yang cabai ini adalah dipakai untuk yang tada hujan. Kalau nggak ada hujan, mereka nggak tanam. Nah, ini program-program ini yang memang harus masuk, pemerintah harus masuk. Oh, pada saat musim kemarau, bagaimana kita harus bisa, petani cabai kita bisa nanam. Nah, itu yang harus ini kan. Karena apa di musim hujan juga ada tantangan juga biasanya penyakitnya lebih banyak, pestisidanya lebih banyak yang harus kita gunakan untuk itu. Jadi memang harus kita masukkan ke arah situ.
7: Baik. Berarti kalau untuk nantinya meskipun ada musim hujan juga, ini malah semakin kompleks begitu perawatannya begitu ya Pak Hamid ya?
8: Oh betul Mbak, betul Mbak Ana.
7: Baik, berarti itu modalnya akan lebih banyak begitu istilahnya untuk pupuk.

0: gitu. Dan sekarang pun nggak banyak yang bisa yang bisa panen untuk menikmati harga. Hanya barah daerah yang memiliki air.
1: Baik. Nah, Pak Hamid, lalu kalau untuk indikasi dari pedagang sendiri, ini ada rantai distribusi yang menjadi salah satu faktor memperlebar selisih harga kah dari petani ke konsumen, Pak?
0: Kalau saya ngelihatnya ya, ini dari hitungan-hitungan supply chain rantai pasoknya hampir kecil sekali. Kenapa? Contoh, 63 di petani. Di induk berapa? 70.
1: Oke. Okay.
0: Artinya memang kalau kita lihat rantainya sekitar 5-7, loading, ekspedisi, kerusakan, itu memang banyak. Saya kalau nggak berani ya, apalagikan 36%, mungkin sekarang sudah sekitar 15% ya. Jadi itu masih bagus, dan konsumen membeli itu sudah sortiran dari orang-orang pasar. Karena nggak mungkin, memang ada beberapa sortiran yang memang dijual murah, biasanya di ada pelaku-pelaku yang memang menjual rumah makan yang memang bukan yang nomor satu, tapi yang nomor tiga itu, supaya ada nggak kejual yang tadinya berapa, sebenarnya yang penting kejual nggak di uang, ada yang begitu. Ya, jadi seperti itu, Mbak Ana.
1: Oke, baik. Nah, Pak Hamid, tapi kalau untuk tadi dikatakan kalau kita baru Januari begitu ya, banyaklah istilahnya cabainya panen begitu ya, Pak Hamid ya. Nah, kalau untuk nanti menjelang akhir tahun seperti apa? Karena kan periode permintaan juga tinggi nih, Pak Hamid.
0: Iya, betul. Saya belum kontak kawan-kawan di sekitar kota Sulawesi. Biasanya nih, Sulawesi itu selalu bisa tanam, ya. Dan biasanya harganya jauh lebih murah. Nah, di situ perlu intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah yang selama ini yang saya tahu adalah Badan Pangan Nasional. Itu Badan Pangan Nasional selalu menjadi pembela harga supaya jangan tinggi. Bagaimana caranya? Mereka ada namanya FDP, Fasilitas Distribusi Pangan, ya. Mereka datangkan misalnya harganya 35.000 di Sulawesi, di Nrekang atau di mana, dibawa ke Jakarta dengan harga yang sama. Ongkosnya mereka yang tanggung. Bayangkan itu, saya melihat peran Bapak Mas seperti itu. Sehingga dia nggak naik-naik itu harga, yeah. 75. Maunya petani-petani, anggota-anggota kita, jangan ada itu. Nggak juga. Artinya memang harus ada seimbang kita. Dan itu memang kita harapkan kawan-kawan petani dari Sulawesi bisa ada panen. Walaupun bentuknya beda dengan petani jenisnya di Jawa. Kalau di Jawa ini menjadi merah ya. Putih dari merah. Kalau mereka putih aja. Saya sendiri kalau mau makan cabai dari sana enggak oke. Tapi ya itu cukup untuk menahan harga, enggak melambung. Kalau enggak salah setahun atau dua tahun yang lalu dilakukan itu. Itu sukses banget itu. Sukses banget. Memang triknya jangan dimasukkan sekaligus. Ini kan psikologi pasar harga ini kan. Kalau dia begitu tahu kosong, langsung melambung. Maka harus ada yang nggak dikatai pasar harus masuk. Masuknya jangan banyak-banyak, 2 ton, setiap 2 hari 2 ton, 2 hari. Kan nggak, kalau sekaligus banyak ya habis juga tuh untuk FDP. Bayangkan aja untuk apa, mengangkut pesawat, biasanya Halim yang ini kan. Syukur-syukur juga yang bantu adalah pesawat-pesawat TNI Hercules bisa masuk. Oh, itu sangat sangat bagus sekali kalau memang bisa seperti itu kita optimalkan. Bukannya kami pengen harganya tinggi, enggak. Tapi kita pengen petani itu harus untung. Yeah. Itu petani. Tapi jangan kebangetan-kebangetan juga. Jangan begitu. Mungkin sekali-sekali yang boleh lah ya. Ini memang jaga tumbahan lagi, gitu Mbak Hana.
1: Iya, baik Pak Hamid. Semoga juga ini hujannya tidak malu-malu lagi begitu ya. Jadi harga cabenya tidak berani begitu ini Pak Hamid ya.
0: Ya ini kita sama-sama lah. Kira kawan-kawan juga pasti, kawan-kawan di pemerintahan di Bappanas itu matanya mata elang juga mereka cari sana cari sini.
1: Baik Pak Hamid. Terima kasih nih Pak Hamid telah menyampaikan update terkininya. Selamat sore Pak Hamid.
0: Selamat sore Mbak Ana, sukses selalu RRI Pro 3 FM ya, masih.
1: Ketua Umum Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia ACI Abdul Hamid berbicara terkait Badan Pusat Statistik laporkan harga cabai.

0: cabai merah tinggi di pekan ketiga September.
1: Wawancara Pro 3. Indonesia menyapa sore.
0: Dan kami akan hadirkan laporan reporter terkait kabar bursa dan rupiah.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan ditutup melemah pada perdagangan sore ini, berada di level 6.277,04. Bersama reporter Sasa Hania. Sasa, seperti apa pantauan terkininya?
3: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berakhir melemah di penutupan sesi perdagangan sore ini. Pergerakan terlihat setelah IHSG ditutup pada posisi 6.277,04 atau turun 107,68 poin atau sekitar 1,69%. Berdasarkan data perdagangan, IHSG bergerak fluktuatif sepanjang sesi perdagangan hari ini. IHSG dibuka pada level 6.392,33 dan menyentuh posisi tertinggi di 6.423,84. Mayoritas saham mengalami pelemahan, yaitu 533 saham melemah, 139 saham menguat, dan 118 saham stagnan. Sementara itu, aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi mencapai 13,721 triliun rupiah. Untuk volume saham yang diperdagangkan mencapai 32,04 miliar lembar dengan frekuensi lebih dari 2.147 kali transaksi. Sebelumnya, tim analis mengatakan bahwa hari ini IHSG akan menguji level di angka 6.300 hingga 6.350. Turunnya harga minyak dan penguatan pada indeks bursa global berpotensi membatasi pelemahan IHSG. Tim analis juga mencermati perkembangan kebijakan di Bursa Efek Indonesia atau BEI, yaitu penyesuaian ketentuan batasan harga terendah minimum dan juga auto rejection. Pembatasan itu diberlakukan untuk efek bersiat ekuitas dan dana investasi infrastruktur atau DINFRA, baik yang diperdagangkan di pasar reguler maupun juga di pasar tunai. Tim analis menilai positif pemberlakuan harga minimum saham menjadi Rp1 dan penyesuaian aturan batas ARB nominal. Kebijakan ini akan berdampak positif dalam meningkatkan likuiditas pasar dan mengoptimalkan mekanisme pembentukan harga yang wajar atau price discovery. Dampak negatifnya adalah risiko kerugian modal atau capital loss yang besar. Selain itu juga volatilitas karena spekulasi akan tinggi utamanya pada saham di bawah harga Rp50 per saham. Sekian perkembangan pasar keuangan sore ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Warta Nusantara.
0: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
0: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Woi, maju, maju, serasi, macet.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa sore.
5: Kami juga akan menghadirkan topik update lainnya terkait cegah kenaikan kasus ISPA, pelayanan kesehatan di Palangkaraya terus ditingkatkan. Pemerintah Kota Palangkaraya meningkatkan pelayanan kesehatan secara signifikan guna mencegah dampak buruk lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA yang dipicu kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya hingga September, akumulasi kasus ISPA sejak Juni telah menyentuh 9.324 kasus. Dengan lonjakan tertinggi terjadi sepanjang bulan Agustus sebanyak 3.104 kasus. Jadi sebagai langkah tanggap darurat, infrastruktur dan layanan medis ini dioptimalkan melalui berbagai strategi. Salah satunya adalah aktivasi rumah oksigen gratis 24 jam. Pemerintah telah mengaktifkan ruang oksigen darurat di 11 puskesmas di wilayah Palangkaraya. Salah satunya di Puskesmas Menteng dan Puskesmas Tangkiling yang menyiagakan ruang oksigen darurat selama 24 jam penuh, dilengkapi dokter dan perawat. Lalu ada prosedur penanganan cepat. Pasien yang mengeluhkan sesak napas, pusing atau batuk pilek akan langsung diperiksa tingkat saturasi oksigennya. Jika saturasi berada di bawah 90%, tindakan pemberian oksigen gratis akan langsung diberikan selama minimal 1 jam hingga kondisi pasien dievaluasi stabil. Lalu ada posko dan layanan kesehatan mobile. Selain vaskes stasioner, posko rumah aman asap ini didirikan di titik strategis seperti area depan kantor Gubernur Kalteng, layanan kesehatan mobile, dan pasokan oksigen portable. Ini dikerahkan hingga ke wilayah pelosok yang terdampak parah. Lalu ada kemudahan akses tanpa syarat. Seluruh layanan rumah oksigen darurat dan posko kesehatan akibat asap ini dapat diakses masyarakat umum tanpa perlu menunjukkan syarat KTP atau kartu BPJS Kesehatan. Nanti kami juga akan tanyakan seperti apa update terkininya terkait kenaikan kasus ISPA dan juga pelayanan kesehatan yang di Palangkaraya ini terus ditingkatkan. Seperti di daerah Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya. Lalu juga ada distribusi logistik gratis, yakni guna menekan resiko paparan udara buruk secara langsung. Puskesmas gencar membagikan masker gratis dan juga obat-obatan penanganan ISPA yang dipasok langsung oleh Dinas Kesehatan. Nah, masyarakat juga diimbau ini untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, selalu mengenakan masker pelindung kalau terpaksa keluar rumah. Dan juga segera mendatangi faskes terdekat seperti puskesmas pembantu atau rumah sakit apabila mengalami gejala sesak nafas. Karena juga tadi sudah ada berbagai langkah strategis yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dari Kota Palangkaraya. Nanti seperti apa, kami akan juga hadirkan perbincangannya untuk update terkininya dan juga kelompok usia mana yang memang paling banyak datang dengan keluhan atau diagnosis ISPA. Dan juga faktor yang paling sering menjadi pemicu ISPA yang ditemukan pada pasien di wilayah kerja Puskesmas Bukit Hindu. Lalu juga untuk kondisi lingkungannya dan kualitas udaranya, apakah memang dapat mempengaruhi resiko terjadinya ISPA di masyarakat? Nanti kami akan tanyakan lebih lanjut hal ini. Lalu juga langkah apa yang mungkin saat ini dilakukan Puskesmas Bukit Hindu untuk mencegah kenaikan kasus ISPA? Dan bagaimana dari puskesmas sendiri ini juga mengedukasi masyarakat mengenai gejala awal ISPA dan kapan seseorang perlu mendapatkan pemeriksaan medis. Saat ini kami telah tersambung bersama Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya, Heliana.
6: Wawancara Pro 3.
5: Bu Heliana, selamat sore. Baik, Bu Heliana, nanti kami akan hubungi Ibu kembali ya dari line telepon yang lainnya. Ini Bu Heliana. Baik, saat ini kami baik, Bu Heliana ini sudah tersambung kembali dengan baik begitu sambungan koneksinya Bu Heliana. Nah, Bu Heliana, kalau untuk perkembangan kasus ISPA sendiri yang ditangani di UPTD Puskesmas Bukit Hindu dalam beberapa waktu terakhir ini seperti apa?
7: Ini untuk kalau untuk jumlah kasus ya, kalau kita bandingkan dari sebelum adanya kejadian apa kabut asap yang di terutama di khususnya di wilayah Kota Palangkaraya itu kan dari akhir Juli memang ada peningkatan untuk kasus ISPA itu sendiri. Dari yang di bulan Juni itu ada sekitar 296, kemudian ada peningkatan di bulan Juli itu ada sekitar 436. Kemudian di bulan Agustus 480 dan untuk September sampai per hari ini itu sudah di 335 gitu sampai sore hari ini yang kita tangani untuk kasus ISPA di Puskesmas Bukit Hindu.
5: Nah, Bu Heliana, kalau untuk kelompok usia ini yang paling banyak datang begitu dengan keluhan atau diagnosis ISPA seperti apa, Bu? Karena signifikan cukup ya, Bu ya, dari 296 ke 436 ya.
7: Gejalanya ya batuk, pilek, terus ada demam juga, nyeri tenggorokan seperti itu. Tapi yang selama ini kita tangani tidak ada sih sampai yang kita rujuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan ini. Semuanya bisa kita tangani di puskesmas.
5: Lalu kalau untuk cara puskesmas sendiri mengedukasi masyarakat ini soal gejala awal ISPA dan kapan seseorang perlu mendapatkan pemeriksaan medis, seperti apa itu di sana, Bu?
7: Selama ini kita menganjurkan kepada masyarakat, terutama khususnya wilayah kerja Puskesmas Bukit Hindu, kita selalu mengedukasi dengan situasi seperti ini memang sangat sulit sekali ya. Jadi kita menghimbau kepada masyarakat kalau bisa untuk membatasilah untuk kegiatan di luar ya, aktivitas di luar, kecuali kalau memang itu terpaksa ya kalau bisa menggunakan masker. Seperti itu. Nah, kemudian kalau bagi pengunjung puskesmas, kita juga menyediakan masker gratis seperti itu. Jadi bila ada yang berkunjung ke puskesmas tidak menggunakan masker, jadi kita himbau untuk menggunakan masker seperti itu.
5: Baik. Nah, Bu Heliana, kalau untuk kesiapan tenaga medisnya di sana seperti apa dan juga fasilitas puskesmasnya ini?
7: Ya, kalau untuk tenaganya kita cukup karena kebetulan kita jumlah dokternya juga lumayan cukup ya. Kita dokter umumnya ada 6. Jadi kalau dilihat dari jumlah penduduk yang kita layani sekarang itu kesediaannya tercukupi seperti itu. Untuk masker juga sampai saat ini masih kita bisalah mencukupi juga untuk pasien atau pengunjung puskesmas yang datang ke puskesmas seperti itu. Jadi kita menyediakan juga bagi masyarakat yang berkunjung ke puskesmas untuk masker, kemudian oksigen juga kita menyediakan juga layanan oksigen gratis ya. Jadi gratis tanpa, walaupun tidak ada kartu jaminan kesehatan atau apapun, jadi kita melayani secara gratis untuk ruang pelayanan oksigen juga kita sediakan seperti itu.
5: Itu ada ruang pelayanan oksigen, menampungnya untuk berapa pasien ini cukupnya, Bu?
7: Ruang pelayanan oksigen ini kita fasilitas yang ada di puskesmas. Nah, kebetulan kita adanya ruang tindakan, jadi kita gabung di ruang tindakan. Tapi kita sudah antisipasi karena ruangan tersebut aksesnya satu dengan ruang pemeriksaan. Nah, jadi kalaupun toh pasiennya lebih dari satu, kita ini kan ke ruang pemeriksaan seperti itu.
5: Baik. Lalu kalau untuk puskesmas sendiri, tadi sudah ada begitu ya pasiennya yang memang datang dengan keluhan ISPA, gejala demam, pilek, batuk begitu ya. Apakah juga ada pemantauan khusus kembali ini terhadap tren kunjungan pasien, lalu juga dengan keluhan pernapasannya, Bu Heliana?
7: Kita sih selalu menghimbau ya kepada masyarakat, jika memang keluhannya berlanjut seperti itu ya, silakan untuk datang ke puskesmas, apalagi kan untuk aksesnya ke fasilitas kesehatan ya, terutama khususnya di Kota Palangkaraya itu tidak jauh lah, ibaratnya di beberapa tempat di seluruh kelurahan, kecamatan itu untuk fasilitas kesehatan semua ada. Jadi jika setelah diobati gitu ya, tidak ada perubahan atau apa, silakan lagi untuk kontrol ke puskesmas kembali seperti itu.
5: Baik. Ini rata-rata kalau memang sudah ke puskesmas begitu ya, ada keluhan ISPA, apakah selalu semua diberikan obat ini, Bu?
7: Rata-rata sih selama ini kita kasih pengobatan. Nah, di ruang pelayanan oksigen itu tidak semua sih, karena yang datang itu kan sepertinya gejalanya cuman sesak gitu aja. Jadi diberikan kita lakukan observasi, kemudian kita berikan terapi oksigen. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokternya, jadi dianjurkan untuk ini. Jadi tidak semua juga diberikan obat seperti itu, karena memang apalagi dilihat ya beberapa hari ini memang asap ini lumayan agak pekat seperti itu. Jadi ada beberapa yang mengeluh pusing apa. Jadi kita berikan ini terapi oksigen setelah dilakukan pemeriksaan seperti itu.
5: Baik. Lalu kalau untuk puskesmasnya sendiri, dengan adanya dampak asap atau kualitas udara ini, seperti apa yang dirasakan, Bu?
7: Untuk petugas
5: di puskesmasnya sendiri, itu seperti apa, Bu? Ada antisipasi dampak asapnya juga kah? Atau bangunannya seperti apa itu, Bu, yang dikeluhkan? Atau memang masih baik-baik saja?
7: Untuk petugas?
5: Ya, petugasnya dan juga bangunan puskesmasnya ini.
7: Kalau kita ya, karena mungkin ini kita ya dalam siklus berapa tahun kita pasti ada ini ya. Jadi kita tuh sudah antisipasi seperti itu. Untuk petugas-petugasnya juga ya, ya biar bagaimanapun karena petugas kesehatan ya dalam hal ini menjadi garda terdepan ya seperti itu. Tapi tetap kita memperhatikan juga gitu segi ininya, fisiknya dari teman-teman ini. Jadi ya kita himbau tetap harus ya dari segi penolongnya harus menjaga juga seperti itu. Jangan sampai yang penolongnya jadi jadi tumbang juga seperti itu. Tapi ya itulah, kita berharap sampai sekarang ya syukurlah semuanya teman-teman dalam kondisi sehat. Jadi kita selalu bisa ada untuk warga Kota Palangkaraya gitu.
5: Baik. Nah, Bu Heliana, kalau untuk kesalahan sendiri ini yang masih sering dilakukan masyarakat ketika memang sudah mengalami gejala ISPA, itu bagaimana seharusnya mereka bersikap, Bu Heliana?
7: Terkadang ya mungkin kita nggak tahu ya, masyarakat ini masih bisa kadang resep obat sendiri seperti itu ya. Itu sih yang kita sayangkan seperti itu ya. Padahal kan iya sebenarnya seharusnya ya ke puskesmas kita bisa konsul ke dokter apa segala macam. Jadi jangan jangan penerapi atau pengobatan sendiri, karena mungkin obatnya bisa dibeli dengan bebas sendiri, jadi ngeresep sendiri seperti itu. Jadi yang sebenarnya tidak perlu antibiotik, tapi sudah diminum antibiotik terlebih dulu seperti itu. Jadi itu sih yang selalu kita himbau juga, apalagi yang sudah ini biasanya kita edukasi juga, tidak lelah-lelahnya kita mengedukasi masyarakat. Ya kalau bisa ya inilah dengan petugas kesehatan seperti itu, karena ya itu tadi jangkauannya untuk fasilitas kesehatan kan sangat mudah sekali gitu yang terjangkau. Jadi sayang sekali seperti
5: tinggal
7: itu kalau
5: datang begitu ya,
7: tidak
5: Bu,
7: dimanfaatkan. Iya, seperti itu.
5: Baik, aksesnya juga terjangkau begitu ya. Lalu juga untuk pelayanannya ini sudah akan terlayani dengan baik begitu ya, Bu Heliana ya.
7: Iya, apalagi yang terdampak asap ini memang kita gratiskan seperti itu ke puskesmas gitu.
5: Baik.
7: Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan ya, kalau memang kondisinya sangat membutuhkan gitu ya. Kami selalu siap lah untuk menjaga kesehatan, karena ini memang jadi tugas dan tanggung jawab kami seperti itu.
5: Oke, baik. Bu Heliana, ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya. Semoga keadaan kondusif kembali begitu ya, Bu Heliana ya.
7: Amin, amin.
5: Sehat selalu juga
7: amin,
5: untuk Bu Heliana, lalu juga tim yang bertugas di sana.
7: Amin,
5: selamat
7: amin.
5: Sore.
7: Iya, ya, selamat sore.
5: Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya, Heliana, berbicara terkait cegah kenaikan kasus ISPA. Pelayanan kesehatan di Palangkaraya terus ditingkatkan.
4: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
6: Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah sedang menganalisa pendidikan negeri gratis yang merupakan tindak lanjut arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Presiden menyatakan setuju apabila pendidikan negeri di Indonesia digratiskan. Jenjang pendidikan tersebut mencakup tingkat dasar, sekolah menengah pertama atau SMP, hingga perguruan tinggi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
4: Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam, program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam, disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda atau juga menanggapi topik yang telah kami hadirkan tadi. Dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

Seperti apa cuaca di daerah Anda? Atau mungkin dari Anda pendengar ini saat ini sudah ada yang terpapar adanya ISPA di daerah Anda yang mengalami karhutlah. Anda dapat menyampaikannya kepada kami, bercerita bagaimana cara Anda mencegah adanya ISPA di daerah Anda. Atau mungkin Anda dapat menanggapi topik yang telah kami hadirkan tadi, yakni terkait kenaikan harga cabai merah. Apakah juga mungkin di daerah Anda ada yang harganya masih normal seperti yang disebutkan oleh dari Asosiasi Agribisnis Cabai tadi, petani cabai. Disebutkan kalau memang harganya ini tidak masalah begitu untuk harga di Pulau Jawa. Atau pendengar ada yang mungkin dari berada di Pulau Sulawesi, daerah Sulawesi, dapat menceritakan kepada kami seperti apa harga cabai merah di daerah Anda. Apakah juga ada yang sudah mengalami penipisan stok, seperti apa? Anda dapat menceritakannya kepada kami.

0: Kita beralih ke informasi dari reporter terkait Disnaker Kabupaten Pasuruan menggelar program short course atau pelatihan singkat berbasis penempatan industri sebagai upaya menekan angka pengangguran. Bersama reporter Emil Akbar.
1: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan mulai gencar menggelar program short course alias pelatihan kilat berbasis penempatan industri. Berbeda dengan pelatihan reguler yang memakan waktu berbulan-bulan, short course ini didesain dengan durasi singkat untuk merespons kebutuhan mendesak dunia kerja, salah satunya PT Berkat Ganda Sentosa di Kecamatan Gempol. Pelatihan ini dibuka oleh Sekda Kabupaten Pasuruan Yuda Triwidasa Songko Senin pagi. Menurut Yuda, program ini menggunakan DBHCHT tahun 2020 yang tujuannya untuk menekan angka pengangguran, di mana lulusan dari program ini tidak sekedar dilatih tetapi langsung disalurkan atau ditempatkan bekerja di perusahaan.
2: Hari ini kita mengikuti kegiatan pembukaan pelatihan short course, pelatihan berbasis penempatan. Kita apresiasi, terima kasih kami sampaikan kepada PT Berkat Ganda Sentosa yang selama ini juga sudah bersama-sama kita melakukan pendampingan untuk menekan angka tingkat pengangguran terbuka dan sesuai dengan tematik kebutuhan dunia kerja yang dibutuhkan oleh PT Berkat Ganda Sentosa.
1: Sementara itu, HR Manager PT Berkat Ganda Sentosa Wahyu Budi Prianto menyambut baik program short course sebab terbukti sebagai perwujudan kolaborasi epik antara pemerintah daerah bersama dunia industri. Saat ditanya jumlah kebutuhan akan karyawan, ia menyebut perusahaan membutuhkan 350 pekerja. Dari jumlah ini, PMK Pasuruan membantunya dengan memberikan pelatihan kepada separuh dari jumlah kebutuhan.
3: Pada intinya, kita ingin merangkul bersama-sama karena kita sama-sama ingin menciptakan kondusivitas. Calon pekerja yang mengikuti pelatihan, untuk yang di event pertama dulu itu hanya 16 orang, kemudian kegiatan kedua itu 33 orang, yang angkatan ini nanti ada 64 orang. Dan ini akan kita lakukan secara bertahap, secara kontinu dengan menyesuaikan kebutuhan yang ada di kami. Karena kalau kita melihat kebutuhan yang nanti akan datang, itu kurang lebih sekitar 350 karyawan. Dan harapan kami dengan hadirnya pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan short course, itu bisa memfasilitasi kebutuhan perusahaan.
1: Dalam program short course ini, total ada 128 peserta pelatihan. Seluruhnya dibagi menjadi 8 gelombang dengan masing-masing 16 peserta. Selama pelatihan, mereka dilatih oleh para instruktur dari BLK Pandan maupun Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Sidoarjo. Emil Akbar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pastikan pendengar Anda juga terus mendengarkan Pro 3 RRI karena usai ini kami juga akan terus menyampaikan informasi terupdate lainnya dari para reporter kami di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, pemerintah mendorong industri tekstil dan produk tekstil serta sepatu tumbuh lebih cepat untuk membuka lapangan kerja secara masif. Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria mengatakan industri tekstil dan sepatu merupakan sektor padat karya yang memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk itu, pemerintah saat ini sedang membahas langkah yang diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang sehat agar industri tersebut dapat berkembang dan dapat tumbuh secara kompetitif. Kita ke berita lainnya, operasi SAR hari ke-10 kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 jenazah korban dari dalam badan kapal yang tenggelam. Bersama reporter Rizky Wahyudi. Rizky, seperti apa pantauan terkininya di sana?
1: Baik, dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan, operasi SAR hari ke-10, Selasa 21 September 2026, kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Dan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 jenazah korban dari dalam kompartemen kapal yang tenggelam di dasar laut. Saat dikonfirmasi tadi, Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin I Putu Sudayana mengatakan ketiga korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan selanjutnya dievakuasi dari lokasi kejadian untuk dibawa ke rumah sakit Bayangkara yang ada di Banjarmasin. Berikut penuturannya untuk RRI.
2: Sisar hari ke-10, ada KM Virgo Transport. Update sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, operasi SAR hari ke-10 terhadap KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa itu hari ini bisa mengevakuasi 3 orang jenazah, semuanya dalam keadaan Mac Delta. Kemudian dari lokasi kejadian dievakuasi dengan menggunakan helikopter Basarnas Air 3601 menuju ke Bandara Samsudin Nur. Dari Bandara Samsudin Nur itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara.
1: Dalam operasi hari ke-10, tim SAR gabungan mengerahkan 1 unsur udara dan sejumlah unsur laut untuk mendukung proses pencarian serta evakuasi korban. Adapun unsur laut yang dikerahkan diantaranya KN SAR Kamajaya, KN SAR Pacitan, TB Dragon, KRI Nala, KRI Kanofus, KN Miang Besar, KP Orca, KN Gratin, dan KN Kunyit. Seluruh unsur tersebut berkolaborasi di lapangan untuk mendukung pelaksanaan operasi SAR. Adapun sejumlah tersebut berada dalam posisi siaga dan mendukung proses pencarian dan evakuasi korban di lokasi kejadian. Sementara itu, untuk kondisi cuaca pada sore hari ini turut mempengaruhi pelaksanaan operasi, yang mana pendengar gelombang mulai meningkat sejak sekitar pukul 14 WITA tersebut, dan hingga kini ketinggian sekitar 2 hingga 2,5 meter. Adapun penyelaman pada sore hari ini dilakukan 1 kali karena kondisi tersebut, dan penyelaman sore hari ini belum ditemukan korban tambahan. Dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara, Konsul Jenderal RI San Francisco Yohpi Ihsan Wardana menyebutkan, budaya dan produk Indonesia dapat menjadi pintu masuk untuk memperluas kemitraan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ia mengatakan ketertarikan masyarakat Amerika Serikat terhadap kop, gamelan, pencaksilat, dan wisata Indonesia dapat memperkuat hubungan antar masyarakat sekaligus membuka peluang perdagangan, investasi, pendidikan, dan kolaborasi. Oleh karena itu, KJRI San Francisco berupaya mempromosikan budaya dan produk Indonesia melalui acara promosi terpadu Indonesia yang sekaligus memperingati 81 tahun kemerdekaan Indonesia di Palace of Fine Arts. Berita olahraga, tim tenis meja ganda campuran Indonesia Afan Pratama Cindy Putri berhasil mengalahkan wakil Iran Benjamin Faraji Setayes Ilokani dengan skor 3-2 pada laga pertama mereka di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Mereka mengawali laga dengan tidak baik setelah tertinggal 12-14 dan 6-11 pada 2 game pertama. Namun akhirnya Afan Cindy sukses mengembalikan keadaan dengan 3 kemenangan di 3 game terakhir. Kemenangan membuat Afan Cindy melaju ke babak berikutnya dan akan menghadapi pasangan Korea Selatan Jun Sung Oh Nae Yong Kim pada 23 September mendatang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Lalu juga mengakses terkait Instagram dan @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Lembaga Penyiaran Publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang senantiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, saya Mas Prakasa mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI di tanggal 11 September. 81 berarti seumuran nih sama NKRI ya, sepantaran ya. Semoga terus mengudara dan semakin jaya. Amin.
1: Seger banget. Kamu tahu rawon kan? Sup daging khas Jawa Timur ini resmi menjadi sup terenak di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023. Menurut daftar yang dirilis pada 31 Juli 2023 ini, rawon mendapat raihan bintang senilai 4,8. Angka tersebut mengungguli 9 sup khas negara lain yang juga masuk ke dalam daftar tersebut. Menariknya, sajian khas Jawa Timur berupa potongan daging dalam kuah hitam ini berhasil mengalahkan sup mie asal Jepang, ramen. Sup beraroma ini dibuat dengan daging sapi yang dimasak berlahan dan bahan-bahan tradisional Indonesia lainnya seperti daun jeruk, serai, jahe, dan juga cabai. Dalam ulasan daftar tersebut, Taste Atlas menyoroti penggunaan buah kluwak atau kenari hitam sebagai elemen kunci resep rawon. Sebab buah kluwak terkenal sangat beracun jika dimakan mentah. Dan buah kluwak dihaluskan dengan bahan dan rempah lainnya memberikan cita rasa khas yang gurih serta warna hitam gelap yang unik pada masakannya. Dan sebagai informasi nih, rawon adalah sup khas Jawa Timur yang diduga berasal dari Ponorogo. Menurut catatan sejarah, rawon tercatat dalam prasasti Taiji dari 902 Masehi melalui kata rarawan. Dalam satu mangkok rawon, biasanya diisi dengan daging sapi ditambah kecambah, daun bawang iris, ditambah dengan kuahnya yang gurih, lalu pelengkapnya adalah kerupuk udang dan telur asin. Rasanya enak banget. Jadi gak salah kan kalau rawon jadi sup terenak di dunia.
2: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kementerian Agama membatasi penggunaan gawai di Satuan Pendidikan Keagamaan selama kegiatan pembelajaran. Aturan tersebut berlaku bagi murid, guru, dan tenaga kependidikan di lingkungan Satuan Pendidikan Binaan Kemenag. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Menppa Arifah Fauzi menegaskan, ekonomi perawatan berperan penting memperkuat pembangunan manusia, ketahanan keluarga, dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Arifah, pengelolaan pekerjaan perawatan perlu mendapat perhatian karena berkontribusi menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga dan masyarakat. Jonathan Christie gagal menjalankan tugasnya di perempat final bergu putra Asian Games 2026. Jojo kalah dari Leong Chun Hao. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan hadirkan segmen Warta Nusantara Sore berisikan informasi dari reporter di berbagai daerah.
0: Warta Nusantara.
1: PDAM Tirta Katulistiwa memastikan air bantuan untuk warga Pontianak hingga hari ini tetap memenuhi standar kesehatan. Penegasan disampaikan menyusul keluhan warga terkait bau kaporit pada air yang diterima. Bersama reporter Indri Rizkita. Indri.
2: Ya, pendengar, keluhan mengenai aroma kaporit muncul setelah warga menerima dan memindahkan air bantuan ke dalam galon maupun jerigen. Di tengah kondisi air baku yang masih terdampak intrusi air asin, pasokan air tawar menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat Kota Pontianak. PDAM Tirta Katulistiwa Kota Pontianak pun melakukan pengujian terhadap air bantuan sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Direktur Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak, Muhammad Zulhiyardi, mengungkapkan bahwa air bersih bantuan yang diberikan kepada masyarakat telah melalui tahapan pengujian sesuai standar nasional Kementerian Kesehatan. Pengujian dilakukan antara lain terhadap kadar klorida, TDS, serta salinitas air. Menurut Zulhiyardi, aroma seperti kaporit yang dirasakan warga saat air dipindahkan ke galon atau wadah berasal dari proses pembubuhan disinfektan dan zat kimia lainnya. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bakteri yang terkandung dalam air telah mati sehingga air dapat digunakan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi. Berikut pernyataan singkat dari Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Kota Pontianak, Muhammad Zulhiyardi.
3: Masyarakat

0: Ikatan Peristiwa.
1: Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia atau World Car Free Day dirayakan secara global pada tanggal 22 September. Hari ini bertujuan untuk mendorong pengendara di seluruh dunia agar berhenti menggunakan kendaraan bermotor dan mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan. Adanya Car Free Day juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum guna mengurangi emisi gas. Hari Bebas Kendaraan Bermotor berawal pada tahun 1950-an saat mobil dianggap sebagai gangguan lingkungan yang nyata. Car Free Day di Indonesia pertama kali diadakan pada September 2007 di Jakarta. Terbuat dari tembaga dan kuningan yang ditopang 21.000 batang baja seberat 2.000 ton, serta baut sebanyak 170.000 buah. Patung Garuda Wisnu Kencana GWK melambangkan karya seni berbalut teknologi dalam pembuatannya. Dengan perpaduan itu, patung GWK mampu bertahan selama kurang lebih 100 tahun. Patung wujud dari Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara dalam agama Hindu yang sedang mengendarai seekor burung Garuda ini juga tercatat sebagai salah satu patung tertinggi di dunia. Patung karya Inyoman Warsa yang dibangun sejak 1997 ini diresmikan pada 22 September 2018.
0: Warta Nusantara.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur menemukan 67 kasus influenza-like illness, yakni penyakit mirip influenza, bersama reporter Diana. Diana.
3: Ya, pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mencatat ada 67 kasus influenza-like illness atau ILI, yakni penyakit yang mirip influenza, ditandai dengan demam tinggi, suhu di atas 38 derajat Celcius, dan batuk-batuk. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Dwi Herman Susilo mengatakan mengajak masyarakat untuk selalu waspada terhadap penularan penyakit ILI yang mirip dengan influenza dengan berperilaku hidup bersih, rajin mencuci tangan, menggunakan masker, serta menjaga daya tahan tubuh.
4: Ya, saya kira kewaspadaan di masyarakat ya untuk mencegah itu ya mungkin kayak COVID dulu ya,
3: Pendengar, Dwi Herman Susilo menyebutkan berdasarkan data yang diperoleh dari puskesmas maupun rumah sakit hingga pertengahan September 2026, Dinas Kesehatan Situbondo mencatat ada 67 kasus ILI di Kabupaten Situbondo. Kasus ILI atau penyakit yang mirip influenza menyebar di 10 puskesmas diantaranya Sumber Malang, Banyu Blugur, Melandingan, Bungatan, Kendit, Situbondo, Kapongan, Arjasa, Banyu Putih, dan Widoro Payung, Kecamatan Besuki. Dinas Kesehatan setempat terus melakukan monitor dan berupaya untuk menekan angka penyebaran penyakit yang mirip influenza ini. Ia juga memastikan bahwa di Situbondo belum ditemukan kasus superflu yang gejalanya juga mirip dengan influenza like illness. Ia mengaku terus melakukan pembaharuan data dari puskesmas maupun rumah sakit untuk mengetahui perkembangan kasus influenza like illness. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan, Pro 3 RRI Jakarta terus mengudara untuk Indonesia.

0: KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Bersama reporter Yofri Haryadi.
1: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
2: Penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan. Penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
1: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di kantor tanah Kabupaten.

0: yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
1: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Musim kemarau yang panjang membuat debit air Waduk Cirata di Maleber, Cikalong, Kulon, Cianjur menjadi surut hingga petani ikan beralih bercocok tanam. Bersama reporter Yan Sofyan. Yan Sofyan.
3: Baik pendengar, surutnya air Waduk Cirata di kawasan Maleber, Desa Gudang, Kecamatan Cikalong, Kulon, Cianjur dikarenakan musim kemarau yang berkepanjangan. Dengan adanya kondisi tersebut, membuat ratusan hektar kawasan yang biasanya digenangi air namun saat ini mering. Warga sekitar pun memanfaatkan lahan akibat surutnya air Waduk Cirata kini bercocok tanam. Berbagai tanaman seperti cabai, ketimun, jagung, kacang panjang, serta padi. Menurut seorang warga kampung Babakan Karet, Desa Mande, kini mengatakan surutnya Waduk Cirata dari bulan 7.
4: Bulan 7 kemarin.
3: Surut?
4: Ya.
3: Biasanya
4: naik lagi. Kadang-kadang sesi 3, sesi 1 naik lagi.
3: Naik lagi.
4: Ya.
3: Ini sementara di apa? Ditanami apa, Bu?
4: Tanami cabe, ya timun gitu. Walau ya,
3: kalau sebelum menanam di sini seharinya apa, Bu, warga?
4: Warga biasa ke laut.
3: Oh, gitu. Petani ikan.
4: Iya, petani ikan.
3: Nah, ini kering jadi
4: sekarang beralih. Ya ke iya ke nanam ya.
3: Ada ya pendengar, lahan yang biasanya berada di bawah genangan air Waduk Cirata kini dimanfaatkan warga ditanami berbagai sayuran. Begitupun seorang petani endang warga Mande mengatakan semua ditanami mentimun untuk dipetik hasilnya, sedangkan dalam satu kali panen hasil timun yang diperolehnya mencapai sekitar 5 kuintal dan langsung dijual kepada bandar dengan harga 2.000 per kilogram. Namun lahan yang ditanami berbagai macam sayuran itu akan kembali terendam apabila debit air Waduk Cirata kembali naik. Dari Cianjur, Jawa Barat, yang Sopian Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kemarau panjang picu kekeringan, BPBD Sumba Barat imbau masyarakat waspadai potensi kebakaran lahan dan hutan. Bersama reporter Jerry Lendi.
5: Pemerintah Kabupaten Sumba Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam selama musim kemarau panjang. Kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah dinilai dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan, lahan, dan padang. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran saat membuka atau mengelola lahan karena api dapat dengan mudah meluas dan mengancam pemukiman warga. Kepala BPD Sumba Barat Antonius Eskaba menyebutkan sejumlah langkah mitigasi telah dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran dan dampak kekeringan. Salah satunya dengan memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak membakar padang, membuka lahan. Warga juga diminta menghindari penggunaan api maupun peralatan yang berpotensi menimbulkan kebakaran, terutama dalam kondisi cuaca yang kering. Selain kebakaran hutan dan lahan, pihak BPBD juga mencatat sejumlah kejadian kebakaran rumah. Berdasarkan pemantauan, beberapa kasus diduga dipicu arus pendek listrik serta kelalaian meninggalkan api yang masih menyala di dapur. Dalam menghadapi kekeringan, BPBD Sumba Barat telah melakukan pemetaan terhadap wilayah yang dinilai rawan mengalami kekurangan air. Penyaluran air bersih juga dilakukan di sejumlah titik yang terdampak kekeringan. Upaya mitigasi turut dilakukan melalui program Desa Tangguh Bencana dengan melibatkan masyarakat agar mampu melakukan koordinasi dan penanganan awal terhadap potensi bencana di wilayah masing-masing.
6: Kami juga sudah melakukan langkah-langkah pemetaan terhadap daerah-daerah rawan kekeringan yang di mana kami juga melakukan penduk perimbangan air bersih di beberapa, sedangkan terkait dari itu juga saya himbau kepada masyarakat untuk marilah kita jaga lingkungan kita dalam hal ini janganlah kita menebang pohon waktu membakar.
5: Saat ini terdapat 16 desa tangguh bencana yang telah dibentuk di Kabupaten Sumba Barat. Sementara itu, pemerhati lingkungan di Pulau Sumba, Daud Nani, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi lingkungan yang semakin kesang. Menurutnya, kemarau panjang yang terjadi saat ini tidak hanya berkaitan dengan

0: siklus musim, tetapi juga selalu menimbulkan persoalan lingkungan dan kemanusiaan. Dampaknya dirasakan di sejumlah wilayah di Pulau Sumba, seperti sumur warga yang mengering, lahan pertanian mengalami gagal panen, serta ternak kekurangan pakan dan air. Masyarakat bahkan harus berjalan kaki cukup jauh untuk mendapatkan air bersih.
1: Kami sebagai penggiat lingkungan di Pulau Sumba ini, kami ingin menegaskan bahwa kemarau panjang yang kita alami hari ini bukan lagi sekedar siklus musim saja, tapi sudah menjadi krisis lingkungan dan krisis kemanusiaan. Dampak yang dirasakan masyarakat saat ini itu dampaknya sangat nyata di Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya, di mana sumur-sumur warga sudah menjadi kering, sawah yang pernah ada hujan juga sudah gagal panen, ternak kekurangan pakan dan air juga, dan bahkan anak-anak serta ibu-ibu pun harus menimbah air dengan berjalan kaki berkilo-kilo untuk mendapatkan air.
0: Datnani menyebutkan bahwa kerusakan daerah resapan air terjadi akibat pengundulan hutan di wilayah hulu. Saat hujan turun, air tidak tersimpan dengan baik dan langsung mengalir. Ia mengusulkan gerakan menjaga mata air melalui peraturan adat serta menghentikan pembakaran savana dan hutan. Ia berharap pemerintah tidak hanya memberikan bantuan air bersih ketika kemarau panjang terjadi, tetapi juga menghadirkan solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan ketersediaan air di Sumba. Masyarakat juga diajak menjaga lingkungan dan menanam pohon sebagai bagian dari upaya menyelamatkan sumber air bagi generasi mendatang. Menurutnya, menjaga hutan dan daerah resapan berarti menjaga ketersediaan air untuk kehidupan masyarakat Sumba di masa mendatang. Dari Sumba Barat, Cirlende, RRI Sumba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kami hadirkan pantauan lalu lintas terkini di Simpang Semanggi, Jakarta Selatan, JPO Tebet, Jakarta Selatan, Simpang Tugu, Kartosuro, Jawa Tengah, Jalan Malioboro, Yogyakarta. Bersama Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Hana di studio dan selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan jam pulang perkantoran, pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi khususnya di jalur arteri, baik dari arah Gatot Subroto yang akan menuju Senayan atau Slipi maupun arah sebaliknya, di mana kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, dan saat ini kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, berkisar di bawah 10 km per jam. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Kemudian untuk di jalur tol, saat ini perlambatan kecepatan terjadi, khususnya kendaraan yang akan menuju ke arah Kuningan dari arah Cawang. Namun demikian untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami tetap menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dan menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, pada umumnya situasi lalu lintas di sana mengalami peningkatan volume kendaraan. Namun demikian masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Semanggi yang akan menuju Cawang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri juga terpantau ramai lancar, baik dari Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini banyak juga angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Dan bagi Anda yang akan menuju ke kawasan Cawang melalui jalur tol dalam kota, harap tetap bersabar mengingat adanya peningkatan volume kendaraan di jalur tersebut yang berimbas pada perlambatan kecepatan di kawasan ini. Dan untuk selanjutnya kita akan beralih ke kawasan Simpang Kartosuro, Jawa Tengah. Situasi lalu lintas di sana pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang signifikan, baik dari arah Klaten yang akan menuju Jogja maupun dari Sukoharjo yang akan menuju ke arah Semalang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada sore hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju Keraton Jogja maupun yang akan menuju ke arah Pasar Kembang. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau harap tetap berhati-hati ramainya aktivitas masyarakat dan juga kendaraan tradisional yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan pemirsa, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
1: Baik, terima kasih Brigadir Yasinta telah menyampaikan seperti apa informasi lalu lintas terkini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Warta Nusantara.
1: Sebagai upaya permohonan turun hujan, Civitas Akademika Yayasan Pendidikan As-Soma Diqiyah mengajak seluruh masyarakat mengikuti sholat istisqa berjamaah yang digelar hari ini di Alun-Alun Tuban bersama reporter Witra Adila. Witra.
4: Baik, terima kasih pendengar. Di tengah tantangan cuaca dan bencana yang melanda di berbagai wilayah di Indonesia, Civitas Akademika Yayasan As-Soma Diqiyah Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur menggelar ibadah sholat istisqa atau sholat minta hujan. Kegiatan ini dilangsungkan di Alun-Alun Tuban dan diikuti oleh ratusan santri begitu ya. Ada 300 santri dan 60 guru, kemudian juga ada beberapa masyarakat sekitar yang turut andil dalam kegiatan sholat jemaah tersebut. Pelaksanaan ibadah ini memang merupakan wujud ikhtiar dalam doa untuk segera diturunkan hujan begitu. Hal itu disampaikan oleh Gus Riza atau Kiai Haji Riza Solahuddin Habibi yang merupakan pengasuh pondok pesantren dari As-Soma Diqiyah Kabupaten Tuban. Yang menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memang murni sebagai bentuk permohonan agar diturunkan hujan begitu ya, yang menjadi suatu hal yang sangat diharapkan oleh semua orang. Dan tidak hanya berfokus pada kebutuhan itu saja, kegiatan ini juga memang sebagai salah satu upaya dan rasa keprihatinan yang mendalam atas berbagai musibah dan bencana alam yang saat ini khususnya kebakaran hutan dan lahan yang melanda di Kalimantan. Dan Gus Riza juga mengingatkan kembali terkait dengan esensi dari pelaksanaan sholat istisqa sendiri dari teladan di masa Nabi Muhammad, di mana menurutnya bahwa syarat utama agar doa dan juga ibadah yang telah dilakukan ini terkait dengan permintaan hujan ini agar bisa dikabulkan bukan hanya sekedar ibadah saja, tetapi juga komitmen dari umat manusia dalam menjaga persatuan, kesatuan, serta menghindari segala bentuk perselisihan antar sesama. Dan pendengar, saya akan memutarkan hasil statement dari Gus Riza.
5: Yang pertama, ini surat istisqa ya, surat untuk meminta hujan. Jadi, satu karpet untuk menurunkan hujan itu bernama surat istisqa. Ma'un turun begitu, air turun, sehingga kekeringan stop, bukan hutan stop, iklim cuaca agak adem begitu, ini panas sekali.
4: Karena pendengar, selain sebagai bentuk keprihatinan atas karhutlah di Kalimantan, terkait dengan kekeringan ini juga melanda hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Tuban. Dari sholat istisqa yang telah digelar ini, ia berharap agar doa yang dipanjatkan, khususnya di ruang publik, termasuk di alun-alun ini, bisa mengetuk pintu langit, membawa keberkahan air hujan yang saat ini juga cukup didambakan oleh seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Demikian informasi dari Tuban, Provinsi Jawa Timur, Mitra Adila Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pusat Statistik mencatat harga telur ayam ras naik 1,08% hingga minggu ketiga September 2026. Meski naik, harga rata-rata nasional Rp29.573 per kilogram masih di bawah batas atas HAP Rp30.000. Bersama reporter Alfred Tuter. Alfred.
6: Pendengar, saat ini saya ada di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan benar saja pendengar, Badan Pusat Statistik BPS mencatat harga telur ayam ras naik 1,08% hingga pekan ketiga September 2026 Namun meski naik, harga rata-rata nasionalnya Rp29.573 per kilogram, ini masih di bawah batas atas HP di angka Rp30.000 per kilogram. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ate Hartono mengatakan kenaikan harga telur ayam ras terjadi di 165 kabupaten kota dan jumlah tersebut mencapai 45.83% wilayah Indonesia. Angka ini meningkat dibandingkan 4 pekan sebelumnya yang masing-masing tercatat 135, 136, dan 153 kabupaten dan kota. Berikut keterangan lengkapnya.
7: Semuanya telur ayam ras ya. Telur ayam ras naik 1.08%. Walaupun demikian, ini masih berada di bawah harga HAP-nya. Ada 46% kabupaten kota atau 165 yang mengalami peningkatan telur ayam ras. Next juga langsung.
6: Lebih lanjut pendengar, meski rata-rata nasional masih di bawah harga acuan penjualan, disparitas harga antar daerah cukup tinggi dan harga telur bahkan mencapai Rp90.000 per kilogram di Intan Jaya dan Puncak Jaya, serta Rp80.000 per kilogram di Membramo Tengah. Demikian mendengar dari kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Alfred Tutor Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, kasus ISPA di Kota Sungai Penuh mencapai 1.159 kasus lansia dan anak-anak kelompok terdampak. Bersama reporter Desi Hermila. Desi.
8: Baik, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mencatat sebanyak 1.159 kasus ISPA dalam periode 24 Agustus hingga 20 September 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Gunardi, mengatakan kasus terbanyak tercatat di Kecamatan Koto Baru dengan 247 kasus, disusul Kumundebay 175 kasus, dan Tanah Kampung 105 kasus. Berdasarkan kelompok umur, kasus paling banyak terjadi pada warga berusia 65 tahun ke atas dengan 191 kasus. Kemudian usia 6 hingga 14 tahun sebanyak 174 kasus, dan usia 0 hingga 5 tahun sebanyak 160 kasus. Sementara berdasarkan jenis kelamin, kasus ISPA lebih banyak dialami laki-laki, yakni 680 kasus. Sedangkan perempuan sebanyak 479 kasus.
9: Ya, untuk mengurangi dampak ini yaitu membagikan masker kepada masyarakat dan juga kita membatasi aktivitas di luar rumah kalau memang memungkinkan terhadap risiko atau yang rentan terhadap dampak kebocoran ini. Itu yang kami usahakan di Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. Jadi untuk sementara, untuk kasus-kasus ISPA yang 1.159 kasus ini, sementara tidak ada pasien atau masyarakat yang membutuhkan perawatan sesuai dengan indikasi keluhan masing-masing. Jadi sampai hari ini cuma berobat jalan yang datanya kami ambil baik itu dari rumah sakit, polikliniknya, maupun dari setiap puskesmas yang ada di Kota Sungai Penuh.
8: Salah seorang siswa SMK Negeri 3 Sungai Penuh, Kevi, mengatakan kabut asap mulai mengganggu aktivitasnya terutama saat berada di luar ruangan. Kabut asap yang cukup tebal membuat mata terasa perih dan mengganggu pernapasan. Meski kualitas udara tergolong tidak sehat, menurut Kevi, aktivitas sekolah masih berlangsung dan belum diliburkan.
10: Terus kami sendiri
8: Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Warga juga dihimbau dan diminta menghindari asap rokok serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami batuk, pilek, atau sesak napas. Dari Sungai Penuh, Desi Hermila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kilas Berita. Kilas Berita.
11: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifa Fauzi, menegaskan ekonomi perawatan berperan penting memperkuat pembangunan manusia, ketahanan keluarga, dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pengelolaan pekerjaan perawatan perlu mendapat perhatian karena kontribusi menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga dan masyarakat. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Berita Pro 3 Jaringan Nasional.
12: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
3: Warta Nusantara.
1: Musim panas berkepanjangan saat ini mempengaruhi produksi tanaman perkebunan seperti cengkeh, pala, dan kopra di daerah Talaut menurun. Bahkan pohon dari tanaman ini banyak yang mulai mati akibat kemarau panjang. Bersama reporter Hendra Asa. Hendra.
13: Ya, Hana dan juga pendengar RRI, tanaman ekspor seperti cengkeh, pala, dan juga kopra memang mulai sepi jumlah produksinya sekarang ini. Pasalnya hasil dari buah tanaman di daerah Talaut ini mulai sedikit dengan kualitas buah tidak baik dengan adanya musim kemarau berkepanjangan sekarang ini terjadi di daerah Talaut, Kepulauan Talaut. Dan bukan hanya itu, musim panas ini juga membuat sejumlah tanaman unggulan ini beberapa di antaranya mulai kering atau bahkan ada yang sudah mati. Ditambah dengan kebakaran lahan pada musim kemarau juga mempengaruhi pertumbuhan tanaman dari cengkeh, pala, dan kopra. Kasubdit Kedaruratan BPBD Talaut mengatakan kekeringan ini berakibat ekonomi masyarakat daerah khususnya mengandalkan pala dan kopra juga ikut menurun. Berikut keterangannya.
14: Kebunan perkebunan, contohnya pala, itu rata-rata sudah lain. Kebutuhan tanaman tahunan itu pastinya harapan masyarakat.
13: Ana dan juga pendengar, dari data yang dihimpun, keluhan kekeringan ini terjadi di sejumlah wilayah Kepulauan Talaut. Pasalnya tanaman ini mulai terjadi perubahan karena kurangnya debit air, bahkan penyiraman manual juga pada tanaman ini pun mengalami kesulitan. Sebabnya di sejumlah pulau tersebut juga volume air mulai sedikit, bahkan juga sudah mengering. Seperti yang terjadi di pulau-pulau terluar, yakni seperti yang ada di Pulau Kabaruan dan juga Pulau Nanusa. Demikian yang boleh kami laporkan langsung dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Saya Hendra Asa, Pro3 RRI Plus mengudara untuk Indonesia.
1: Deteksi dini kanker serviks di Mandailing Natal masih menghadapi tantangan rendahnya partisipasi perempuan usia subur mengikuti pemeriksaan IVA-TES. Bersama reporter Deliana Nasution.
15: Kanker serviks masih menjadi salah satu ancaman kesehatan bagi perempuan. Penyakit yang menyerang leher rahim ini masih menjadi salah satu penyebab utama kematian pada wanita di Indonesia, sehingga upaya pencegahan dan deteksi dini terus digalakkan tim penggerak PKK di Kabupaten Mandailing Natal. Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Mandailing Natal, Nyonya Yufri Astuti Saifula Nasution, menghimbau perempuan usia subur untuk lebih peduli terhadap kesehatan reproduksi. Ia mengajak masyarakat, khususnya perempuan di Kabupaten Mandailing Natal, untuk melakukan pemeriksaan IVA-TES, khususnya perempuan di usia 30 hingga 49 tahun agar aktif melakukan pemeriksaan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat.
16: Dan mengajak seluruh wanita usia subur dengan umur 30 sampai 49 tahun masyarakat Kabupaten Mandailing Natal, khususnya kaum perempuan, untuk melaksanakan deteksi dini kanker serviks dengan IVA-TES. Segera periksakan diri Anda di puskesmas dan fasilitas kesehatan terdekat.
15: Meski himbauan terus dilakukan, partisipasi perempuan dalam pemeriksaan IVA-TES masih menghadapi sejumlah kendala. Normawati Siahaan, warga Mandailing Natal, mengatakan kesibukan mengurus keluarga, kurangnya informasi, serta rasa malu dan takut menjadi beberapa alasan perempuan belum rutin melakukan pemeriksaan.
17: Ya kadang ada merasa malu dan takut juga sih. Kadang juga karena kita ini merasa ya nggak ada keluhan gitu ya. Untuk persoalan itu jadi periksa gitu. Jadi merasa ah udah nggak apa-apa gitu. Jadi nggak perlu kita periksakan gitu. Sebenarnya bagus sih dengan adanya pemeriksaan seperti ini ya, yang diadakan di puskesmas atau di desa-desa gitu. Mungkin salah satunya lagi itu karena kesibukan ya, kesibukan dengan waktu bersamaan gitu, dengan kegiatan ini, dengan kita juga yang mungkin pekerja ataupun ibu rumah tangga gitu, jadi ya terkadang belum sempat gitu.
15: Normawati berharap sosialisasi mengenai pentingnya IFATES dapat lebih sering dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Ia juga berharap pelayanan pemeriksaan dapat lebih mudah dijangkau dan dilaksanakan dalam suasana yang aman serta nyaman bagi perempuan. Dari Sibolga, Liana Sution, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Apabila waktu sholat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kita awali informasi dari dalam negeri. Pemerintah Kabupaten Solok John Firman Pandu menetapkan status tanggap bencana setelah banjir bandang menerjang kawasan Arosuka pada Senin malam dan berdampak pada warga serta sejumlah fasilitas pemerintahan. John mengatakan status tanggap bencana diberlakukan mulai hari ini untuk mempercepat proses evakuasi, pembersihan material banjir, pendataan dampak, dan penanganan kebutuhan masyarakat terdampak. Ia meminta seluruh unsur terkait bergerak bersama dalam penanganan bencana, terutama membantu proses evakuasi, menata kerusakan dan kebutuhan warga, serta menangani akses dan fasilitas umum yang terdampak. Informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Bolmut Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Bersama reporter Hairul Umam. Umam?
1: Ya baik pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di mana memang beberapa waktu yang lalu KPK telah melakukan konferensi pers terkait penahanan Bupati Bolaang Mongondo Utara atau Bolmut, yaitu Sirajudin Lasena sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Dan PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Dan Sirajudin sendiri ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara tersebut dan disangkakan melanggar pasal 12 huruf E dan atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juga pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen.
2: Peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL.
1: Dan dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. Dan KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Dan selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi dengan total mencapai 11,14 miliar sepanjang tahun 2023 hingga 2026. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Herul Mam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi mancanegara. Kandidat Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Caroline Rodriguez Birke, mengatakan peran PBB dalam menyusun aturan internasional terkait kecerdasan buatan AI akan semakin penting di masa mendatang. Rodriguez Birke, yang saat ini menjabat sebagai perwakilan Guyana untuk PBB, mengatakan negara-negara anggota pada akhirnya akan membutuhkan peran PBB dalam tata kelola AI. Menurutnya, banyak negara telah mulai mengembangkan pendekatan masing-masing untuk mengatur AI. Namun, aturan bersama yang dapat diterapkan oleh seluruh negara semakin banyak dibahas di tingkat global. Kita ke informasi olahraga. Ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri menyumbang 1 poin kemenangan bagi tim bulu tangkis bergu putra Indonesia. Berkat kemenangan partai kedua babak perempat final, Fajar Fikri unggul 21-15, 19-21, 21-10 atas ganda putra Malaysia Goh Seifei Nur Izzuddin. Dengan kemenangan partai ganda putra tersebut, untuk sementara Indonesia menyamakan kedudukan 1-1 dengan Malaysia.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Agung Cahaya Sumirat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Kongo, Gabon, dan Equatorial Guinea berkedudukan di Yaoundé, Kamerun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dan saya berharap kerjasama yang sudah sangat bagus antara RRI dan KBRI Yaoundé dapat terus ditingkatkan ke depannya dan agar RRI dapat menjadi jembatan baru untuk lebih mendekatkan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Kamerun. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Om Swastiastu, saya Henny Paula Sitohang, founder Kawan Alam Indonesia. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kawan Alam Indonesia, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI senantiasa menjadi ruang informasi, edukasi, dan inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih RRI yang selama ini telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa. Mari terus bersama menjaga Indonesia, menjaga alam, dan menjaga suara-suara baik untuk generasi mendatang. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Kata tokoh dunia, untuk mata yang cantik, lihatlah kebaikan orang lain. Untuk bibir yang indah, berkatalah dalam kebaikan dan ketenangan diri. Berjalanlah dengan pengetahuan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Audrey Hepburn.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Indonesia menyapa sore.

0: Fenomena El Niño melanda sejumlah wilayah di Jakarta. DPRD Jakarta mengusul langkah desalinasi air laut. Direktur Utama Pamjaya Arief Nasruddin mengungkap, langkah ini membutuhkan teknologi seawater reverse osmosis. Teknologi ini bukan merupakan barang baru, melainkan sudah dioperasikan sejak 2022 untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Pulau Seribu. Kementerian Pertanian mencatat harga cabai di tingkat petani masih lebih rendah dibandingkan harga pasar. Perbedaan harga terlihat pada sejumlah sentra cabai yang menjadi champion Kementan. Iran menawarkan membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari jika Amerika Serikat mengambil langkah awal untuk mengurangi tekanan militer. Tawaran tersebut disampaikan seorang pejabat senior pemerintah Iran pada Selasa 22 September.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami juga akan menghadirkan informasi update terkait update banjir bandang Solok. Bencana banjir bandang yang melanda wilayah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, menelan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru, satu orang dilaporkan meninggal dunia dan satu warga lainnya masih dalam proses pencarian akibat terseret arus banjir. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah mengonfirmasi data korban tersebut usai meninjau langsung dampak kerusakan yang terjadi di sekitar kompleks perkantoran Bupati Solok. Dampak paling parah dirasakan wilayah Nagari Batang Barus dan Nagari Katogae. Dan untuk mengetahui seperti apa update situasi terkininya, saat ini kami telah bersama Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab.
2: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ilham, selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Pak Ilham, sebelumnya kami juga turut berduka, ini turut prihatin ya Pak ya, atas banjir yang menimpa Kabupaten Solok ini Pak Ilham. Pak Ilham, mungkin dapat diupdate hingga saat ini, ada berapa total korban jiwa, luka-luka, dan warga yang masih dalam pencarian akibat banjir bandang di Solok ini?
3: Iya, dari data yang terhimpun di posko saat ini, korban luka itu sebanyak 5 orang. 5 orang ini, dari 5 orang ini 4 yang luka ringan dan 1 dirawat, dirujuk ke rumah sakit di Padang. Sementara yang untuk hilang saat ini yang masih dicari ada 1 orang. Kemudian yang 1 sudah tadi ditemukan meninggal.
0: Baik, lalu kalau untuk warga yang mengungsi, itu seperti apa Pak Ilham? Dan juga titik mana saja pos pengungsian saat ini?
3: Ya, kalau yang posko pengungsian yang terdata itu memang ada di 2 titik ya, di rumah dinas bupati dan di rumah dinas wakil bupati Solok. Untuk total data saat ini ada 253 KK yang terdampak. Kemudian yang mengungsi di titik pengungsian ada 32 jiwa. Sementara sebagian besar yang lain mengungsi di tempat-tempat tetangga yang kondisinya tidak terdampak.
0: Baik. Lalu kalau untuk tadi kan sebagian besar ini mengungsi di tempat lain begitu, tetangganya istilahnya begitu ya Pak Ilham. Apakah ini kategorinya aman begitu Pak Ilham?
3: Ya, jadi sejauh ini memang ada di beberapa rumah di lokasi ini yang cukup aman karena berada di sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rumah-rumah yang lain.
0: Baik. Lalu kalau untuk kondisi akses jalan dan juga jembatan menuju lokasi terdampak ini seperti apa, Pak? Apakah memang ada wilayah yang terisolir, Pak?
3: Kan kalau saat ini wilayah terisolir itu tidak ada, tapi memang ada beberapa jembatan yang kena. Pertama itu adalah jembatan yang di dekat komplek kantor bupati atau di ruas jalan nasional, itu kondisinya rusak berat. Kemudian ada 2 unit jembatan yang berada di penghubung di komplek perumahan itu juga mengalami rusak berat. Tapi sejauh ini masih bisa, sudah diupayakan untuk bisa dilalui.
0: Berarti 3 jembatan rusak tapi masih bisa dilalui begitu ya, dengan darurat begitu ya, pertolongannya begitu Pak Ilham ya? Nah Pak Ilham, untuk kendala terbesar tim di lapangan hari ini seperti apa ini Pak? Apakah alat berat dan juga perahu karet sudah mencukupi di sana Pak?
3: Ya, kalau untuk perahu kita memang tidak melakukan evakuasi dengan perahu. Tidak melakukan evakuasi perahu. alat berat ini sudah banyak yang berdatangan. Kami rasa kalau untuk alat berat sudah mencukupi ya di lokasi. Sekarang kendalanya memang karena memang banyak tumpukan lumpur itu yang mengenangi di wilayah-wilayah perumahan di sini.
0: Baik, berarti kalau untuk banjirnya sendiri sudah surut begitu saat ini ya Pak ya?
3: Iya, banjirnya sudah surut. Dari kemarin itu sudah surut banjirnya, yang tinggal material lumpur, batu, dan kayu-kayu yang masih ada di lokasi.
0: Baik, lalu kalau untuk logistik kebutuhan mendesak untuk pengungsi ini seperti apa Pak?
3: Ya, kalau untuk saat ini yang terdata kami tentu untuk kebutuhan balita, kemudian untuk perlengkapan mandi karena sebagian besar sudah hanyut ya. Kemudian perlengkapan bayi dan alas tidur juga.
0: Baik. Lalu kalau untuk status tanggap daruratnya ini sendiri seperti apa Pak Ilham?
3: Ya, tadi sudah dilakukan rapat darurat dengan juga langsung dihadiri oleh Bapak Gubernur dan juga Pak Bupati, Wakil Bupati dan instansi terkait, ditetapkan status tanggap darurat bencana banjir bandang untuk 14 hari ke depan dimulai dari hari ini.
0: Baik. Lalu kalau untuk estimasi kerugian seperti apa ini Pak Ilham? Mungkin adakah juga rumah yang fasilitas umumnya rusak berat tadi selain jembatan?
3: Kalau untuk estimasi kerugian kita belum belum menghitung, tapi kalau untuk kerusakan yang sudah terdata itu ada 40 unit rumah yang terdampak, yang 28 unit itu rusak ringan, kemudian 12 unit rusak berat. 40 rumah ya totalnya 40, 28 rusak ringan, 12 rusak berat. Kemudian ada 11 unit perkantoran yang terdampak dan juga rusak berat. Kemudian tadi juga ada jembatan yang juga sudah kami sampaikan tadi.
0: Baik. Lalu kalau untuk dari kajian

0: Ya, untuk sementara memang kita menghimbau kalau memang terjadi hujan yang cukup lebat dan durasinya panjang, kita menghimbau pada masyarakat agar mengungsi dulu ke tempat yang lebih aman.
1: Baik, lalu kalau untuk prediksi cuaca sendiri saat ini seperti apa, Pak? Masih turun hujan di sana, Pak?
0: Kalau di sini sudah mulai apa ya cerah, tadi siang juga cukup cerah, walaupun kadang-kadang disertai juga dengan hujan rinai atau ya.
1: Baik, berarti kalau untuk hujan sendiri masih berlangsung begitu ya, Pak Ilham ya, untuk saat ini ya?
0: Saat ini belum, saat ini enggak saat ini. Tadi ada hujan-hujan ringan, tapi sekarang sudah cerah lagi.
1: Baik, Pak Ilham. Berarti kalau untuk pencarian, apakah juga nanti besok masih akan dilanjutkan ini, Pak, terkait satu orang tadi yang hilang?
0: Iya, besok masih akan dilakukan upaya pencarian, karena memang lokasinya cukup jauh dari lokasi pemukiman.
1: Baik, nanti lokasi pencariannya akan difokuskan di mana itu, Pak?
0: Ya, sesuai dengan informasi terakhir korban diperkirakan, tentu kita sisir ke bawahnya.
1: Baik, kalau untuk ke bawah itu maksudnya ada di daerah mana, Pak Ilham?
0: Ya, karena berarti ini masuknya ke daerah yang sekarang, karena ini konturnya pebukitan ya, saya juga nggak terlalu bisa menggambarkannya kemana apanya. Yang jelas, ini dia sekitar 1 kilometer di titik kantor bupati ini.
1: Oh baik, seputar sana begitu ya Pak ya, untuk fokus pencariannya ya, seputar kantor bupati Solok tersebut begitu ya Pak Ilham ya.
0: Baik. Aliran sungainya tadi.
1: Baik Pak Ilham, ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya Pak Ilham ya. Semoga
0: baik,
1: juga untuk
0: kasih.
1: Pencarian besok ini juga langsung ditemukan ya Pak Ilham ya, suasana kondusif kembali begitu Pak. Terima kasih Pak. Kami harap penanganan berjalan lancar, warga tetap waspada. Selamat sore.
0: Sore.
1: Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab berbicara terkait update banjir Bandang Solok. Tadi dikatakan kalau dari data di posko, korban luka ada 5 orang, 4 luka ringan, 1 dirawat di rumah sakit di Padang. Lalu untuk hilang 1 orang dan 1 meninggal dunia. Posko pengungsian saat ini ada di rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Solok. Ada 253 KK yang terdampak mengungsi di titik pengungsian, 32 jiwa. Sedangkan yang lainnya ini mengungsi di tempat lain atau tempat kerabatnya.
2: Wawancara Pro 3.
3: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
4: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
5: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
6: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana. Dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
7: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan.

0: dilibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter terkait RSUD Datu Beru Takengon mengalami lonjakan pasien dalam seminggu terakhir akibat cuaca ekstrim bersama reporter Fitra Jayadi.
2: Instalasi gawat darurat IGD RSUD Datu Beru Takengon terlihat lebih ramai dalam beberapa hari terakhir seiring meningkatnya jumlah pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. PLT Direktur RSUD Datu Beru, Dr. Indra Wahyudi mengatakan, masyarakat dan keluarga pasien diharapkan tetap tenang, tertib, dan tidak panik meski kondisi IGD lebih ramai dari biasanya. Menurutnya, ramainya IGD tidak berarti pelayanan kesehatan terhenti. Seluruh tenaga medis dan petugas tetap bekerja memberikan pelayanan maksimal kepada pasien dengan mempertimbangkan tingkat gawat daruratan masing-masing. Indra menyebut pasien yang membutuhkan penanganan segera menjadi prioritas utama agar pasien dengan kondisi kritis dapat memperoleh tindakan lebih cepat.
3: Menginformasikan masyarakat tidak perlu panik ketika melihat keadaan UGD pada saat ini, karena setiap pasien kita prioritaskan. Mohon tetap tenang, bersabar, dan mengikuti arahan medis Rumah Sakit Umum Datu Beru, terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pasien yang berkunjung.
2: Sementara itu, salah seorang petugas IGD RSUD Datu Beru, Tony Iryandi, menyebut jumlah pasien yang datang saat ini memang melebihi jumlah tempat tidur yang tersedia. Mayoritas pasien yang datang adalah anak-anak maupun dewasa dengan keluhan seperti batuk dan demam.
4: Untuk saat ini, UGD RSUD Datu Beru melebihi kapasitas jumlah tempat tidur. Dominan untuk pasien anak disertai dengan demam batuk. Untuk dewasa, kolik abdomen atau nyeri perut, serta demam juga. Untuk saat ini UGD memang melebihi kapasitas, tapi pelayanan UGD tetap kami tangani.
2: RSUD Datu Beru juga mengimbau masyarakat tetap menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan rumah sakit. Kondisi IGD yang ramai diharapkan tidak menimbulkan kepanikan karena pelayanan tetap berjalan sesuai prosedur dan kebutuhan medis setiap pasien. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Musim kemarau dan paparan abu vulkanik Gunung Ile Lewotolok sama-sama berdampak pada sektor pertanian di Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata. Kondisi mempengaruhi ketersediaan air, tanaman pertanian, serta pakan ternak masyarakat. Bersama reporter Ricardus Kota.
5: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, Ade Hasan Yusuf, mengatakan dampak kekeringan mulai dirasakan hampir di seluruh wilayah Lembata. Kondisi lebih berat terjadi di Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur karena masyarakat menghadapi kekeringan sekaligus paparan abu vulkanik Gunung Ile Lewotolok. Kemarau menyebabkan sejumlah tanaman mulai layu dan menggugurkan daun, sementara abu vulkanik berdampak pada tanaman kelapa, jambu, pisang, serta tanaman hortikultura. Dampak abu juga dirasakan peternak karena pakan ternak ikut terpapar abu vulkanik dan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.
6: Tapi yang memang lebih parah itu adalah di dua kecamatan, Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur, karena selain kekeringan dia juga terdampak erupsi jadi dua kali itu. Untuk komunitas yang terkena itu ada kelapa, ada jambu, ada pisang, ada tanaman hortikultura juga.
5: Kepala Desa Lamagute, Kecamatan Ile Ape Timur, Romanus Jaryaman, mengatakan kondisi tersebut juga memengaruhi ketersediaan air bagi masyarakat desa. Menurutnya, warga selama ini mengandalkan dua sumur, namun keduanya tidak dapat dimanfaatkan setelah terkena paparan abu vulkanik.
7: Karena kami hanya menggunakan dua sumur, yang mana dengan abu vulkanik, maka sumur yang ada kami tidak bisa manfaatkan lagi.
5: Selain air, masyarakat yang bekerja sebagai petani dan peternak juga menghadapi kesulitan memperoleh pakan. Pemerintah Kabupaten Lembata kini melakukan langkah antisipasi bersama BPBD, termasuk pemantauan dampak kekeringan dan erupsi terhadap sektor pertanian serta peternakan. Dari Ende Kota Pancasila, Ricardus Kota, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Akibat musim kemarau dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara, 7 di antaranya terdampak krisis air bersih. Bersama reporter Hendra Rau.
8: Menyikapi musim kemarau yang berkepanjangan selama ini, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melalui tim reaksi cepat TRC, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyalurkan air bersih setiap harinya. Pemkab Gorut setiap saat menerima permintaan permohonan bantuan air bersih di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Jemmy Girisa, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Gorontalo Utara, mengemukakan dari 11 kecamatan yang ada di daerah ini yang sudah terdampak krisis air bersih akibat musim kemarau berkepanjangan sebanyak 7 kecamatan. Sedangkan untuk desa yang terdampak kekurangan air bersih di Gorontalo Utara, sebanyak 28 desa.
9: Dari 11 kecamatan yang ada di Gorontalo Utara itu yang sudah terdampak sekitar 7 kecamatan. Kami mulai dari Kecamatan Tomelito yang paling terparah itu. Kemudian Kecamatan Kuandang, Kecamatan Gintumaraya, Kecamatan Atinggola, Kecamatan Anggrek, dan Kecamatan Ponelo Kepulauan juga sudah terdampak, dan bahkan ke Kecamatan Sumatera Timur. Itu dengan desa kurang lebih ada 28 desa, kemudian kecamatan ada 7 kecamatan yang sudah terdampak. Dan kami itu hampir setiap hari mendistribusikan, membagikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak sesuai dengan permintaan permohonan itu.
8: Sementara itu, Windra Lagarusu, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, menambahkan musim kemarau yang berkepanjangan di Kabupaten Gorontalo Utara ini menimbulkan berbagai permasalahan di tengah masyarakat. Selain masyarakat di kecamatan maupun desa, krisis air bersih juga dialami oleh satuan pendidikan yang ada di daerah ini. Diharapkan dukungan dari organisasi perangkat daerah OPD terkait untuk dapat menindaklanjuti laporan masyarakat yang berkaitan dengan kekurangan kebutuhan air bersih di Kabupaten Gorontalo Utara.
10: Untuk bidang pendidikan ini, kami juga telah menerima aduan soal kekurangan air di beberapa layanan-layanan pendidikan, khususnya SD ya. Dan ini yang menjadi atensi kami, ternyata tidak hanya di rumah warga, tetapi di sekolah-sekolah itu mengalami kekurangan air karena musim kemarau. Nah, ini yang masih kami carikan solusi, mengingat sekolah yang membutuhkan pasokan air bersih ini juga cukup banyak.
8: Persoalan air bersih menjadi salah satu perhatian anggota legislatif, khususnya Komisi 3 DPRD Gorontalo Utara. Pihaknya telah melakukan turun lapangan memantau secara langsung berbagai titik yang kekurangan air bersih disebabkan musim kemarau berkepanjangan. Dari Gorontalo, Hendra Raup, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo meningkatkan kewaspadaan terhadap influenza tipe A menyusul lonjakan kasus ISPA bersama reporter Januar Fahmi.
11: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo meningkatkan kewaspadaan terhadap influenza tipe A menyusul lonjakan 4.000 lebih kasus ISPA yang tercatat dalam Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon atau SKDR Kementerian Kesehatan pada Minggu ke-29 hingga ke-36 tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati Wantina mengatakan temuan influenza tipe A masih terus dipantau dan belum menunjukkan kondisi yang perlu menimbulkan kepanikan. Dinkes telah meminta seluruh fasilitas kesehatan untuk memperkuat pemantauan kasus influenza dan ISPA yang ada di Sidoarjo.
12: Ketemu angka yang besar di atas kurang lebih 5.000. Ini kita upayakan kalau yang sudah sakit, ya memang harus kita obati. Kalau masih bisa di level puskesmas, kita upayakan di level puskesmas. Tapi kalau tidak, tentunya kita harus berkolaborasi, merujuk ke rumah sakit yang mempunyai.
11: Sementara itu, Adina Novianti, salah seorang orang tua yang terdiagnosis influenza tipe A pada anaknya, mengatakan anaknya sempat mengalami gejala demam, batuk, dan gangguan pernapasan sebelum diperiksa di fasilitas kesehatan. Setelah mendapat penanganan, kondisi anak terus dipantau hingga membaik dan masih dalam pemantauan hingga saat ini.
13: Tiba-tiba panas tinggi, panas banget. Habis itu dari sekolah menuju ke rumah dalam perjalanan, anak saya tuh biasanya itu aktif ngajak bicara, itu anaknya benar-benar lemas sampai hampir jatuh dari motor. Saya berhenti di pinggir jalan, ternyata anaknya muntah-muntah dan lemas. Saya gendong pakai motor nyampe rumah, anaknya pingsan nggak sadar sampai saya kasih minyak kayu putih di hidungnya itu belum sadar.
11: Dinkes mengimbau masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker saat sakit, serta segera memeriksakan diri apabila gejala ISPA memburuk untuk mencegah penularan dan memastikan penanganan lebih cepat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik. Meski rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%, bersama reporter Rian Suryadi. Rian.
14: Iya, baik Anda dan pendengar Pro 3RRI, memang Menteri SDM Bahlil Lahadalia ini mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik. Meski memang rasio elektrifikasi nasional ini telah mencapai 99%. Hal tersebut memang dikatakan Bahlil saat mengunjungi Electricity Connect 2026 di ASBSD Tangerang siang tadi. Ia pun mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah, mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan lebih dari 17.000 pulau dan hampir 80.000 desa. Dan menurutnya tingginya rasio elektrifikasi nasional belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan akses listrik hingga ke seluruh wilayah Indonesia.
15: Dan transisi energi memang butuh inovasi yang banyak. Seperti kita semua yang bayangkan, silahkan kalau yang bertanya.
16: Pak, mau tanya Pak,
15: kita akan melakukan penyesuaian revisi LPTR. Karena tidak mungkin program jalan tanpa ada landasan aturannya.
14: Dan diketahui juga benar bahwa Bahlil juga mengatakan pemerataan akses listrik ini menjadi bagian penting dalam agenda pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi. Ia pun menyebut Presiden Prabowo Subianto memang telah menetapkan swasembada energi sebagai salah satu prioritas pemerintah selain swasembada pangan. Dan memang untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah pun telah memasukkan rencana pembangunan pembangkit dan jaringan listrik dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik RUPTL 2025-2034. Demikian pendengar, laporan dari Tangerang Selatan, dan Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras naik 3,04% hingga minggu ketiga September. Harga rata-rata nasional mencapai Rp41.933 per kilogram, sudah di atas HAP sebesar Rp40.000. Bersama Alfred Tuter. Alfred.
1: Pendengar, saat ini saya dari kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Benar saja pendengar, Badan Pusat Statistik BPS mencatat harga daging ayam ras ini naik 3,04% hingga pekan ketiga September 2026, di mana harga rata-rata nasionalnya mencapai Rp41.933 per kilogram, dan harga ini sudah berada di atas harga acuan penjualan yang ditetapkan sebesar Rp40.000 per kilogram. Dan pendengar, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga daging ayam ras terjadi di 221 kabupaten dan kota, di mana jumlah tersebut mencapai 61,39% wilayah Indonesia. Dan kenaikan ini terjadi setelah harga ayam ras pada pekan sebelumnya juga sudah berada di atas harga acuan penjualan. Berikut keterangan lengkapnya.
2: Kemudian Bapak-Ibu semuanya, di daging ayam ras, minggu yang lalu ini sudah di atas HAP, minggu sekarang mengalami kenaikan kembali 3,04% atau posisi harganya Rp41.900, sedangkan HAP-nya Rp40.000. Ada 61,39%.
1: Dan berikan Padang Lawas Utara menjadi salah satu daerah yang perlu mendapat perhatian. Ate menyampaikan perubahan indeks perkembangan harga atau IPH di daerah tersebut mencapai 21,74%, sementara harga daging ayam ras 18,33% di atas HAP. Kenaikan harga dan IPH yang cukup tinggi juga tercatat di Kutai Timur, Tapanuli Utara, Maimbrat, dan juga Sarmin. Demikian dari kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Alfred Tutor Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Polda Jambi menggunakan 1.400 liter cairan X-Fire untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kabid Humas Polda Jambi, Komisaris Besar Polisi Erlan Munaji mengatakan seluruh sumber daya terus dioptimalkan untuk menangani karhutla. Penggunaan X-Fire menjadi salah satu langkah mempercepat pemadaman, terutama pada kawasan lahan gambut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.

0: Ketersediaan air bersih masih menjadi persoalan di sejumlah desa di Natuna. Sebagian masyarakat masih mengandalkan sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meski kualitas air belum sepenuhnya layak konsumsi. Bersama reporter Marjani.
1: Sejumlah desa di Kabupaten Natuna masih menghadapi keterbatasan sarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kondisi tersebut membuat sebagian warga masih mengandalkan sumur sebagai sumber utama air. Camat Bunguran Timur Laut Tarmizi mengatakan dari 7 desa yang berada di wilayahnya, masih terdapat 3 desa yang memiliki keterbatasan sarana air bersih. Salah satunya Desa Klanga, khususnya masyarakat di wilayah Setapang yang sebagian besar masih menggunakan sumur untuk memenuhi kebutuhan air. Menurut Tarmizi, kondisi air sumur yang digunakan masyarakat di wilayah tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan air yang layak untuk dikonsumsi. Kualitas air dikeluhkan karena berbau dan memiliki kondisi yang kurang baik.
2: Klanga masih menggunakan saluran air untuk penggunaan desa Curug. Dalam beberapa titik tempat itu masih ada, tapi ada sebagian daerah, contoh di wilayah Pesisir Setapang, itu mengalami kekurangan air dan saat ini mereka masih menggunakan telaga atau sumur, tapi perasaan sumur itu berbeda.
1: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Rawan juga mengatakan ketergantungan terhadap sumur yang juga masih terjadi pada sebagian masyarakat di wilayah kepulauan. Meski pemerintah telah membangun embung sebagai salah satu sumber cadangan air, sebagian warga masih menggunakan sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bambang menjelaskan keberadaan embung membantu menyediakan sumber air bagi masyarakat, namun belum seluruh warga dapat sepenuhnya meninggalkan penggunaan sumur.
3: Di pulau ini sumber air itu ada dua, pertama dari PDAM, yang kedua dari sumur, yang menggunakan sumur. Sumur ini insya Allah kalau memang kemarau itu akan kering.
1: Di tengah musim kemarau seperti saat ini, sumur yang menjadi andalan warga juga mulai berkurang debitnya. Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan terhadap pemerataan sarana air bersih masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah Natuna. Pembangunan sarana air bersih di desa-desa yang belum terjangkau pelayanan air bersih diharapkan dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Dari Ranai Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marjani Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menyampaikan seperti apa informasi peristiwa di daerah Anda. Lalu juga bagaimana harga bahan pokok di daerah Anda. Dengan cara menghubungi kami di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 0813993998888.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangean gedari, ada sangean wenare, dan ada sangean-sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
2: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
3: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
5: Menguap. Hampir semua orang mengira tudingan mengantuk biasanya akan melekat pada kita yang sering menguap. Padahal, menguap tidak selalu karena sedang diserang kantuk loh. Menguap merupakan tanda tubuh membutuhkan oksigen. Saat jumlah karbon dioksida dalam darah meningkat, kita akan lebih banyak membutuhkan oksigen untuk mengurangi kelebihan karbon dioksida tadi. Salah satu caranya adalah dengan menguap. Meski begitu, sebenarnya menguap adalah refleks alami tubuh. Tapi hal ini sangat efektif untuk memberikan pasokan oksigen bagi darah. Menguap juga bisa menjaga suhu otak. Selain kebutuhan akan oksigen, menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha untuk memaksimalkan konsentrasi. Tapi kamu juga perlu hati-hati apabila kita menguap terlalu sering. Karena menguap juga bisa menjadi tanda penyakit, mulai dari hipertensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi dini. Menguap juga bisa menular loh. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, gak jarang kita juga sering ingin menguap, seolah-olah sedang tertular. Nah, sekarang sudah tahu kan?
6: Informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Sore edisi 22 September. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya yang pasti nambah peralatan, kemudian satgas diperketat.
5: Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Akhir bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
6: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998. Dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini, Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan Suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
2: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
6: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
7: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
6: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
8: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
9: Menteri Keuangan Suhasil Nazara meminta jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
8: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, ada nyimpannya, ada jualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri, diproduksi dengan produktivitas yang baik, dan higienis, dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah.
10: Ini kejadian yang ketiga kalinya, yang pertama di Sabah, Kuala Lumpur, kemudian Batam, Sekuto, kemudian masuk Surabaya, Bawang, kemudian Semarang, ini sudah masuk Jakarta. Ini sudah sangat keterlaluan. Jangan melihat jumlahnya, dampaknya. Indonesia pernah kecolongan. Itu 2022-2023. Itu masuk daging hanya satu kontainer. Ilegal. Waktu itu. Tetapi dampaknya merugikan petani 40 triliun. 2 juta sapi yang kena penyakit.
9: Bea Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
11: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
12: Penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan. Penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
11: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
13: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga mengupas-ngupas.
14: Artinya isinya tidak benar ya, Pak Bu?
13: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
11: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
15: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
16: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
15: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
17: Awal musimnya selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
15: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk KRAKS Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta, dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
18: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk KRAKS Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan KRAKS Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua KRAKS Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama, kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
19: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
18: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan Crux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
20: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
18: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik, dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berbagai

0: Ya benar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inacio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini

0: Fortuna, kayak kuela ke.
1: Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lammens dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
2: Dus daar moet je de groep al differentiëren. Op dinsdag heb je.
1: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abdul Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paz dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini, 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate-nya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabdul Ditololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk seluruh angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru tanah air. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi suara yang menyatukan Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, merawat keberagaman, serta membawa cerita dan karya dari berbagai penjuru Nusantara. Di tengah perkembangan ekonomi kreatif, peran RRI semakin strategis. Bukan hanya sebagai ruang informasi, tetapi juga ruang bagi talenta dan karya kreatif Indonesia untuk diperdengarkan, diperkenalkan, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kami meyakini kolaborasi RRI dengan para pelaku ekonomi kreatif akan semakin membuka ruang bagi talenta dan karya kreatif dari berbagai daerah untuk tumbuh, naik kelas, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Mari bersama-sama menghidupkan kreativitas dari seluruh penjuru Nusantara dan menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. 81 tahun RRI terus mengudara, terus berkarya, dan terus menginspirasi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap

0: Hai, saya Rizky Juniansyah, saya atlet angkat besi Indonesia. Saya ingin mengucapkan kepada RRI selamat ulang tahun ke-81, semoga makin jaya dan sukses selalu.
1: Semboyan kami angkasawan RRI.
2: Tahukah kamu, buku Di Bawah Bendera Revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
3: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
6: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
7: Indonesia menyapa malam.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Indonesia Menyapa Malam.
0: Pendengar, dukungan terhadap Palestina di PBB menguat, sementara 12 negara Eropa dan Amerika Utara bersiap membatasi perdagangan dari permukiman ilegal Israel. Sejumlah pihak di tanah air menyambut perkembangan tersebut dan mendorong langkah yang lebih konkret untuk menekan Zionis Israel serta menghentikan kejahatan terhadap rakyat Palestina. Mereka mendorong Indonesia segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS terhadap Zionis Israel. Dorongan sanksi dagang untuk Zionis Israel, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Wakil Ketua MPR RI, Pak Hidayat Nur Wahid.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Hidayat, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat ya, Pak Hidayat ya?
2: Alhamdulillah, kita harus sehat. Kita kasihan saudara kita di Gaza yang terus mengalami tindakan binatang yang sangat tidak manusiawi, membuat mereka tidak sehat.
0: Ya, ini tentunya menjadi sambut baik oleh masyarakat Indonesia, di mana dukungan terhadap Palestina di PBB ini menguat, Pak Hidayat. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana juga ini 12 negara Eropa dan Amerika Utara juga sudah bersiap ini ya, membatasi perdagangan dari pemukiman ilegal Israel, Pak Hidayat.
2: Ya, jadi dunia sekarang menyaksikan satu arus balik ya. Kalau dulu hampir semuanya berbondong-bondong mendukung Israel dan memberikan justifikasi atas apapun yang dilakukan Israel. Sekarang justru negara-negara yang dulu termasuk pendukung utama justru sudah mulai melakukan tindakan-tindakan yang mengkoreksi apa yang dulu mereka sikapi dan bahkan sudah mengarah kepada adanya pengakuan terhadap negara Palestina seperti yang dilakukan oleh Prancis, yang dilakukan oleh Inggris gitu ya. Termasuk juga sudah mulai menggalang kerjasama untuk membatasi perdagangan dengan Israel, terutama dari daerah berdagang dari produk daerah-daerah yang dijarah atau diduduki oleh Israel, seperti yang dilakukan juga oleh Inggris, Prancis, bahkan juga Kanada gitu ya, negara-negara besar yang dulu dikenal sebagai pendukung Israel yang sangat-sangat vokal. Tapi sekarang mereka melakukan tindakan karena itu begitu vulgarnya kejahatan dilakukan Israel yang kemudian menghadirkan korban-korban yang sangat-sangat membuat miris ya. Lebih dari 174.000 warga Palestina yang terluka. Lebih dari 74.000 warga Palestina yang syuhada insya Allah yang ditewas oleh Israel. Sebagian besarnya adalah justru anak-anak gitu ya, dan juga perempuan. Dalam catatan human rights-nya orang-orang Israel sendiri, ternyata jumlah anak-anak korban dari kejahatan Israel dari tahun 2023 sampai sekarang ini sudah melampaui jumlah dari korban akibat Holocaust yang dulu terjadi dan dijadikan dalih oleh pihak Israel. Sementara dunia internasional juga semakin terbuka ketika media menyampaikan fakta-fakta terjadi ini kepada publik. Dan apalagi banyak sekali tokoh-tokoh seni, baik itu para pemain film maupun juga para penyanyi gitu ya, yang mereka secara terbuka menyampaikan dukungan kepada Palestina, menolak genosida Israel terhadap Palestina, dan itu menimbulkan satu arus yang luar biasa ya. Kalau kita lihat pada apa yang terjadi di Amerika Serikat dalam pemilihan wali kota New York misalnya, atau yeah. pemilihan calon anggota Senat dari Michigan misalnya, justru yang menang adalah mereka yang secara vokal mendukung Palestina, menolak genosida terhadap rakyat Palestina, menolak bantuan dari lobby Yahudi. Satu hal yang tidak pernah terjadi sebelum peristiwa 7 Oktober tahun 2023. Jadi masyarakat dunia semakin terbuka dan semakin tercerahkan gitu ya. Dan akibatnya salah satu di antaranya tadi negara-negara yang dulu sepenuhnya mendukung Israel sekarang bahkan sudah menyepakati untuk melakukan pembatasan dengan Israel. Bahkan secara terbuka mereka mengakui kemerdekaan bangsa Palestina. Yang terjadi dengan Inggris dan Perancis adalah satu fakta yang sangat-sangat terang benderang ya.
0: Yeah.
2: Dan ini kita juga dalam konteks kita di Indonesia ada dua peristiwa yang menurut saya perlu juga menjadi perhatian. Pertama di media sosial ramai nih kemarin berita tentang beberapa turis Israel yang justru memanfaatkan keberadaan mereka di Bali untuk membuka beragam usaha bisnis di Bali. Ini tentu satu hal yang tidak sesuai ya dengan sikap Indonesia yang memang tidak mempunyai hubungan dagang, tapi secara prinsip kan kita tidak mengakui adanya kejahatan yang bernama penjajahan itu. Dan sementara kita kemarin mendapatkan satu pernyataan terbuka gitu ya dari Presiden Prabowo ketika beliau mengunjungi pondok pesantren Gontor ya, yeah. dan saya ada di sana. Dan beliau secara terbuka menyampaikan dukungan kepada Palestina Merdeka dan bahkan beliau terlihat sangat sangat emosional gitu sampai yeah. beliau terisak gitu ya. Dan ketika kami bertanya mengapa beliau sampai terisak, beliau menyampaikan beliau sangat prihatin ya dan sangat berduka dengan nasib yang diberlakukan terhadap warga Palestina. Yeah. Itu artinya adalah sudah sangat sewajarnya bila Indonesia juga membersamai negara-negara yang tadinya bahkan sangat mendukung Israel, tapi sekarang sudah mulai mengakui Palestina dan bahkan mulai mewacanakan tentang yeah. kebijakan untuk menghentikan perdagangan dengan Israel.
0: Baik.
2: Sebab berdagang dengan Israel atau memberi ruang perdagangan dengan Israel itu kan langsung atau tidak langsung memberi dukungan atas kondisi ekonomi dan atau kemudahan atau kemampuan Israel untuk tetap bertahan dengan ekonomi mereka untuk kemudian membeli senjata atau yeah. apapun. Dan kalau itu dibiarkan ya otomatis yang senjata yang dimiliki Israel, ekonomi yang dimiliki Israel ternyata bukan untuk menghadirkan perdamaian tapi justru untuk melanggar hukum internasional,
0: yeah.
2: untuk mengingkari kesepakatan internasional, untuk kemudian melanjutkan kejahatan kemanusiaan terhadap warga Gaza, penjajahan terhadap bukan, sekarang bahkan melebar selain di Gaza, bahkan ke West Bank, bahkan ke Jerusalem. Semuanya sudah menjadi korban daripada Israel. Jadi
0: yeah.
2: Segala hal yang kemudian membantu konspirasi dan atau teror Israel itu memang sudah seharusnya bila warga dunia memang betul-betul menolak terorisme, mencintai perdamaian, seharusnya memang tidak mendukung Israel dengan cara apapun, termasuk dengan perdagangan.
0: Ya, yeah. Pak Hidayat, ini Bapak juga meminta negara-negara Arab dan Islam mengambil langkah serupa, sekaligus mendorong pemerintah segera membahas mengesahkan RUU BDS atau boikot yeah. divestasi dan sanksi terhadap Zionis Israel. Yeah. Perkembangannya yeah. sejauh ini bagaimana, Pak Hidayat?
2: Ya kalau kaitan dengan negara-negara Arab ya, yeah. tadi saya sampaikan dalam rilis saya bahwa ada 8 negara anggota OKI di antara juga adalah Indonesia. Yang mereka secara terbuka menolak beragam hal ya, termasuk menolak upaya untuk pengusiran terhadap warga Gaza atau warga Palestina secara umum, termasuk juga menolak perluasan kejahatan Israel terhadap West Bank, menolak juga terkait dengan perdagangan ya terhadap perdagangan yang mempergunakan ataupun yang bersumberkan kepada produk-produk Israel dari tanah yang mereka duduki seperti di West Bank. Ini tentu satu langkah yang oke lah, sekecil apapun pasti didukung karena dia membawa manfaat. Tetapi semestinya supaya negara-negara yang adalah negara-negara mereka adalah negara-negara OKI,
0: yeah.
2: yaitu negara Arab maupun termasuk Indonesia. Negara-negara OKI ini kan dulu didirikan karena menolak kejahatan Israel terhadap Masjidil Aqsa. Dan sekarang kejahatan mereka terhadap Masjid Al-Aqsa jauh lebih parah ketimbang apa yang mereka lakukan dari tahun 1969 yang lalu ketika OKI kemudian didirikan. Sekarang lebih parah lagi, bahkan kemarin di medsos tampil itu Netanyahu dan istrinya berjalan-jalan di terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa. Dan ya, kalau itu dibiarkan, itulah yang mengkhawatirkan bahwa konspirasi Israel untuk menggusur Masjid Al-Aqsa dan diganti dengan Solomon Temple sudah sangat jauh. Dan itu artinya kondisinya lebih parah ketimbang tahun 69. Jadi kalau tahun 69 negara-negara bersatu padu untuk kemudian mendirikan OKI untuk melakukan penyelaman terhadap Masjid Al-Aqsa, sekarang harusnya lebih bersatu padu lagi. Dan apalagi kalau dulu negara-negara kayak Prancis, kayak Inggris, kayak Kanada, kayak Spanyol belum ada kepihakan kepada Palestina, sekarang mereka sudah berpihak penuh kepada Palestina. Jadi sudah sangat seharusnya bila negara-negara OKI bersatu padu gitu ya, yang terlanjur mempunyai apa yang disebut normalisasi atau hubungan diplomatik dengan Israel, ya seharusnya kembali kepada sikap dasar daripada OKI, yaitu menolak kejahatan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa dan penjajahan terhadap Palestina. Dan terhadap rancang undang-undang BDS ini memang sudah diusulkan di DPR. Kita sedang terus mendorong gitu ya, agar bisa masuk dalam prolegnas, program legislasi nasional dalam bentuk yang prioritas, dan ini terus sedang berjalan. Dan tapi sambil proses itu berjalan, sesungguhnya kalau untuk memboikot kan tidak harus juga menunggu adanya produk undang-undang, karena kita semuanya mempunyai kebebasan untuk membeli dan atau tidak membeli. Kita tidak ada pihak manapun yang bisa memaksa kita untuk membeli produk-produk Israel, dan sebaliknya juga tidak akan ada pihak manapun yang bisa menghukum kita kalau kita tidak membeli produk-produk yang terkait dengan Israel. Dan karena kesadaran publik yang sudah sangat-sangat tercerahkan ini secara umum tentang relasi antara dagang dengan membantu kejahatan kemanusiaan Israel terhadap Palestina, sudah sangat sewajarnya bila warga Indonesia, baik apapun agamanya, karena pastilah semuanya menolak genosida begitu ya, untuk kemudian tidak membantu Israel dengan membeli dan atau mempopulerkan atau memberikan keuntungan bagi Israel, yang keuntungan itu pada ujung akhirnya akan dipakai untuk mempertahankan eksistensi Israel, termasuk juga untuk melakukan penjajahan terhadap Palestina.
0: Ya, Pak Hidayat, kita ketahui Indonesia dan Israel kan tidak memiliki hubungan diplomatik resmi ya, Pak Hidayat. Namun tetap menjalankan hubungan dagang tidak resmi dengan nilai impor Indonesia dari Israel ini cukup besar gitu. Pada Januari 2026 saja ada 5,3 juta US dollar dan ekspor-impor kita masih berjalan secara B2B. Ini bagaimana Pak Hidayat?
2: Ya itulah yang tadi saya sampaikan di depan gitu ya. Kalau Presiden secara terbuka sudah menyampaikan Free Palestine gitu. Artinya adalah semua yang kemudian mengakibatkan Free Palestine tidak terjadi, harusnya kan dikoreksi atau dihentikan gitu ya. Dan nomor berikutnya adalah terkait dengan ekspor-impor ini kan, kalau merujuk pada real tentang pasar ya, pasar di luar Israel kan luar biasa, sangat terbuka juga. Pasar Timur Tengah saja itu kan pasti jauh lebih besar daripada pasar Israel. Sementara keperluan Indonesia dari barang-barang Israel juga sesungguhnya masih akan sangat mudah untuk dicari alternatif atau penggantinya. Jadi saya kira kembali kepada kesadaran terkait dengan kalau ukurannya adalah bisnis, alternatif pasar di luar Israel amat sangat terbuka gitu. Kalau ukurannya adalah nasionalisme, kalau kita sejalan dengan kebijakan negara, dalam konteks ini adalah konstitusi yang sudah diberlakukan sejak zaman Bung Karno sampai zaman Pak Presiden Prabowo sekarang, ya harusnya kita semuanya satu sikap gitu ya. Dan kalau ukurannya adalah, apalagi kalau ukurannya adalah keagamaan, agama manapun tidak ada yang kemudian membolehkan adanya membantu untuk terjadi genosida. Nah, tadi saya sampaikan bahkan negara yang dulu sangat pro-Israel, bahkan dikenal sebagai yang membidani lahirnya Israel, yaitu Inggris, yang mayoritasnya adalah non-Muslim, mereka saja sudah melakukan koreksi terhadap sikap politik perdagangannya terhadap Israel. Nah, bila demikian, maka sudah sangat seharusnya, menurut saya, misalnya negara juga tampil lebih tegas lagi gitu ya, untuk kemudian mengkoreksi tetap terjadinya perdagangan. Sementara kalau kalau saja mitra dagang kita itu tidak melakukan kejahatan kemanusiaan yang demikian sangat vulgar, yang bahkan sudah diberikan vonisnya oleh ICC, oleh ICJ, oleh Human Rights International gitu ya. Seandainya mereka hanya, katakanlah mungkin hanya beda agama, beda etnis, tapi mereka tidak melakukan kejahatan kemanusiaan, ya nggak ada masalah kita berdagang dengan siapapun. Tapi ketika sudah jelas bahwa perdagangan ini ujungnya akan dipakai untuk menguatkan eksistensi, dan eksistensinya dipakai untuk melakukan kejahatan kemanusiaan, sudah sangat seharusnya bila dengan pendekatan apapun, para pebisnis Indonesia tidak lagi melakukan hubungan bisnis dengan pihak Zionis Israel yang melakukan kejahatan kemanusiaan, yang itu pada ujung akhirnya akan juga tidak membantu untuk hadirnya kondisi ekonomi global yang stabil gitu ya. Karena bila terus kondisinya ada perang, kondisinya ada kejahatan kemanusiaan, ya pastilah bisnis itu tidak bisa terjalankan dengan cara-cara yang bermartabat.
0: Pak, ini terkait dengan RUU BDS tadi ya. Ini kan sebenarnya Pak Hidayat juga sudah menyampaikan di 2025 kemarin ya, atau tahun lalu, ini telah masuk prolegnas jangka menengah gitu ya. Dan saat ini juga pembahasannya belum dilakukan. Ini bagi apa sih yang menjadi kendala untuk RUU BDS ini, Pak Hidayat?
2: Jadi memang kita di DPR itu memang ada semacam kuota gitu ya. Setiap tahun itu berapa rancangan undang-undang yang akan dibahas.
0: Okay.
2: Dan setiap tahun itu juga ada rancangan undang-undang yang akan dibahas itu juga dibagi. Mana yang diusulkan oleh komisi, mana yang diusulkan oleh badan legislasi, mana yang diusulkan oleh fraksi-fraksi. Itu ada pembatasannya. Sebab kalau tidak dibatasi memang juga susah juga untuk membahasnya ya. Dan apalagi dalam politik pembahasan yang undang-undang itu kan tidak hanya melulu dilakukan oleh DPR, itu harus juga mempertimbangkan terhadap pemerintah dan eksekutif. Jadi ya karena memang antrean terkait dengan rancangan undang-undang itu nggak bisa dipungkiri memang panjang gitu. Berakibat kepada bahkan saya punya usulan ya tentang rancangan undang-undang tentang bank makanan untuk kesejahteraan sosial. Itu sudah sejak periode yang lalu belum bisa masuk ke dalam prolegnas yang bersifat prioritas. Sementara sesungguhnya keperluan kita terhadap RUU ini juga sangat tinggi, karena Indonesia itu dikenal sebagai negara yang ternyata memubazirkan makanan terbesar kedua sedunia setelah Saudi Arabia. Dan itu harusnya ada koreksi. Tadi saya ingin mengatakan lagi bahwa problem kita terkait dengan masalah RUU adalah tadi antrean yang sangat panjang, yang bertemu dengan adanya keterbatasan atau pembatasan terkait dengan berapa yang bisa kita bahas pada setiap masa sidang, dan itu berakibat kepada tadi memang data tunggu yang berkepanjangan. Mudah-mudahan perkembangan global bisa kemudian membantu untuk kemudian kawan-kawan kita di balik untuk memprioritaskan. Tapi tadi saya katakan bahwa memboikot atau tidak membeli produk Israel itu kan sesungguhnya tidak juga harus menunggu undang-undang ya. Jadi saya katakan bahwa ini ada kebebasan kita untuk membeli atau tidak membeli, tapi juga sekali itu ada tanggung jawab sosial, tanggung jawab
0: moral,
2: apalagi keagamaan. Dan alternatif dari produk-produk yang terkait Israel itu luar biasa banyak kok. Apa sih yang tidak ada alternatifnya? Lakukan minuman, makanan, biskuit, produk apapun itu alternatif di luar itu sangat banyak gitu.
0: Baik, ya Pak Hidayat Nur Wahid, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu Pak. Selamat malam.
2: Ya, terima kasih kawan-kawan semuanya. Jazakumullah khairan.
0: Dengar Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, kami berbincang bagaimana dorongan sanksi dagang untuk Zionis Israel.
1: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari anggota Komisi 1 DPR RI, TB Hasanuddin, yang mendesak TNI dan Polri mengambil langkah serius, terukur, dan optimal untuk menyelamatkan 9 warga perempuan, termasuk anak-anak, yang masih disandra kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. TB Hasanuddin meminta Kapolri dan Panglima TNI memberikan perhatian penuh terhadap penanganan kasus tersebut. Seluruh sumber daya yang tersedia harus dikerahkan untuk menemukan dan membebaskan para korban dengan selamat. TB Hasanuddin juga mendesak Menteri Pertahanan RI dan Menteri Hak Asasi Manusia untuk terus turun tangan secara langsung serta tidak hanya menunggu laporan dari aparat di lapangan. Menurutnya kedua kementerian harus menjalankan tanggung jawab masing-masing secara konkret karena penyanderaan tersebut telah mengancam keselamatan warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak. Dengar, kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini Selasa 22 September 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Rogel Kondrat.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 22 September 2026. Beras medium harga terendah Rp13.100 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Beras premium harga terendah Rp14.700 per kilogram di Jawa Barat, harga tertinggi Rp33.300 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir, harga terendah Rp16.600 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp33.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp15.500 per liter di Kepulauan Bangka Belitung, harga tertinggi Rp32.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp21.000 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp41.500 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp118.800 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp31.600 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras, harga terendah Rp24.300 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp66.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp24.900 per kilogram di Nusa Tenggara Barat, harga tertinggi Rp90.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu, harga terendah Rp11.500 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp32.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp38.400 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp124.200 per kilogram di Maluku Utara. Cabai merah besar, harga terendah Rp24.200 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp115.400 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp55.700 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp149.100 per kilogram di Gorontalo. Bawang putih, harga terendah Rp28.500 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp84.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 22 September 2026.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Inggris meluncurkan torpedo berat dari kendaraan tanpa awak atau drone bawah air untuk pertama kalinya, yang diluncurkan pekan lalu di perairan Inggris dari drone bawah air Excalibur sepanjang 12 meter. Senjata yang dikembangkan Inggris bersama dengan Amerika Serikat dan Australia itu dirancang untuk menenggelamkan kapal serta kapal selam penyelam dalam. Uji coba dilakukan oleh Inggris dan Amerika Serikat sebagai bagian dari kemitraan AUKUS dengan Australia. Kita beralih ke informasi olahraga. Manchester United atau MU mengonfirmasi pemain penyerang mereka, Benjamin Sesko, urung memperkuat tim nasional Slovenia karena cedera. Sesko mengalami cedera sehingga tidak masuk daftar pemain melawan tuan rumah Fulham pada lanjutan Liga Inggris 2026-2027 di London 20 September lalu. Meski demikian, MU tidak merinci cedera pesepak bola berusia 23 tahun itu. Mereka menyebut Sesko masih akan menjalani pemeriksaan lanjutan.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ibu Mona Pramundari, pemilik warung Gobyos yang berada di Desa Bantul, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Saya pendengar RRI Bandar Lampung. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus berjaya, sukses, dan menyampaikan informasi secara tepat, cepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
6: Peristiwa. Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia atau World Car Free Day dirayakan secara global pada tanggal 22 September. Hari ini bertujuan untuk mendorong pengendara di seluruh dunia agar berhenti menggunakan kendaraan bermotor dan mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan. Adanya Car Free Day juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum guna mengurangi emisi gas. Hari Bebas Kendaraan Bermotor berawal pada tahun 1950-an, saat mobil dianggap sebagai gangguan lingkungan yang nyata. Car Free Day di Indonesia pertama kali diadakan pada September 2007 di Jakarta. Terbuat dari tembaga dan kuningan yang ditopang 21.000 batang baja seberat 2.000 ton, serta baut sebanyak 170.000 buah. Patung Garuda Wisnu Kencana GWK melambangkan karya seni berbalut teknologi dalam pembuatannya. Dengan perpaduan itu, patung GWK mampu bertahan selama kurang lebih 100 tahun. Patung wujud dari Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara dalam agama Hindu yang sedang mengendarai seekor burung Garuda ini juga tercatat sebagai salah satu patung tertinggi di dunia. Patung karya Inyoman Nuarte yang dibangun sejak 1997 ini diresmikan pada 22 September 2018.
7: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
8: Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000.
9: Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.
10: Pendengar, jumpa lagi dalam Energi Sukses Bisnis ya, di hari ini Selasa 22 September 2026, dan tentunya saya tidak sendiri ya, ada Coach Margetti Herwin atau Coach Getty. Coach Getty, malam Coach.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang ya. Lukman.
10: Ada kejutan apa Coach untuk pendengar dan pemirsa RRI Net kita di pekan ini Coach, silakan.
11: Ya, selalu kejutan sih. Minggu lalu saya di Jogja, dan ini kembali lagi ke studio, dan yang saya undang adalah pengusaha tenun. Nah, ini fashion lagi kita.
10: Fashion
11: lagi. Dan ini adalah pengusaha tenun ya. Dia nyebutnya tekstil artisan. Nanti kita tanya apa maksud dari tekstil artisan, dan ini asal Lombok.
10: Oh, dari Lombok. Jauh ya. Kemarin dari Bekasi ya, Coach ya.
11: Kemarin Bekasi tapi live dari Jogja.
10: Gitu. Iya. Sudah tersambung Coach bersama dengan pemilik usaha tenun Ibun ya, Ibun Tekstil Artisan asal Lombok, Ibu Vita Sari.
11: Assalamualaikum Bu Vita, malam.
12: Waalaikumsalam, malam Pak.
10: Iya, benar ya ini tenun Ibun ya, Ibun apa Ebun?
12: Ebun sebenarnya Pak.
10: Oh Ebun, Ebun. Ini untuk usahanya dimulai sejak kapan Bu Vita?
12: Dari sekitar mungkin awal banget ngerintis benar-benar nyoba-nyoba jualan tuh sekitar 2009 kayaknya, pas lagi biasa emak-emak habis menikah hamil gitu kan, berhenti bekerja, kira-kira saya mau ngapain ya gitu. Jadi saya nyoba usaha ini di 2009.
11: Wah, wow, udah lama, 17 tahun.
10: 17 tahun iya, hasil coba-coba. Coba-coba. Tapi background-nya apa Bu Vita?
12: Waktu itu sambil kerja sih.
11: Sambil kerja. Nah,
12: saya kebetulan dulu karyawan konsultan pajak.
10: Jadi enggak ada hubungannya sama tenun ya?
12: Enggak ada Pak, saya accounting terus emang ini semua rata-rata semua memulai bisnis tuh karena emang karena coba-coba sih.
11: Coba-coba.
12: Coba-coba.
10: Ebun Tekstil Artisan ini apa maksudnya Bu Vita?
12: Kalau Ebun sendiri itu sebenarnya nama buyut saya, neneknya ibu saya, buyut ya.
11: Buyut.
12: Kebetulan adalah seorang penenun. Penenun memang dari Lombok. Kemudian waktu kita mau coba-coba bisnis ini, kira-kira ibu tuh cerita dulu, kamu gimana kalau coba usaha tenun aja tapi dijualnya di Jakarta gitu, karena kan emang kebetulan emang domisili di Jakarta gitu. Kemudian nyobanya dari pertama kali emang lingkungan ibu saya digedein itu penenun, banyak juga keluarga penenun. Kemudian saya pikir ya udahlah boleh gitu, tapi kayak kita masih sedikit apa yang beda gitu sih, karena kan emang tapi sekarang semakin banyak banget ya pengusaha sih yang mempunyai usaha wastra gitu. Jadi dari itu saya udah mulai mikir harus ada yang membedakan saya dengan yang lain gitu sih.
10: Wow, artisan tadi itu?
12: Artisan itu adalah biasanya untuk itu sebenarnya untuk branding saya secara global sih. Jadi kayak pengen biasanya orang sesuatu produk handmade itu biasanya produksi-produksi kayak yang handmade itu biasanya disebut produk artisan gitu. Jadi emang bikinnya tuh limited, hanya satu pieces dan memang biasanya handmade, produk handmade itu disebutnya produk artisan gitu. Jadi saya ingin membranding brand saya bahwa memang brand saya itu adalah brand yang handmade gitu.
10: Walaupun tadi nggak ada background, sebenarnya ada darah penenun juga ya, Bu Vita ya?
12: Iya, akhirnya kita pakai di nama untuk mengenang beliau yang kemudian menginspirasi ibu saya untuk memulai usaha ini.
11: Produksinya ini di Lombok atau di Jakarta,
10: ya,
11: Bu Vita?
12: Produksi kain di Lombok, Pak.
11: Oh, produksi kain di Lombok.
12: Kemudian untuk kain bahan mentah di Lombok, semua kemudian dikirim ke sini untuk saya proses jadi fashion.
11: Oke. Jadi jahitnya di sini, jahitnya, gitu ya?
12: Jahitnya di sini. Kemudian untuk pengembangan produknya, seperti di belakang ada beberapa home dekor, itu produksinya juga di sini jahitnya. Tapi produksi tenunnya di Lombok.
10: Ya, kita undang pendengar ya, Coach ya.
11: Boleh.
10: Ada Bu Vita untuk pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Bu Vita, dari 2009 awalnya iseng-iseng aja untuk mengisi waktu gitu ya. Tapi sampai saat ini nama tenun Ebun ini sudah terkenal. Produknya juga sudah cukup banyak nih kita jumpai. Ini bagaimana perjalanannya, Bu Vita?
12: Emang tak kenal.
10: Iya, udah banyak media nasional ini, Coach, yang sudah
11: yang punya nggak sadar.
10: Iya, yang punya nggak sadar.
12: Tuh. Ya, alhamdulillah sih sebenarnya memang kayaknya emang jalannya kayak jalan hidupnya ke situ arahnya, bukan kerja kantoran gitu. Jadi pertama kalinya tuh saya jualan biasa tuh kan kayak biasa orang hanya ikut bazar, pameran-pameran gitu ya, Pak. Di emper-emper gitu ya, di mana, di lobi apa gitu. Kemudian memang sepertinya lagi emang rezekinya gitu, ada kita ketemu retailer gitu, jadi kayak merchandiser ya, dari sebuah retail modern kayak dulu tuh pertama kali masuk pasar raya gitu ya. Jadi dia mengundang kita untuk masukin segala macam produk dari Lombok gitu. Jadi akhirnya ya udah, alhamdulillah mulailah kita masuk ke retail modern, dan emang dari situ yang masuk di retail modern itu sebenarnya ada sekitar tahun 2015-an sih. Jadi 2009 itu sebenarnya emang cuma on off ikutan pameran. Kalau emang lagi gak pengen ya gak ikutan, tapi kalau lagi pengen ya ikutan. Dan pada saat kita harus masuk retail, disitu ternyata saya, wah kayaknya bener-bener harus serius nih gitu. Dan alhamdulillah di 2000, kayaknya sebelum covid ya, 2019 itu saya mulai masuk ke dept store yang emang bener-bener retail modern, seperti Metro dan Sogo gitu. Dan sekarang udah sekitar ada counter mau 12 ya. 12 counter.
10: Wow, luar biasa. Ini menarik ya. Saya ingin tahu bagaimana nanti juga perjalanannya bisa sampai dilirik retail modern, kan berarti kualitasnya enggak kaleng-kaleng, Coach ya.
11: Iya.
10: Tapi kita sapa pendengar dulu ya. Ada Bu Ria di Tebet. Malam, Bu Ria.
13: Selamat malam, Bang Lukmantara.
10: Malam.
11: Malam, Bu Ria.
13: Selamat malam, Mbak Akabas, Coach
11: Margiti, Ganteng. Kabar baik, Ibu.
13: Sudah lama tapa suwa, ya nggak terasa memang. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
13: Bita Sari, ya Bu ya. Salam kenal ya Bu ya. Saya udah pernah ke Lombok, ya, Bu. Aduh, kalau ke Lombok tenunannya luar biasa. Aduh, bisa nyebrang ke Bali ya Bu ya. Luar biasa. Ini judulnya, temanya tenun Ebon.
11: Iya,
10: Ebon.
12: Brand saya.
13: Lombok, antretik dan elegan. Aduh Bu, ini pertanyaannya ini, saya ini memang gak cukup ini. Saya banyak banget tenun-tenunnya itu hasil-hasilnya, Pak Bargeti. Bang Lukman, kapan-kapan ke Lombok lagi.

0: karakter ekstrimnya produk ini kan apa apa namanya, tenun handmade-nya 100% batik tulis. Nah, itu harga ada serta body. Harganya berapa-berapa ya, Bu? Kalau itu misalnya kalau yang enggak semahal-mahal ya, Bu. Pasti ada yang mahal gitu ya. Mencukupi lah, Bu, dengan ini ekonomi kita gitu. Nah, itu saja pertanyaannya, Ibu, buat Ibu kita, buat Bang Lukman. Sekali sehat selalu ya. Selamat malam.
1: Malam.
2: Iya, makasih.
1: Ya, silakan, Bu Vita. Ya.
2: Jadi, kalau untuk produk, pada awalnya kan memang benar-benar hanya fokus di kain tenun Lombok ya, benar-benar kain yang seperti orang akan pakai jadi songket gitu. Kemudian perkembangan COVID sih, sebenarnya di COVID itu saya, karena tenunan saya tuh waktu sebelum COVID itu waktu itu sekitar 3 desa gitu. Ibu saya yang masih handle itu ada sekitar 3 desa, lebih dari 50 penenun di sebelum COVID. Cuman saat COVID itu, jadi benar-benar semua kan nggak ada yang pakai kain gitu ya istilahnya. Tapi kan saya berpikir gimana biar usaha ini tetap ada gitu, karena untuk mengumpulkan penenun itu susah gitu kan, udah dapat orang-orang yang emang mau bekerja sama dengan kita gitu kan, itu kan kayak harus terus dipertahankan gitu. Akhirnya saya berpikir mungkin saya harus memulai produk yang lebih kecil gitu, dimana mereka akan harganya dari si harga bisa lebih murah, dan barangnya tuh bisa dipakai, masih produksi di pada saat pada saat COVID itu. Jadi seperti produk yang di belakang ini adalah salah satu yang saya bikin sejak COVID. Range harganya ini adalah dari sekitar 350.000 untuk ukuran sarung bantal yang paling kecil, sampai ada yang 1 jutaan juga, gantung benang dan motif. Nah, itu untuk yang sarung bantal ini, dan yang di atas itu bisa menjadi shawl atau bisa juga menjadi wall decor ya gitu. Kebetulan beberapa barangnya, kenapa saya angkat di terjadi background saya, karena emang ini adalah yang ingin saya angkat tahun ini, karena kebetulan alhamdulillah saya dapat bayar dari Amerika, dan mereka akan datang ke Lombok di tanggal 12 November untuk mensurvey dan melihat kapasitas produksi saya. Itu untuk yang ini. Kemudian kalau tadi Ibu sempat sebut batik, kenapa saya ada batik? Itu adalah karena pada saat kita masukin retail modern itu nggak bisa idealis banget gitu. Kayak saya tuh pengennya tenun aja, saya nggak mau yang lain. Itu ternyata nggak bisa, karena bisa dibilang tenun itu mungkin populer di Lombok, tapi pada saat kita bawa ke Jakarta, nggak semua orang kenal gitu. Nggak semua orang familiar juga malah dengan tenun gitu. Tapi kenalnya sama batik gitu. Akhirnya ya namanya juga kita bisnis ya, bisnis untuk berkelanjutan, tidak ya hanya untuk saat ini aja. Jadi saya pikir kita harus beradaptasi, dan saya mulai akhirnya mencari kerjasama dengan beberapa UKM juga untuk produksi batik itu sih. Jadi ada produk, kenapa saya ada batik ya, karena ya gitu cara kita bertahan di retail ya, untuk memproduksi diferensiasi barang.
1: Baik.
2: Terus kalau sisi harga, kalau batik ya mungkin batik tulis ada yang start dari 3,5 juta sampai 7 juta ada.
1: Baik. Kita sapa pendengar lagi, ada Bu Dinda di Bogor. Malam Bu Dinda.
3: Malam kembali Bu Lukmantara.
1: Malam.
4: Malam Bu.
1: Ya. Sudah pilih-pilih kayaknya Bu Dinda ini ya.
3: Geti udah kembali dari Jogja ternyata.
1: Iya.
3: Ya.
4: Alhamdulillah.
3: Gimana kesannya dari Jogja ke Jakarta ya?
4: Ya. Oke, sebulan gitu. Sekali pasti ke Jogja dan
3: sebagainya. Iya, betul seneng ya. Oke, langsung ke
1: Bu Vita.
3: Bu Vita, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Tenun artisan Ebon.
2: Iya.
3: Ebon. Beberapa waktu yang lalu saya jalan-jalan ke Pasaraya. Di Blok M pastinya Pasaraya ya.
1: Iya.
3: Saya pernah lihat itu produk dari tenun artisan
1: Ebon.
4: Ebon ya, Bu.
3: Iya. Emang bukan main handmade, kaleng-kaleng luar biasa. Cuma sayangnya nggak kebeli Bu Vita, belum kebeli. Naksir berat sih emang, tapi nggak kebeli. Oke, Bu Vita, karena

0: berawal dari coba-coba gitu ya, tapi memang di situ jalannya gitu ya Bu Wita ya. Yeah. Awal produk itu masuk ke beberapa ya pasaraya antaranya dan sekarang udah sampai ke Sogo sekarang itu kesulitannya apa ya?
1: Oke.
0: Okay. Apalagi sekarang udah ada buyer dari mana tadi Amerika?
1: Amerika.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Itu aja sih pertanyaannya Bu Vita. Terus lancar semoga usahanya.
1: Amin.
0: Untuk
1: Amin,
0: terima kasih. Dan Bung Lukmantara, terima kasih banyak. Selamat malam.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan ya. Bu Vita, tantangannya mungkin ya.
2: Tantangannya pasti diproduksi. Namanya produk handmade ya, produksi berhubungan dengan pengrajin itu adalah sangat-sangat bikin stres, sangat tantangan terberat. Jadi emang karena kan kita berurusan dengan orang istilahnya orang desa gitu ya, yang mereka slow living gitu ya. Jadi kalau misalkan sementara saya dituntut sama floor manager, store manager yang menuntut mana barangnya baru, mana barangnya baru, itu kan kayak dipush dari atas, tapi saya juga nggak bisa ngapus dari bawah gitu. Makanya akhirnya maksudnya nggak bisa ngepus ke pengrajin itu, karena emang mereka tuh kalau untuk Lombok itu memang mereka tuh adalah budayanya tuh ini adalah part timer gitu istilahnya, mereka ngerjain emang di spare waktu mereka gitu, nggak fokus gitu. Jadi kapan dia mau ngerjain gitu dia kerjain, itu yang sangat sangat saya sulit sekali gitu. Makanya akhirnya kenapa saya memutuskan bikin yang kecil-kecil aja, karena apa, cepet gitu, lebih cepet aja. Jadi yang kecil-kecil ini pun kalau tadi ibu bilang harganya tidak terjangkau, sekarang saya sebenarnya udah bikin brosa yang lebih kecil, nanti akan dikombinasikan gitu. Jadi akan dibikin nggak full tenun semua, yang harganya pasti akan memang akan mahal ya, karena kan memang itu proses produksinya pun lama. Jadi saya bikinnya kecil-kecil ini itu bisa ya untuk bisa menjadi aksen gitu, itu sedikit menurunkan biaya produksi dan harga jual sih. Jadi itu pertantangannya sih itu produksi produk handmade itu ya begitulah gitu. Mungkin coach bisa tahu ya coach adalah kalau teman-teman UKM yang fashion yang handmade batik apa segala pasti keluhannya tuh ya di pengrajin sih, yang memang kita nggak bisa push sih. Jadi hanya bisa berstrategi aja lah, gimana kalau emang bikin 2 meter lama bikinlah dulu 30 sentian aja lah gitu, dipotong-potong kecil-kecil nanti kirim ke saya butuh nih gitu. Jadi strategi sih seperti itu sih.
1: Ya. Coach tadi ya, sebenarnya perjalanan Bu Vita dalam usaha tenun ibun ini hingga sampai dilirik retail modern itu gimana coach tantangannya? Kalau kita lihat kan penenun cukup banyak gitu ya.
3: Iya, jadi sebenarnya branding tenunnya Indonesia ini udah sangat mendunia. Saya pernah diundang ke Bukit Tinggi gitu ya, ada pameran UKM, di situ ada tenun Pandai Sike gitu ya. Dan juga saya pernah diundang ke Kota Sawalunto oleh Pak Wali Kota. Itu saya memberikan ya training untuk para pengusaha, salah satunya adalah tenun Silungkang. Jadi branding tenun di dunia khususnya dari Indonesia ini sudah sangat populer, makanya pasar internasional itu sangat luas dan juga sangat mencari. Makanya harganya itu kalau di luar negeri mungkin nggak terlalu mahal, karena rupiahnya sekarang juga mahal, dolarnya yang sangat mahal untuk dengan rupiah. Jadi saya rasa ini menjadi barang mewah sekarang, dan juga di Indonesia juga banyak pejabat-pejabat pemerintah memakai tenun asli buatan lokal di Indonesia, dan mereka jadikan ini sebagai baju resmi. Jadi ini sebenarnya sangat menjanjikan sekali Bang Lukman untuk dikembangkan di masa depan.
1: Baik, kita ke pendengar lagi ya, Coach Getty dan Bu Vita. Ada Bu Yanti di Toli-Toli yang sudah tersambung. Bu Yanti, silakan.
4: Malam, Mas Lukman.
1: Malam.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Coach Getty, sehat?
1: Sehat.
4: Ya, Getty.
1: Bu Yanti.
4: Iya, benar. Terima kasih Ibu Vita. Ya, selamat malam Ibu Vita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Sehat, semangat, dan sukses selalu untuk Ibu Vita ya.
2: Amin, terima kasih.
4: Ya, itu tadi sedikit menyindir yang di apa yang ditanya, yang diterangin sama Coach Getty itu tentang mau tanya tentang customer atau bangsa pasarnya itu mayoritas diminati kalangan mana aja itu Ibu ya? Pengen tahu itu perbandingannya sama kan tadi ada yang desainnya tradisional sama modern ada kan itu anak muda apa banyak apa enggak tuh yang meminati gitu. Terus yang kedua mungkin pertanyaan saya ekspektasinya sejauh ini berkarya dari 2009 tuh sampai hari ini apa tuh ekspektasinya Ibu Pita ke depan. Oke, sukses terus ya Ibu Pita ya.
1: Baik.
4: Terima kasih banyak Bapak Sekiti dan Mas Lukman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Pita.
2: Kalau untuk pasar, target pasar kan alhamdulillah sih emang sesuai dengan ini ya, standar set saya mendirikan branding, saya pengen memang memasarkan ke menengah ke atas gitu istilahnya, bukan yang karena emang ini produk handmade itu punya penggemar sendiri yang memang mereka paham bahwa ini adalah produk handmade dan lebih menghargai bahwa ini adalah barang yang mungkin harganya akan sedikit lebih mahal gitu, dan itu dari situ saya menargetkannya memang masuk ke mall-mall premium yang saya mulainya dari mall-mall premium di Jakarta gitu. Dan mereka di sana istilahnya kalau untuk bapak-bapak customer itu rata-rata memang bapak-bapak ya, lebih di atas 35 lah ke atas dan sampai mungkin 60 ya untuk mereka acara gitu. Jadi memang saya pun bikinnya lebih ke formal, jadi memang ini untuk busana formal. Kalau sebenarnya ada yang casual, tapi itu hanya berapa persen dari kalau saya produksi itu paling saya ambil untuk misalkan memanfaatkan perca gitu, biar secara saya juga pengen ke kampanye zero waste gitu ya. Jadi saya ada pemanfaatan perca gitu yang saya bikin untuk jadi baju casual, yaitu untuk target market yang muda. Tapi itu sangat sedikit, mungkin sekitar 10% dari total produksi, dimana emang saya fokus di bapak-bapak sih. Kalau di kantor utama saya itu di Metro dan Sogo Palais Senayan, di situ customer saya bisa dibilang orang DPR gitu, bapak-bapak DPR sih sebagian besar yang mampir ke sana, baik mungkin mereka belanja langsung atau mereka asistennya gitu.
1: Ya, ya.
2: Jadi di situ target utamanya.
1: Untuk ekspektasinya, nyangka tidak Bu dari 2009 sampai titik ini?
2: Tidak menyangka, karena pada saat COVID itu saya kayak udah ngerasa ada kayak gue kerja lagi aja deh gitu, kayak saya balik kantor aja deh kayak nggak sanggup gitu, apalagi karyawan itu udah ada terus beberapa kali, jadi kayak masih pakai tabungan sendiri gayar gajinya, karena kan namanya COVID itu pulihnya lama banget loh, bisa kalau nggak salah baru hampir 2 tahun setelah COVID berlalu gitu baru mulai orang mulai mengeluarkan uang lagi gitu kan, padahal saya pas masa-masa menikmati masuk retail tuh paling cuma 2018-2019 itu, habis itu kena COVID lama banget dan udah kayak mau nyerah gitu kan, terus ternyata mulai melangkit di Metro. Dari Metro itu kemudian ada peluang, kebetulan saya waktu itu ada kurasi dari Kementerian Perdagangan gitu untuk masuk ke retail di Sogo. Nah sekarang dengan masuk ke Sogo itu cepet sih, karena mereka offeringnya lumayan banyak store yang bisa saya isi gitu, dan sekarang 12 mau 12 nanti November insya Allah buka di Balikpapan.
1: Wow.
2: Itu gak nyangka juga sih, gak nyangka, dan salah satu yang paling gak nyangka lagi ini adalah kedatangan tamu ini sih, yang saya wow gitu kok mereka, padahal kalau bisa dibilang saya jarang konten, jarang apa, tapi emang bikin konten ada nyoba-nyoba, dan itu ternyata kena ke mereka, dan mereka udah 2 kali datang ke Indonesia untuk bertemu saya, dan insya Allah November adalah yang mungkin mudah-mudahan doain order.
1: Amin. Ketemu kapan sih Coach? Kalau bicara Bu Vita ini sama Coach Getty ketemunya kapan?
3: Ya, jadi Bu Vita ini adalah binaan terpilih di program Kominfo 2023. Jadi saya dampingi 100 UKM dan ini luar biasa. 100-100nya tumbuh Bang Lukman.
1: Wow.
3: Dan ini program inkubasi yang saya rasakan ini sukses karena mereka bisa tumbuh, dan sampai saat ini yang saya undang di RRI Pro 3 program XBIS ini adalah binaan dan klien-klien saya yang tumbuh dengan didampingi dari program bisnis coaching yang saya jalankan. Dan itulah satu kondisi di mana pada saat mereka konsisten untuk ya menjalankan bisnisnya dengan terstruktur, ya tersistem, mereka bertahan dan juga tidak turun ya setelah nggak didampingi. Jadi ini satu hal yang luar biasa, dan Bu Vita ini membuktikan bahwa apa yang dia dapat dia implementasi, dia jalankan, dan saat ini dia benar-benar konsisten, fokus, dan disiplin untuk menjalankan semua strategi yang pernah didapat gitu.
1: Nah, tapi jaga semangatnya gimana, Coach? Tadi kan Bu Vita tadi ya kehantam pandemi ya, sempat mau nyerah gitu ya, tapi akhirnya tetap berjalan hingga saat ini ya, makin berkembang begitu.
3: Nah, kita tanya sama Bu Vita, apa yang membuat Bu Vita tetap semangat gitu?
2: Ya itu ya, pertama karyawan sih. Saya punya karyawan yang pada saat itu dia juga bilang, Bu, bukan saya ikut ibu deh gitu istilahnya, kayak saya mau sama ibu aja gitu, saya mau bantu ibu sampai sukses gitu. Di situ saya ngerasa, oh ternyata ada yang butuh saya ya gitu. Jadi yang saya juga ya udahlah, akhirnya saya berusaha terus segala macam cara, mulai dari barang, mulai dari harus masuk ke desa nyari-nyari pengrajin, itu masuk ke dusun, jalan sendiri bawa koper segala macam. Ya itulah mungkin tantangan yang harus, ya namanya juga istilahnya kan ini ya CEO ya Pak ya Coach ya,
3: everything.
2: Pokoknya semuanya dikerjain sendiri lah gitu, dari awal, dari semuanya. Dan emang itu semangat sih lebih, karena ya ada orang yang bergantung sama saya sih. Kemudian juga penun-penun desa itu yang saya sayang banget, karena apa? Nemuinnya tuh susah gitu, membinanya tuh susah gitu, membuat kerjasama jangka panjangnya susah. Jadi kalau saya males, saya nggak ngirim benang, saya nggak mengorder untuk produksi ini, ya dia kan akhirnya bisa lepas ke mungkin ke kelompok lain, sementara nanti saya nyarinya susah lagi. Itu saya bikin, saya harus terus bikin, saya harus terus bikin gitu sih. Dan ya selain itu ya itu sih, perempuan harus punya penghasilan sendiri sih, itu juga salah satu yang motivasi banget, supaya saya harus punya penghasilan sendiri setelah saya berhenti kerja.
1: Iya, tapi
3: Bu Vita, dengan kemarin terjadi musibah di Kampung Sade ya, di Lombok, itu pengaruh banget nggak Bu dengan supply ke ibu?
2: Saya kan nggak, saya punya kelompok sendiri Pak, jadi saya nggak ada di Sade, jadi ada desa yang memang emang ada beberapa desa yang memang saya kumpulkan untuk hanya untuk saya. Tapi memang dengan Sade kebakaran kemarin itu sedih juga,
3: pengaruh ya,
2: pengaruh, karena ada beberapa yang mungkin mereka akhirnya mengontak ke kelompok saya gitu, bisa nggak saya gabung gitu ya itu. Tapi kalau alhamdulillah, kita tes dulu dia kira-kira mau nggak, soalnya kan untuk penenun yang bikin motif-motif yang seperti saya bikin ini kan motif-motif yang istilah bukan motif Lombok banget gitu, bukan motif tradisional Lombok. Itu orang nggak, penenun tuh nggak semuanya mau Pak. Penenun banyak, banyak banget gitu di Lombok. Mungkin walaupun sekarang udah mulai berkurang tapi banyak. Tapi yang mau bisa nggak bikin motif kayak yang saya mau itu nggak banyak Pak. Nggak banyak yang mau dan nggak banyak yang bisa, karena capek, males gitu. Mendingan saya bikin yang motif tradisional aja, ngapain sih Bu repot-repot gitu. Padahal kan ya saya bilang ya, brand saya, mindset saya jual tuh ini gitu, yang uniknya ini, yang yang gak semua orang punya gitu.
3: Saya ke Lombok 2024 Bang. Saya bawa mobil dari Jakarta ke Lombok. Ya, dan saya keliling di Lombok, saya datangi beberapa binaan saya yang ada di Lombok, ya ada mutiara, ada kue gitu ya. Saya keliling, itu bawa mobil, dan itu perjalanan saya bolak-balik Jakarta, Lombok Jakarta itu sekitar 14 hari. Itu lumayan lama, dan memang saya hobi nyetir dan ketemu dengan beberapa binaan dan para pebisnis yang saya dampingi.
1: Nah, ini Bu Vita tadi untuk pangsa pasar di luar negeri, sudah negara mana saja Bu menjangkau?
2: Yang udah repeat itu, walaupun masih kalau hand carry ya, maksudnya belum yang ekspor dalam kuantitas yang besar, karena kan juga produk handmade. Jadi kayak hand carry itu saya udah repeat itu dari Belanda, kemudian dari Amerika sih, Amerika udah ada 3 orang yang udah beberapa kali. Kemudian tapi itu kayak customer retail kecil, yang kebetulan yang mau akan datang itu adalah perusahaan besar dari Amerika gitu. Jadi abis itu ya baru itu sih kayaknya. Yang lainnya paling Malaysia, tapi Malaysia itu karena kebetulan saya kesana.
1: Iya, untuk awal bisa sampai tembus pangsa luar negeri ini dari mana? Dari konten-konten yang tadi, dari media sosial.
2: Dari konten Pak, konten itu benar banget gitu. Saya juga nggak ngira. Tadi ya kan ya ikut kayak belajar sama coach itu konten-konten. Karena saya pikir ya udahlah, apalagi udah umur segini ya nggak terlalu suka konten gitu. Udah kayaknya buat selfie aja males gitu kan. Cuman terus saya ikut pelatihan itu, diajarin bagaimana kita konten, terus bikin yang pakai apalagi sekarang AI ya, AI ini aduh mudah banget gitu. Akhirnya saya coba tuh bikin konten AI, tenun AI mengenai tenun pakai bahasa Inggris apalah gitu, saya coba posting, dapet tuh gitu dua sih. Kemarin saya dapat undangan dari Malaysia untuk demo tenun di sana, itu benar-benar dari konten, kemudian yang Amerika ini benar-benar ternyata emang ngaruh ya, pantesan orang bisa cari duit dari konten. It works gitu beneran.
1: Baik, kita ke pendengar ya yang sudah tersambung kembali ya, Bu Vita dan Coach Getty, ada Pak Joni Susanto di Yogyakarta. Pak Joni, malam.
5: Malam Bung Lukman.
1: Malam.
3: Pak Joni.
5: Malam Coach Getty.
3: Silakan.
5: Salam sehat, sehat Joni. Ya, malam Bu Vita ya.
2: Iya, malam Pak.
5: Bu Vita, saya mau tanya, kenapa Ibu membandrol harga cukup tinggi ya, alasannya apa, kualitas atau apa dan sebagainya ya, sehingga yang bisa menjangkau terstratifikasi kalangan desil 9-10 aja ini. Jadi desil 6, 5, 4, 2, 3 gak mampu beli ini. Jadi alasannya apa nih Bu Vita? Oke, itu aja, terima kasih.
1: Baik, terima kasih
3: Pak Joni.
1: Silakan Bu Vita.
2: Iya, kembali lagi Pak, proses produksi emang susah Pak, lama, terus juga orang yang mempunyai skill ini terbatas, terutama yang membuat motif apa yang saya mau terbatas, ya kita perlu appreciate, beda dengan sesuatu yang produk massal Pak, gitu. Jadi kan bukan berarti memang gak menghargai apa orang yang, sebenarnya bukan tidak ini ya, emang itu punya kelas sendiri sih Pak, gitu. Seseorang juga yang, kenapa orang beli yang mass product yang mungkin emang istilahnya budgetnya emang segitu gitu. Tapi ini kalau di sisi orang yang emang mempunyai budget lebih dan memang menghargai bahwa ini tuh prosesnya tuh berbulan-bulan, effort itu sangat sangat luar biasa. Kebetulan juga ditambah hasil saya ini adalah pewarna alam. Jadi bisa dibayangin Pak, untuk menghasilkan warna-warna marun, biru, navy, semua warna di belakang itu menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan Pak. Jadi bukan ekstrak tekstil yang tinggal kita beli di warung, tapi ini adalah proses ekstraksi warna. Dia harus merebus, dia harus mencari ke apa namanya, panen dulu, kayak indigo itu harus dipanen berapa kilo daun indigo hanya untuk menghasilkan berapa pasta, hanya berapa kilo gitu. Jadi dari berapa ton atau berapa ratus kilo menjadi hanya berapa kilo itu kan butuh, semuanya butuh proses yang ekstra panjang. Jadi tentu saja itu ada sesuatu yang harus dihargai lebih dibanding produk yang istilahnya yang bisa dibilang mass product atau produk pabrik.
3: Untuk buat 1 meter sampai 2 meter itu butuh waktu berapa lama Bu mengerjakannya?
2: Kemarin saya sempat belajar Pak sebelum saya demo ke Malaysia, itu kebetulan kan memang harus saya sendiri gitu, saya sampai aduh gimana ya gitu, saya cuma tahu doang nyuruh, tapi saya nggak tahu prosesnya. Akhirnya saya pelajari Pak, seminggu itu saya cuma ya karena nggak bisa ya, dari nol saya benar-benar belajar mental, terus belajar ini apa, nyusun motif, nyusun warna gitu. Itu tapi berapa ya, 5 hari itu kayaknya dapat hampir setengah meter. 5 hari itu karena saya nggak bisa ya, karena saya nggak bisa. Itu karena saya nggak bisa Pak. Tapi kalau guru saya itu istilahnya penenun yang emang jago, ya, itu dia jago. Saya lihat, saya tonton itu kayaknya setengah hari pun udah langsung nyampe hampir 1 meter sih. Semeter. Dia langsung satset gitu. Terutama tenun yang lagi saya, yang kayak di belakang ini namanya tenun rangrang. Ini prosesnya mengingat. Jadi dia mengingat dan menghitung motif. Nah itu dia, saya ngingat-ngingatnya susah banget gitu karena saya belajar. Tapi dia kayak udah tinggal, wih gampang banget. Itu ternyata, ya kalau emang dianya biasa, udah biasa, cepet ya, cepet sih Pak.
3: Jadi,
2: tapi ya tetap sih, kayak seminggu tuh, kayak 1 meter mungkin bisa 2 hari, 3 hari gitu kan.
3: Saya beberapa waktu lalu kita undang Bang Lukman rumah tenun Magelang gitu.
1: Oh iya.
3: Itu tema. Itu saya sempat ke sana dan dia ada edu wisata keliling gitu ya, untuk proses dari melihat tanamannya seperti apa gitu ya, dari serat alam, pewarnaannya gimana. Terus kita juga mencoba menenun gitu ya di Magelang ini. Dan memang enggak gampang ya. Dan juga dia itu sudah lama dan dia sekarang ini ekspor ke luar negeri untuk produk tirai ya dari tenun. Dan memang mungkin para pendengar di RRI ini bisa juga melihat gitu ya proses penenunan itu gimana. ya, dan bisa hadir di tempat-tempat proses tenun yang saat ini sudah mulai langka. Karena turunan dari orang penenun ini kadang-kadang nggak mau nerusin untuk menenun. Ya, waktu saya datang ke Sewalunto itu di Silungkang gitu ya, itu memang udah anak mudanya udah jarang yang mau. Jadi bisa terancam suatu waktu punah. Padahal itu
1: nggak ada regenerasi berarti.
3: Yes, itu hasil karya yang mungkin di dunia ini nggak banyak gitu, seperti itu Bang Lukman.
1: Kalau saya penasaran tadi program yang diberikan di 2023 ya, ini apa saja Coach tadi ya, penekanan atau mentoring atau
3: Jadi,
1: pendampingan?
3: Saya mendampingi ratusan pengusaha ya, tentu kalau ratusan saya nggak bisa detail satu-satu, tapi apa yang mereka lakukan adalah pertama mereka mengerti kenapa mereka mau bisnis itu, why-nya jelas, purpose-nya jelas sehingga mereka punya value. Karena yang dibeli sama orang itu bukan produknya, tapi nilai dari produknya. Makanya saya tanamkan kepada para UKM, jangan jual selalu yang murah. Karena kalau kita jual yang murah, habis profit kita, karena kita prosesnya besar, dan ada produk-produk dari luar negeri masuk ke sini, gitu ya, dibilang batik. Padahal itu baju bermotif batik, itu bukan batik. Dan karena para pembeli kita atau orang yang menjadi pelanggan dari produk-produk Indonesia ini gak ngerti yang namanya batik tulis sama batik cetak itu beda. Jangan dibilang batik cetak itu adalah batik, karena batik itu adalah sebuah proses. Sementara batik cetak yang murah itu dicetak dengan
1: mesin, disablon gitu.
3: Dengan mesin cepat. Jadi kalau orang mau pakai baju batik dan murah, yaitu baju batik cetak, nggak ada kebanggaannya. Tapi begitu kita lihat ini batik coraknya bagus, itu memang pakai tangan. Dan itu pembatik pembatik di Jogja, saya udah datang ke tempat sentra-sentra batiknya. Mereka orang-orang tua, jarang yang muda. Dan mereka memang melukis batik itu sebenarnya melestarikan yang namanya budaya Indonesia. Kita saat ini senang dengan yang modern-modern. Padahal semakin tradisional itu semakin otentik. Gak bisa ditemuin di luar negeri. Nah kita ini keren-kerenan pakai baju luar negeri yang memang produknya saya bilang itu mah produk mesin. Padahal kita punya kekayaan di budaya Indonesia. Dan itu kalau kita cerita sama orang bule, orang luar negeri yang katanya mereka itu keren gitu ya, bagi saya kerenan orang Indonesia sih. Mereka menggambar, mereka melukis, dan itu hasil karya. Kalau saya bilang itu mahakarya, bukan baju dan bukan kain gitu.
1: Bu Vita, tadi selain retail modern yang bisa ditemui oleh pendengar juga pemirsa RRI Net, untuk bisa mendapatkan produk Bu Vita bagaimana? Ada secara online-nya juga? Di mana ini?
2: Online ada sih, tapi barangnya nggak update sih. Kebetulan saya kalau untuk online memang di market-nya mungkin ya, karena saya masuknya di Shopee kayak kurang gitu, kurang sesuai dengan marketnya. Jadi kalau online kurang jalan sih.
1: Jadi kalau untuk melihat produk yang update-nya di mana, di website, di tenun?
2: Di website ada, di website atau di IG sih yang saya sering update.
1: IG-nya apa Bu Vita, silakan?
2: At Ibn Ibn Texter Artisan.
3: Ebun Tekstil Artisan.
1: Ebun Tekstil,
3: Tekstil Artisan.
1: Untuk kedepannya,
3: Websitenya apa tadi Bu? Sama.
2: Websitenya tenunebun.co.id.
1: Tenunebun.co.id. Bisa dikunjungi ya untuk melihat produk yang update-nya di sini ya, dibanding tadi untuk online-nya ya, Bu Vita ya.
2: Online.
1: Target kedepannya bagaimana, Bu Vita, usaha ini?
2: Target ke depan ya insya Allah produksi untuk tenunnya ini mudah-mudahan ada beberapa teknik tenun lain yang sedang saya pelajari dan akan saya aplikasikan ke produk saya, dan insya Allah mungkin ini bisa mengangkat karena saya udah sampel beberapa kali di Lebaran ya, produk tenun itu bestseller terus di Lebaran itu. Jadi insya Allah saya akan, maksudnya di tahun depan ini, Lebaran tahun ini, saya ada investasi yang akan saya masukkan untuk memproduksi lebih banyak, karena tadinya cuman kayak istilahnya PO gitu, karena saya nggak berani, belum namanya kita sampel ya, sampelnya pasti prinsip pakai PO, tapi sekarang saya akan nyetok karena emang ini berdasarkan pengalaman 2 tahun terakhir itu bestseller banget di tenun itu, semua orang belanjanya kalap gitu karena emang banyak terbatas gitu, orang suka gitu akhirnya. Ya, tapi mudah-mudahan tahun depan bisa
3: Amin.
2: Lebih
1: baik. Baik. Coach, silakan coach sebagai closing statement di edisi berapa coach ya?
3: 107 malam.
1: 107.
3: Jadi ya, para pendengar RRI Pro 3 khususnya program XBIS ya, saya akan mengundang inspirator ya, pengusaha-pengusaha yang mengangkat budaya-budaya tradisional dan juga usaha-usaha yang mungkin tidak dilirik orang ternyata dia menghasilkan dan tumbuh. Dengan begitu kita bisa banyak bantu sekitar kita untuk mendapat pekerjaan. Ya. Jadi pengangguran itu akan hilang kalau kita bisa membuat pekerjaan dan juga bisnis yang membantu sekitar. Butuh kreativitas, butuh ide, butuh keberanian, dan butuh usaha untuk mau belajar hal-hal baru. Itu aja Bang.
1: Baik, iya. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Energi Sukses Bisnis kali ini, dan jangan lewatkan untuk Energi Sukses Bisnis di pekan depan ya coach ya, nanti ya akan ada kejutan-kejutan lagi ya.
3: Insya Allah.
1: Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda, nanti kami akan lanjutkan Indonesia Menyapa Malam setelah yang satu ini.
6: UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000.
7: Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.
8: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pertanian yang mencatat produksi cabai rawit nasional mencapai 132.926 ton pada minggu ketiga September 2026. Produksi tersebut tersebar dari Aceh hingga Papua dengan sekitar 79% berasal dari Pulau Jawa. Laporannya langsung kami hadirkan bersama dengan Alfred Tuter. Alfred.
1: Pendengar, saat ini saya ada di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dan benar saja pendengar, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Kementan Sudi Mardianto, ini menyampaikan produksi cabai rawit masih cukup besar dan data menyampaikan bahwa hingga pekan ketiga September 2026, produksi cabai rawit nasional itu mencapai 132.926 ton. Dan produksi tersebut, kata Sudi, ini tersebar dari Aceh hingga Papua dengan sekitar 79% itu totalnya berasal dari Pulau Jawa. Sudi juga menyampaikan luas panen cabai rawit pada September mencapai sekitar 11.773 hektar. Dan selain Jawa, produksi juga berasal dari Sumatera sekitar 16.000 ton dan Sulawesi sekitar 6.000 ton. Berikut keterangan lengkapnya.
2: Jadi posisi di minggu ketiga ini secara nasional produksi cabai rawit masih ada sekitar 132.926 ton, Pak Sekjen. Dan itu tersebar dari Aceh sampai ke Papua.
1: Lebih lanjut, Sudi memastikan sentra produksi ini juga siap masuk daerah yang mengalami kenaikan harga. Pasokan tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk membantu mengendalikan harga cabai di wilayah yang membutuhkan. Adapun harga cabai rawit nasional sendiri mencapai Rp77.596 per kilogram hingga pekan ketiga September 2026 berdasarkan data BPS. Dan BPS mencatat kenaikan terjadi di 265 kabupaten dan kota atau 73.61% wilayah Indonesia. Demikian dari kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Alfred Tuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara kembali memberikan pembiayaan kepada industri tekstil dan produk tekstil atau TPT, terutama untuk memperbarui mesin produksi yang sudah tua. CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPIN Danantara, Rosan Ruslani, mengatakan arahan tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan daya saing industri TPT nasional. Menurutnya, pembaruan mesin diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk tekstil Indonesia menghadapi produk dari negara-negara lain. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kehadiran Indonesia pada sidang ke-81 Majelis Umum PBB menjadi momentum untuk menegaskan komitmen kuat terhadap multilateralisme dan perdamaian global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fad Nabil Mulasela, mengatakan kehadiran Indonesia dalam agenda tahunan PBB tersebut memperkuat peran Indonesia dalam mendorong dialog, menjembatani perbedaan, serta membangun konsensus di tengah berbagai tantangan global. Nabil mengatakan Indonesia akan mengoptimalkan kesempatan kali ini untuk menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang, serta menegaskan komitmen untuk melanjutkan kontribusi bagi perdamaian dunia sebagaimana yang telah dilakukan selama ini. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah menjadi juru kunci kemenangan tim putra Indonesia untuk lolos menuju babak semifinal Asian Games 2026. Ubaidillah yang tampil pada partai terakhir mengalahkan tunggal putra Malaysia Eugene Yeon Ewe dengan dua game langsung 21-11 pada pertandingan yang berlangsung di Ichinomiya, Jepang malam ini. Melalui kemenangan tersebut, tim bulu tangkis Indonesia sukses mengamankan dua tiket babak semifinal, baik bergu putra maupun bergu putri.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, Kepala Pusat Penerangan TNI, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dicintai masyarakat, dan senantiasa menjadi mitra strategis TNI dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk RRI.
1: Waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
2: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini PTN secara berkala, ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal. Jangan tunda.
1: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia, dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
3: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
4: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
1: Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
7: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang peran dunia pendidikan.
8: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.
9: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
10: Indonesia menyapa malam.

Terdengar jumlah wilayah di Jakarta saat ini diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga deras. Dan bagaimana untuk di wilayah Anda? Apakah sudah turun hujan juga? Anda juga bisa ikut berbagi informasi melalui redaksi kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menambah catatan operasi tangkap tangan atau OTT sepanjang 2026 setelah menangkap Bupati Bolang, Mongondo Utara atau Bolmut, ya, Sirajudin Lasena. OTT pada Senin kemarin 21 September 2026 tersebut menjadi yang ke-21 sejak awal tahun. Rangkaian OTT KPK sepanjang tahun ini menyasar berbagai sektor, mulai dari lingkungan pajak, bea cukai, pengadilan, hingga pemerintah daerah. Jumlah OTT terbanyak melibatkan kepala daerah, sebanyak 13 kepala daerah di OTT, diantaranya Wali Kota Madiun, Maidi, Bupati Pati, Sudewo, Bupati Pekalongan, Fadia Rafiq, Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Tobari, Bupati Cilacap, Samsul Alia Rahman, dan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Angka ini tentu bukan sekadar statistik penegakan hukum. Di balik setiap perkara ada pertanyaan yang lebih besar. Mengapa praktik korupsi masih berulang di tingkat pemerintahan daerah? Apakah persoalannya terletak pada individu kepala daerah, sistem pengawasan yang belum efektif, tata kelola anggaran dan proyek, atau kombinasi berbagai faktor? Dan yang tak kalah penting, apa dampaknya terhadap pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah?
1: Indonesia Menyapa Malam.
0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Pak Fernando Mas.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Fernando, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman dan seluruh pendengar RRI Pro 3. Salam sehat buat semuanya.
0: Salam sehat. Pak Fernando, ini cukup banyak ya, baru sepanjang 2026 ini aja 13 kepala daerah kena OTT KPK. Ini bagaimana Pak Fernando melihatnya? Ini memang ada praktik korupsi yang masih berulang di tingkat pemerintah daerah ini, Pak Fernando.
2: Ya, berarti kan kita harus coba melihat apa sih yang menjadi penyebab persoalan ini. Gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar kita melihat bahwa ini keberhasilan dari KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi, melakukan OTT, dan sebagainya. Tetapi kita harus melihat akar persoalan dari kenapa sampai terjadi 13 kepala daerah untuk tahun 2026 ini ditangkap oleh KPK. Dan belum lagi tahun-tahun sebelumnya, begitu. Jadi kalau kita lihat kan masih adanya praktek-praktek korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, tentunya ini kan ada persoalan terkait berbagai hal. Misalnya persoalan bagaimana mereka bisa menduduki jabatan itu. Berarti ini kan terkait dengan mekanisme. Itu berarti sudah ada terjadinya kegagalan dalam hal demokrasi kita dalam pemilihan kepala daerah. Kenapa? Ternyata kita tidak bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memiliki integritas tinggi dan siap memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia ataupun di masing-masing daerahnya. Karena dengan begitu mereka mengeluarkan biaya pos yang tinggi, berarti kan mereka ada keinginan untuk mengembalikan terkait dengan apa yang sudah dikeluarkan. Jadi terkait dengan proses-proses itu kan yang ini harus dilakukan evaluasi. Terus kemudian terkait dengan moralitas sendiri kan gitu. Moralitas dari kepala-kepala daerah. Walaupun mereka moralitasnya baik dengan biayanya tinggi, kan itu tentu tidak akan berpikir untuk korupsi. Karena apa? Karena ketika dia mengeluarkan biaya tinggi untuk mendapatkan jabatan, itu konsekuensi dia untuk mendapatkan jabatan. Saatnya kan begitu. Gitu. Jadi dan di sini kan kita juga melihat bagaimana proses seleksi dari partai politik. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar melihat popularitas, bukan hanya sekedar melihat isi kelas, tetapi harusnya moralitas, integritas yang bersangkutan harus dilihat menjadi tolak ukur pertama oleh partai politik. Gitu. Jadi sebenarnya di sini juga kan harus bisa kita lihat ya, bagaimana calon-calon kepala daerah itu untuk bisa terpilih itu harus menunjukkan kreativitas juga bisa mendapatkan suara masyarakat. Karena kecenderungan mereka ini kan karena ambisi untuk mendapatkan jabatan, akhirnya berbagai upaya dia lakukan. Gitu. Jadi kalau seseorang yang memang dengan hating tulus, dengan sebuah keikhlasan untuk mendapatkan jabatan, ya dia tidak berorientasi pada jabatan itu dan sehingga tidak berbagai upaya dia lakukan seperti yang dilakukan selama ini, yaitu dengan cara melakukan manipulatif, dengan cara menghambur-hamburkan uang agar bisa terpilih. Karena ya semua masing-masing itu mereka berorientasi pada jabatan itu, bukan bagaimana mereka itu hadir untuk melayani masyarakat, tapi untuk kepentingan jabatan, mereka bisa menjadi seseorang yang terhormat di daerah itu, menjadi raja-raja kecil.
0: Yeah.
2: Akhirnya berbagai upaya juga dia lakukan agar apa yang sudah pernah dia keluarkan harus kembali. Dan ini kan harus bisa kita pecahkan persoalan ini. Jadi bukan hanya sekedar persoalan pemerintah, tetapi harus menjadi persoalan bersama. Apa sih yang menjadi penyebab? Dan kalau memang ini menjadi keprihatinan kita bersama, berarti harus ada kesepakatan bersama seluruh rakyat Indonesia di masing-masing daerah untuk memilih pemimpin itu bukan berorientasi kepada apa yang dia dapatkan, yaitu seperti money politik atau yang lain-lainnya, tetapi bagaimana mereka melihat visi misi yang ditawarkan oleh calon-calon kepala daerah itu.
0: Ya, sebelum mendapatkan tadi ya, sebelum bicara kreativitas untuk mendapatkan suara dari masyarakat, bagaimana dengan kemungkinan adanya mahar untuk mendapatkan tiket pencalonan dari partai politik ini, Pak Fernando?
2: Ya, ini kan salah satu juga penyebab biaya tinggi dari calon kepala daerah. Memang untuk, apalagi kan kalau kita lihat ya, untuk daerah-daerah yang dianggap memang itu cukup kaya dan akhirnya nilainya juga cukup berbeda
0: gitu
2: untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik.
0: Dan
2: kalau misalnya seperti saya dengar beberapa waktu ketika pilkada yang lalu misalnya kan, apalagi kalau di daerah-daerah yang kaya kemudian satu satu partai politik itu bisa mengusung dengan sendirinya, itu nilainya akan lebih mahal dibanding dia yang ngecer misalnya. Dia punya satu kursi dibeli, ya, rekomendasi dari sekian-sekian gitu. Jadi ini kita berharap ya DPR RI mau memikirkan terkait dengan ini. Jadi mereka itu jangan hanya ego yang dibuat, bukan hanya sekedar mereka bagaimana ingin berkuasa, bukan hanya di tingkat pusat, di daerah, tetapi bagaimana mereka coba juga memikirkan kepentingan-kepentingan untuk demokrasi kita ini agar semakin berkualitas.

0: lama waktunya kan itu harus ada sanksi supaya apa? Supaya partai politik lebih berhati-hati dalam melakukan rekrutmen politik gitu. Jadi ini kan sebenarnya harus dipikirkan secara bersama. Jadi bukan hanya sekedar membuat sistemnya sudah ada dan buat mereka tidak upaya untuk melakukan pencegahan penjagaan agar bagaimana kepala-kepala daerah yang dihasilkan tidak lagi korupsi. Ini kan harusnya mereka pikir.
1: Tapi sejauh ini tidak ada tanggung jawab dari partai politik ya Pak ya, ketika kadernya yang menjadi kepala daerah ini terkena OTT KPK ini, Pak Fernando?
0: Tidak ada. Jadi ini kan langsung lepas gitu. Jadi apalagi dengan apa dia dengan enaknya cuci tangan langsung dilakukan pemecatan gitu kan.
1: Yeah.
0: Jadi seperti melepaskan tanggung jawab gitu sebagai partai pengusung yang menjadikan kepala daerah tersebut bisa menjadi calon kepala daerah dan akhirnya terpilih pada saat pilkada. Jadi seharusnya kan ini menjadi pertimbangan supaya partai politik ini secara serius menjalankan fungsi dan tugasnya, yaitu melakukan kaderisasi, melakukan rekrutmen politik, supaya betul-betul dilakukan secara serius dan mengedepankan kader-kader yang memang sudah terbukti dari integritasnya, loyalitasnya, dari moralitasnya dan kualitasnya gitu. Jadi ini kan kalau kita lihat keseringan bagaimana misalnya orang yang tiba-tiba diusung tanpa diketahui secara jelas integritasnya, yang penting dilihat popularitasnya, kemungkinan untuk bisa menangkan kontestasi, terus kemudian ya kembali lagi isitasnya karena terkait dengan mahar tadi itu kan gitu, terus kemungkinan untuk bisa mengamankan suara-suara para pemilih. Dan ini yang sebenarnya tidak harus menjadi prioritas dari partai-partai politik, harus kita benahi. Dan ini harus diawali dari partai politik dan juga adanya komitmen dari masyarakat.
1: Pak Fernando, bagaimana Pak melihat atau rumah politik Indonesia ini melihat paradoks di mana OTT kepala daerah ini seharusnya kan dipandang sebagai keberhasilan pemberantasan korupsi atau justru sebagai indikator kegagalan sistem pencegahan korupsi, Pak Fernando?
0: Ya, tentu semuanya kan harus kita bisa melihatnya secara menyeluruh.
1: Ya.
0: Gitu. Jadi di satu sisi memang Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap berhasil melakukan penangkapan terkait dengan praktik korupsi. Tetapi kalau kita lihat misalnya dari sekian ratus kepala daerah, kira-kira berapa persen yang melakukan korupsi? Saya yakin sekali itu pasti pasti apalah mayoritas lah gitu dah. Tapi dari sepersekian dari sekian kepala daerah yang melakukan korupsi yang ditangkap itu kan hanya sepersekian persen gitu. Jadi ini kan tidak bisa kita anggap berhasil gitu. Tetapi harus bisa dijelaskan oleh KPK selaku penegak hukum pemberantasan korupsi yang memang ditugaskan secara khusus terkait dengan pemberantasan korupsi. Bagaimana misalnya pengawasan mereka terkait dengan sekian ratus kepala daerah itu, bagaimana penggunaan anggarannya gitu.
1: Yeah.
0: Ini kan tidak terbuka kepada publik, misalnya melalui audit yang dilakukan oleh BPK gitu kan. Dari sekian ratus kepala daerah, apakah itu dari tingkat gubernur, bupati, wali kota, ini dipaparkan gitu kan. Jadi sekian ratus itu terbukti memang sudah betul-betul secara transparan dan tepat guna menggunakan anggaran. Terus kemudian ini ada potensi dilakukan korupsi sekian ratus daerah dan sudah dilakukan penangkapan sekian. Kita bisa melihatnya, tapi ini kan tidak ada transparansi terkait dengan hal itu. Bagaimana misalnya audit yang dilakukan BPK, apakah masyarakat di daerah juga bisa mengetahui misalnya provinsi DKI Jakarta misalnya, apakah masyarakat Jakarta bisa mengetahui terkait dengan hasil audit BPK, terkait dengan penggunaan anggaran, kemudian masyarakat akhirnya bisa melihat tidak ada potensi penyalahgunaan anggaran sehingga harus dilakukan pengusutan, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ini nggak ada gitu. Jadi dan kita tidak bisa melihat bahwa KPK selaku penegak

0: dengan pemberantasan korupsi itu memang berhasil dalam melakukan itu. Terus kemudian terkait dengan bagaimana mereka melakukan pencegahan, ini kan apa yang sudah dilakukan KPK juga terkait dengan pencegahan, itu. Apakah hanya sekedar membuat kontrak dengan ataupun apa sosialisasi dengan pemerintahan daerah? Apakah hanya sekedar ini? Gitu. Jadi, bagaimana monitoring mereka terkait dengan penggunaan anggaran? Ini kan apalagi kan dia hanya di tingkat pusat, gitu. Jadi dengan sekian enggak terlalu banyak untuk penyidiknya, pegawainya, dan mereka kan hanya mengandalkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK.
1: Iya, baik.
0: Sementara kalau kita lihat di BPK sendiri banyak yang ada beberapa
1: masalah. Iya, iya. Baik. Pak Fernando, kita undang mendengar boleh ya yang ingin bergabung bersama
0: boleh,
1: kita.
0: Silakan, silakan.
1: Mendengar untuk Anda yang bergabung, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Ada Pak Roni di Jakarta. Malam Pak Roni.
2: Selamat malam Pak Lukmandara, Pak Fernando, Mas.
0: Malam.
1: Ya, silakan.
2: Ketika KPK itu OTT, terus ada Kejaksaan Agung, ada kepolisian, ketika mereka itu memenuhi di hilirnya, Pak Lukman. Di hulunya harusnya diperbaiki juga dong, Pak Lukman. Misalkan seperti RU Kepemiluan, nah itu dirancang dengan sedemikian rupa sehingga pemilu kita ini semakin ke depan semakin meningkat, semakin bagus itu loh Pak Lukman.
1: Iya.
2: Misalkan kayak keterbukaan informasi di KPU misalkan, ketika ada masyarakat pengen tahu tuh ijazah calon presiden, calon wakil presiden, anggota legislatif, harusnya rakyat juga ingin tahu juga gitu loh.
1: Baik.
2: Pak Lukman.
1: Iya.
2: Terus apa namanya? Di sisi yang lain lagi soal apa kader kepartaian. Nah, itu harus diperketat lagi sehingga enggak cuma modal uang besar langsung nyalon langsung jadi. Nah, itu ada proses, harus proses yang lama gitu loh Pak.
1: Baik, ya, terima kasih. Pak Roni Jakarta ditahan dulu ya, Pak Fernando dari Jakarta kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Arman. Malam Pak Arman.
3: Selamat malam Bung Lukman.
1: Malam.
3: Oke, terima kasih. Selamat malam buat Bapak narasumber.
1: Iya.
3: Kalau saya ingin menanggapi ini tentang OTT KPK ini bukan hanya dari sisi biaya mahal, biaya tinggi, tapi memang karakter orangnya memang.
1: Individual berarti ya?
3: Iya, individualnya tuh memang orang-orangnya tuh bermental maling. Dari sekolah SD, SMP, SMA sampai kuliah itu SMA-nya nyontek kerjaan itu biasa. Makan di warung biasa makan 5 bilang 2. Ah gitu, biasa kayak gitu.
1: Yeah.
3: Terus kuliahnya bikin bikin ini apa namanya tuh tesisnya, itu bayar orang. Kalau sekarang kan pakai AI.
1: Yeah.
3: Itu jadi mentalnya. Jadi itu harus benar-benar dilihat rekam jejaknya orang. Kalau bisa sih kursus ada disediakan kursi psikolog, itu kursi kejujuran namanya, kan ada tuh di Kapolri itu. Kursi kejujuran seperti itu.
1: Baik.
3: Demikian Bu Lukman, terima kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Pak Fernando, mungkin sekalian closing statement ya.
0: Iya, kalau dibilang Pak Roni dari hulunya, ya memang dari hulu kan gitu kan. Tapi kan memang akar persoalannya itu dari bagaimana proses rekrutmennya, dari bagaimana proses mereka bisa terpilih, terus kemudian bagaimana ketika mereka juga sudah terpilih, ya memang dari ketika proses awal itu ya menjadi penentu juga gitu. Jadi kembali lagi kalau kita singgung misalnya terkait dengan apa yang dikatakan Pak Arman, jadi bagaimana partai politik melihat kualitas seseorang itu secara moralnya juga gitu. Jadi kembali lagi saya sampaikan seperti tadi yang sudah saya sampaikan terdahulu, bagaimana partai politik itu betul-betul melihat, mengenali calon yang akan mereka usung gitu. Jadi bukan hanya sekedar melihat popularitasnya untuk bisa memenangkan kontestasi, tetapi mereka juga harus betul-betul melalui proses gitu. Jadi saya sependapat juga seperti yang dikatakan Pak Arman. Jadi ada proses waktu yang harus menjadi persyaratan.
1: Tapi itu karena individualnya apa juga karena memang ada tekanan dari parpol untuk bisa berkontribusi lebih banyak ke partai politik, Pak Fernando?
0: Jadi memang bukan hanya karena ini individualnya, tetapi karena memang sistem kita juga yang membuat seperti itu. Makanya seperti kata Bang Api, bukan hanya karena ada tapi karena ada kesempatan,
1: yeah,
0: yang gitu.
1: Yeah.
0: Bukan karena niat pelakunya, tetapi karena ada kesempatan.
1: Jadi, oh, yeah,
0: kesempatan itu yang dimunculkan juga karena apa? Karena dipaksa oleh dorongan situasi yang memaksa dia sudah keluar uang banyak. Makanya ini harus kita benahi secara bersama.
1: Iya.
0: Itu jadi masyarakat jangan lagi memikirkan uang yang diberikan oleh calon-calon kepala daerah, calon kepala legislatif. Jadi mereka harus, kita harus membuat gerakan menolak money politik itu. Jadi tidak cukup hanya kita serahkan kepada partai politik, tidak cukup hanya kita serahkan ke DPR, tidak cukup hanya kita serahkan kepada KPK, tetapi harus menjadi gerakan bersama bahwa ini menjadi persoalan bersama. Jadi bukan hanya sekedar persoalan ini daerah masing-masing, tetapi harus menjadi persoalan kita bersama bahwa korupsi ini merupakan kejahatan yang menjadi musuh kita bersama. Dan juga bagaimana proses-proses yang tidak mengedepankan demokrasi yang berkualitas, ini kita harus juga terlibat dengan cara seperti tadi, tidak mau menerima money politik, tidak mau dengan janji-janji, karena apa? Karena kita menuntut visi misi program-program kerja yang akan dilakukan oleh calon-calon kepala daerah itu.
1: Baik.
0: Jadi ketika mereka sudah menganggap sudah lunas di depan, makanya mereka ya tidak mau lagi dituntut janjinya gitu.
1: Ya, baik. Pak Fernando Mas, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak Fernando.
0: Sukses buat semua.
1: Ya, malam Pak. Pendengar Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Mas ya, kami berbincang bagaimana sepanjang 2026 13 kepala daerah di atau terkena OTT KPK. Nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini dengan narasumber lainnya dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung melalui layanan telepon ataupun juga pesan WhatsApp namun setelah yang satu ini.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
6: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
7: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
5: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Mata Tokoh Dunia. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa orang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Oprah Winfrey.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Sepanjang 2026, 13 kepala daerah terkena operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat kebijakan publik yang juga guru besar sosiologi hukum di Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahardian.
1: Wawancara Pro 3.
2: Prof. Trubus, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas.
2: Prof, ini sepanjang 2026 ini sejumlah atau ada 13 kepala daerah ini kembali terjaring OTT KPK. Nah, dari perspektif sosiologi hukum nih, Prof, apakah fenomena ini lebih tepat dibaca sebagai kegagalan individu, kegagalan institusi, atau kegagalan sistem sosial politik yang memproduksi perilaku koruptif, Prof?
3: Iya, kalau dalam sosiologi kan karena lebih ini ya lebih menekan kepada struktur, itu sebenarnya lebih ke ini, Mas, ke ya tiganya itu ada individu, ada sistemnya juga, ada juga ini lemahnya pengawasan. Pengawasannya ya mengenai APIP gitu loh, Mas. APIP itu aparat pengawas internal pemerintah, kan ada tuh kalau bahasanya inspektorat.
2: Oh ya.
3: Nah, hanya itu inspektorat itu SK-nya yang memberikan kepala daerah itu. Nah, pada akhirnya terus minum jeruk itu masuk bermasalah itu.
2: Iya.
3: Di sisi politik kan kita bicara struktur.
2: Iya.
3: Politik itu lebih kepada ini, karena biaya politik mahal itu bersumber dari masih itu dimulai pilkada langsung itu loh, Mas. One man one vote itu bermasalah. Tetap itu kan bisa diatasi dengan apa? Tentu sebenarnya dengan pengawasan yang ketat, gitu kan. Terus kan melalui apa samanya law enforcement yang tegas. Sebenarnya itu, dan itu sebenarnya sudah ada. Untuk law enforcement kan artinya perangkat hukumnya sudah lengkap, gitu loh. Nah, persoalan menjadi rumit karena apa? Karena ini apa namanya, aparat penegak hukum sendiri juga bisa dipermainkan, Mas. Mereka tahu, gitu loh. Jadi mereka mengatakan bagian sama toh dengan saya setali tiga uang lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini dalam sosiologi itu akhirnya ada semacam pola perilaku yang relatif sama gitu, relatif sama, di mana hubungan antara individu atau hubungan antar organisasi atau bahasa kerennya antar instansi itu dibangun dengan perilaku-perilaku yang sesungguhnya lebih pada kayak gratifikasi, jual beli jabatan, kemudian janji-janji politik, isinya itu semua, Mas. Isinya itu semua, karena itu yang bisa dianggap sebagai kata-kata dalam bentuk itu permainan yang mudah gitu. Selain karena pengadaan barang dan jasa, kemudian juga ijon proyek, pungli itu kan selalu ada itu. Tapi memang ada persoalan, Mas. Undang-undang 30 tentang administrasi pemerintahan itu di situ ada bahwa pokoknya pejabat itu ada yang namanya diskresi, Mas. Nah, diskresi ini kemudian dia sebagai kuasa pengguna anggaran, dia secara leluasa menggunakan anggaran itu, Mas. Itu juga menjadi problem gitu loh. Jadi ketika diaudit kan auditnya belakangan, misalnya ada audit BPKP atau BPK karena seperti itu. Tapi itu kan dia tahu bahwa itu bisa dipermainkan, semuanya bisa dibikin WTP kok gitu ya. Jadi cara itu yang kemudian akhirnya ini sosiologi, akhirnya itulah kemudian permainan-permainan kepada ini apa namanya bingkai-bingkai untuk apa mengelabui publik sebenarnya, di mana kemudian sisi leadership pemimpinan yang lemah, kemudian di satu sisi memang ini ada persoalan terkait kaderisasi partai yang lemah juga gitu loh, Mas. Jadi mereka akhirnya ya disitulah korupsinya jadi korupsi struktural sebenarnya bahasanya itu, Mas, lebih kepada sana. Artinya di situ ada lingkaran setan yang sulit di ini kan di apa bukan ditelusuri ya, tapi sulit untuk diselesaikan secara cepat gitu loh. Kecuali ada political will. Nah misalnya ini penyelesaian di political will sebenarnya. Kalau Pak Prabowo ini sekarang memang mengarah kepada sana dan ada upaya sungguh-sungguh untuk melakukan ini apa namanya, dalam menampil pemberantasan lah sesuai dengan Undang-Undang 20 tentang tipikor kan gitu. Nah itu maka yang kita dapatkan adalah banyak kepala daerah yang mau tidak mau harus berhadapan dengan hukum tadi. Nah ini yang kita dapatkan sepanjang tahun ini sudah 13 atau 14 lah kepala kepala. Nah, itu yang sudah ditangkap gitu. Nah ini kan OTT semua. Nah belum lagi yang sebenarnya kategori yang non OTT. Sebenarnya non OTT itu banyak, cuman ya inilah repotnya kalau apa namanya, kadang-kadang KPK sendiri kritiknya juga saya melihat kenapa lebih suka OTT gitu daripada yang apa tidak OTT, dan selalu OTT-nya ini belakangan juga kelihatan ada yang kecil-kecil juga mas, yang itu yang melebar ke soal ya ada di kampus-kampus lah kemudian di ini ya. Saya sih oke aja, cuman maksud saya tolong ada yang lebih besar lagi juga ditangani semuanya biar nggak kelihatan tumpul ke atas dan ke bawah. Itu yang harus dilihat seperti itu.
2: Ya, Prof. Tapi bagaimana, Prof? Hubungan antara mahalnya biaya politik, ketergantungan kepala daerah terhadap pemodal, dan munculnya korupsi dalam pengadaan proyek, perizinan atau jabatan birokrasi, Prof?
3: Iya, kalau hubungannya ini memang lebih kepada ini ya, apa? Lebih kepada kepentingan ya sebenarnya. Kalau kalau dalam sosiologi itu namanya ada interest gitu ya, interest di mana masing-masing saling menguntungkan sebenarnya. Artinya ketika katakanlah bohir-bohir atau pemodal-pemodal atau kata aduh bahasa keren lagi free rider, yaitu orang yang cari untung. Nah, ada kesan itu. Itu apa namanya ada keleluasaan dan di situ kemudian para istilahnya para kepala daerah memanfaatkan dan selalu juga dimanfaatkan juga untuk itu karena mereka begitu nama ratingnya itu naik gitu itu ratingnya maksudnya kan disurvei itu ratingnya kok tinggi itu nanti mereka berbondong-bondong itu pelaku-pelaku usaha entah siapa entah itu berdatangan ke dia untuk memberikan janji-janji nanti kalau Anda menang akan ini Anda begini lah sampai kepada nanti suatu titik akhirnya akan ada tawar-menawar bahasa kerennya wanitiro gitu kan ketika kemudian apa namanya akan dieksekusikan. Memang sesungguhnya korupsi itu lebih kepada ini ya sebenarnya lebih kepada integritas moralitas sebenarnya itu terlepas dari soal-soal kompetensi ya kompetensi entah itu teknis kepandaian manajerial atau kompetensi sosial budaya lah kata sosial budaya itu misalnya dia hubungannya karena kan ada belakangan misalnya soal oligarki soal apa kronisme gitu kan ada juga kolusi-kolusi dan itu bukan sesuatu yang ini apa itu publik nggak tahu publik tahu itu semuanya gitu tapi nah karena nggak punya kewenangan apa-apa publik hanya menjadi penonton biasanya seperti itu tapi banyak publik juga punya apa kasarannya itu data mas ini menjadi data dia bisa menjadi whistleblower sebenarnya yang ini apa namanya ya kalau bahasa KPK-nya ada dulmas ya, itu pengaduan masyarakat itu dibuka. Nah di situ mulai ketika ditindaklanjuti memang itu luar biasa. Tapi kalau belajar dari kasus-kasus misalnya Pak Ari Sudewo yang Bupati Pati itu ya, itu kan kelihatan sekali yang sekarang diketok berapa kan tuntutan itu yang Nah itu juga menjadi indikasi ke sana, mas. Artinya memang ada upaya-upaya mereka untuk jual beli jabatan untuk memeruk keuang sebanyak-banyaknya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya misalnya dengan cara-cara apa saja dia lakukan gitu. Kira-kira seperti itu. Memang gambarannya banyak hal yang
2: Kita sapa pendengar boleh ya, Prof?
3: Boleh.
2: Ya. Ada Bu Yanti di Toli-Toli. Malam Bu Yanti.
4: Ya, halo selamat malam Mas Sukman.
2: Ya, silakan.
4: Profesor selamat malam.
3: Ya, selamat malam itu.
4: Iya. Wah, ini antara senang dan prihatin.
2: Bingung ya jadinya ya.
4: Terjadi lagi dan terjadi lagi dan menarik ini ya. Menariknya kenapa saya merasa kalau saya pribadi kami ya sebagai orang awam itu ya. Sebagai masyarakat biasa itu mereka orang-orang pintar tapi ya mungkin kalau dari saya pintar tapi tidak menggunakan kepintarannya itu dengan secara benar. Nah Pak Profesor yang pengen saya tanyakan gimana Misalkan kalau dari pribadi individu seseorang itu yang mau yang sudah mungkin melakukan penyimpangan seperti itu, gimana cara pribadi mereka mau mengontrol diri mereka, dan itu peran orang lain itu saya rasa penting juga. Orang-orang di sekitarnya, misalkan keluarganya itu seperti apa, gimana untuk mengontrol itu dan mengingatkan itu biar tersadar begitu, Profesor. Itu aja yang mungkin saya tanyakan. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih. Malam. Silakan, Prof.
3: Iya, menurut saya ini pertanyaan Ibu ini sangat mendasar ya. Sangat ke intinya lah, katakanlah seperti itu. Ini kan soal integritas individu ya, integritas manajerial seseorang gitu ya. Ini memang lebih bagaimana sesungguhnya yang bisa dilakukan ya, selain penegakan hukum yang tegas kalau bahasa karena kita negaranya hukum, tapi sebenarnya ada faktor di mana kemudian ini keterbukaan, ini penggunaan anggaran sebenarnya itu yang harus dibuka gitu loh. Jadi ketika menggunakan anggaran, karena dia punya kuasa anggaran, dia bisa ngata-ngati anggaran, bisa katakanlah istilahnya itu dia secara leluasa dia itu memanfaatkan anggaran yang dia miliki, artinya APBD lah, kita APBD itu untuk keperluan-keperluan yang di luar ini, di luar ketentuan atau keperluan-keperluan yang mungkin kepentingan kelompoknya, golongannya dan sebagainya. Jadi kalau anggaran itu bisa dibuka, ya itu transparansi, itu sebenarnya bisa, akuntabilitas bisa, dan sekarang dengan sistem digital sebenarnya bisa juga dibuka seterang-terangnya. Nah, persoalannya ini tak mudah, karena apa? Karena kalau sudah menyangkut anggaran, menyangkut istilahnya pengadaan barang dan jasa, itu semuanya ujung-ujungnya adalah kepada ini siapa pihak yang mengusulkan, kemudian siapa pihak juga yang mendorong-dorong, atau di belakang dia ada, di belakang itu backgroundnya itu macam-macam, ada karena desakan partai, setoran kepada kepada tertentulah, katakanlah kepada entah itu partai atau golongan siapa. Nah, ini juga mempengaruhi. Nah, yang kedua memang persoalan relasional. Nah, relasional ini memang rumit ya, di dalam politik itu lebih banyak kepentingannya lebih mengarah di mana ketika saya dapat apalah dari situ. Nah, itu jadi relasionalnya selalu relasional yang sifatnya transaksional, Mas, gitu. Yeah. Itu yang menjadi problem. Jadi orang kan aku bergabung dengan dia, saya dapat apa, dan selalu orang berpolitik itu kan arahnya ke sana. Nah, disinilah kemudian perilaku-perilaku koruptif menjadi istilahnya menjadi berkembang dan makin merajalela, kronis lah katakanlah seperti itu, dan di situ akhirnya semuanya melingkup yang keterlibatan lebih banyak pihak gitu loh. Kalau ketika ditelusuri atau misalnya dilakukan penegakan hukum, biasanya aparat hukum terus dalam tanda petik ya masuk angin, karena banyak pihak yang harus terlibat di dalam itu, Mbak. Jadi itu Bu, memang ini kan persoalan integritas itu, lebih integritas individu ya, itu memang satu-satunya cara sebenarnya dari keluarganya sendiri gitu. Kalau keluarganya mengingatkan, paling nggak kalau suami berarti istrinya yang mengingatkan.
2: Apa justru malah mendorong, Prof, perilaku koruptif? Hah? Dari keluarga justru malah mendorong perilaku koruptif karena gaya.
3: Nah, itulah. Keluarga itu karena pelaku flexing, pengen uang. Gimik yang ini kan udah tahu semua tuh, kepala daerah, kepala atas, termasuk pejabat-pejabat lah di Kementerian Keuangan, beberapa kan sudah bukan bahan rahasia semua, itu ada budaya flexing itu yang kemudian menunjukkan disitulah akhirnya itu nyonyah-nyonyahnya istrinya menjadi sesuatu yang ya mau nggak mau, apakah kemudian suami, karena misalnya ada seorang gubernur ya di Kalimantan itu
2: yang
3: istri Amerikan semua, dari apa yang dia beli sampai dia perawatan diri, sampai dia istilahnya gosok gigi, cabut gigi, itu pun. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya juga ini mendorong lah tidaknya. Ada juga di Kalimantan yang istrinya bergaya seperti noni-noni Belanda lah.
2: Kayaknya
3: ini yang dimana publik juga mencatat semua. Dan akhirnya tendensi ke arah ini korupsi jadi tinggi gitu. Nah, di satu sisi kadang-kadang ada retaknya keluarga seperti di kasusnya Jawa Barat kan. Di Kang Desi.
2: Yeah.
3: Bantam. Nah, karena itu kan juga menjadi ini mas apa menjadi pemicu juga akhirnya gitu, di mana kemudian korupsi itu ditengarai ada di situ, dan sayangnya KPK akhirnya tidak melanjutkan seperti apa gitu kan kasus Jawa Barat ini kan sudah lama itu. Nah misalnya ini kan menjadi potret di mana individu yang kelihatannya secara penampilan itu orang baik, cerdas, pintar, berwibawa. Siapa sih orang-orang pemimpin yang ini kan tahu semualah gitu. Kita itu ya punya pendidikan yang bagus, latar belakangnya juga oke. Tapi mungkin sistem juga yang terpaksa dipaksa untuk itu. Jadi dia terlibat di dalam sistem pusaran itu, mau tidak mau jadi orang yang koruptif. Itu intinya seperti itu. Dan itu tadi ujungnya juga, karena ya dengan pelaku korupsi itu memang kemudian mungkin ada kepuasan diri ya, saya juga tidak tahu apakah mereka. Jadi saya gitu kok, kadang-kadang mereka malah bangga kalau di depan publik itu. Buktinya yang mereka ditangkap KPK dikasih baju oranye, bukannya mereka wajahnya.
2: Masih bisa senyum-senyum ya?
3: Malah senyum-senyum, ada ketawa-ketawa, ada yang jingkrak-jingkrak juga loh aneh.
2: Iya, iya.
3: Jadi ini kan sesuatu yang menurut saya juga ciri-ciri sosiologis memang minim keteladanan itu jadinya kan.
2: Baik, Prof. Trubus terima kasih banyak ya Prof. waktunya untuk RRI per 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Prof. Selamat malam. Pendengar pengamat kebijakan publik dan yang juga guru besar sosiologi hukum di Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahardiansah ya, kami berbincang bagaimana sepanjang 2026 13 kepala daerah terkena atau terjaring operasi tangkap tangan KPK.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan Universitas Pertahanan Republik Indonesia menjajaki pemanfaatan lulusan farmasi Unhan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia serta potensi pengembangan pendidikan farmasi dengan kekhususan pengawasan obat dan makanan. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan Unhan merupakan mitra strategis BPOM dalam membangun SDM pengawasan obat dan makanan yang tidak hanya memiliki kompetensi keilmuan, tetapi juga integritas, kedisiplinan, dan semangat pengabdian kepada negara. Ia mengatakan luasnya cakupan pengawasan BPOM membutuhkan dukungan SDM yang kompeten dan tangguh. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengupayakan percepatan pengembangan industri manufaktur di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dengan mendukung masuknya investasi dan memperkuat pembangunan sektor manufaktur di daerah tersebut. Agus menyampaikan pemerintah pusat siap mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan langsung dengan pengembangan manufaktur. Menurutnya, pemerintah daerah telah menyampaikan sejumlah kendala yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat agar pengembangan manufaktur di Sumedang dapat berjalan lebih optimal. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa dirinya dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membahas upaya diplomatik untuk membuka kembali Selat Hormuz guna meningkatkan lalu lintas pelayaran melalui jalur tersebut dan meredakan ketegangan di Timur Tengah. Macron mengatakan kedua pemimpin juga membahas pengamanan jalur minyak di Laut Merah tanpa meningkatkan ketegangan, serta dukungan untuk Ukraina dan upaya mengatasi isu energi dalam konflik Rusia-Ukraina. Kedua pemimpin juga membahas perlunya membantu Ukraina dengan cara yang lebih cepat dan lebih kuat dalam penyediaan rudal pencegat untuk pertahanan. Kita beralih ke informasi olahraga. Cabang olahraga karate menyumbangkan satu medali perunggu untuk kontingen Indonesia yang tengah berlaga pada Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Karateka Indonesia Cho Istri Agung Sanistriani yang biasa disapa Choki meraih medali perunggu setelah tampil pada nomor komite 55 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini. Tambahan satu medali perunggu menjadikan Indonesia berhasil mengumpulkan total 8 medali yang terdiri dari satu perak dan 7 perunggu.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat pilihan yang tepat, khususnya dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Untuk itu, edukasi dan akses terhadap informasi yang benar menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dengan jangkauannya yang luas. Hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia, RRI, terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi, mengedukasi dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman dan berdaya. Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hello, boy listener. I am Luis Arellano Gibaja, the ambassador of Ecuador to Indonesia. I would like to congratulate Radio Republic Indonesia for their 81st anniversary. We wish RRI will keep broadcasting credible information to all corners of Indonesia, as well as bridging culture and friendship to all parts of the world. Happy anniversary to Radio Republic Indonesia. Once on the air, always on the air. Terima kasih.
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
5: Catatan peristiwa.
6: Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia atau World Car Free Day dirayakan secara global pada tanggal 22 September. Hari ini bertujuan untuk mendorong pengendara di seluruh dunia agar berhenti menggunakan kendaraan bermotor dan mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan. Adanya Car Free Day juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum guna mengurangi emisi gas. Hari Bebas Kendaraan Bermotor berawal pada tahun 1950-an saat mobil dianggap sebagai gangguan lingkungan yang nyata. Car Free Day di Indonesia pertama kali diadakan pada September 2007 di Jakarta. Terbuat dari tembaga dan kuningan yang ditopang 21.000 batang baja seberat 2.000 ton serta baut sebanyak 170.000 buah. Patung Garuda Wisnu Kencana GWK melambangkan karya seni berbalut teknologi dalam pembuatannya. Dengan perpaduan itu, patung GWK mampu bertahan selama kurang lebih 100 tahun. Patung wujud dari Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara dalam agama Hindu yang sedang mengendarai seekor burung Garuda ini juga tercatat sebagai salah satu patung tertinggi di dunia. Patung karya Inyoman Nuarte yang dibangun sejak 1997 ini diresmikan pada 22 September 2018.
7: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
8: Indonesia menyapa malam.

0: Pendengar, di kesempatan malam hari ini kami hadirkan tiga besar suara kencana 2026 kategori feature dengan tema mencari ruang pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Produksi RRI SP Bau-Bau.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pagi baru saja dimulai di kota bau-bau. Jalanan mulai ramai, warung membuka pintu. Warga bersiap menjalani aktivitas. Namun, di antara lalu lalang kendaraan dan aktivitas warga, ada mereka yang menjalani hari tanpa rumah, tanpa tempat perawatan, dan tanpa kepastian kemana harus pulang. Mereka adalah orang dengan gangguan jiwa. Sebagian masih memiliki keluarga, sebagian lainnya terlantar dan hidup di ruang-ruang publik. Di mata sebagian warga, keberadaan mereka menimbulkan keresahan. Tetapi, di balik keresahan itu, ada pertanyaan yang jauh lebih besar. Jika seseorang mengalami gangguan jiwa dan tidak lagi mampu merawat dirinya sendiri, sementara tempat perawatan belum tersedia di kota ini, kemana mereka harus pulang? Bagi Hasrul, warga Kecamatan Betoambari, keberadaan ODGJ di lingkungan tempat tinggalnya bukan lagi sekedar pemandangan. Rumahnya bahkan pernah menjadi tempat singgah.
1: Pagi-pagi saya keluar rumah, tiba-tiba orang yang gila ini ada di bawah kolong teras. Dan langsung kaget, saya langsung teriak, akhirnya dia juga panik dan langsung melempar saya seperti itu.
0: Pengalaman itu membuat Hasrul berharap pemerintah mengambil langkah nyata. Warga ingin tetap merasa aman dan nyaman. Di saat yang sama, mereka juga ingin para ODGJ mendapatkan penanganan yang layak. Karena persoalannya bukan sekedar bagaimana membuat mereka tidak lagi berada di jalan, tetapi bagaimana memastikan setelah mereka ditangani, ada tempat untuk merawat dan memulihkan mereka. Di balik cerita warga, terdapat angka yang menunjukkan besarnya persoalan kesehatan jiwa di kota bau-bau. Dinas Kesehatan mencatat ratusan ODGJ telah terdata.
2: ODGJ berat sendiri ini ada dua kategori ya, kalau dari sisi kesehatan. Ada yang kita sebut sebagai psikosis akut yang ditandai dengan halusinasi, delusi, dan lain-lain. Kemudian yang lebih kronis itu kita sebut skizofrenia. Nah, dua kasus ini kalau sudah terjadi maka kita sebut ODGJ berat. Untuk kota bau-bau dari sekitar 291 kasus per Juli itu paling banyak didominasi oleh skizofrenia.
0: Namun, angka itu tidak serta-merta berarti seluruh ODGJ berada di jalanan. Sebagian mendapatkan pengobatan dan pendampingan. Sebagian dirawat oleh keluarga, namun ada pula yang terlantar dan akhirnya berada di ruang publik. Masalah kesehatan jiwa juga tidak selalu bermula dari gangguan berat. Ada tanda-tanda yang bisa muncul jauh sebelumnya. Depresi, kecemasan, menarik diri dari lingkungan sosial, hingga kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai.
2: Jadi seseorang dinyatakan cenderung ke menjadi ODGJ itu ditetapkan melalui screening. Ya, jadi ada beberapa screening, ada yang kita kenal dengan screening SDQ untuk orang dengan usia 4 sampai 18 tahun. Kemudian ada screening SRQ itu untuk di atas 18 tahun. Nah, hasil-hasil screening ini akan menunjukkan apakah yang bersangkutan itu dikategorikan sebagai ODMK atau ODGJ. Jadi dalam hasil screening yang kita lakukan itu ada yang masuk kategori normal, kemudian masuk ambang, kemudian ada yang langsung dikategorikan sebagai orang dengan masalah kejiwaan. Nah, orang dengan masalah kejiwaan ini yang kalau tidak ditangani secara total, secara baik, maka dia rentan masuk ke dalam ODGJ.
0: Masalahnya, tidak semua orang melanjutkan proses setelah mengetahui dirinya mengalami masalah kesehatan jiwa. Dalam data yang disampaikan Dinas Kesehatan, hanya sekitar 17% kasus depresi hasil screening yang melanjutkan pengobatan. Salah satu penyebabnya adalah stigma. Rasa malu membuat sebagian keluarga memilih diam. Padahal, semakin lama tidak ditangani, masalah kesehatan jiwa dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Namun, ODGJ bukan berarti tidak memiliki harapan untuk pulih. Menurut Dinas Kesehatan, pasien dengan psikosis akut maupun skizofrenia dapat mengalami perbaikan. Bahkan dalam kondisi tertentu, dapat lepas dari obat setelah dinyatakan oleh tenaga kesehatan.
2: Ada kasusnya kita itu, yang kita tangani, itu sudah sembuh sama sekali. Ya, dari paras betul, dari sudah membahayakan nyawanya sendiri. Kemudian sampai kita tangani, rujuk ke rumah sakit jiwa, kemudian di kondisinya membaik, kembali ke sini, kita pantau, beri obat, sampai dia minum obat sendiri, yang dari awalnya harus diberi minum obat sama keluarganya, ngambil obat sendiri di puskesmas, sampai dia lepas obat dan sudah bekerja. Tiba-tiba laporan lagi bahwa kumat lagi. Ternyata setelah kita lacak, ternyata ada faktor keluarga dekat yang menyebabkan seperti ini, ya, ada perlakuannya apa begitu, yeah. Yang dia teringat lagi langsung lagi parah. Jadi harus main dukungan orang-orang dekat ini, itu harus sangat penting, ya, keluarga dalam hal ini.
0: Cerita itu menunjukkan satu hal, kesembuhan bukan hanya soal obat. Ada keluarga yang harus mendampingi, ada lingkungan yang harus menerima, dan ada sistem layanan kesehatan yang harus memastikan pasien tidak kehilangan akses ketika kembali ke masyarakat. Di satu sisi, masyarakat memiliki hak untuk merasa aman ketika beraktivitas di ruang publik. Di sisi lain, ODGJ juga memiliki hak yang sama sebagai manusia. Mereka tidak boleh diperlakukan sebagai kriminal hanya karena mengalami gangguan jiwa.
2: Yang selama ini menjadi fokus perhatian kita sebenarnya kasus pasung. Jadi dalam beberapa hal ODGJ ini yang sudah membahayakan orang lain maupun membahayakan diri sendiri ini sama keluarga di pasung. Nah sementara aturannya kan, undang-undangnya kan memang tidak boleh pasung, ya. Jadi kita di Bobo ini, kita terus advokasi keluarga untuk membuka pasungnya, ya. Jadi tahun lalu, 2 tahun lalu itu kita masih 10 kasus pemasungan. Alhamdulillah sekarang 2 yang sudah dibuka.
0: Tetapi, membiarkan ODGJ terlantar di jalanan juga bukan penyelesaian. Ketika mereka perlu diamankan, muncul pertanyaan sederhana yang belum mudah dijawab. Mereka akan dibawa kemana?
2: Jadi saudara kita ini ODGJ hampir keliaran tiap hari, apalagi yang terlantar ini. Kalau kita tertibkan, taruhlah misalnya terpadu Pol PP dengan kami, dengan Dinsos. Nah, ini kita tertibkan, ini kira-kira kita mau tampung dulu di mana? Sementara puskesmas kita tidak mungkin kita merawat, rumah sakit kita juga sampai saat ini belum ada untuk rawat inap pelayanan jiwa, masih sementara dibangun. Agak kompleks lah ini.
0: Di tengah keterbatasan itu, ada rencana memperkuat layanan kesehatan jiwa di RSUD Palagimata. Bukan dengan membangun rumah sakit jiwa khusus, tetapi dengan memperkuat pelayanan jiwa di rumah sakit yang sudah ada. Itu diungkapkan Direktur Badan Layanan Umum Daerah RSUD Bau-Bau, Dr. Kenangan.
3: Nah, yang kita lakukan sekarang adalah untuk mempersiapkan ruangan rawat inapnya. Nah, itu insya Allah dalam tahun ini kita akan merenovasi beberapa ruangan dijadikan sebagai ruang perawatan kasus akut. Kita rencanakan untuk 4 tempat tidur.
0: Empat tempat tidur mungkin terlihat kecil jika dibandingkan dengan jumlah ODGJ yang tercatat. Namun bagi sistem layanan kesehatan jiwa Bau-Bau, langkah itu menjadi awal. Sebab, tidak semua pasien membutuhkan rumah sakit jiwa dalam jangka panjang. Sebagian membutuhkan penanganan akut, stabilisasi, kemudian kembali mendapat pendampingan di keluarga dan masyarakat. Pada akhirnya, persoalan ODGJ di Kota Bau-Bau bukan hanya tentang jumlah mereka. Ini tentang bagaimana sebuah kota memperlakukan warganya yang sedang kehilangan kemampuan untuk menjaga dirinya sendiri. Ada warga yang ingin merasa aman. Ada keluarga yang mungkin sudah kehabisan tenaga. Ada tenaga kesehatan yang terus mendampingi. Dan ada ODGJ yang tetap memiliki hak untuk dirawat, tidak dipasung, tidak dikucilkan, dan mendapatkan kesempatan untuk pulih. Kesempatan itu membutuhkan tempat. Tempat untuk berhenti dari kehidupan di jalan. Tempat untuk mendapatkan perawatan. Tempat bagi keluarga untuk kembali berharap. Dan tempat untuk pulang. Di kota

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini. Ya memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
2: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat. Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, KPK secara resmi menetapkan Bupati Bolang Mongondo Utara atau Boltara Sirajudin Lasena sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi. Sirajudin menjadi satu-satunya tersangka dari total 14 orang yang terkena operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Disampaikan PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta hari ini Selasa 22 September 2026. Setelah ditemukan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu SJL, selaku Bupati Bolaang Mongondo Utara, periode 2025-2030. Kami hadirkan selengkapnya ke ruang dengar Anda, konferensi pers, peristiwa tertangkap tangan, terduga tindak pidana korupsi, pemerasan di pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo Utara.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik Hussein, yang kami hormati, sayangi dan selalu banggakan rekan-rekan jurnalis yang terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi yang KPK lakukan. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan terkait dengan kegiatan penyelidikan yang KPK lakukan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondo Utara atau Bolmut yang berwilayah di Provinsi Sulawesi Utara. Di awal kami perlu tegaskan bahwa kegiatan penyelidikan yang KPK lakukan ini sekaligus menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi yang KPK lakukan tidak hanya berkonsentrasi di pusat, tapi juga di daerah, di berbagai wilayah Nusantara. Terlebih pemerintah daerah tidak hanya sebagai penyelenggara pelayanan publik, tapi juga

0: juga sebagai pemangku kebijakan dan juga pembangunan daerah. Dan kami juga perlu sampaikan di awal bahwa penyelenggara negara ataupun pejabat publik di daerah jangan pernah berpersepsi ya, beranggapan gitu ya, dengan lokasi daerah yang jauh dari ibu kota, jauh dari Jakarta, kemudian beranggapan bahwa KPK khususnya melalui kedeputian penindakan kemudian tidak merespon aduan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi. Baik, rekan-rekan jurnalis, selanjutnya kepada Pak Dirdik kami persilakan untuk menyampaikan terkait dengan kronologi peristiwa, konstruksi perkara, dan juga pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara di Polmut, Sulawesi Utara ini. Pak Dirdik, kami persilakan.
1: Baik, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Jubir, Mas Budi, rekan-rekan pers yang saya hormati dan saya banggakan, yang tetap setia terus menggaungkan pemberantasan korupsi bersama KPK. Jadi pada kesempatan sore hari ini, kita akan sampaikan beberapa update penanganan perkara khususnya terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh Kedeputian Penindakan, Direktorat Penyelidikan dan Penyidikan di Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Sulawesi Utara. Tadi betul yang disampaikan oleh Mas Jubir bahwa kita tetap memperhatikan aduan-aduan yang masuk ke KPK baik itu di pusat maupun di daerah. Kemudian kemarin kita juga sudah melakukan kegiatan serupa dan mungkin rekan-rekan ketahui mungkin agak nanti berbeda jauh begitu jumlahnya gitu ya, tapi ini membuktikan bahwa KPK dalam melakukan kegiatan murni memang tidak ada mensasar atau mentarget pihak-pihak tertentu begitu. Jadi ini murni memang masuk aduan dari masyarakat yang kemudian kita tindak lanjuti. Jadi kita tidak pilih-pilih, oh ini besar, oh ini kecil, sepanjang memang itu memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK, maka kita akan lakukan kegiatan-kegiatan penindakan. Baik, jadi pada hari ini Selasa, tanggal 22 September 2026, KPK akan menyampaikan informasi lengkap terkait kegiatan penyelidikan yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi berupa dugaan tindak pidana korupsi pemerasan atau pasal 12 huruf E Undang-Undang Tipikor yang terjadi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo Utara atau Pemkab Bolmut, Provinsi Sulawesi Utara. Jadi dari rangkaian peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan oleh teman-teman di Kedeputian Penindakan, tim KPK kemarin mengamankan sejumlah 14 orang. Ini yang kemudian dimintakan keterangan, diklarifikasi dalam kegiatan penyelidikan tersebut. Kemudian ada dari sekian 14 orang tersebut, 6 orang diantaranya dilakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Jadi ada beberapa klaster kegiatan yang kemarin dilakukan oleh tim. Ada di Manado, ada di Jakarta. Kemudian dari 6 orang yang kemudian dilakukan pemeriksaan intensif di Gedung KPK di Jakarta, yaitu Saudara SJL, ini selaku Bupati Bolaang Mongondo Utara, Bolmut, periode 2025-2030. Yang kedua, Saudara SYF, ini selaku Kepala Dinas Pertanian Pemkab Bolmut. Yang ketiga, Saudara NH, selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKAD Pemkab Bolmud. Kemudian yang keempat, Saudara YK, selaku Asisten Pribadi Bupati Bolmud. Yang kelima, Saudara ISM, selaku Sekretaris Bupati. Dan kemudian juga ada yang diamankan di Manado, yang kita lakukan pemeriksaan secara intensif juga, yaitu Saudara RM, selaku pihak swasta. Jadi ada beberapa, 14 orang tadi, tapi kemudian ini 6 orang yang kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif, karena yang memang kemudian keterangan-keterangannya secara penting ini yang kemudian didalami, yang kemudian nanti akan ada kegiatan penyidikan berikutnya di peristiwa yang kemarin kita lakukan. Adapun untuk konstruksi perkaranya, bahwa perkara ini bermula dari adanya laporan pengaduan masyarakat yang disampaikan ke KPK yang ditindaklanjuti dengan kegiatan penyelidikan dan diperoleh adanya dugaan bahwa Saudara SJL selaku Bupati Bolmud periode 2025 tahun 2030 mematok tarif fee proyek sebesar 10%. Jadi sudah ditentukan oleh Bupati untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa atau PBJ yang ada di lingkungan Pemkab Kabupaten Bolmud, dan juga menentukan fee proyek sebesar 4% untuk Kepala Dinas PU, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolmud, serta ada 1% ditentukan juga untuk jatah kelompok kerja atau POKJA, PBJ. Selain itu, Saudara SJL juga diduga telah melakukan plotting pelaksanaan proyek di Dinas PUPR, PMK Polmud, sebelum proyek dilaksanakan dengan cara memerintahkan Kadis PUPR Polmud untuk menulis siapa saja vendor yang akan melaksanakan pekerjaan proyek-proyek di Dinas PUPR. Jadi sebelum proyek dimulai, Kepala Dinas PUPR menghadap kepada Bupati dan sudah membawa daftar pekerjaan atau daftar proyek berikut daftar pihak vendor yang akan melakukan pekerjaan. Plotting dilakukan dengan cara menuliskan nama calon pemenang pada setiap proyek yang sudah ada di list pada lembaran kertas AVS yang sudah dibawa oleh Kepala Dinas PUPR. Selanjutnya, atas persetujuan Bupati, Kadis PUPR berkoordinasi dengan pihak POKJA untuk mengkondisikan proses pengadaan barang dan jasanya agar kemudian bisa dimenangkan oleh vendor yang sudah diploting sebelumnya. Jadi ini ada pengkondisian atas tadi yang sudah disepakati oleh Bupati dan Kepala Dinas untuk kegiatan administrasi di proses pengadaannya atau proses lelangnya. Bahwa kemudian POKJA berkoordinasi dengan salah satu pihak swasta untuk mempersiapkan administrasi dalam proses BBJ agar lolos dan terpilih sebagai pemenang untuk vendor yang sudah ditunjuk atau yang sudah dikondisikan pada saat plotting antara Kepala Dinas dan Bupati. Atas permintaan Saudara SJL tersebut, maka pihak swasta dimaksud kemudian menyerahkan uang sebesar 130 juta atau sebagian dari fee 10% yang sudah ditentukan oleh Bupati sebelumnya untuk salah satu paket proyek berupa pembangunan jalan wilayah Sangkup 4. Ini nama proyek yang sudah ada dalam list yang sudah dikondisikan oleh Bupati dan Kepala Dinas PU, yang nilainya untuk proyek tersebut bernilai 1,9 miliar. Jadi ada jatah fee yang mesti, yang harus dikeluarkan oleh pihak swasta dalam hal ini yang sudah ditentukan oleh bupati dari 10% dari 1,9 miliar yaitu sekitar 190. Namun kemudian kemarin atas kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman tim penindakan diperoleh barang bukti sebesar 130 juta yang ada ditemukan di pihak bupati. Bahwa selain ada dugaan pemerasan terkait proyek tersebut di atas, saudara SJL juga diduga memperoleh penerimaan lainnya berupa gratifikasi dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 yang total penerimaan tersebut saat ini sudah diduga mencapai 11,14 miliar rupiah. Yang apabila dirinci sebagai berikut, dari Kadis Lingkungan Hidup Pemkab Bolmud yang sebelumnya juga menjabat sebagai Kadis Kesehatan, jadi saat ini yang bersangkutan selaku Kadis Lingkungan Hidup, tetapi saat menjadi Kadis Kesehatan saat itu ada pemberian kepada saudara SJL selaku bupati sebesar 350 juta. Kemudian ada penerimaan dari pihak-pihak lain yang saat kemarin sedang dan terus akan ditelusuri oleh tim, karena memang kemarin ada kegiatan penyelidikan tertangkap tangan yang hanya mempunyai keterbatasan waktu 1x24 jam. Tetapi ada petunjuk, ada dugaan-dugaan penerimaan-penerimaan lainnya senilai total 10,79 miliar. Yang diduga dilakukan oleh SJL selaku Bupati Bolmud. Di mana pada tahun 2023-2024 yang bersangkutan saudara SJL ini juga menjadi PJ Bupati Bolmud. Dan tahun 2025-2026 saat SJL menjabat sebagai Bupati Bolmud periode 2025-2030, periman-periman ini tetap dilakukan oleh yang bersangkutan. Hingga tadi memang untuk total penerimaan lain senilai 10,79 miliar ini akan didalami berikutnya di kegiatan penyidikan ke depan. Bahwa dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya berupa uang tunai total senilai 200 juta rupiah. Dengan rincian, sebesar 130 juta ditemukan di kamar hotel di Jakarta. Kemudian senilai 50 juta dalam sebuah koper di rumah bupati dan ada sejumlah 20 juta di rumah Kadis PUPR Bolmud. Jadi total diamankan barang bukti atas kegiatan kemarin itu mencapai 200 juta. Kemudian setelah ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL, selaku Bupati Ang Mongondo Utara periode 2025-2030. Atas perbuatannya terhadap saudara SJL, disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf E dan atau pasal 12 huruf B besar gratifikasi bagaimana ketentuan Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap tersangka Saudara SJL untuk 20 hari pertama dimulai terhitung sejak tanggal 22 September sampai dengan 11 Oktober 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. KPK turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran, baik di kepolisian daerah, kepolisian Polres, Gorontalo, dan Sulawesi Utara yang telah mendukung rangkaian kegiatan penyelidikan kemarin, serta seluruh masyarakat Indonesia yang terus mengawal upaya pemberantasan korupsi. Selanjutnya, dalam proses penyidikan ke depan, kami menghimbau kepada pihak-pihak yang terkait yang tentunya nanti akan didalami lagi oleh tim penyidik agar kooperatif untuk kegiatan penyidikan yang akan dilaksanakan ke depan. Karena setiap keterangan dari pihak saksi atau pihak terkait akan membantu proses penanganan perkara di KPK. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan ini, kami masih menemukan dan ini memperlihatkan ketika pekerjaan proyek di pemerintah daerah sudah disetting dari awal dan tahapan pada setiap tahapan pengadaan hanya menjadi kegiatan formalitas belaka. Selanjutnya KPK juga telah mendorong terciptanya iklim bisnis yang sehat dan adil melalui Direktorat Agbu. Kemudian KPK juga secara masif melakukan pendampingan pada entitas badan usaha agar memegang teguh prinsip anti korupsi, menolak kompromi terhadap praktek yang menyimpang dan menerapkan prinsip tata kelola yang akuntabel. Selanjutnya juga sebelum kegiatan peristiwa tertangkap tangan ini, KPK juga sudah mengingatkan fungsi koordinasi dan supervisi dengan instrumen monitoring, controlling, surveillance for prevention, MCSP, dan pengukuran dilakukan oleh Direktorat Monitoring KPK pada kerangka pencegahan melalui survei penilaian integritas. Dan pada kegiatan tersebut, Kabupaten Bolmud mencapai tercatat nilai 79 dengan sektor pengadaan BBJ berada pada nilai 75 atau kategori kuning. Sehingga perlu diketahui bahwa terjadi penurunan dari nilai MCSP 2025 yang awalnya 76. Sementara untuk area PBJ-nya juga menjadi turun ke angka 58 atau dalam kategori merah. Juga di sisi lain berdasarkan skor SPI untuk nilai integritas Pemkab Bolmud tahun 2024 sebesar 72,76 atau kategori rentan, sedangkan area PBJ-nya berada di angka 63. Sementara untuk SPI 2025, skor Pemkab Bolmud mengalami kenaikan menjadi 76 dengan area PBJ 87,1. Jadi artinya angka-angka ini juga belum bisa menunjukkan bahwa praktek-praktek korupsi yang ada juga kurang, artinya tetap butuh memang pengawasan dan kontrol yang kuat dari beberapa pihak terkait. Karena itu KPK mengajak agar peristiwa ini menjadi pemantik keras, tidak hanya untuk pemerintah daerah terkait, tetapi untuk pemerintah daerah yang lain, agar menindaklanjuti temuan MCSP dan SPI dengan lebih serius untuk pencegahan korupsi yang lebih konstruktif. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Berikutnya saya kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Dirdik yang telah menjelaskan secara lengkap bagaimana kegiatan penyelidikan yang KPK lakukan di wilayah Bolang Mongondo Utara, di wilayah Sulawesi Utara, dan juga beberapa hal yang sudah dilakukan oleh KPK pada kerangka pencegahan ataupun pada kerangka koordinasi dan supervisi. Baik, teman-teman jurnalis, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, kami akan menunjukkan ketika tim KPK mengamankan bukti diantaranya sejumlah uang, di mana pengamanan tersebut dilakukan di dua lokasi, yaitu di Jakarta dan di Bolmut.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
4: Iya, Papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
2: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi. Kata tokoh dunia.
6: Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib.
7: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
8: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
9: Betul.
8: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
10: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
7: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit. Klarifikasi hoax dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menentukan masa depan Indonesia di tengah momentum bonus demografi. Menurutnya generasi muda saat ini berada pada persimpangan yang akan menentukan apakah Indonesia mampu memanfaatkan momentum tersebut untuk mendorong kemajuan atau justru kehilangan peluang. Bima menjelaskan Indonesia memiliki kesempatan untuk mencapai kemajuan dalam 2 dekade mendatang. Bonus demografi menjadi modal penting karena kelompok usia produktif memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan kelompok usia non-produktif. Kita beralih ke informasi mancanegara. Tiongkok menentang sanksi sepihak ilegal setelah Amerika Serikat bersiap memberlakukan sanksi sekunder terhadap jaringan penerbangan komersial Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, mengatakan Beijing konsisten menolak sanksi sepihak yang tidak memiliki dasar dalam hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Kepala Timnas Indonesia, John Hartman, mengatakan sangat optimistis timnya menjuarai turnamen internasional FIFA Asian Cup 2026. Dalam FIFA Asian Cup 2026, Indonesia yang menjadi tuan rumah divisi 1 menghuni grup A bersama dengan Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Saya tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Gerat, Gabriel Goa, dan seluruh jajaran Kementerian HAM menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 kepada Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia. Semoga semakin profesional dan tentu saja yang paling penting adalah terpercaya, inovatif, dan terus untuk memajukan bangsa dan negara, dan tidak lupa berkolaborasi dengan Kementerian HAM untuk menyampaikan dan memperjuangkan harkat dan martabat manusia, khususnya para korban pelanggaran HAM yang nanti dihargai oleh negara dan negara hadir bersama RRI dan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Sekali di udara, tetap di udara bersama Radio Republik Indonesia.
3: Terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
4: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
3: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
4: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
3: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
4: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
3: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
4: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
3: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
0: Indonesia menyapa malam.

Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengungkapkan 209 hektar titik kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan masih belum padam. Namun BNPB menyebut ada penurunan titik panas atau hotspot di Kalimantan. Dikatakan PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam konferensi pers pada Selasa 22 September ini, sisa yang belum terpadamkan adalah 209 hektar. Nah, kalau dibandingkan dengan hari sebelumnya, ini ada penurunan, relatif turun. Berton mengatakan 1.002 hektar karutlah sudah berhasil dipadamkan. Ia mengungkapkan pemadaman di Kalimantan belum tuntas karena terkendala pada jarak pandang jika pemadaman dilakukan melalui udara. Nanti kami akan hadirkan pernyataan dari Kementerian Kehutanan dan juga BNPB terkait dengan Karhutla. Dan namun sebelumnya kami hadirkan untuk lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda, ada Bidadari dari Andre Hehanusa.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Karo, Bapak Ibu, rekan-rekan media semua. Pada kesempatan ini kami dari Kementerian Kehutanan menyampaikan perkembangan hotspot selama satu minggu terakhir, khususnya secara nasional dan juga di 6 provinsi prioritas. Selama satu minggu terakhir, rentang waktu dari 15 September hingga 21 September 2026, berdasarkan pantauan kami melalui satelit Terra Aqua, SNPP, dan NOAA 20 NASA, untuk tingkat kepercayaan high confidence, secara total hotspot tertinggi itu terjadi pada hari Minggu 20 September 2026. Itu hari Minggu. Secara nasional terdapat 1988 hotspot dengan kepercayaan high confidence level. Dari 1988 itu 1843 nya pada hari Minggu 20 September itu berada di 6 provinsi prioritas, yaitu di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, atau sekitar 78%. Pada kesempatan ini kami selalu menyampaikan bahwa data hotspot tidak berarti langsung menunjukkan titik api atau terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kenapa? Karena dalam sebuah hamparan hotspot ini bisa terdeteksi oleh beberapa satelit. Ya. Jadi jumlah ketika dalam sebuah hamparan terdeteksi jumlah hotspotnya 10, bukan berarti ada 10 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Nah untuk itu maka perlu dilakukan verifikasi di lapangan, dan memang satelit yang bisa mendeteksi adalah terjadinya anomali perubahan suhu permukaan tanah. Nah itu, jadi itu perlu kami sampaikan. Selanjutnya, nah ini data secara nasional, agregasi selama satu minggu terakhir itu tadi 8.503, tertinggi di tanggal 20 September, terutama di Kalimantan Tengah pada tanggal 20 September itu berada di angka 1.294 hotspot dengan high confidence level. Kemudian Kalimantan Barat 355, Sumatera Selatan 249, Kalsel 106, Jambi 62, dan Riau 17. Nah ini terjadi pada tanggal 20 September dan di mana puncak harian untuk masing-masing provinsi ini berbeda-beda tanggalnya. Perlu kami sampaikan juga bahwa tidak menutup kemungkinan angka hotspot itu bisa berbeda. Kenapa? Yang pertama tergantung dari satelit yang kita gunakan. Bisa jadi hanya satu satelit, dua satelit, tiga satelit, bahkan lima satelit. Yang kedua, angka hotspot juga bisa berbeda kalau kita tidak menyepakati tingkat kepercayaannya. Kami dari pemerintah bersepakat kita menggunakan data yang tingkat level high confidence. Nah itu selalu kami pakai gunakan dengan BNPB dan juga BMKG. Selanjutnya, dari data ini tadi, dari selama satu minggu terakhir, alhamdulillah per tadi malam pukul 23.59 waktu Indonesia Barat tanggal 21 September, alhamdulillah hari ini kondisi membaik secara hotspot dengan total nasional 948. Kemudian di Kalimantan Tengah terjadi penurunan hotspot dari sebelumnya di hari Minggu 1294 turun menjadi 350 hotspot. Di Kalbar dari 355 turun menjadi 75 titik hotspot. Sumatera Selatan juga turun dari 98 menjadi 64. Kalimantan Selatan ada sedikit peningkatan dari 69 menjadi 74. Jambi turun dari 26 menjadi 6 titik hotspot. Dan di Riau terpantau tadi malam tidak ada titik hotspot. Namun demikian, pada kesempatan ini juga kami sampaikan, walaupun kondisi sudah membaik, bukan berarti bahaya dari kebakaran hutan dan lahan ini sudah lewat. Sehingga kami dari pemerintah mengajak para pihak untuk terus menjaga, meningkatkan kewaspadaan kita untuk menghindari apapun aktivitas yang berhubungan atau menggunakan dengan api. api sekecil apapun itu bisa menjadi bencana di lapangan, dan tentunya kita harus melindungi baik diri kita, petugas kita, dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Selanjutnya kami laporkan kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kami dari Kementerian Kehutanan tidak hanya melakukan upaya bersama para pihak dengan BNPB, BMKG, TNI Polri, BPBD, dan para pihak lainnya, tidak hanya terkait dengan pengendalian kebakaran dan hutan dan lahan, tetapi kami juga fokus untuk penyelamatan satwa liar dari dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari data yang kami kumpulkan sampai dengan hari ini, 22 September 2026, Kementerian Kehutanan telah melakukan upaya penyelamatan satwa liar sejumlah 100 individu satwa liar di 6 provinsi prioritas. Dari 100 individu, 53-nya adalah satwa orang hutan yang berada di Kalimantan. Kemudian dari 100 individu tersebut, 97% berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Lalu setelah orang hutan, satwa yang jumlahnya tertinggi kami lakukan penyelamatan adalah satwa terenggiling. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini kami Kementerian Kehutanan dibantu para pihak, baik LSM, masyarakat lokal, relawan, upaya penyelamatan satwa liar ini menjadi sangat penting. Karena bagaimanapun kita harus sama-sama menjaga Indonesia dari terancaman habitat dari satwa liar ini. Ya, jadi bahaya yang harus jadi yang harus kita lindungi, yang paling utama tentunya masyarakat Indonesia. Yang kedua, dari kami dari Kementerian Kehutanan juga terus melakukan upaya perlindungan terhadap satwa liar. Mungkin itu yang bisa kami laporkan dari Kementerian Kehutanan. Sekali lagi kami atas nama Kementerian Kehutanan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pihak, terutama mitra kerja kami dari BNPB, dari BMKG, dari TNI Polri, BPBD, pemerintah daerah, termasuk Kementerian Kesehatan juga, serta masyarakat dan relawan yang telah luar biasa membantu kami. Kami, kehadiran kami terkait dengan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ini, kami menerjunkan yang namanya pasukan Manggala Agni Kementerian Kehutanan. Jumlahnya sekitar 2.500, kemudian kami juga membekaokan ASN Kementerian Kehutanan dengan total sejumlah 5.000 personil ASN. Demikian Pak Karo yang bisa kami sampaikan, terima kasih.
2: Terima kasih Bapak Ristianto pribadi dari Kementerian Kehutanan atas update terkait hotspot dan upaya-upaya yang dilakukan dan tenaga yang dikerahkan untuk menanggulangi kabut. Selanjutnya kita akan mendengarkan progres upaya pemadaman penanggulangan kabut yang dilaksanakan, yang akan disampaikan oleh Kapus Dandenkom BNPB. Silakan Bang Berton.
3: Terima kasih Pak Karo, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia yang kami hormati. Kami akan menyampaikan beberapa update terkait dengan penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas. Slide. Nah, kalau melihat data ini dari kemarin, terakhir kita melakukan konferensi pers tanggal 17 sampai 21, kita bisa lihat bahwa ada di Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Warna merah ini merupakan wilayah yang terbakar, berapa hektar yang terbakar. Kemudian wilayah yang hitam adalah berapa yang sudah kita padamkan. Memang pada beberapa bagian di beberapa hari tertentu, misalnya di Kalimantan Barat pada tanggal 17 September ada banyak yang belum, ada sebagian besar ya yang tidak kita bisa padamkan pada tanggal 17. Namun itu dikejar kembali di pada hari-hari berikutnya, tanggal 18 itu sudah semakin gapnya semakin mengecil, dan di tanggal 21 gapnya hanya 12 hektar. Jadi ini yang sedang kita kerjakan, rekan-rekan media, kita berusaha untuk memperkecil gap antara yang terbakar maupun yang dipadamkan. Dan kalau kita lihat di tabel bahwa jumlah lahan yang terbakar per tanggal 17 sampai 21 September kemarin itu, kalau kita totalkan di setiap provinsi, bahwa Sumatera Selatan adalah paling tinggi, yang luas lahan yang dipadamkan itu sebesar 2.233 hektar lebih. Kemudian di Kalimantan Selatan, Riau ada 275 hektar, Kalimantan Selatan 479 hektar, Kalimantan Tengah ada 634 hektar, kemudian Kalimantan Barat ada 384 hektar, dan Jambi ada 458 hektar. Nah, ini yang kita sudah padamkan selama beberapa 5 hari terakhir ini. Slide. Dan apabila kita lihat data per hari ini bahwa

tidak berani untuk mengoperasikan alutsista yang sudah ada di sana. Demikian juga di Kalimantan Tengah, kalau kita lihat operasi udara juga hanya 4 hektar yang berhasil dipadamkan. Ini juga kasusnya hal yang sama, bukan tidak ada helikopter atau alutsista yang kita deploy di sana, tetapi memang sangat terbatas jarak pandang. Dan sisa yang belum terpadam padamkan adalah 209 hektar. Nah, kalau kita dibandingkan dengan hari sebelumnya, nah ini kita lihat ada turun, relatif turun. Artinya ada 42 hektar lebih banyak kita padamkan di hari sebelumnya. Jadi kalau kemarin ya, kalau kemarin kemarin ini data kemarin kita padamkan lebih banyak 42 hektar, dan di Riau memang ada naik hanya 700 meter persegi atau 0,7 hektar yang bertambah. Jadi ini upaya-upaya yang keras yang dilakukan oleh Satgas Darat maupun Satgas Udara untuk menurunkan jumlah lahan yang terbakar atau memadamkan. Silakan slide berikutnya. Untuk Satgas Darat, kita tentu mengoperasikan tadi dari teman kita sudah menyampaikan bahwa ada banyak Agni, banyak relawan TNI, Polri, juga BPBD, Pemda, yang bahkan masyarakat yang membantu untuk memadamkan api tersebut. Di Riau misalnya ada 14.000 lebih personil yang kita kerahkan, Kalimantan Selatan ada 3.557, di Sumatera Selatan ada 11.000 lebih, Kalimantan Tengah ada 4.686 personil, di Jambi ada hampir 6.000, sedangkan di Kalimantan Barat ada 14.559 personil. Dan tentu dari kami, dari BNPB, senantiasa memberikan dukungan. Ini adalah hanya sedikit gambar yang bisa kami sampaikan untuk Satgas Darat, tapi sesungguhnya sangat banyak. Ada flexible tank, ada alat berat untuk mengorek agar ada paret masuk sampai ke titik paling terdekat dari titik api. Dan banyak sekali yang sudah kita deploy untuk peralatan. Slide. Sedangkan untuk Satgas Udara, bisa kami sampaikan sebenarnya hari ini, ya hari kemarin ini ya, bahwa kami bisa laporkan hari ini ada 61 unit alutsista yang bisa kita deploy. Nah, ini berbeda dengan hari-hari kemarin, memang ada 64, ada 3 yang kita berhentikan karena memang ini kan 64 tersebut ada di seluruh Indonesia. Nah, ada beberapa lokasi yang sudah tidak ada lagi karhutlahnya yang terbakar, sehingga kita berhentikan atau kita stopkan dulu sementara. Angka ini sangat dinamis. Jadi 61 hari ini, besok bisa berkurang atau bisa bertambah lagi. Kita lihat situasinya seperti apa. Kalau memang visibility-nya tidak terlalu tidak, pesawat tidak bisa kita gunakan, kita bisa pindahkan ke daerah yang lain ya, yang bisa visibility tinggi dan bisa mengoperasikan pesawat. Jadi angka 61 itu bukan harga mati, besok bisa bertambah ataupun berkurang. Slide. Ada beberapa hambatan yang kita temukan, kendala cuaca, dan cuaca ini menentukan tentu OMC, operasi modifikasi cuaca. Ketika tidak ada bibit-bibit awan di angkasa, di atmosfer, ini tentu tidak bisa kita gunakan, tidak efektif untuk menggunakan OMC, menyebarkan bibit garam di angkasa. Sehingga ini juga ketika tidak ada, ini jadi kendala buat kita. Selain itu, cuaca ini juga bisa jadi kendala ketika angin terlalu kencang, terlalu cepat, laju. Sehingga laju kecepatan api bisa lebih cepat menyebar. Ini juga menjadi kendala buat kita. Kering, vegetasi yang kering tentu akan sangat mudah untuk terbakar. Dan ini juga bisa mengganggu tentu penerbangan, terutama di Kalimantan Barat, ini sangat mengganggu penerbangan.
Selain kendala cuaca, kami juga melihat ada kendala terkait lahan gambut.

0: jamaah kami sampaikan bahwa gambut ini ketika kelihatan di permukaan api, sesungguhnya di bawah itu bisa 2-4-5 meter di bawah itu ada baranya. Jadi kita bisa padamkan itu di apinya di permukaan, sesungguhnya itu belum tentu padam secara 100%. Sehingga Satgas Darat berusaha untuk memadamkan, menyuntik air sampai ke dalam, sampai basah, sampai dingin, sehingga ini yang dikatakan padam secara komplit. Kalau tidak, itu bisa terjadi kebakaran baru di tempat yang sama, gitu ya, kembali. Nah, lahan gambut ini yang menjadi salah satu hambatan kita untuk melakukan pemadaman secara cepat. Kemudian yang ketiga adalah fokus operasi pemadaman. Operasi saat ini lebih fokus pada darat. Jadi kerja-kerja Satgas Darat memang ini lebih kita utamakan saat ini, terutama ketika visibility tidak ada, jarak pandang sangat tidak memungkinkan, juga ketika bibit-bibit awan di atmosfer tidak ada, sehingga ini sangat mengganggu operasi dari waterbombing maupun pembuatan hujan buatan. Itu mungkin dari kami, terima kasih buat semua pihak yang sudah membantu BNPB terutama melaksanakan operasi gabungan, baik itu Satgas Darat maupun Satgas Udara. Untuk selebihnya kami serahkan kepada Pak Honi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta aparat tidak melibatkan warga sipil dalam wilayah operasi di Papua. Menurut Pigai, langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat perlindungan terhadap warga sipil di tengah situasi konflik bersenjata di Papua. Pigai mengatakan kewenangan Kementerian HAM untuk meminta aparat tidak melibatkan warga sipil berada dalam lingkup pemerintah. Sementara terhadap TPN-OPM, pihaknya hanya dapat menyerukan agar kelompok tersebut tidak menyerang warga sipil. Kementerian Pekerjaan Umum terus mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Kalimantan, termasuk Kabupaten Berau. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengerahan peralatan dan penyediaan pasokan air sesuai kebutuhan pemadaman. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pengerahan peralatan merupakan bagian kesiapsiagaan pemerintah merespon kondisi karhutla. Menurutnya dukungan diberikan berdasarkan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat selama proses penanganan. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM harus didorong naik kelas guna memperkuat ekonomi nasional. Kelompok usaha tersebut wajib memperluas pasar serta meningkatkan kualitas produk dalam ekosistem rantai ekonomi. Forum Golkar Internship Student menyuarakan penguatan kapasitas sektor usaha pada Selasa 22 September 2026 ini, di mana acara berlangsung di ruang rapat Komisi 7 DPR RI. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga menegaskan arah kebijakan pembinaan sektor wira usaha rakyat, proses pembinaan usaha memerlukan legalitas, permodalan, pemanfaatan, teknologi, standarisasi produk, hingga akses pasar yang luas. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kanal Kenangan RRI.
2: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
1: Kanal Kenangan RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Patriara Pertahanan dari Yordania.
2: Ngapain sih, Pi? Gak gua aja.
0: Lepaskan tengah. Luar biasa, Sultan dari
3: Witan Sulaiman. Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
2: Jangan rebutan.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu, dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
2: Khusus untuk di hilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri.
1: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
3: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya yang pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat.
4: Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
1: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan hutang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
2: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerima negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
1: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
2: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
3: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
2: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku nggak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.
3: My name is Roman Romanovsky. I am ambassador of the Republic of Belarus to the Republic of Indonesia. I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary and a lot of success in your noble mission as a unifying media for the nation. May RRI presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Thank you for covering Belarus-Indonesia agenda. Radio Republik Indonesia, Sekali di Udara, Tetap di Udara.
4: Saya Armanata Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-41. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia dalam memajukan pembangunan, memajukan rakyat Indonesia. Selamat hari ulang tahun sekali lagi, sekali di udara, tetap di udara.
5: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
6: Catatan Peristiwa.
7: Setiap tanggal 23 September dirayakan sebagai Hari Maritim Nasional, didasarkan pada Musyawarah Nasional Maritim pertama yang berlangsung pada tanggal 23 September 1963. Melalui Munas tersebut, Presiden Soekarno menerbitkan SK yang menetapkan tanggal 23 September sebagai Hari Maritim Nasional. Soekarno berharap SK tersebut sejalan dengan tekadnya menjadikan Indonesia berjaya sebagai negara maritim. Hari Bahasa Isyarat Internasional diperingati setiap tanggal 23 September. Tanggal ini dipilih karena merupakan tanggal berdirinya Federasi Tunarungu Dunia pada tahun 1951 di Helsinki, Finlandia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan Hari Bahasa Isyarat Internasional pada tahun 2017. Tujuan dibuatnya hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang bahasa isyarat dan memperkuat statusnya tidak hanya di dalam komunitas tuli.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat menjumpai Anda di Indonesia Menyapa Dini Hari edisi Rabu 23 September 2026. Seperti biasa, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan, dan juga kami kembali hadirkan segmen kopi, komentar dan opini hingga pukul 2 pagi nanti, di mana pada sesi interaktifnya kami akan memberikan Anda kesempatan untuk memberikan komentar secara langsung. Terhubung bersama saya nanti, kita akan ngobrol ya terkait dengan sepanjang 2026, sepanjang tahun ini sudah ada 13 kepala daerah yang di OTT atau operasi tangkap tangan oleh KPK. Anda nanti dapat berinteraksi langsung dengan kami pada sesi interaktif. Anda bisa catat dulu line telepon kami yang bisa Anda hubungi nanti di 021-352-3172 atau 021-384-4545, 021-386-2375 dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Saya tidak sendirian, ada rekan saya Mutia Ramadhani yang menemani hingga akhir sesi Indonesia Menyapa Dini Hari pukul 5 pagi nanti. Dan terkait dengan topik 13 kepala daerah di OTT oleh KPK, ini 13 nama ini berasal dari satu wali kota dan 12 bupati ya. Dan yang terbaru, KPK menangkap Bupati Bolaang Mongondo Sirajudin Lasena. Dan jika kita melihat ya, atau flashback ke awal kasus-kasus ini terungkap, ini diawali dari Madiun, di mana wali kota Madiun, Maidi, ini terkena OTT pada 19 Januari 2026, disusul oleh Bupati Pati Sudewo, lalu ada Bupati Pekalongan Fadia Rafiq pada 3 Maret 2026. Kemudian Bupati Rejang Lebong Fikri Tobari yang juga terkena OTT pada 9 Maret. Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman. Kemudian ada Bupati Tulung Agung Gatut Sunu Wibowo pada 10 April 2026. Kemudian ada Bupati Muara Enim Edison pada 8 Juni. Juga Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi. Selanjutnya ada Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Eti Suryani pada 9 Juli, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini pada 20 Juli, Bupati Pemalang Anom Widiantoro pada akhir Juli, dan ya, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena pada 21 September lalu. Baru sekali ya. Adakah daerah tempat tinggal Anda saya sebutkan tadi turut berduka cita atas masalah yang terjadi? Artinya ada uang Anda yang hilang, dirampok oleh para koruptor ya. Pastinya bukan hanya yang saya sebutkan, rekan-rekannya, anak buahnya pastinya juga ada keterlibatan. Dan apakah ini akan bertambah karena masih ada 4 bulan lagi tahun 2026? Dan fenomena ini menunjukkan adanya kinerja yang luar biasa dari KPK. Anda melihat itu sebagai sebuah prestasi di mana KPK berhasil menangkap secara OTT atau operasi tangkap tangan 13 kepala daerah ini? Atau Anda melihatnya dari sisi negatif, ini menunjukkan bahwa ternyata budaya korupsi masih merajalela, padahal sudah ada treatment yang begitu luar biasa kepada kepala daerah kita, dilantik langsung oleh presiden di Istana Negara
dan juga diberikan fasilitas treatment retreat ya. Retreat kepala daerah yang luar biasa menghabiskan anggaran banyak untuk bisa meningkatkan rasa nasionalisme dan juga tanggung jawab sebagai pimpinan atau kepala daerah. Namun ternyata hal-hal seperti itu sudah begitu diperhatikan oleh presiden, nampaknya tidak berpengaruh bagi mereka-mereka ini ya. Tetap saja mereka korupsi, tetap saja rasa nasionalisme dan kecintaan pada tanah airnya ternyata masih sangat minim. Bagaimana tanggapan Anda pendengar? Silakan nanti di sesi interaktif. Kami akan buka sesi interaktifnya. Namun sebelum itu saya akan hadirkan terlebih dahulu sebuah paparan ya dari Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia Fernando Mas, yang sejatinya telah berlangsung malam tadi bersama dengan presenter Lukman Tara. Namun sebelum saya putarkan rekaman dialog atau wawancaranya, saya hadirkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Memes, Terlanjur Sayang.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sepanjang 2026, 13 kepala daerah terkena operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat kebijakan publik yang juga guru besar sosiologi hukum di Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahardan.
0: Wawancara Pro3.
1: Prof, ini sepanjang 2026 ini sejumlah atau ada 13 kepala daerah ini kembali terjaring OTT KPK. Nah, dari perspektif sosiologi hukum nih Prof, apakah fenomena ini lebih tepat dibaca sebagai kegagalan individu, kegagalan institusi, atau kegagalan sistem sosial politik yang memproduksi perilaku koruptif, Prof?
2: Iya, kalau dalam sosiologi kan karena lebih menekan kepada struktur, itu sebenarnya lebih ke ini mas, ke ya tiganya itu ada individu, ada sistemnya juga, ada juga ini lemahnya pengawasan, pengawasannya mengenai APIP gitu loh mas. APIP itu aparat pengawas internal pemerintah kan ada tuh, kalau bahasanya inspektorat. Nah, hanya itu inspektorat itu SK-nya yang memberikan kepala daerah itu. Nah, pada akhirnya terus minum jeruk itu masuk bermasalah itu. Di sisi politik, kan kita bicara struktur. Politik itu lebih kepada ini, karena biaya politik mahal itu bersumber dari masih itu demo pilkada langsung itu loh Pak. Jadi one man one vote itu sumber masalah. Tetap itu kan bisa diatasi dengan apa? Tentu sebenarnya dengan pengawasan yang ketat, gitu kan. Terus kan melalui apa namanya law enforcement yang tegas. Sebenarnya itu, dan itu sebenarnya sudah ada. Atau untuk law enforcement kan artinya perangkat hukumnya sudah lengkap, gitu loh. Nah, persoalan menjadi rumit karena apa? Karena ini apa namanya? Aparat penegak hukum sendiri juga bisa dipermainkan, mas. Mereka tahu, gitu loh. Jadi mereka bagian sama toh dengan saya setali tiga uang lah kira-kira seperti itu. Nah ini dalam sosiologi itu akhirnya ada semacam pola perilaku yang relatif sama gitu, di mana hubungan antar individu atau hubungan antar organisasi atau bahasa kerennya antar instansi itu dibangun dengan perilaku-perilaku yang sesungguhnya lebih pada kayak gratifikasi, jual beli jabatan, kemudian janji-janji politik. Isinya itu semua, mas. Itu semua. Itu yang bisa dianggap sebagai kata-kata dalam bentuk itu permainan yang mudah gitu. Selain karena perusahaan barang dan jasa, kemudian juga ijon proyek, pungli itu kan selalu ada itu. Tapi memang ada persoalan, mas. Undang-undang 30 tentang administrasi pemerintahan itu di situ ada bahwa pokoknya pejabat itu ada yang namanya diskresi, mas. Nah, diskresi ini kemudian dia sebagai kuasa pengguna anggaran, dia secara leluasa menggunakan anggaran itu, mas. Itu juga menjadi problem, gitu loh. Jadi ketika diaudit kan auditnya belakangan, misalnya ada audit BPKP, karena seperti itu. Tapi itu kan dia tahu bahwa itu bisa dipermainkan, semuanya bisa dibikin WTP kok gitu ya. Jadi cara begitu yang kemudian akhirnya ini akhirnya itulah kemudian permainan kepada ini apa namanya bingkai untuk apa mengelabui publik sebenarnya, di mana kemudian sisi leadership pemimpinan yang lemah, kemudian di satu sisi memang ini ada persoalan terkait kaderisasi partai yang lemah juga gitu loh, mas. Jadi mereka akhirnya ya disitulah korupsinya jadi korupsi struktural sebenarnya bahasanya itu, mas, lebih kepada sana. Artinya di situ ada lingkaran setan yang sulit di ini kan di apa bukan di ditelusuri ya, tapi sulit untuk diselesaikan secara cepat gitu loh. Kecuali ada political will. Nah, misalnya ini penyelesaian di political will sebenarnya. Kalau Pak Prabowo ini sekarang memang mengarah kepada sana dan ada upaya sungguh-sungguh untuk melakukan ini apa namanya dalam tapi pemberantasan lah sesuai dengan Undang-Undang 20 tentang tipikor kan itu. Nah, itu maka yang kita dapatkan adalah banyak kepala daerah yang mau tidak mau harus berhadapan dengan hukum tadi. Nah, ini yang kita dapatkan

0: panjang tahun ini sudah 13 atau 14 lah kepala kepala. Nah, itu yang sudah ditangkap gitu. Nah, ini kan OTT semua. Nah, belum lagi yang sebenarnya kategori yang non OTT. Sebenarnya OTT itu banyak, cuman ya inilah repotnya kalau apa namanya kadang-kadang KPK sendiri kritiknya juga saya melihat kenapa lebih suka OTT gitu daripada yang apa tidak OTT, dan selalu ETT-nya ini belakangan juga kelihatan saya yang kecil-kecil juga mas, yang itu yang melebar ke soal ya ada di kampus-kampus lah kemudian di ini ya saya sih oke aja, cuman maksud saya tolong ada yang lebih besar lagi juga ditangani semuanya biar nggak kelihatan tumpul ke atas
1: dan
0: ke bawah. Itu yang harus ya seperti itu.
1: Iya, Prof. Tapi bagaimana, Prof? Hubungan antara mahalnya biaya politik, ketergantungan kepala daerah terhadap pemodal, dan munculnya korupsi dalam pengadaan proyek, perizinan atau jabatan birokrasi, Prof?
0: Iya, kalau hubungannya ini memang lebih kepada ini ya, apa? Lebih kepada kepentingan ya sebenarnya. Kalau kalau dalam sosiologi itu namanya ada interest gitu ya, interest di mana masing-masing saling menguntungkan sebenarnya. Artinya ketika katakanlah bohir-bohir atau pemodal-pemodal atau kata aduh kata keren lagi free rider itu orang yang cari untung. Nah, ada kesan itu apa namanya ada keleluasaan dan di situ kemudian para istilahnya para kepala daerah memanfaatkan dan selalu juga dimanfaatkan juga untuk itu karena mereka begitu nama ratingnya itu naik gitu itu ratingnya maksudnya kan di survei itu ratingnya kok tinggi itu nanti mereka berbondong-bondong itu pelaku-pelaku usaha entah siapa entah itu berdatangan ke dia untuk memberikan janji-janji nanti kalau Anda menang akan ini Anda begini dah. Sampai kepada nanti suatu titik akhirnya akan ada tawar-menawar bahasa kerennya wanitiro gitu ketika kemudian apa namanya akan dieksekusikan. Memang sesungguhnya korupsi itu lebih kepada ini ya sebenarnya lebih kepada integritas moralitas sebenarnya gitu terlepas dari soal-soal kompetensi ya kompetensi entah itu teknis kepandaian manajerial atau kompetensi sosial budaya lah kata sosial budaya itu misalnya dia hubungannya karena kan ada belakangan misalnya soal oligarki soal apa kronisme gitu kan ada juga kolusi-kolusi dan itu bukan sesuatu yang ini apa itu publik gak tahu publik tahu itu semuanya gitu tapi nah karena nggak punya kewenangan apa-apa publik hanya menjadi penonton biasanya seperti itu tapi banyak publik juga punya apa kasarannya itu data mas ini inform data dia bisa menjadi whistleblower sebenarnya yang ini apa namanya ya kalau bahasa KPK-nya ada dulmas ya itu pengaduan masyarakat itu dibuka nah di situ mulai ketika ditindaklanjuti memang itu luar biasa tapi kalau belajar dari kasus-kasus misalnya Pak Ari Sudiwo yang Bupati Pati itu ya itu kan kelihatan sekali yang di sekarang diketok berapa kan tuntutan 7 itu ya nah itu juga menjadi indikasi ke sana mas artinya memang ada upaya-upaya mereka untuk jual beli jabatan untuk memengaruh ke uang sebanyak-banyaknya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya misalnya dengan cara-cara apa saja dia lakukan gitu. Kira-kira seperti itu memang gambarannya banyak hal yang soal integritas individu ya, integritas apa manajerial seseorang gitu ya. Ini memang lebih bagaimana sesungguhnya yang bisa dilakukan ya selain penegakan hukum yang tegas kalau bahasa karena kita negaranya hukum, tapi sebenarnya ada faktor di mana kemudian ini keterbukaan, ini penggunaan anggaran sebenarnya itu yang harus dibuka gitu loh. Jadi ketika menggunakan anggaran, karena dia punya kuasa anggaran, dia bisa ngata-ngati anggaran, bisa katakanlah inilah istilahnya itu dia secara leluasa dia itu memanfaatkan anggaran yang dia miliki, ada APBD lah gitu, APBD itu untuk keperluan-keperluan yang di luar ini, di luar ketentuan atau keperluannya mungkin kepentingan kelompoknya, golongannya dan sebagainya. Jadi kalau anggaran itu bisa dibuka, ya itu transparansi, itu sebenarnya bisa akuntabilitas bisa dan sekarang dengan sistem digital sebenarnya bisa juga dibuka seterang-terangnya. Nah, persoalannya ini tak mudah karena apa? Karena kalau sudah menyangkut anggaran, menyangkut apa istilahnya pengadaan barang dan jasa itu semuanya ujung-ujungnya adalah kepada ini, apa namanya, siapa pihak yang mengusulkan, kemudian siapa pihak juga yang mendorong-dorong, atau siap di belakang dia ada, di belakang itu background-nya itu macam-macam, ada karena desakan partai, setoran kepada kepada tertentulah, katakanlah kepada entah itu partai untuk golongan siapa. Nah, ini juga mempengaruhi. Nah, yang kedua memang persoalan relasional. Nah, relasional ini memang apa rumit ya, di dalam politik itu lebih banyak kepentingannya lebih mengarah di mana ketika saya dapat apalah dari situ. Nah, itu jadi relasionalnya selalu relasional yang sifatnya transaksional, Mas, gitu. Itu yang menjadi problem. Jadi orang kan aku bergabung dengan dia, saya dapat apa, dan selalu orang berpolitik itu arahnya ke sana. Nah, disinilah kemudian perilaku-perilaku korupsi menjadi, istilahnya menjadi berkembang dan menjadi makin merajalela, kronis lah katakanlah seperti itu. Dan di situ akhirnya semuanya melingkup yang keterlibatan lebih banyak pihak gitu loh. Kalau ketika ditelusuri atau misalnya dilakukan penegakan hukum, biasanya aparat hukum terus dalam tanda petik ya masuk angin, karena banyak pihak yang harus tiba di dalam itu, Mas. Jadi itu Bu, memang ini kan persoalan integritas itu lebih integritas individu ya. Itu memang satu-satunya cara sebenarnya dari keluarganya sendiri gitu. Kalau keluarganya mengingatkan, paling nggak kalau suami berarti istrinya yang mengingatkan.
1: Apa justru malah mendorong, jadi, Prof, keluarga perilaku koruptif? Hah? Dari keluarga justru malah mendorong perilaku koruptif karena gaya.
0: Nah, itulah. Itu keluarga itu karena pelaku flexing, pengen uang. Gimik yang ini kan udah tahu semua tuh, kepala daerah, kepala termasuk pejabat-pejabat di Kementerian Keuangan, beberapa kan sudah bukan bahan rahasia semua, itu ada budaya flexing itu yang kemudian menunjukkan disitulah akhirnya itu nyonyah-nyonyahnya istri-istrinya menjadi apa sesuatu yang ya mau nggak mau, apakah kemudian suami, karena misalnya ada seorang gubernur ya di Kalimantan itu
1: setelah
0: istri pamerkan semua dari apa yang dia beli sampai dia perawatan diri sampai dia istilahnya gosok gigi, cabut gigi itu pun. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya juga ini mendorong lah tidaknya. Ada juga di Kalimantan yang istrinya bergaya seperti noni-noni Belanda lah.
1: Kayaknya
0: ini yang dimana publik juga mencatat semua. Dan akhirnya tendensi ke arah ini korupsi jadi tinggi gitu. Nah, di satu sisi kadang-kadang ada retaknya keluarga seperti di kasusnya Jawa Barat kan, di Kang Deddy. Reban Kamil. Karena itu kan juga menjadi ini, Mas, apa menjadi pemicu juga akhirnya gitu, di mana kemudian korupsi itu ditengarai ada di situ, dan sayangnya KPK akhirnya tidak melanjutkan seperti apa gitu kan, kasus Jawa Barat ini kan sudah lama itu. Nah, misalnya ini kan menjadi potret di mana individu yang kelihatannya secara penampilan itu orang baik.

0: Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan kita memasuki sesi interaktif ya. Silakan bagi Anda pendengar yang ingin menanggapi, berkomentar terkait dengan topik kita, memberikan saran solusi, atau mungkin bercerita ya. Terkait sepanjang tahun ini sudah ada 13 kepala daerah yang di OTT oleh KPK. Silakan di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan tadi itu adalah paparan dari pengamat kebijakan publik dan guru besar sosiologi hukum di Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahardiansyah. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung, saya sapa terlebih dahulu, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat dini hari, Pak Caswa.
1: Selamat dini hari Muhammad Sabil Sapitri yang gantengnya se-Indonesia, se-Jakarta, yang matanya sipit, hidungnya mancung. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ada Muhammad yang sekarang ya nama saya nih.
1: Ditambahin sedikit.
0: Korupsi lagi nih Pak Caswa.
1: Korupsi lagi.
0: Iya.
1: Ya itulah pekerjaan manusia.
0: Waduh, berarti semuanya dong kita juga korupsi nih kalau pekerjaan nah, manusia.
1: Cuman yang nggak korupsi kayaknya semacam orang-orang ekstrim, ya semacam aku, terus semacam penyiar. Itu kayaknya enggak korupsi, itu seperti itu.
0: Enggak, kita mah enggak punya kuasa, enggak punya uang, gimana mau korupsinya?
1: Oh, tinggal nunggunya bulan saja, bulan ke bulan.
0: Iya.
1: Jadi masalah tentang korupsi ya. Jadi begini, kembali ke tema.
0: Iya.
1: Berapa kali dan berkali-kali saya membicarakan tentang masalah korupsi. Itu tidak akan habis sampai kiamat pun. Tidak akan habis. Karena ini udah dari dulu. Contoh ya, contoh kecil. Temen aku kan dapat bantuan, uang bantuan yang lewat ATM.
0: Yeah.
1: Karena menaku itu ekstrim, akhirnya menyuruh dengan seorang temennya. Padahal dari pemerintah kita itu udah diatur itu. Ini set 3 bulan diberikan segini gitu kan.
0: Bansos lah ya, atau apa BLT istilahnya ya.
1: Iya. Iya. Iya. PKH ya, ya.
0: Oh iya iya. PKH, maaf, BLT mah zaman dulu.
1: Ketika digesek, masa digesek. Itu diantarkan ke temannya ya, mungkin karena dia enggak bisa melihat ituan lah, ibaratnya bahasa kasarnya seperti itu. Akhirnya apa? Setruknya tidak dikasih, uangnya dikasih separohnya. Itulah seperti itu pekerjaan orang-orang yang seperti itu.
0: Yeah.
1: Maka dari itu, ini lagi dan lagi korupsi seperti ini. Penegak hukum yang untuk sekarang lagi berjalan, kalaupun penegak hukumnya tetap tidak seperti tegas, tidak seperti itu sampai kapanpun, sampai kiamat pun tidak akan berhenti yang namanya korupsi seperti ini.
0: Yeah.
1: Tapi kalau misalkan terus-terusan penegak hukumnya itu aja sampai kapanpun, itu nggak bakalan berhenti. Tapi cobalah kepada pemerintah yang punya kuasa, kepada presiden yang berkuasa, tolonglah kalau memang penegak hukum udah tidak mampu untuk menegakkan hukum yang hukuman mati kepada koruptor, itu cabut aja lah, ganti aja yang
0: baik,
1: baru.
0: Harus
1: ditegaskan yang seperti itu.
0: Yeah.
1: Karena apa? Karena ya, intinya biar Indonesia ini sejahtera, biar Indonesia ini selamat. Yeah. Gitu loh. Jadi seperti itu. Saya mendengarnya muak, Mas Abin. Lagi-lagi korupsi. Kalau nggak korupsi, judul. Sampai kapanpun tetap seperti itu, Bung Sabil.
0: Yeah.
1: Itu saya seperti itu.
0: Baik, tolonglah
1: minta kesadarannya. Jadi yang namanya korupsi, yang namanya pejabat apapun, itu bukannya urusannya di dunia doang, sampai ke akhirat.
2: Iya.
1: Jadi seperti itu, hati-hati. Iya. Emangnya kita di dunia ini cuma sementara, tidak untuk selamanya. Iya. Yang akan selamanya di akhirat itu yang akan bertanya.
2: Terima kasih Pak Caswa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara soal pengawasan, tadi sebenarnya di internal instansi atau pemerintahan daerah itu ada inspektorat, tadi disinggung oleh Profesor Trubus ya. Namun masalahnya adalah inspektorat di daerah itu dilantik oleh kepala daerahnya juga. Jadi ada beban untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh atasannya, sehingga akhirnya KPK yang turun tangan dan ketahuanlah kasus korupsi itu. Lanjut kita ke mana nih, Malang. Ada Pak Suranto. Selamat dini hari Pak Suranto.
3: Selamat dini hari Bang Sabil.
2: Ya, kabar sehat ya Pak?
3: Lagi batuk ini.
2: Oh, lagi batuk.
3: Habis ini mau bawa, maka tadi aku minta datang sesi pertama gitu ya.
2: Ya, sebelum istirahat mungkin kita bahas koruptor dulu. Gimana kalau menurut Pak Suranto?
3: Indonesia negara yang gak pernah sungguh-sungguh menumpas koruptor ya. Terbukti OTT lagi, OTT lagi. Jadi
2: Tapi bukannya ini bukti kesungguhan KPK dalam memberantas korupsi? Mereka menangkap korupsi, berarti kan mereka bekerja dengan benar kan?
3: Tapi hanya dihukum dong. Kalau memang gitu ya buat apa kan?
2: Iya, iya.
3: Begitu Pak. Betul, KPK udah OTT betul, tapi kan nggak ada pekerjaannya gitu loh. Kalau dihukum mati, harusnya kan dihukum mati. Dan ketika dihukum mati, dicarilah jadi orang tahu siapa namanya. Jadi nggak usah lagi pakai inisial-inisial gitu ya.
2: Berarti selama ini hukuman-hukuman kepada mereka ini kurang memberikan efek jera, terlalu ringan gitu Pak?
3: Bukan kurang lagi Pak. Bro, sama sekali nggak ada efek jeranya. Buktinya OTT terus kan?
2: Iya.
3: Coba kita bandingkan dengan Cina gitu kan ya. Cina kan keras sekali kan begitu. Itulah kenapa saya golput 2 tahun yang lalu gitu ya. Karena semuanya tukang bohong gitu. Hanya RR yang jujur, nggak tukang bohong, lainnya bohong semua itu media.
2: Iya, kita memberitakan apa adanya. Tapi itu tadi ya, pertegas hukumannya, kalau bisa sampai hukuman mati gitu ya, agar memberikan efek jera begitu, Pak Suranto ya inginnya.
3: Kalau enggak ya sampai kelamu udah terus.
2: Oke, gitu ya. Baik Pak Suranto, itu aja Pak. Ada lagi yang lain?
3: Itu aja, terima kasih. Baik,
2: terima kasih Pak Suranto. Ya, ini sudah banyak juga dibicarakan orang ya, untuk pertegaslah hukumannya. Kalau bisa hukuman mati, tapi itu kontroversial. Mungkin seumur hidup lah ya. Tapi seringkali kita melihat korupsi yang miliaran tapi hukumannya hanya sekedar 3 tahun, 4 tahun. Sedangkan maling ayam gitu ya, ada nenek-nenek yang mencuri kayu. Itu sering dibanding-bandingkan. Tapi oke lah, kita lanjut dulu ke Makassar. Ada Pak Wibi. Selamat dini hari Pak Wibi.
4: Selamat dini hari Bang.
2: Iya, selamat dini hari Pak Wibi, sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Silakan Pak Wibi komentarnya terkait topik kita.
4: Ya, korupsi lagi Bang ya.
2: Iya.
4: Siapa yang akan menyusul nanti setelah ini dari Sulawesi Utara? Saya yakin pasti akan ada lagi Bang. Ya, karena hukumannya memang begitu.
2: Masalahnya di mana sih Pak Wibi melihatnya ini, korupsi kita nggak kelar-kelar, dari mana sih sumbernya ini?
4: Ya, sumbernya ya faktor hukuman.
2: Oh, hukuman.
4: Ya, saya masih ingat dulu Presiden Cina itu waktu dilantik. Sediakan saya serbu seperti mati. Satu untuk saya, apabila nanti saya korupsi. Nah, ini tegas itu. Kalau di sini, ya, sediakan saya kamar yang mewah di penjara. Nah, ini bedanya jauh sekali. Saya korupsi ditangkap, terus di penjara hidupku juga mewah. Dimanja-manja, dipuja-puja. Kalau dari penjara disambut seperti pahlawan, deretan mobil mewah, baju-baju mewah yang menjemput itu. Pernah ada koruptor yang keluar dari penjara disambut begitu meriah oleh para keluarganya dengan menggunakan mobil-mobil mewah. Saya tidak usah sebutin namanya, tapi saya tahu itu orang. Iya, karena pernah diberitakan dulu. Ya inilah, di negara kita kalau korupsi dimanja-manja, dipuja-puja. Kalau pencuri-pencuri seperti ayam sandal dikebukin. Saya usul kepada pemerintah ya, supaya dihukum sosial. Artinya disuruh kerja bakti di luar, cabut di rumput, menyapu jalan, pakai rompi, ya. Tulis saya koruptor, saya berjuang rakyat atau arak keliling kota. Kan ada bang dulu pencuri uang cuma 50 ribu dicopet di arak keliling kota. baru di lehernya ditulis, saya pencuri, saya mencopet uang 50 ribu. Nah, korupsi juga kayak begini dong. Ada keliling kota. Berani enggak? Atau suruh kerja bakti di luar. Setiap hari apa suruh kerja bakti. Pakai rompi.
2: Iya.
4: Enggak mau. Enggak ada yang mau. DPR enggak setuju. Saya yakin.
2: Baik, Pak Bibi. Terima kasih, Pak Bibi. Intinya ada hukuman yang tegas yang bisa memberikan efek jera. Dan kita berharap nanti di akhir tahun RUU perampasan aset yang diharapkan sudah selesai ya, untuk bisa diundangkan, ini bisa menjadi salah satu faktor yang menurunkan tingkat korupsi, karena pastinya mereka akan berpikir dua kali karena nanti aset-asetnya akan disita negara, mungkin akan termiskinkan, bukan dimiskinkan, termiskinkan dengan banyaknya aset hasil korupsi mereka yang akhirnya disita kembali negara. Kita berharap nanti betul-betul diundangkan pada akhir tahun dan korupsi kita bisa setidaknya berkurang dulu ya. Efek jeranya bisa lebih mengena ke mereka dan juga mereka yang calon koruptor supaya tidak jadi melakukannya. Kita ke Sidoarjo, ada Pak Awe. Selamat ini hari, Pak Awe.
5: Halo, selamat dini hari, Bung.
2: Ya, dengan Sabil, Pak Awe. Kabar sehat ya, ya, Pak?
5: Alhamdulillah, sehat. Bentar ini saya kecilkan streamingnya ini, supaya tidak mengganggu.
2: Ya.
5: Kalau pakai radio enak, ini karena radionya, RRI-nya belum ditetulin juga ini.
2: Oh, belum?
5: 3 Surabaya, iya.
2: Oh, terestrialnya belum aktif sana. Mohon maaf ya, Pak, ya.
5: Belum, iya.
2: Masih penanganan tim teknik, mohon maaf ya, Pak.
5: Ya, mudah-mudahan lah ada jalan.
2: Iya, mudah-mudahan cepat diperbaiki. Gitu.
5: Betul, betul. Ya. Nah, ini begini, Bung Sabir.
2: Iya.
5: Ini saya ini kan dari Sidoarjo nih, Jawa Timur.
2: Iya.
5: Termasuk kota dengan korupsi yang agak mencengangkan. Karena tiga bupatinya berturut-turut, distrik, tiga bupati berturut-turut masuk KPK semua.
2: Wow.
5: Nah, yang terakhir ini barusan dapat PB, pembebasan bersyarat yang terakhir. Walaupun sudah berganti bupati yang baru, sudah berganti bupati yang baru.
2: Iya.
5: Tapi rekor gitu. Jadi nanti kalau ini kena lagi yang baru ini pengganti, ya bukan pengganti, memang hasil pilkada ya. Ya berarti 4 kali berturut-turut ini semakin sulit dikejar oleh kabupaten lain. Rekor cetak golnya ini, kuatrik. Nah, tapi begini, Bung.
2: Iya.
5: Saya melihatnya pertama dari sisi biaya politik yang sangat tinggi. Mahar politik yang sangat tinggi.
2: Iya.
5: Terus beratnya syarat menjadi calon independen non partisan, harus kumpul KTP di berbagai wilayah dengan sebaran yang merata dan lain-lain dan lain-lain. Itu yang membuat orang mencari ya ini BEP, break even point-nya, dia keluar selama proses politiknya dia habis berapa, nanti dia harus mencari kembaliannya itu.
2: Balik modal lah kalau orang
5: balik
2: jualan.
5: Balik modal,
2: ya.
5: Iya. Apalagi kalau dia bernafsu untuk dua periode. Tidak hanya sekedar balik modal, tapi untung modal.
2: Iya.
5: Nah, itu yang pertama ya, karena persoalan biaya politik yang sangat tinggi. Dan yang berikutnya adalah persoalan efek jera dari hukumannya. Saya sebenarnya tidak tertarik dengan hukuman mati. Karena pasti polemiknya panjang banget. Polemiknya panjang banget. Gitu ya. Lebih baik hukumannya diperberat. Misalkan minimal 15 tahun dan tanpa remisi.
2: Iya.
5: Minimal itu sudah, jadi tidak boleh dikurang-kurangi,
2: iya.
5: Tidak boleh diakal-akali apa segala macam sekarang. Jadi semoga undang-undangnya segera dirubah lah, Undang-Undang Tipikor ini khususnya untuk hukumannya ini.
2: Kalau soal pengawasannya gimana Pak Awe? Karena kan orang bisa saja, kayak tadi ceritanya Pak Caswa ada temennya yang nyuri uang temennya karena pengawasannya nggak ada.
5: Pengawasan dari mana dulu ini?
2: Ya dari internal pemerintahnya kan ada inspektorat. Efektif tidak selama ini Pak Awe?
5: Kalau kita mengandalkan inspektorat, nah mana? Inspektorat sudah nyaris tak terdengar ini. Ya kan? DPRD-nya saja yang harusnya mengawasi pemerintahnya. Ya,
2: DPRD-nya juga bisa.
5: DPRD-nya itu sendiri juga, ya karena bagian dari partai, partai sana pengusung sini, partai sini pengusung sana, di pusat ini mengusung sana beda lagi. Ntar kalau dia kena masalah, kesulitan mengkonsolidasi partai-partai agar tidak ngeributin kepala daerah ini, dia kontak yang pusat supaya lah memberi penekanan kepada yang di daerah. Udahlah jangan ribut dukung aja. Kan seperti Bupati Pati itu. Dulu ketika didesak masyarakat, wah akan kita lakukan penyelidikan, investigasi, segala macam. Kenyataannya masuk angin. Harus setelah KPK, lah akhirnya terbukti kan korupsinya. Nah hal seperti itu kan sebenarnya kan jadi tertawaan itu DPRD selaku pengawas. Nah kan, nah yang terakhir Bung Sabe adalah KPU harus berani membuat gebrakan, dobrakan, membuat aturan. Jadi misalkan si A kena OTT KPK, ya kan, maka derajat ke samping persaudaraannya maupun derajat satu derajat ke bawah keturunannya tidak boleh ikut berpolitik atau mencalon-calonkan gitu baik di dewan maupun di kepala daerah mungkin selama 5 atau 10 tahun ke depan. Jadi tidak perlu kita berbicara memiskinkan kayak gini, itu rumit sekali menurut saya, rumit. Lebih baik sekarang diam-diam diusulkan itu, dipotong saja jalur politiknya, terus diamputasi saja remisi-remisinya, diperberat hukumannya. Kalau minimal 15 tahun itu sudah lumayan loh, 15 tahun dihukum tanpa remisi. Nah itu ya. Terima kasih Bung Sabil.
2: Terima kasih Pak Awe, sehat
5: selamat
2: selalu.
5: Dini hari, selamat dini hari. Sehat selalu.
2: Iya. Ya memang selain dari pengawasan yang lemah ya di internal pemerintahan daerah, juga adanya tadi bagi-bagi kue karena belanja atau biaya politik selama kampanye ya. Proses-prosesnya itu melibatkan banyak sekali pihak, banyak sekali biaya, sehingga ketika jadi ada beban untuk melunasi utang jasa maupun utang materi yang telah mereka pinjam selama proses kampanye. Akhirnya terjadilah bagi-bagi kue, kong kali kong untuk saling menutupi aib dalam tanda petik satu sama lain, sehingga pengawasan di internal mereka ya seperti tidak berjalan gitu ya. Dan kita berharap semoga ada sistem yang lebih ketat tadi, track record dari si calon kepala daerah ini juga betul-betul harus dicermati, terutama oleh para calon pemilih sendiri. Ini jangan sampai mereka yang sudah pernah menjalani pemeriksaan karena kasus korupsi, apalagi pernah terpidana korupsi, jangan sampai dipilih lagi. Karena kuasanya itu ada di rakyat sebetulnya, ada di kita sendiri yang memilih mereka. Jangan sampai kita salah pilih lagi ya. Harus betul-betul dicek kandidat-kandidatnya. Kita nanti lanjut di sesi kedua. Kita rehat dulu jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta Berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal utamanya beras karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
2: Menteri Keuangan Suhasil Nazara meminta jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal. Karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
3: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri, diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah. Bea Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat, Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman Sutan Nurdin mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 siap melanjutkan perjalanan misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara di Pasifik setelah menambah personil di Kota Sorong. Laporannya disampaikan Bobby Osapulete.
1: Bawa nama besar Indonesia. Bawa nama besar Indonesia. Mana kalian berada? Jaga kehormatan bangsa. Jaga kehormatan bangsa.
2: KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 beserta seluruh personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 siap melanjutkan pelayaran dari Sorong menuju sejumlah negara di kawasan Pasifik Selatan. Rombongan akan mengunjungi Vanuatu, Fiji, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini untuk menjalankan misi kemanusiaan, bakti sosial, serta diplomasi. Menurut Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman Sutan Nurdin di Dermaga Kodral 14 Kota Sorong, Senin sore kemarin, seluruh personil dan perlengkapan telah dipersiapkan menghadapi pelayaran.
3: Jadi sore hari ini kita akan melepas Satgas Gabungan Terpadu Port Visit ke Pasifik Selatan. Ini ya merupakan kelanjutan dari kegiatan kita yang sebelum-sebelumnya itu dengan Sandi Pacific Endeavour. Nah, saat ini KRI Wahidin Sudirohusodo sudah siap untuk melaksanakan misi dan seperti penyampaian-penyampaian kami sebelumnya bahwa ini adalah misi pertama yang merupakan misi gabungan dan terpadu. Gabungan karena di sini terdiri dari 3 angkatan plus dengan kepolisian, terpadu karena di dalamnya juga bergabung dari kementerian dan lembaga yang lain. Jadi misi yang akan diemban oleh Satgas Gabungan Terpadu Port Visit ke Pasifik Selatan ini adalah misi kemanusiaan dan misi diplomasi. Jadi KRI sudah siap, personil sudah siap, ya. Mereka akan melaksanakan pelayaran ke Vanuatu, Fiji, Solomon, dan ke Papua Nugini.
2: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan. Pelepasan turut dihadiri Komandan Kodairal 14 Laksda TNI Jatmoko dan Rem 181 Praja Viratama Brigjen TNI Slamet Riyadi, Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Polisi Hengki Haryadi, hadir pula Askomlek Pasmar 3 Kolonel Mark Pujiono, Kabinda Papua Barat Daya Brigjen TNI Iketut Artajaya, perwakilan Pemprov Papua Barat Daya, serta para PJU Koarmada 3. Dari Kota Sorong, tepatnya di atas kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, Kepala Pusat Penerangan TNI, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dicintai masyarakat, dan senantiasa menjadi mitra strategis TNI dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
1: Danantara ini sesuatu yang luar biasa, yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK, saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Rusan, mungkin apa? 30 miliar?

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menambah catatan operasi tangkap tangan atau OTT sepanjang 2026 setelah menangkap Bupati Bolang, Mongondo Utara atau Bolmut, ya, Sirajudin Lasena. OTT pada Senin kemarin 21 September 2026 tersebut menjadi yang ke-21 sejak awal tahun. Rangkaian OTT KPK sepanjang tahun ini menyasar berbagai sektor, mulai dari lingkungan pajak, bea cukai, pengadilan, hingga pemerintah daerah. Jumlah OTT terbanyak melibatkan kepala daerah, sebanyak 13 kepala daerah di OTT, diantaranya Wali Kota Madiun, Maidi, Bupati Pati, Sudewo, Bupati Pekalongan, Fadia Rafiq, Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Tobari, Bupati Cilacap, Samsul Alia Rahman, dan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Angka ini tentu bukan sekadar statistik penegakan hukum. Di balik setiap perkara ada pertanyaan yang lebih besar. Mengapa praktik korupsi masih berulang di tingkat pemerintahan daerah? Apakah persoalannya terletak pada individu kepala daerah, sistem pengawasan yang belum efektif, tata kelola anggaran dan proyek, atau kombinasi berbagai faktor? Dan yang tak kalah penting, apa dampaknya terhadap pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Pak Fernando Mas.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fernando, ini cukup banyak ya, baru sepanjang 2026 ini aja 13 kepala daerah kena OTT KPK. Ini bagaimana Pak Fernando melihatnya? Ini memang ada praktik korupsi yang masih berulang di tingkat pemerintah daerah nih, Pak Fernando.
2: Ya, berarti kan kita harus coba melihat apa sih yang menjadi penyebab persoalan ini. Gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar kita melihat bahwa ini keberhasilan dari KPK, bukan OTT dan sebagainya. Tetapi kita harus melihat das akar persoalan dari kenapa sampai terjadi 13 kepala daerah untuk tahun 2026 ini ditangkap oleh KPK dan belum lagi tahun-tahun sebelumnya, begitu. Jadi kalau kita lihat kan masih adanya praktek-praktek korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, tentunya ini kan ada persoalan terkait berbagai hal. Misalnya persoalan bagaimana mereka bisa menduduki jabatan itu. Berarti ini kan terkait dengan mekanisme. Itu berarti sudah ada terjadinya kegagalan dalam hal demokrasi kita dalam pemilihan kepala daerah. Karena apa? Ternyata kita tidak bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memiliki integritas tinggi dan siap memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia ataupun di masing-masing daerahnya. Karena dengan begitu mereka mengeluarkan biaya pos yang tinggi, berarti kan mereka ada keinginan untuk mengembalikan terkait dengan apa yang sudah dikeluarkan. Jadi terkait dengan proses-proses itu kan yang ini harus dilakukan evaluasi. Terus kemudian terkait dengan moralitas sendiri kan gitu. Moralitas dari kepala-kepala daerah, walaupun mereka moralitasnya baik dengan biayanya tinggi, kan itu tentu tidak akan berpikir untuk korupsi. Karena apa? Karena ketika dia mengeluarkan biaya tinggi untuk mendapatkan jabatan, itu konsekuensi dia untuk mendapatkan jabatan. Saatnya kan begitu. Gitu. Jadi dan di sini kan kita juga melihat bagaimana proses seleksi dari partai politik. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar melihat popularitas, bukan hanya sekedar melihat disiplin, tetapi harusnya moralitas, integritas yang bersangkutan harus dilihat menjadi tolak ukur pertama oleh partai politik gitu. Jadi sebenarnya di sini juga kan harus bisa kita lihat ya, bagaimana calon-calon kepala daerah itu untuk bisa terpilih itu harus menunjukkan

0: coaching itu mereka berorientasi pada jabatan itu, bukan bagaimana mereka itu hadir untuk melayani masyarakat, tapi untuk kepentingan jabatan, mereka bisa menjadi seseorang yang terhormat di daerah itu, menjadi raja-raja kecil.
1: Yeah.
0: Akhirnya berbagai upaya juga dia lakukan agar apa yang sudah pernah dikeluarkan harus kembali. Dan ini kan harus bisa kita pecahkan persoalan ini. Jadi bukan hanya sekedar persoalan pemerintah, tetapi harus menjadi persoalan bersama. Apa sih yang menjadi penyebab? Dan kalau memang ini menjadi keprihatinan kita bersama, berarti harus ada kesepakatan bersama seluruh rakyat Indonesia di masing-masing daerah untuk memilih pemimpin itu bukan berorientasi kepada apa yang dia dapatkan, yaitu seperti money politik atau yang lain-lainnya, tetapi bagaimana mereka melihat visi misi yang ditawarkan oleh calon-calon kepala daerah itu.
1: Ya, sebelum mendapatkan tadi ya, sebelum bicara kreativitas untuk mendapatkan suara dari masyarakat, bagaimana dengan kemungkinan adanya mahar untuk mendapatkan tiket pencalonan dari partai politik ini, Pak Fernando?
0: Ya, ini kan salah satu juga penyebab biaya tinggi dari calon kepala daerah. Memang untuk, apalagi kan kalau kita lihat ya, untuk daerah-daerah yang dianggap memang itu cukup kaya, dan akhirnya nilainya juga cukup berbeda.
1: Oh, gitu ya.
0: Untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik.
1: Yeah.
0: Dan kalau misalnya seperti saya dengar beberapa waktu, ketika pilkada yang lalu misalnya kan, apalagi kalau di daerah-daerah yang kaya, kemudian satu satu partai politik itu bisa mengusung dengan sendirinya, itu nilainya akan lebih mahal dibanding dia yang ngecer misalnya, dia punya satu kursi dibeli, rekomendasi dari sekian gitu. Jadi ini kita berharap ya DPR RI mau memikirkan terkait dengan ini. Jadi mereka itu jangan hanya ego yang dibuat, bukan hanya sekedar mereka bagaimana ingin berkuasa, bukan hanya di tingkat pusat, di daerah, tetapi bagaimana mereka coba juga memikirkan kepentingan untuk demokrasi kita ini agar semakin berkualitas ke depannya. Jadi bukan hanya sekedar membuat sistem, tetapi mereka tidak membuat pagar-pagar aturan-aturan supaya bagaimana proses demokrasi itu yang betul-betul proses demokrasi yang berkualitas, bukan karena isi tasnya. Gitu.
1: Yeah.
0: Jadi harus ada sanksi-sanksi yang tegas dibuat di undang-undang pemilihan kepala daerah terkait dengan misalnya partai politik yang mengusung kepala daerah tersebut harus diberikan sanksi. Misalnya diberikan sanksi, dia tidak boleh mengikuti kontestasi selama satu periode atau berapa lama waktunya, kan itu harus ada sanksi. Supaya apa? Supaya partai politik lebih berhati-hati dalam melakukan rekrutmen politik gitu. Jadi ini kan sebenarnya harus dipikirkan secara bersama. Jadi bukan hanya sekedar membuat sistemnya sudah ada dan buat mereka tidak upaya untuk melakukan pencegahan agar bagaimana kepala-kepala daerah yang dihasilkan tidak lagi korupsi. Ini kan harusnya mereka pikir.
1: Tapi sejauh ini tidak ada tanggung jawab dari partai politik ya Pak ya, ketika kadernya yang menjadi kepala daerah ini terkena OTT KPK ini, Pak Fernando?
0: Tidak ada. Jadi ini kan langsung lepas gitu. Jadi apalagi dengan dengan enaknya cuci tangan langsung dilakukan pemecatan gitu kan.
1: Yeah.
0: Jadi seperti melepaskan tanggung jawab gitu. Sebagai partai pengusung yang menjadikan kepala daerah tersebut bisa menjadi calon kepala daerah dan akhirnya terpilih pada saat pilkada. Jadi seharusnya kan ini menjadi pertimbangan supaya partai politik ini secara serius menjalankan fungsi dan tugasnya, yaitu melakukan kaderisasi, melakukan rekrutmen politik, supaya betul-betul dilakukan secara serius dan mengedepankan kader-kader yang memang sudah terbukti dari integritasnya, loyalitasnya, dari moralitasnya dan kualitasnya gitu. Jadi ini kan kalau kita lihat keseringan bagaimana misalnya orang yang tiba-tiba diusung tanpa diketahui secara jelas integritasnya, yang penting dilihat popularitasnya, kemungkinan itu bisa menangkan kontestasi, terus kemudian ya kembali lagi isi tasnya, karena terkait dengan mahar tadi itu kan.

0: terus mungkin itu bisa mengamankan suara-suara para pemilih. Dan ini yang sebenarnya tidak harus menjadi prioritas dari partai-partai politik. Harus kita benahi. Dan ini harus diawali dari partai politik dan juga adanya komitmen dari masyarakat.
1: Pak Fernando, bagaimana Pak melihat atau rumah politik Indonesia ini melihat paradoks di mana OTT kepala daerah ini seharusnya kan dipandang sebagai keberhasilan pemberantasan korupsi atau justru sebagai indikator kegagalan sistem pencegahan korupsi, Pak Fernando?
0: Ya, tentu semuanya kan harus kita bisa melihatnya secara menyeluruh.
1: Ya.
0: Gitu. Jadi di satu sisi memang Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap berhasil melakukan penangkapan terkait dengan praktek korupsi. Tetapi kalau kita lihat misalnya dari sekian ratus kepala daerah, kira-kira berapa persen yang melakukan korupsi? Saya yakin sekali itu pasti apalah mayoritas lah gitu dah. Tapi dari sepersekian kepala daerah yang melakukan korupsi yang ditangkap itu kan hanya sepersekian persen gitu. Jadi ini kan tidak bisa kita anggap berhasil gitu. Tetapi harus bisa dijelaskan oleh KPK, selaku penegak hukum pemberantasan korupsi yang memang ditugaskan secara khusus terkait dengan pemberantasan korupsi. Bagaimana misalnya pengawasan mereka terkait dengan sekian ratus kepala daerah itu, bagaimana penggunaan anggarannya, gitu. Ini kan tidak terbuka kepada publik, misalnya melalui audit yang dilakukan oleh BPK, gitu kan. Dari sekian ratus kepala daerah, apakah itu dari tingkat gubernur, bupati, wali kota, ini dipaparkan, gitu kan. Jadi sekian ratus itu terbukti memang sudah betul-betul secara transparan dan tepat guna menggunakan anggaran. Terus kemudian ini ada potensi dilakukan korupsi sekian ratus daerah dan sudah dilakukan penangkapan sekian. Kita bisa melihatnya, tetapi ini kan tidak ada transparansi terkait dengan hal itu. Bagaimana misalnya audit yang dilakukan BPK, apakah masyarakat di daerah juga bisa mengetahui misalnya Provinsi DKI Jakarta misalnya. Apakah masyarakat Jakarta bisa mengetahui terkait dengan hasil audit BPK, terkait dengan penggunaan anggaran, kemudian masyarakat akhirnya bisa melihat tidak ada potensi penyalahgunaan anggaran, sehingga harus dilakukan pengusutan, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ini nggak ada, gitu. Jadi yang kita tidak bisa melihat bahwa KPK selaku penegak hukum dengan pemberantasan korupsi itu memang berhasil dalam melakukan itu. Terus kemudian terkait dengan bagaimana mereka melakukan pencegahan, ini kan apa yang sudah dilakukan KPK juga terkait dengan pencegahan, itu apakah hanya sekedar membuat kontrak dengan ataupun sosialisasi dengan pemerintahan daerah, apakah hanya sekedar ini, gitu. Jadi bagaimana monitoring mereka terkait dengan penggunaan anggaran ini kan, apalagi kan dia hanya di tingkat pusat, gitu. Jadi dengan sekian enggak terlalu banyak untuk penyidiknya, pegawainya, dan mereka kan hanya mengandalkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK. Sementara kalau kita lihat di BPK sendiri banyak yang ada
1: beberapa masalah. Baik.
0: Dari hulunya ya memang dari hulu kan gitu kan. Memang akar persoalannya itu dari bagaimana proses rekrutmennya, dari bagaimana proses mereka bisa terpilih, terus kemudian bagaimana ketika mereka juga sudah terpilih ya. Memang dari ketika proses awal itu ya menjadi penentu juga, gitu. Jadi kembali lagi kalau kita singgung misalnya terkait dengan apa yang dikatakan Pak Arman, jadi bagaimana partai politik melihat kualitas seseorang itu secara moralnya juga, gitu. Jadi kembali lagi saya sampaikan seperti tadi yang sudah saya sampaikan terdahulu, bagaimana partai politik itu betul-betul melihat, mengenali calon yang akan mereka usung. Itu. Jadi bukan hanya sekedar melihat popularitasnya untuk bisa memenangkan kontestasi, tetapi mereka juga harus betul-betul melalui proses gitu. Jadi saya sependapat juga seperti yang dikatakan Pak Arman. Jadi ada proses waktu yang harus menjadi persyaratan.
1: Tapi itu karena individualnya apa juga karena memang ada tekanan dari parpol untuk bisa berkontribusi lebih banyak ke partai politik, Pak Fernando?
0: Jadi memang bukan hanya karena ini individualnya, tetapi karena memang sistem kita juga yang membuat seperti itu. Makanya seperti kata Bang Api, bukan hanya karena ada tapi karena ada kesempatan,
1: yeah. Ya, kan gitu. Yeah.
0: Bukan karena niat pelakunya, tetapi karena ada kesempatan.
1: Jadi,
0: kesempatan itu yang dimunculkan juga karena apa? Karena dipaksa oleh dorongan situasi yang memaksa dia sudah keluar uang banyak. Makanya ini harus kita benahi secara bersama.
1: Yeah.
0: Itu jadi masyarakat jangan lagi memikirkan uang yang diberikan oleh calon-calon kepala daerah, calon kepala legislatif. Jadi mereka harus, kita harus membuat gerakan menolak money politik itu. Jadi tidak cukup hanya kita serahkan kepada partai politik, tidak cukup hanya kita serahkan ke DPR, tidak cukup hanya kita serahkan kepada KPK, tetapi harus menjadi gerakan bersama bahwa ini menjadi persoalan bersama. Jadi bukan hanya sekedar persoalan ini daerah masing-masing, tetapi harus menjadi persoalan kita bersama bahwa korupsi ini merupakan kejahatan yang menjadi musuh kita bersama. Dan juga bagaimana proses-proses yang tidak mengedepankan demokrasi yang berkualitas, ini kita harus juga terlibat dengan cara seperti tadi, tidak mau menerima money politik, tidak mau dengan janji-janji, karena apa? Karena kita menuntut visi-misi program-program kerja yang akan dilakukan oleh calon-calon kepala daerah itu.
1: Baik.
0: Jadi ketika mereka sudah menganggap sudah lunas di depan, makanya mereka tidak mau lagi dituntut janjinya.
1: Iya, baik. Pak Fernando Mas, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI. Pro 3, sehat dan sukses selalu, Pak Fernando.
0: Sukses buat semua.
1: Ya, pendengar Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Mas ya, kami berbincang bagaimana sepanjang 2026 13 kepala daerah atau terkena OTT KPK.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Baru saja kita tadi sama-sama simak ya penjelasan dari Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia Fernando Mas terkait dengan topik kita sepanjang 2026, 13 kepala daerah di OTT KPK. Kita memasuki sesi interaktif kedua. Silakan pendengar bagi Anda yang ingin berkomentar atau juga berbagi cerita ya terkait dengan topik kita kali ini, silakan di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Tentunya sebelum Anda beristirahat atau bagi Anda yang terbangun, tepat sekali Anda bergabung di program Kopi ini sambil kita ngomongin masalah korupsi, di mana ada 12 bupati dan 1 wali kota yang terjerat OTT KPK sepanjang tahun ini. Tentu saja ini sangat meresahkan ya. Tadi disampaikan oleh narasumber beberapa poin yang disampaikan, diantaranya adalah kurangnya pengawasan, di mana sistem pengawasan internal yang ada di pemerintahan daerah sangat rapuh karena petugas-petugasnya sendiri adalah orang-orang yang dilantik oleh kepala daerah yang bersangkutan, sehingga fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala daerah menjadi tidak efektif. Kemudian juga disinggung pendengar-pendengar di sesi pertama, tidak adanya efek jera bagi para koruptor ini sehingga selalu muncul tiap tahunnya. Dan juga mengingat memang di Indonesia ini masih belum adanya, belum disahkannya undang-undang perampasan aset, namun dijanjikan akhir tahun semoga undang-undang perampasan aset nanti yang akan disahkan bisa memberi, menambah efek jera bagi para koruptor. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung, saya sapa terlebih dahulu, ada Mbak Uun di Malang. Selamat dini hari Mbak Uun.
1: Selamat dini hari Mas Adil.
0: Iya Mbak Uun, gimana di Malang, sejuk, sudah turun hujan atau masih
1: belum dong?
0: Belum. Oh, belum,
1: masih sangat kering.
0: Iya, tapi Malang memang terkenal sudah sejuk ya karena di dataran tinggi ya.
1: Dulu Mas itu.
0: Ah, dulu.
1: Iya, sekarang sih terkenalnya aja. Sudah banyak berkurang kan, sudah menjadi apa ya? Kebanyakan jadi pemukiman ya, kayak perkebunan-perkebunan.
0: Iya.
1: Ladang-ladang sawah juga gitu.
0: Baik kalau gitu, mudah-mudahan.
1: Back to topic.
0: Back to topic kita. Gimana Mbak Uun lihatnya?
1: Bisa nggak ya Indonesia itu setahun aja gitu bersih dari apa namanya,
0: berita
1: korupsi dan bersih dari korupsi. Gak cuman bersih dari beritanya, tapi bersih dari korupsi. Tapi itu kayaknya nihil. Soalnya gini, contohnya yang kayak di daerah gini ya, kayak di pedesaan gitu aja, kayak misalnya yang tadi bapak-bapak cerita itu, ada tuh BLT yang dapat BLT, yang dapat PKH atau apapun itu ya, bansos yang bentuk apapun itu, biasanya diandilin sama si anaknya ini, pak kasunnya gitu Mas ya. Nah itu diambilin itu nanti di apa namanya, udah dibelanjakan, tapi belanjanya tuh kayak misalnya dapat telur itu, tapi nggak dapat sampai satu, jadi dipotong semuanya tuh dipotong. Terus uang itu misalnya totalnya itu sama beras sama ini sama itu tinggal 200 berapa gitu. Nanti nyampainya tuh cuma 200 tok.
0: Iya, gitu. ditilep sama panitia.
1: Iya, tapi nanti gini, apa namanya, nanti orang ngambil itu gini Mas. Ini gantinya uang bensin Mbak ya, gitu. Masih dikasih lagi. Loh. Itu maksudnya kan dari segi total belanjanya aja udah gak genap dari 1 kilo, masa iya? Itu kan ya. Mungkin belinya yang lebih murah ya, misalnya telur itu 1 kilo misalnya 25.000, dan itu ada yang 1 kilo, katanya 1 kilo tapi enggak. Tapi 20.000. Gitu mungkin dia dibelanjakan mungkin seperti itu.
0: Emang mentalitas orang kita mungkin dari unsur terkecil RT RW saja praktek ini sudah sering terjadi ya, praktek korupsi ya.
1: Kayaknya gitu mas. Tapi ya saya sendiri juga pernah mengalami soal ini mas. Apa kemarin kan topiknya kan apa tentang pekerjaan bodong ya?
0: Oh iya lowongan pekerjaan bodong.
1: Terus saya mau kamu nggak bisa itu. Dan itu aku sendiri menyadari ya. Ada yang mengajukan dari sini tuh yang kayak nanti diajukan langsung ke ini, ke apa namanya, ke bupati, ke ini, masuk ke pemerintahan di bagian di ini, kabupaten gitu.
0: Apa nih konteksnya, dalam nyogok jual beli jabatan?
1: Iya. Terus itu tapi harus bayar 1 juta gitu.
0: Bayar kan. Berapa?
1: 1 juta.
0: 1 juta murah itu.
1: Murah mas, tapi kan banyak. Katanya itu kan, terus setelah daftar itu gini mas ya, nanti kemungkinan itu terpanggilnya minimal Januari 2026. Ditunggu dong, semuanya nunggu, gak ada dening dihubungin tuh gak bisa gitu loh mas.
0: Jadi uang 1 juta itu untuk apa Mbak Un?
1: Alasannya sih untuk memberi kepada yang, maksudnya tuh yang memberi jalan lah, intinya kayak gitu. Dan kita tuh baru nyadar, ya ampun, kita tuh secara gak langsung itu udah suap loh ya itu.
0: Oh iya.
1: Wah, kita secara gak langsung itu, ya Allah, berarti kita memang salah. Dan itu
0: enggak, itu setelah proses seleksi selesai, setelah dinyatakan diterima atau sebelum?
1: Enggak ada kata seleksi, enggak ada kata apa. Yang penting bikin lamaran, bikin CV, terus apa namanya, interview kayaknya enggak ada deh kayaknya.
0: Oh, pokoknya cukup ngasih 1 juta lulus gitu.
1: Iya, nanti nanti tanggal sekitar Januarian nanti ada panggilan, nanti bisa interview kayaknya gitu kayaknya mas. Terus itu sampai Januari tuh nggak ada kabar lagi, dan semuanya tuh yang ditawarin tuh kayak yang gimana nih, udah Januari loh gitu.
0: Ini untuk posisi loh, apa, P3K atau
1: aku nggak paham sih itu gitunya. Kurang paham ya, tapi mau ditaruh di kantor kabupaten gitu katanya. Nah, dan apa namanya yang bikin syok juga itu gini, untungnya kita semua itu gak ada yang jadi dan gak ada yang masuk. Dan kalau masuk bisa jadi itu suap menyuap itu akan membuat buta. Karena kita sendiri aja tanpa kita sadari kita sudah melakukan.
0: Jadi bagian semua dari korupsi itu sendiri sebenarnya ya.
1: Iya, karena kita udah suap gitu.
0: Iya.
1: Karena memang sebenarnya masuk, untuk masuk ke sisi manapun itu seharusnya gak ada ini, nggak ada penarikan uang sama sekali.
0: Harusnya.
1: Gitu. Ya Allah.
0: Baik. Ya udah masa lalu. Tapi nggak ada yang nuntut itu. Ini kita udah bayar ke oknum, tapi nggak diproses lebih lanjut. Nggak ada yang nuntut. Nggak ada yang demo.
1: Gini sih, waktu itu ada yang mau lapor, tapi nanti alasannya tuh gini mas. Alasannya tuh ambil simpulnya yang kayak nanti semakin panjang kayak gini loh. Ya memang semakin panjang, gimana apa gimana nggak semakin panjang, tapi yang bisa, kalau bisa kan bisa berhenti gitu loh.
0: Iya, maksudnya duitnya tuh bisa diambil lagi kalau beruntung.
1: Iya. Apalagi yang sudah sampai jual motor lo, konyol kan. Hanya untuk 1 juta untuk mendaftarkan 5 saudaranya menjual motor lo.
0: Waduh.
1: Kasian kan.
0: Langsung sekeluarga daftar itu ya.
1: Iya, siapa tahu misalnya yang diharapkan tuh misalnya yang ini gak masuk, minimal ada yang masuk lah. Oke. Gitu.
0: Baik Mbak Un, terima kasih sudah sharing ya.
1: Waktunya. Oke. Terima kasih banyak Mas Dani.
0: Iya, sehat selalu Mbak Un. 1 juta termasuk murah. Di suatu kota nan jauh di sana, itu rate-nya 30-50 juta itu untuk bisa jadi pegawai pemerintahan. Kota apa ya. Lanjut kita ke Surabaya, ada Bu Item. Selamat dini hari Bu Item.
2: Selamat dini hari Bu Sabil.
0: Ya Bu Item, kita bahas korupsi ya, nih sebelum istirahat tidur.
2: Iya.
0: Mudah-mudahan ya, tidurnya Bu, tetap nyenyak ya.
2: Oh iya, harus nyenyak aja.
0: Gimana Bu Item?
2: Iya, ini gini ya sebetulnya. Ini menurut pemikiran saya. Kan kalau sudah, ketika sudah mencanangkan diri untuk jadi pejabat publik, itu kan seharusnya sudah paham bahwa dia itu sudah akan masuk monitoring dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk monitoring para pejabat.
0: Mm-hmm.
2: Kan pasti namanya sudah masuk ya daftarnya. Kalau mereka memiliki kesadaran itu, saya rasa mereka itu akan sangat hati-hati dalam bertindak. Ya. Selain itu mungkin sedikit tertanam dalam pikiran mereka itu bahwa pernah ada sistem yang ya kalau bos itu dapatlah, dapat dari proyek-proyek itu berapa persennya pasti ada. Nah itu sudah tertanam sedikit, makanya mereka sistemnya itu juga dipakai. Bahwa mereka sebagai pejabat pasti dapat proyek dong. Dapat fee dari proyek yang mereka, sebenarnya yang keluarkan proyek kan para pejabat itu kan ya. Nah, mereka harus dapat juga. Begitu juga yang terjadi di rumah-rumah dinas mereka, kayak dinas lingkungan hidup atau dinas PU gitu kan ya. Kan itu ada sistem yang sudah ada, yang selama ini ada, bahwa setiap meja tuh harus dapat setoran.
0: Nah,
2: dari situ juga kan harusnya sebetulnya kalau ini menurut saya, sistemnya itu harus dirubah ya, tidak ada pemikiran yang seperti itu lagi dan nggak terus ke atas ya kan gitu. Kalau di bawah jalan kan berarti yang di atas udah tahu dong, ada juga gitu loh.
0: Iya.
2: Mereka biasanya berani karena oh yang di atas juga gitu kok kan gitu ya. Nah jadi kalau ada sistem pengamanan yang mungkin di dalam ruangan itu seperti kamera, tapi untuk memantau pekerjaan, cara pekerja yang di dalam situ, si ASN itu, mungkin mereka akan sangat teliti dalam menyikapi proyek-proyek tersebut. Mungkin kan para pekerja proyek itu, si kontraktor dan sebagainya itu kan akan, pasti ada amplop lah atau bagaimana, mereka akan sangat hati-hati kan untuk menerima itu. Itu mungkin yang terjadi terus ketemunya di hotel kayak di mana yang nggak ada monitor di kantor kali ya. Makanya kan OTT-nya sampainya di sana ya. Dan itu sebetulnya OTT kan bukan pantauan dari kantor aja kan. Ketika mereka sudah sebagai terdaftar sebagai ASN ataupun sebagai pejabat kan pastinya sudah masuk itu dalam monitoring.
0: Iya, sudah ada intel yang dikerahkan.
2: Iya, sudah mestinya sudah ada itu menurut saya seperti itu. Jadi mestinya mereka sudah hati-hati sekali gitu loh ya. Jadi nggak perlu dikasih tahu, nggak perlu digetok kepalanya kan, udah paham gitu loh. Nggak perlu sampai terjadi kan gitu loh. Karena mereka mungkin merasa berkuasa, jadi siapa yang berani kan gitu ya. Apalagi mereka punya wilayah kekuasaan kan ya. Pusat nggak akan cawe-cawe, mungkin pemikirannya seperti itu. Jadi ya yang terjadi sampai saat terakhir itu ya mungkin seperti itu kondisinya gitu loh. Ya mudah-mudahan punya banyak yang punya kesadaran seperti itu sekarang ya, bahwa mereka akan termonitoring dengan sendirinya ketika mereka sudah mengajukan dirinya sebagai nggak tahu lah, dewan juga gitu kan ya sebetulnya kan ya.
0: Ya pastinya semuanya juga kalau ada yang dicurigai, terindikasi melakukan itu pasti akan langsung dilakukan penyidikan lebih lanjut.
2: Kan mesti kan gitu, mesti ada laporan dari mana, dari mana, atau ada pembicaraan kan begitu kan, bahwa mereka akan ketemu siapa begitu. Apalagi di tahun, di bulan akan turun proyek itu kan mesti udah monitor tuh udah jalan kan sebetulnya itu. Itu sudah harus hati-hati kan gitu.
0: Baik, Bu Itam.
2: Cuma itu aja ya.
0: Ya, terima kasih atas pandangannya, Bu Itam.
2: Iya.
0: Ya, sehat selalu. Kita terakhir ke Bu Indra di Cirebon. Selamat dini hari, Bu Indra.
3: Selamat dini hari, Bu Sabih. Dan Mbak Multi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Cirebon udah hujan, Bu?
3: 3 hari yang lalu hanya sebentar gerimis manja, dan sudah hilang lagi. Jadi kita lihat saja, tapi ya untuk apa sehari-hari bersih-bersih dan mandi begitu sih
0: masih cukup lah air bersih ya. Silakan Windra, terkait korupsi kita nih. Korupsi kita lagi
3: rasanya sudah putus harapan, Bung Sabil. Sepertinya setiap yang berwenang itu apa sudah dipersiapkan untuk melakukan kecurangan dari saat pencalonan.
0: Iya, dari masih calon udah berniat korupsi.
3: Betul, iya, udah semua yang membantu begini apa nanti kalau sistem kita masih demikian, masih tidak apa belum berubah. Jadi bersiap-siap saja yang dicalonkan itu untuk menghadapi situasi yang demikian itu. Iya, dan tentunya enggak ada jeraknya, tidak ada ketakutan karena dikelilingi oleh orang-orang yang berkata, "Udah, lakukan saja." Yang dulu-dulu juga begitu. Itu dan terjadilah yang seperti yang dulu-dulu itu. Tinggal siapa yang apa sedang apes
0: apes. Yang, ini yang apes aja nih, enggak apes berarti lebih banyak lagi jangan-jangan nih.
3: Ya, itulah sulitnya begitu selama sistemnya masih demikian. Cuma ada berapa yang apa dengan keadaan dan kondisi tertentu yang istimewa gitu bisa tidak melakukan itu dan bisa jadi contoh. Nah,
0: iya.
3: Yang inilah yang mestinya segera ditonjolkan.
0: Dikasih penghargaan jadi penghargaan nasional gitu ya.
3: Iya, dan diumumkan. Itulah dia. Seperti dia inilah. Sudah semua. Kalau yang gak niru dia, berarti ya memang niatnya jelek. Begitu. Jadi sudah tidak. Kita sudah sepertinya tidak bisa apa-apa lagi selain demikian itu. Jadi kalau kita niru, nah itulah dia. Terima kasih juga Bung Sabil.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ada ya penghargaan untuk kepala daerah terbaik ya, tiap tahunnya bahkan di tingkat nasional. Dan ya seperti narasumber katakan, korupsi itu kadang juga terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga ada kesempatan. Nah, kesempatannya dari mana? Kesempatannya dari kadang-kadang dari kita juga. Tadi cerita siapa, Mbak Uun ya, banyak rekan-rekannya gitu ya yang mencoba menyuap untuk menjadi pegawai pemerintahan, dan ini banyak terjadi di berbagai kabupaten kota, tidak spesifik di kota tertentu ya. Nyogok berapa untuk jadi pegawai pemerintahan, bahkan rate-nya enggak 1 juta tuh. 30 sampai 50 jutaan kalau di kota besar ya. Untuk bisa diterima jadi pegawai, nanti lama-lama diangkat P3K begitu seterusnya, itu harapan-harapan mereka. Dan kita yang menyogok mereka, kita yang membuat mereka menjadi koruptor. Nah, itu gimana tuh? Hukum timbal balik. Dan tadi fenomena bansos yang kalau bahasa saya ditilep, artinya dikurangi ketika dibagikan ke masyarakat kecil. Itu di RT/RW. Kita bicara kejauhan nih soal kepala daerah. Di RT/RW, di lingkungan kita, tetangga kita, itu juga korupsi. Ini luar biasa memang budaya korupsi di negara kita. Seperti pernah disampaikan Muhammad Hatta, memang korupsi ini di Indonesia sudah menjadi budaya. Dan untuk membasminya, coba kita dari lingkungan terkecil dulu ya. Dari diri kita sendiri, korupsi waktu di jalan raya, kalau macet lewat trotoar itu juga korupsi tuh. Atau menerobos lampu merah dan lain sebagainya. Kalau bicara di ranah pejabat publik, tentu saja kita berharap ada aturan yang lebih tegas yang bisa memberikan efek jera bagi mereka yang sudah ketahuan, dan juga langkah preventifnya adanya pengawasan yang lebih baik ya, karena selama ini tidak efektif inspektorat internal itu, karena mereka juga dilantiknya sama kepala daerahnya, sama pimpinannya gitu. Jadi sudah saling menutupi aib. Ya, semoga ada perbaikan ke depannya. Saya Hadani Sabil menutup Kopi Pro 3 edisi hari ini. Kita akan jumpa di edisi selanjutnya. Terima kasih saya sampaikan kepada Anda semua yang sudah berpartisipasi dan mengikuti, mendengarkan, menyimak segmen kopi ini. Dan jadi kemana-mana, kita akan tetap lanjut hingga pukul 5 pagi nanti memutarkan kembali rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 2:02 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterlibatan 2 Direktur Jenderal Kementerian ATR BPN terkait dugaan suap pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung dengan melakukan penggeledahan di ruang kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Terkait dugaan keterlibatan para pihak yang dilakukan penggeledahan seperti apa?
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk mendalami dugaan keterlibatan 2 Direktur Jenderal Kementerian ATR BPN terkait dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di PT Summarecon Agung. Dua pejabat tersebut yakni Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya serta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaidi, di mana keduanya belum ditetapkan sebagai tersangka. KPK sendiri memang telah menggeledah ruangan kerja Virgo dan Asnaidi bersama dengan ruangan Dirjen PPTR Kementerian ATR yaitu Lampri pada 17 September 2026. Lampri sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengamankan bukti yang dibutuhkan penyidik. Sementara terkait dugaan keterlibatan 2 dirjen lainnya, KPK masih menunggu perkembangan penyidikan. Budi juga mengatakan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK menjadi pintu masuk untuk mengusut lebih dalam dugaan keterlibatan pihak lain.
1: Untuk terkait dugaan keterlibatan para pihak yang dilakukan penggeledahan seperti apa, tentu nanti kita tunggu perkembangan dari penyidikan perkara ini. Karena yang pasti peristiwa tertangkap tangan seringkali jadi pintu masuk KPK untuk masuk lebih dalam lagi, melihat lebih luas lagi apakah juga ada pihak-pihak lain yang punya peran krusial dalam konstruksi utuh perkara ini. Tentunya KPK dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi juga secara tuntas, sehingga kita bicara penindakan ini menjadi akar dari pencegahan berikutnya, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada kemudian bisa terangkat, bisa terungkap secara keseluruhan.
2: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein juga membuka kemungkinan akan mengembangkan perkara ini kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid.
3: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara. Gitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
2: Sebelumnya memang penyidik pada tanggal 17 September 2026 telah menggeledah 3 ruangan dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN. Dalam penggeledahan itu, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik terkait dengan dugaan korupsi pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Barang bukti tersebut diduga berkaitan dengan proses serta mekanisme pelayanan di Kementerian ATR BPN. Budi mengatakan seluruh layanan di lingkungan ATR BPN akan ditelusuri untuk mengetahui kemungkinan keterkaitan dengan aliran penerimaan tersebut. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, KPK juga melakukan penggeledahan di pemerintahan Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Kali ini Yofri Haryadi yang menyampaikan laporan selengkapnya.
4: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Summarecon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Summarecon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
5: Penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan. Penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian Tenaga BPN, khususnya di Kanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
4: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
6: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, ngupas-ngupas.
7: Artinya isinya tidak benar ya Pak Bu?
6: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
4: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri, dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamith shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Keripik sambal sibolga, keripik.
3: Yeay, ganteng-ganteng kok jualan keripik.
2: Lah, emang kenapa?
3: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek. Keren kan?
2: Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu udah punya rumah belum?
3: Belum.
2: Nah itu dia, kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
3: Duit dari mana? Dari Hong Kong.
2: Jangan salah kamu, jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil, tapi berjuta hasil.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Catatan Peristiwa.
6: Setiap tanggal 23 September dirayakan sebagai Hari Maritim Nasional, didasarkan pada Musyawarah Nasional Maritim pertama yang berlangsung pada tanggal 23 September 1963. Melalui Munas tersebut, Presiden Soekarno menerbitkan SK yang menetapkan tanggal 23 September sebagai Hari Maritim Nasional. Soekarno berharap SK tersebut sejalan dengan tekadnya menjadikan Indonesia berjaya sebagai negara maritim. Hari Bahasa Isyarat Internasional diperingati setiap tanggal 23 September. Tanggal ini dipilih karena merupakan tanggal berdirinya Federasi Tunarungu Dunia pada tahun 1951 di Helsinki, Finlandia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan Hari Bahasa Isyarat Internasional pada tahun 2017. Tujuan dibuatnya hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang bahasa isyarat dan memperkuat statusnya tidak hanya di dalam komunitas tuli.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Memori Kolektif Bangsa. Banyak orang mengenal Bung Karno sebagai proklamator, presiden pertama Indonesia, dan orator yang mampu membakar semangat jutaan rakyat. Tapi, sebelum menjadi sosok sebesar itu, Bung Karno ternyata sudah menuangkan gagasan politiknya dalam tulisan. Namanya, Di Bawah Bendera Revolusi. Tapi ini bukan sekedar kumpulan tulisan. Di dalamnya, kita bisa melihat bagaimana cara Bung Karno memandang kolonialisme, imperialisme, perjuangan rakyat, sampai gagasannya tentang persatuan bangsa. Yang menarik, sebagian tulisan di dalam buku ini berasal dari masa ketika Indonesia bahkan belum merdeka. Artinya, kita bisa melihat langsung bagaimana seorang Soekarno muda membangun pemikirannya jauh sebelum ia berdiri di depan mikrofon dan membacakan teks proklamasi. Dan mungkin ada satu hal yang sering luput dari perhatian, Bung Karno tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan dengan pidato, ia juga memperjuangkannya dengan gagasan dan tulisan. Jadi, kalau selama ini kita mengenal Bung Karno hanya dari foto, pidato, dan proklamasi, mungkin sudah waktunya kita mengenal Bung Karno dari pikirannya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Laporan khusus.
3: Hari-hari ini, solar langka di dunia.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
3: Hari-hari ini, solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah, kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant. The miracle crop. Dari kelapa sawit, kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
4: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
5: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
4: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
6: Bukan. Ini cetak tebu, tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50. Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar, artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
7: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana Pak?
6: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
8: Berarti mulainya di tahun depan?
6: Ya doakan, mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
4: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI.

0: ambil nih dari luar, bukan dari dalam negeri.
1: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
2: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
3: Editorial RRI mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indi.
4: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50 agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu

0: menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, jaringan berita nasional.
2: Pendengar, jelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Gibran dan swasembada energi Indonesia dari B50, E50 hingga peningkatan produksi migas menjadi catatan tersendiri. Pemerintah bahkan memperkuat ketahanan energi nasional dengan memastikan bahwa ketersediaan serta keamanan pasokan energi di tengah dinamika geopolitik global. Dan hal tersebut juga melalui percepatan B50 menuju E50, peningkatan produksi migas, dan juga optimalisasi sumur existing. Dan bagaimanakah dari proses tersebut kemudian dilakukan sehingga sesuai dengan target dan tujuan, yaitu ketahanan energi nasional. Kami akan perbincangkan pagi hari ini bersama dengan narasumber kami, yaitu CEO dari Institute for Essential Service Reform atau IESR, ada Feby Tumiwa.
4: Wawancara Pro3.
2: Apa kabar, Pak Feby?
5: Baik, baik.
2: Iya, Pak Feby, kalau kita lihat ya, ini target pemerintah dalam hilirisasi, terus terutama ketahanan energi. Ini sudah sesuaikah implementasinya dengan rencana-rencana atau master plan yang ada? Secara umum dulu kita bicara.
5: Ya, kalau pertanyaan saya sih sebenarnya apakah pemerintah punya master plan yang jelas untuk ketahanan energi itu sebenarnya ya. Jadi kalau menurut pandangan saya sebenarnya kita itu belum punya strategi yang terukur dan rencana yang kemudian nanti bisa dievaluasi. Yang ada sekarang itu saya lebih pada melihat kelanjutan dari program-program sebelumnya yang di instalasi gitu. Misalkan kita bicara soal mengurangi impor BBM. Ini bukan hal baru. Ini sudah muncul sejak era Presiden Jokowi ya, kira-kira 10-15 tahun yang lalu ya.
2: Mm-hmm.
5: Kita memang pada saat itu mulai melihat kenaikan impor BBM. Dari waktu ke waktu impor BBM itu bertambah besar karena juga praktis yang 10 tahun terakhir produksi bahan bakar, produksi minyak mentah kita juga turun gitu. Nah, kemudian dimunculkan target misalnya untuk mencapai 1 juta barrel produksi minyak mentah per hari ya. Yang sampai hari ini belum kejadian. Malah kalau kita lihat rencana itu semakin jauh. Kenapa? Karena ketika rencana itu dicanangkan, produksi minyak mentah kita itu di kisaran 700-an ribu barrel per hari. Hari ini itu di bawah 600 ribu barrel per hari. Ya, jadi kalau kita lihat bukan targetnya mendekat, didekati tapi semakin menjauh. Demikian juga dengan biofuel itu malah sudah ada di era Presiden SBY kan, penggunaan bahan bakar nabati, tapi pada saat itu volumenya atau blendingnya itu masih rendah. Di era Jokowi itu blendingnya dinaikkan dari 10% jadi 30%, lalu kemudian di era Presiden Prabowo dinaikkan menjadi 50% sekarang. Itu bukan hal yang baru. Dia juga yang sekarang kalau kemarin disampaikan untuk produksi, ingin memproduksi bahan bakar minyak dari batu bara, itu juga sudah ada gagasan itu sejak Presiden SBY, Menteri SDM-nya Pak Purnomo Yusdiantoro, teknologi coal to liquid, ya. BME juga begitu, coal to BME untuk mensubstitusi LPG, itu sudah ada. Jadi kalau dibilang yang tadi saya katakan, kalau ditanya bagaimana cara kita mencapai kemandirian energi, di mana rencana tertulisnya, strategi yang detail yang kemudian bisa menjadi acuan dari semua sektor, misalkan itu saya belum melihat itu. Yang ada rencana-rencana, misalnya bauran ya, kalau kita lihat itu muncul di kebijakan energi nasional yang sekarang sedang disusun rencana energi nasionalnya, tapi itu kan rencana ya, bukan how to do it gitu ya. Nah ini yang menurut saya perlu ada upaya serius untuk membangun rencana itu. Kenapa? Karena yang tadi saya katakan, kita ingin mengembangkan bahan bakar nabati sebagai strategi untuk mengurangi impor BBM.
2: Yeah, okay.
5: Pertanyaannya, apakah strategi itu adalah strategi terbaik? Ya?
2: Mm-hmm.
5: Karena seakan-akan kalau hanya untuk mengurangi impor BBM itu strategi yang dipakai itu hanya biofuel. Nah, itu pun penuh dengan pertanyaan kan?
2: Yeah.
5: Gitu ya. Jadi yang saya maksudkan, kalau pemerintah memang ingin mencapai swasembada energi pada tahun kapan, itu kan harus ada target. Kita ingin mengurangi impor ya berapa persen di tahun berapa. Nah, strategi-strategi untuk mencapai itulah yang harus dijabarkan. Gitu.
2: Hmm.
5: Nah, hari ini masih belum ada. Tiba-tiba kita dengar pengumuman SDM kemarin bilang, oh Presiden memerintahkan untuk mengubah batubara menjadi bahan bakar minyak.
2: Oke, oke. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan yang bisa di dalam tanda kutip tiba-tiba begitu ya, Mas Fabi ya?
5: Yang tiba-tiba, program tiba-tiba yang hanya karena Presiden memerintahkan lalu jalan gitu.
2: Oke. Okay.
5: Dijalankan tanpa ada kajian yang serius ya. Jadi menurut saya bisa saja itu ide yang bagus, tapi kan semuanya harus dihitung. Maksudnya apa? Jadi maksud saya kita harus mencapai energy security, yes. Setuju, kemandirian energi setuju, pertanyaannya at what cost? Terus trade-off-nya apa? Karena ini semua harus direncanakan. Kenapa? Karena kita berbicara jangka panjang, it's a long game kan. Kalau kita mencapai swasembada energi, itu harapannya tidak saja ada era pemerintahan hari ini, sekarang.
2: Ya, gitu. Tapi jangka panjang ini, tadi ya. Oke, kembali kepada persoalan.
5: Ya. Dan itu harus dipersiapkan dengan baik kalau ingin
2: baik
5: persoalan jangka panjang tadi.
2: Mas Fabi, kalau dilihat tadi Mas Fabi bilang kita master plan-nya aja belum siap begitu. Sementara kita berani menyatakan bahwa ada kebijakan percepatan bioenergi B50, kemudian rencana E50, target 1 juta barel minyak per hari di 2030. Ini terlalu muluk-muluk nggak sih dengan kondisi sekarang begitu? Apa sih yang kemudian harus disadari bahwa kita belum sanggup misalnya untuk mengarah ke situ?
5: Saya kira pemerintah sekarang sangat ambisius. Saya kira itu baik ya, karena tujuan untuk swasembada energi sendiri memang tujuan yang besar ya, dan secara teknis dan ekonomis itu bukan perkara mudah untuk mewujudkan itu.
2: Yeah.
5: Tapi memang kita harus mulai dengan tujuan yang besar dulu. Saya seringkali mengibaratkan gini, pada tahun 60-an, ya Amerika Serikat itu ingin mencapai bisa mendaratkan orang di bulan dalam waktu 10 tahun. Ya, pada saat itu dengan kondisi yang sebelumnya mereka nggak pernah ke bulan, Amerika juga tidak pernah teknologi pada saat itu mereka untuk mendaratkan orang di bulan mungkin belum punya. Tapi mereka punya tujuan itu. Nah, tetapi dengan menetapkan tujuan itu, mereka melakukan langkah-langkah. Gimana mereka bisa punya pesawat ulang-alik misalnya ya, yang bisa bisa mendarat ke arah di bulan dan bisa balik ke bumi gitu. Itu kan butuh riset, butuh pengembangan. Dan itu dalam waktu kurang dari 10 tahun itu dikejar. Nah, maksud saya, ketika kita punya target-target tadi, boleh-boleh saja.
2: Yeah.
5: Mungkin dengan kondisi hari ini, itu seakan-akan tidak bisa dicapai. Tetapi yang tadi saya katakan, bagaimana mencapai target itu dengan cost effective. Misalnya kita ingin mengembangkan bahan bakar nabati, iya, gitu. Tapi pertanyaannya, apakah hanya dari sawit, misalnya untuk biodiesel, ya? Apakah hanya dari sawit? Kenapa tidak mengembangkan feedstock-feedstock lain yang bisa lebih cost effective, yang trade-offnya dengan pangan, misalnya? Anak, kenapa? Misalnya kita tahu sawit ini juga dipakai untuk bahan untuk pangan, untuk minyak goreng. Kenaikan permintaan karena adanya mandatory blending biofuel di 50 tadi itu akan menyebabkan kenaikan harga minyak goreng juga. Jadi karena ada program di 50, walaupun pemerintah bilang ini kita bisa menghemat impor solar sekian triliun. Tapi ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah inflasi minyak goreng yang harus ditanggung oleh emak-emak misalnya beli minyak goreng. Kalau Anda lihat pasti harga minyak goreng sejak bulan Juli kemarin itu tinggi. Kenapa? Karena ada permintaan yang besar, ada tambahan permintaan untuk sisa 6 bulan apa dari Juli sampai dengan Desember nanti itu kira-kira 2,5 juta. Kiloliter untuk minyak sawit untuk diolah menjadi kami untuk blending di 50 tadi tambahan. Nah, sementara kita menghadapi kondisi di mana hari ini ada El Nino, ada yang menyebabkan produktivitas kebun sawit itu juga turun. Jadi kita bisa lihat ya, ada trade-off. Sementara ada juga potensi-potensi lain yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk pemanfaatan bahan bakar nabati, ya. Kalau yang mau saya katakan adalah implementasinya akan berbeda kalau kita punya perencanaan yang baik, kalau kita punya perencanaan yang terintegrasi, dan kita mau sabar untuk melaksanakan itu. Saya seringkali mengatakan, dan berkata-kata saya katakan, ya di 50 itu sebenarnya menurut saya kurang layak ya. Saya menyarankan udah kemarin udah di 40 berhenti di 40 karena menurut saya di 40 itu lebih trade offnya lebih sedikit. Kita masih bisa ekspor CPO dan kita mengurangi yang namanya pressure untuk kenaikan harga minyak di dalam negeri dan juga untuk oleo diesel ya, dan BPKS itu punya bantalan dana yang cukup nanti untuk mensubsidi biodiesel gitu. Karena kalau kita lihat harga sekarang itu misalnya September kemarin ya, harga indeks untuk biodiesel itu udah naik lagi dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Bulan September ini udah kira-kira di 15 ribuan sekian gitu ya.
2: Oke. Kalau kita mungkin yang lebih clear ya, kita bicara mengenai bagaimana ketahanan energi nasional saat ini ketika pemerintah punya target impor solar, kemudian menghentikan impor solar maksudnya ya, kemudian juga menghentikan impor bensin, tapi pengaruh impor BBM ini, penurunan impor BBM ini terhadap postur APBN, raca perdagangan, ruang fiskal negara itu seperti apa? Itu juga ingin diketahui, Pak Fabi.
5: Kalau kita bisa mengurangi impor BBM dan itu sudah mulai terjadi, dari sisi volume impornya iya, ya tapi kalau dari sisi devisanya kan tidak. Kenapa? Karena BBM kan kita yang banyak impor hari ini itu adalah gasolin, ya bukan gasoil. Gasoil itu solar, gasolin itu bensin lah, ya gitu kira-kira. Yang besar kan itu. Kita juga impor minyak mentah. cukup besar. Kan total kita impor BBM, produk dan crude itu kira-kira 1 juta barrel per hari kita impornya, kira-kira begitu.
2: Nah, okay. Dan ini masih normal begitu untuk angka ini?
5: Sebenarnya ya dalam konteks hari ini itu memberikan beban. Kenapa? Karena kita lihat misalnya dalam bulan yang lalu saja kan, neraca perdagangan kita defisit. Dan defisit itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh impor minyak, bahan bakar minyak dan crude. Kenapa? Dan juga impor LPG. Ya. Jadi impor energi itu membuat neraca perdagangan kita defisit. Kenapa begitu? Karena harga minyaknya tinggi, harga LPG-nya tinggi. Gitu. Bahkan yang saya tahu juga, kita tuh impor batubara kokas. Ya, batubara yang buat industri, karena memang tidak diproduksi di Indonesia, kita impor dari Australia gitu kira-kira. Nah, ini juga membuat tekanan terhadap neraca perdagangan kita, terhadap nilai tukar ya. Dan sebenarnya kalau saya lihat itu yang mungkin tidak disadari, hari ini kan kita praktis masyarakat memberi BBM itu dengan harga yang masih tetap ya.
2: Khususnya
5: untuk BBM bersubsidi masih tetap. Tapi implikasinya adalah beban keuangan negara untuk menanggung subsidi itu membengkak. Diperkirakan tahun ini subsidi energi itu naik kira-kira 200 triliun dibandingkan dengan anggaran yang disediakan di APBN 2026. Jadi tahun ini subsidi dan kompensasi energi itu diperkirakan bisa tembus 520-an triliun, padahal anggarannya itu di bawah itu. Ya. Jadi kita bisa bayangkan ya, ada tambahan beban subsidi energi yang luar biasa besarnya, dan pertanyaannya, lalu uangnya mau diambil dari mana? Di tengah hari ini masyarakat APBN kita kan juga mendapat tekanan ya, tekanan itu.
2: Dan kita nggak siap begitu ya untuk bisa harus bertahan menggunakan uang yang ada.
5: Ya, uang itu ada batasnya gitu kira-kira. Nah, tapi memang kalau kita lihat, kenapa program B50 relatif dalam hal ini berhasil untuk mengurangi tekanan itu? Karena B50 itu disubsidi dengan menggunakan dana non-budgeter. Ya. Dana non-budgeter itu yang tadi, dana kelapa sawit yang dikelola oleh BPDPKS.
2: Yeah.
5: Yang sumber dananya adalah levy pungutan ekspor minyak sawit dan produk sawit. Jadi kita bisa bayangkan itu program itu berhasil atau tidak menimbulkan beban karena pendapatan dari ekspor sawitnya cukup untuk membiayai subsidi. Jadi kalau kita lihat ya, hitung-hitungan saya misalnya, kalau dengan harga minyak sekarang dan kemudian harga sawit sekarang, harga produksi B50 itu kira-kira 17 ribuan.
2: Oke, baik. Ya, ya. Bisa
5: sementara kalau kita lihat harga jual di pompa bensinnya itu minyak solar kan dijual biosolar itu 6.500 ya per liter. Nah itu berarti selisihnya
2: harganya
5: itu
2: lumayan ya.
5: Yang disubsidi ya. Terus kemudian selisihnya dengan harga solarnya, nah, itu yang kemudian hari ini karena harga minyaknya tinggi relatif yang dipanggil oleh BPKS itu rendah.
2: Ya.
5: Itu kalau nanti harga minyaknya turun, beban itu akan semakin besar. Nah, di sinilah kunci tadi saya katakan optimal blendingnya jelas saya berarti contoh saja. Jadi,
2: okay.
5: Tapi intinya sebenarnya yang mau saya bilang adalah program-program untuk mandiri energi hari ini itu melibatkan subsidi besar-besaran.
2: Baik kalau begitu.
5: Nah, kita harus ya. kita harus mencermati fenomena ini gitu.
2: Baik, Pak Febi, terima kasih banyak. Demikian tadi perbincangan kami dengan CEO Institute for Essential Service, maksud kami Essential Services Reform atau ISR, Fabi Tumiwa.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Masyarakat dan pengguna media sosial di Bali dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan siber yang menyasar berbagai kelompok usia melalui manipulasi psikologis dan pencurian data pribadi. Nadia Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Perkembangan teknologi internet dan media sosial yang pesat belum selalu diimbangi dengan kecakapan literasi digital masyarakat. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku kejahatan cyber melalui berbagai modus seperti social engineering, phishing, hingga peretasan akun perbankan dan media sosial dengan memanfaatkan kepanikan, rasa takut, maupun kelalaian korban. Ketua DPW Mafindo Bali Dimas Fadila Aprilian Santosa kepada RRI menjelaskan bahwa pengamanan data pribadi perlu diawali dengan memperkuat sistem verifikasi akun, meskipun langkah tersebut terkadang dinilai kurang praktis.
2: Terkait dengan kejahatan cyber, pada prinsipnya itu memang sebagian besar banyaknya penipuan digital itu diawali dari pendekatan psikologis. Setiap dari kita, kalau misalkan ingin aman secara digital, pasti kebalikannya, yaitu tidak nyaman. Kenapa? Bayangkan saja setiap akun password kita kalau bisa itu berbeda-beda. Terus habis itu kita juga belum lagi mengaktifkan double autentikasi. Jadi pilihannya pingin nyaman tapi aman atau aman tapi nggak nyaman.
1: Ancaman kejahatan cyber juga dihadapi kreator konten dan pengguna aktif media sosial yang rutin membagikan aktivitasnya di ruang digital. Peretasan, impersonasi atau pemalsuan identitas melalui akun palsu serta penipuan melalui pesan pribadi menjadi risiko yang perlu diantisipasi dengan membatasi penyebaran informasi sensitif. First runner up Putri Hijab Fluencer Bali 2025 sekaligus konten kreator Dian Pancawati menekankan pentingnya bersikap bijak dan berhati-hati sebelum membagikan informasi maupun mengklik tautan di media sosial.
3: Karena sekali informasi pribadi itu tersebar, kita tuh tidak akan tahu atau tidak bisa kontrol bagaimana informasi itu bisa digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi berpikirlah sebelum mengeklik, berpikir sebelum membagi dan jangan takut untuk bertanya atau melakukan verifikasi ketika merasa ada sesuatu yang mencurigakan.
1: Masyarakat diharapkan tidak mudah tergiur tawaran mencurigakan, mengaktifkan fitur autentikasi dua faktor, serta melakukan verifikasi terhadap informasi maupun tautan yang diterima guna mencegah kerugian akibat kejahatan cyber. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang melayani sekitar 200 warga setiap hari, sehingga masyarakat diimbau untuk mengurus dokumen kependudukan lebih awal dan datang secara langsung tanpa menggunakan jasa perantara. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang menyediakan 4 layanan utama bagi masyarakat. Layanan tersebut meliputi pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA, perekam KTP elektronik bagi warga berusia 17 tahun, validasi nomor induk kependudukan atau NIK yang bermasalah, serta aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Penanggung jawab loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik sekaligus analisis kebijakan ahli muda, Dogianus Lema mengatakan, tingginya kebutuhan masyarakat terlihat dari jumlah warga yang datang ke loket pelayanan. Dogianus juga menghimbau masyarakat untuk tidak menunggu hingga kebutuhan dokumen mendesak, serta meminta datang langsung dan tidak menggunakan jasa perantara atau calo.
5: Untuk mengurus administrasi kependudukan, sebaiknya datang sendiri, tidak melalui perantara, karena dia akan lari ke calo, itu tidak boleh. Karena kami di sini tidak butuh layani calo. Yang kami butuh adalah masyarakat itu yang bersangkutan, supaya pelayanan itu betul maksimal dan kepada sasarannya, kepada orangnya langsung. Dan yang kedua itu, sebaiknya itu kalau administrasi yang dibutuhkan itu mungkin dibutuhkan minggu depan, kalau bisa kita datang urus sekarang, jangan tunggu sampai terdesak kalau datang urus, akhirnya Yang terjadi adalah kita mempersalahkan orang yang sebenarnya tidak perlu dipersalahkan.
4: Sementara itu, salah seorang masyarakat dari Oipura Santi yang sedang membuat KIA mengaku pelayanan yang diberikan sangat baik dan berharap agar proses pembuatan KIA-nya segera selesai.
6: Bagus dari pelayan. Harapannya bisa bawa pulang KIA supaya jangan bolak-balik. Iya. Soalnya datang dari hari Jumat, ini hari mau ambil, tidak ada kendala.
4: Dukcapil Kota Kupang terus menghimbau masyarakat menyiapkan dokumen persyaratan dan mengurus administrasi kependudukan sebelum dibutuhkan. Masyarakat juga diingatkan untuk memanfaatkan layanan secara langsung tanpa perantara, karena pelayan Dukcapil di Mall Pelayanan Publik diberikan secara gratis. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke 81 tahun. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bunyi sungguh mengganggu. Ah, nyamuk.
1: Kamar ini sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
0: Pergi, rasakan ini. Pergi, pergi.
1: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
0: Jangan kau ambil darahku. Tidak. Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
1: Menguburkanku.
2: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan bagaimana jelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo, terutama dari sisi ketahanan energi. Kalau tadi dari ISR kita sudah bicara kebijakan-kebijakan yang ada, mampukah memperkuat sektor energi saat ini. Kali ini sudah ada dari Dewan Energi Nasional, salah satu anggota unsur pemangku kepentingan dari DEN, ada Pak Saleh Abdurrahman.
0: Wawancara Pro 3.
1: Apa kabar Bapak?
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, baik, sehat,
1: walafiat. Yang penting itu ya, sehat, supaya bisa memikirkan nih kebijakan-kebijakan selanjutnya apakah cukup kuat nih kalau kita bicara mengenai peralihan dari ketahanan menuju ketahanan energi. Sejauh ini Pak Saleh, kita lihat bahwa programnya kan cukup banyak ya, dan kalau dilihat kadang ada sesuatu yang tiba-tiba. Kenapa tiba-tiba? Artinya penurunan harapan kita kan menghentikan impor bensin, ada penurunan impor BBM, kemudian juga kita bisa lebih mandiri. Apakah ini bisa benar-benar diimplementasikan dengan kondisi saat ini?
2: Ya, jadi tadi itu Mbak Aristi bilang kita harus jaga kesehatan, itu kan benar itu ya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kita tidak boleh kehabisan energi, bahas soal energi.
1: Oke.
2: Jadi kembali ke topik yang tadi, memang kalau kita lihat semangat Presiden, kan Mbak Presiden kita ini punya visi swasembada energi.
1: Ya.
2: Swasembada energi ini kita tidak bisa lakukan dengan gaya business as usual gitu. Ya kan? Kita sudah punya program banyak sejak kita bikin katakan KEN, kebijakan energi nasional sebelumnya ya.
1: Ya.
2: 2017, RUEN 2022. Sasaran kita itu energi terbarukan misalnya 23% tidak bisa kita capai kalau dengan pendekatan business as usual gitu loh. Jadi harus ada gebrakan besar gitu ya. Gebrakan besar, kejutan gitu, dikejutkan gitu bahwa Presiden minta supaya jajaran di bawahnya itu menyiapkan rencana untuk pertama kalau ngelihat permen itu kan, itu E10 2027. Hitung begitu di internal jajaran beliau misalnya bisa naik ke E20. Ya kan, E20. Hitung lagi mungkin kita bisa menuju aspirasi yang ideal yaitu E50. Ya kan? Apakah kita bisa capai itu di 3 tahun? Itu yang penting kita bekerja dulu memperbaiki sistem, memperbaiki ekosistem bisnis bioetanol. Dan kita optimis bahwa dengan potensi kita yang besar gitu ya, berkaca pada keberhasilan negara lain, sesungguhnya kita bisa. Mestinya dari dulu kita bisa, kalau menurut saya. Cuma kita terlambat, gitu loh. Kita selama ini terlalu percaya bahwa kita punya resource yang cukup, gitu ya. Sehingga kita belum optimum beralih ke potensi lain yang sesungguhnya banyak dan bisa memperkuat ketahanan energi kita. Saya kira itu, Mbak.
1: Oke, saya langsung saja ya bicara mengenai bagaimana sih bahan baku dan ancaman keseimbangan fiskal yang kita miliki. Kalau kita lihat misalnya B50, ini kan diharapkan sudah bisa menghentikan impor solar sejak bulan Juli kemarin ya. Punya dampak juga pada pengurangan volume ekspor sawit. Nah, beberapa organisasi begitu ya melihat bahwa E50 ya, selain B50 ini kan juga membutuhkan lahan tebu raksasa 2 juta hektar. Resikonya pasti tentu ada juga terhadap misalnya. Bagaimana Dewan Energi Nasional dalam hal ini menghitung titik keseimbangan optimum threshold-nya antara alokasi CPO dan komoditas tebu nasional supaya kebijakan B50 atau E50 ini tidak menguras penerimaan devisa ekspor negara dan juga tidak memicu inflasi di pangan minyak goreng dan gula domestik misalnya. Ini kan juga harus ada pertimbangan.
2: Oh iya, betul. Di dalam sidang paripurna DEN minggu kemarin yang dipimpin beliau, yang dihadiri oleh anggota DEN gitu, Menteri Pertanian hadir, Menteri Keuangan hadir, yang semua hadir, beliau mengatakan bahwa ini perlu dikaji dengan baik, perlu disiapkan dengan baik.
1: Oke.
2: Okay. Makanya Den akan melakukan koordinasi secara cepat untuk mengumpulkan semua stakeholders, kementerian, badan usaha itu untuk membuat roadmap timeline-nya. Mana yang achievable, mana yang kita bisa capai.
1: Oke, okay, kan. Baru akan dibuatkah roadmap-nya begitu?
2: Loh, ini kan sebetulnya lompatan. Lompatan dari sesungguhnya kalau rencana semula yang diatur dalam keputusan Menteri SDM itu, kita baru E10 itu tahun 2028. E10, Mbak, ya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dan itu kita hitung. Dan di dalam roadmap E10 itu pun kita akan terapkan untuk BBM non-subsidi. Jadi seperti misalnya Pertalite. Tahun 92 ke atas. Dan itu pun belum berlaku di seluruh Indonesia. Hanya di Jawa, Bali, dan Lampung. Itu rencana semula, Mbak, yang kita sudah siapkan. Sudah dihitung berapa kebutuhan lahannya, berapa tambahan lahan yang dibutuhkan. Revitalisasi pabrik-pabrik bioetanol yang selama ini ada, yang fuel grade. Tapi karena demand-nya off-taker-nya tidak jelas, mereka hanya tidak mengembangkan. Itu sudah kita data. Ya kan? Dan kita juga tahu, minta supaya Pertamina bersama dengan badan usaha mengembangkan, juga ada perusahaan lain sedang mengembangkan, merencanakan, merevitalisasi pabriknya. Ya kan? Mereka juga tidak hanya tergantung pada tebu. Memang tebu itu yieldnya paling bagus, tapi tidak hanya tergantung pada tebu. Kita tidak ingin ada konfrontasi seperti yang disebutkan tadi, antara gula dan bioetanol gitu kan.
1: Mm-hmm.
2: Primary objektifnya itu tentu kebutuhan pangan gitu.
1: Persis,
2: ya. Kemudian yang ini makanya harus dibuka tentu dengan memperhatikan sekali lagi daya dukung ya, daya dukung.
1: Oke, okay. Ya, ada formula insentif juga nggak yang bisa diimplementasikan, Pak Saleh?
2: Nah, itu memang ada beberapa pemikiran kan, apakah kita bisa
1: contohnya
2: menggunakan skema BPDS gitu ya, Mbak ya. Jadi apakah ada
1: BPGS itu apa tingkatannya?
2: Yang itu ya artinya itu dana sawit ekspor CPO ya kan?
1: Oh,
2: itu
1: okay.
2: Kan diberikan penguatan ekspor untuk membantu biodiesel misalnya. Apakah kita berpikir sekarang ini bahwa importir gula misalnya itu bisa dikenakan semacam aturan sebagai kontribusi mereka dalam pengembangan bioetanol dalam negeri? Nah, itu sedang nggak akan cepat bisa kita karena kan arahan ini kan baru muncul saya minggu kemarin. Jadi tentu kita harus melakukan analisis kembali ini untuk bisa begini. Jadi hitungannya untuk 7 juta atau 8 juta kan konsumsi RON 92 ke atas ya, Mbak ya. RON 92, RON 95 nasional saat ini penjualan Pertamax CS ke atas itu per tahun itu sekitar 8 juta KL. Kalau 10%-nya aja udah 800 ribu KL. 10%-nya. Sementara produksi kita saat ini itu hanya 70 ribu KL. Kita butuh 10 kali lipatnya produksi itu lebih untuk mengejar E10. Nah, apalagi ini E20. Ya kan? Apalagi nanti target output optimumnya itu misalnya E50. Ini saya menyebutnya ini target optimum. Tentu prinsipnya kita tidak akan kalau saya personally atau pendapat pribadi saya, kita harus menyesuaikan juga dengan semua yang kita miliki, berapa luas lahan yang siap untuk kita tanamin tebu, tanamin singkong, tanamin jagung, tanamin sorghum, dedicated untuk bioetanol misalnya, ya Mbak ya, dedicated untuk bioetanol sehingga tidak mengganggu konsumsi lokal, konsumsi nasional kita untuk tebu, untuk gula, untuk singkong, untuk jagung, tidak mengganggu. Ya kan? Ini menjadi tambahan dari atau perluasan, intensifikasi dari lahan-lahan yang ada. Ini yang nggak bisa langsung kita akan katakan bahwa kita harus menghitung dengan cermat. Supaya kita bisa memberikan tadi itu. Kalau kita membutuhkan insentif apa? Kalau kita mengharapkan insentif keuangan, partisipasi dari private, apa swasta gitu seperti BPDS tadi itu kan eksportir CPO dikenakan pungutan ekspor tujuannya apa tidak hanya untuk biodiesel tapi membantu pengembangan kelapa sawit industri kelapa sawit itu lagi dicari formulanya yang baik gitu Mbak ya
1: okay.
2: Tapi menurut saya yang jelas itu memang tidak ada pilihan kita harus menanam membutuhkan lahan yang seperti tadi, Mbak. Lahan yang luas, tetapi tentu kita harus lakukan dengan baik ya, dengan
1: prinsip. Oke, ini yang kemudian sedang diatur begitu roadmap-nya ya, Pak Saleh, begitu yang tadi Pak Saleh maksudkan setelah pasca rapat kemarin.
2: Untuk menuju ke E50 ya, E20 dan E50.
1: Oke. Tapi kan
2: E10 itu tidak ada.
1: Tapi kan sebenarnya ada target produksi minyak 1 juta barel per hari di 2030 kalau tidak salah ya. Ini sebenarnya target nyata apa target semu nih? Karena kalau kita lihat dari realitas di lapangan, lifting minyak nasional per September 2026 aja kisarannya kan masih 571.000 BPH nih. Nah, berarti kan di bawah target APBN karena karena natural decline di sumur-sumur yang ada begitu ya, Pak Saleh. Mungkin saya boleh dikoreksi jika memang ada yang salah begitu. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan masyarakat, mengingat realisasi lifting minyak harian kita masih di bawah target APBN, apakah ada skema bagi hasil yang kemudian bisa ditawarkan dan nilainya cukup kompetitif untuk bisa

0: saya sekitar Halim ini, jadi ada suara pesawat. Tapi kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini, Mbak Rifti ya,
1: yeah,
0: itu ada recovery. Jadi perusahaan-perusahaan the seven sisters gitu, atau pelaku-pelaku bisnis global itu kembali investasi di sektor upstream, di sektor hulu migas. Termasuk kita di Indonesia ini, kita kedatangan investor-investor besar yang dulu pernah investasi besar di Indonesia, kemudian tidak lagi, kemudian mereka balik lagi sekarang. Ya. Memang secara natural, kita belum bisa menemukan cadangan minyak ya. Cadangan minyak yang besar. Cadangan gas, ya, kita punya temukan, discovery, cadangan-cadangan gas dalam skala besar. Tapi yang minyak, memang kita belum bisa mendapatkan cadangan minyak yang giant, yang besar. Tapi pemerintah sadar akan hal tersebut dan terus tentu memberikan tawaran-tawaran yang lebih baik ya. Contoh misalnya sekarang ini, pemerintah itu menawarkan split ya, bagi hasil yang jauh besar. Artinya pada daerah-daerah dengan risiko tinggi.
1: Ya, ya. Sangat jauh tinggi dari angka layak begitu ya, bisa dibilang ya.
0: Pemerintah itu, Mbak Rifti, menawarkan split bagian perusahaan itu sampai 45-50%.
1: Oh ya?
0: Yang dulunya itu 15% yang sekolah lama kita.
1: Wow.
0: Tapi ini pada daerah-daerah dengan resiko tinggi. Mereka akan mengeluarkan uang yang sangat banyak ya kan. Membor di laut dalam. Kalau misalnya tidak berhasil, uangnya 100 juta dolar hilang misalnya kan. Uangnya hilang tuh ditelan air kalau nggak ketemu minyak. Resikonya sangat tinggi. Sehingga untuk bisa menarik itu, pemerintah menawarkan insentif. Jadi jika nanti minyak ini berproduksi, menghasilkan uang, kamu dapat bagian 45%, 35%. Itu ada ini ya, ada
1: hitung-hitungannya.
0: Hitung-hitungannya.
1: Okay.
0: Yang low risk, medium risk, high risk, very high risk gitu. Jadi pemerintah juga sadar bahwa kalau kita tidak melakukan langkah-langkah out of box gitu ya, di dalam menarik investor minyak ya global ini, kita akan ketinggalan. Vietnam industrinya juga berkembang, Malaysia juga.
1: Oke, tapi seberapa persen sih yang sudah bisa efektif kemudian melaksanakan fungsinya, melaksanakan kegiatannya begitu di Indonesia?
0: Nah, begini. Jadi ketika kita menarik investasi itu hari ini atau 5 tahun yang lalu, ya kan? Mereka mulai eksplorasi, Mbak ya. Mulai hanya penelitian geoscience gitu ya. Seismik 2D, 3D, dan kalau sudah confirm titik stratigrafinya, mereka pilih tempat bor. Itu kira-kira mereka butuh 5-10 tahun hingga sampai produksi. Hingga sampai first production itu nggak bisa sekarang mereka masuk gitu ya. Katakan BP, atau Chevron masuk sekarang ini, ngambil wilayah kerja migas kita. Lantas setahun dua tahun produksi, nggak bisa. Perlu waktu, belum lagi urusan perizinan, belum lagi ada tumpang tindih antara lahan-lahan untuk pertanian dengan lahan untuk migas. Ada aturan baru di sektor pemanfaatan lahan.
1: Yeah.
0: Lahan bawah dilindungi, harus diurus lagi. Itu yang membutuhkan waktu. Tapi eksplorasi tetap jalan. Jadi ketika investasi itu masuk hari ini, beda dengan bioetanol misalnya. Kalau kita tanam misalnya tebu, tahun ini awal tahun, mungkin tahun ini juga di akhir atau tahun depan tuh sudah kita bisa panen gitu kan. Kalau pertanian kan cepat anunya, okay, prosesnya. Kalau minyak tidak secepat itu, Mbak Rifti.
1: Okay.
0: Jadi kita buah yang kita dapatkan dari kerja keras eksplorasi Pertamina ya maupun badan usaha swasta tahun ini, baru kita akan nikmati rasakan kenaikan produksi yang tadi kita aspirational target 1 juta itu mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kalau target 2030...
1: 5-10 tahun ya, termasuk ini berarti nanti ada alih transisi energi juga yang sudah disiapkan, begitu, penempatan...
0: Tapi sekarang, gini Mbak Rifti, para pendengar, kita sekarang sedang menyusun RUEN, Rencana Umum Energi Nasional, yang merupakan detail dari KEN, ya, KEN 2025. Di situ sudah kita petakan produksi maksimum kita untuk minyak bumi pada tahun 2030, 2035, 10 tahun itu berapa. Lantas mana yang bisa dimasukin oleh bioetanol. Prinsipnya bioetanol itu dia siap

0: mengisi, ya kan?
1: Okay.
0: Dia bisa mengisi berapapun kebutuhannya, ya kan? Jadi misalnya ekspor kita atau produksi kita tuh drop terus, ya kan? Kita bisa mengisi bahkan sampai E50, E60. Di Brazil tuh E85, bahkan E100. Tapi kan harus cukup produksi pabrik yang bikin bioetanolnya. Mobil-mobil itu harus siap menerima E20 onward, E20, E50, dan seterusnya. Engine-nya itu harus disesuaikan, fleksi engine.
1: Mm-hmm.
0: Bisa ngisi bensin, bisa ngisi bioetanol, berapapun campurannya. Itu enggak, tapi kita sudah bisa produksi dan kita ekspor ya. Bukan kita tidak bisa produksi, tergantung demand-nya.
1: Okay.
0: Otomotif industri mengatakan kalau memang clear, Pak, para pengusaha bioetanol mengatakan, Pak, kalau memang clear off taker-nya Pertamina siap, harganya oke, kami akan investasi.
1: Oke, tapi kan ini yang sering terjadi adalah persoalan birokrasi, kemudian hal-hal yang tidak menjadi harusnya bisa dipermudah jadi lebih sulit kadang-kadang, itu yang juga menjadi persoalan di negeri ini. Terakhir, Pak Saleh, mungkin yang juga bisa disampaikan ya, terkait dengan ketika DEN membuat kajian, misalnya mengenai biaya modifikasi mesin yang harus ditanggung masyarakat saat mandatori E50 berjalan, karena kemarin disebutkan langsung oleh Pak Presiden begitu ya. Apakah sudah ada regulasi nantinya mewajibkan industri-industri otomotif menyiapkan teknologi ini tanpa menaikkan harga jual di tengah daya beli masyarakat yang sedang berat sekarang?
0: Ya, kita belum tahu ya, Mbak. Tapi begini, Mbak.
1: Mm-hmm.
0: Otomotif, industri-industri kendaraan bermotor itu juga akan melihat demand-nya, Mbak.
1: Okay.
0: Akan menghitung.
1: Yeah.
0: Akan menghitung dengan baik. Tentu nanti akan didiskusikan gitu ya, didiskusikan kalau produk-produk mobil yang harus keluar pada tahun 2028 sekian persen itu sudah menggunakan flexi engine, ya kan?
1: Okay.
0: Sekian persen itu sudah bisa menggunakan bioetanol E20 onward, E20 ke atas, mau E30, E berapapun. Itu, nah itu pentingnya tadi, pentingnya itu konsisten kebijakan, pentingnya itu roadmap yang clear. Sehingga semua pihak ya, pengusaha bioetanol, infrastruktur terminal, blendingnya Pertamina, kemudian dari sisi otomotif, itu harus betul-betul menyiapkan itu dengan baik, berapa kesanggupan kita memproduksi kendaraan bermotor.
1: Ya. Yeah.
0: Yang bisa menyerap ini berapa per tahun, apa best effortnya berapa, ya kan, berapa kemampuan produksi best effort kita untuk 2 tahun 3 tahun ke depan untuk bioetanol.
1: Oke, ini dikalkulated langsung ya oleh DEN juga nanti ya.
0: Nah, kita akan kemarin itu kan ada arahan dari Presiden pada saat sidang paripurna. Tentu kami di DEN itu akan melakukan our best effort.
1: Baik.
0: Itu untuk menindaklanjuti itu, Mbak Rifty.
1: Baik, nanti kami tunggu update-nya. Terima kasih banyak Pak Sal.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Rifty. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan kami dengan Saleh Abdurrahman, anggota unsur pemangku kepentingan dari Dewan Energi Nasional.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada, kemunculan atau wacana terkait dengan pengubahan air laut menjadi air tawar, terutama juga ada program atau proyek Giant Seawall yang saat ini sedang disiapkan. Kami akan hadirkan perbincangan bersama Ketua DPRD DKI Jakarta, Pak Suhud Alinuddin.
5: Wawancara Pro 3.
1: Nah, Pak Suhut, ini banyak yang bertanya-tanya nih. Ini kira-kira masih wacana atau sudah bisa dilakukan terkait juga dengan proyek Giant Seawall, pembangunan tanggul laut raksasa?
0: Kalau Giant Seawall ini kan proyek besar ya. Ini program nasional yang salah satunya memang menjadi bagian dari DKI Jakarta. Jadi proyek ini memang bukan wacana sih, sudah masuk ke dalam program pembangunan jangka panjang. Tapi memang masih lama lah gitu kan, kan harus berproses gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan musim kemarau panjang, mungkin ke depan itu bisa menjadi semacam solusi lah ya, ketersediaan air di DKI Jakarta. Gitu.
1: Oke, ini solusi jangka panjang. Tapi kan kita juga mesti melihat ya, seberapa possibility, kemungkinannya seperti apa sih? Kalau kita tahu, banyak yang menyatakan, ini para ahli ya, menyatakan bahwa di air di pesisir Jakarta itu tidak hanya mengandung garam tinggi, tapi juga ada limbah domestik, kontaminan, bahan-bahan logam berat, sedimen tinggi. Seperti apa hal ini kemudian diuraikan menjadi air payau begitu ya, air tawar yang kemudian bisa digunakan?
0: Nah, ini kan terkait dengan permasalahan teknologi nanti ya. Kan di kita juga ada PAL ya, pengelolaan air limbah yang sudah dilakukan ya. Nah, ini kan soal teknis mungkin para ahli yang lebih mengerti lah, tetapi program itu sendiri memang ditujukan salah satunya adalah untuk ketersediaan air di Jakarta, salah satu ya, untuk itu kan proyek besar yang melibatkan dana besar, kemudian fungsinya nanti juga akan banyak gitu, selain penyangga ombak segala macam itu kan. Itu juga salah satunya adalah tadi soal pengolahan air, salah satunya ya.
1: Karena begini Pak Suhut, kenapa saya tanyakan demikian? Tadi Pak Suhut juga sudah menyingkut bahwa ini akan ada pembengkakan biaya nih kalau berkaitan dengan teknologinya tinggi. Walhi pernah mengeluarkan satu pernyataan begitu ya, kalau sebenarnya proyek bahkan berbasis Giant Seawall ini sebagai solusi palsu, karena kenyataannya Jakarta ini agak pesimis untuk dilakukan hal-hal seperti itu karena jejak emisi karbonnya juga tinggi. Artinya secara possibility yang bisa diungkapkan ini malah membuat bahan-bahan organik nanti kandungannya tinggi, memicu membran falling mereka bilangnya ya, penyumbatan material biologis, kimia, dan mungkin juga ini data-data ini sudah ada di Pak Suhut. Nah, DPRD sendiri punya program apa yang kemudian bisa membuktikan bahwa ini possible dijalankan dengan tadi pertimbangan biaya dan sebagainya?
0: Ya, kalau DPRD itu kan posisinya artinya memastikan bahwa program ini memang bermanfaat bagi masyarakat. Itu kan tupoksi dari DPRD. Nah, persoalan teknis kan mungkin nanti kita juga akan tanyakan kepada para ahli. Nah, ini kan masih baru rencana ya. Jadi masih panjang lah gitu. Perjalanannya. Jadi masih mungkin melibatkan banyak pihak untuk memastikan bahwa program ini memang ke depan bermanfaat bagi masyarakat.
1: Gitu. Kalau boleh tahu dulu idenya dari mana sih Pak Suhut ini?
0: Ini kan udah lama ya, dari zaman Pak Foke juga sudah ada, dari zaman Gubernur.
1: Jadi idenya juga datang dari para ahli begitu ya maksudnya ya?
0: Iya. Jadi ini bukan tiba-tiba ada. Jadi program Giant Seawall ini sejak Pak Gubernur Fauzi Bowo itu sudah diwacanakan. Jadi gambarnya sudah ada, desainnya sudah ada gambarnya. Jadi memang tinggal bagaimana kita memastikan ya, tadi kalau ada suara-suara kritis dari aktivis lingkungan, saya kira itu perlu menjadi perhatian serius gitu, karena mereka juga tentu punya kajian, mereka juga punya pandangan kan. Nah, saya kira ini yang harus dicari titik temunya sebelum program ini benar-benar dijalankan. Ini kan
6: istilahnya baru apa namanya ya, baru rencana ya. Ini adalah sebuah proyek besar ya, melibatkan dana besar, ya harus disiapkan secara serius gitu loh, tidak asal-asal, tidak apa namanya sekedar polit apa program mercusuar misalnya untuk kepentingan apa. Nah ini saya kira jangan sampai seperti itu, tapi memang ini kita buat, ini kita desain untuk kepentingan Jakarta ke depan. Karena salah satu yang menjadi concern juga kan problem lingkungan di Jakarta. Ya, Jakarta kan sudah turun tuh tanahnya kan. Nah ini kan perlu diantisipasi nih. Solusinya, apa antisipasinya. Nah saya kira semua elemen masyarakat harus bersama-sama mencari solusi gitu loh. Terkait dengan permasalahan Jakarta. Saya kira Jensi ini kan bukan hanya Jakarta ya. Dia akan membentang sampai bahkan ke mana, ke Jawa Timur apa gitu ininya, bentangannya gitu. Saya kira ini kan melibatkan banyak pihak lah. Dan bukan hanya Jakarta sebagai salah satu.
1: Tapi kan mungkin sudah dipikirkan juga ya, anggarannya kira-kira butuh berapa sih dari APBD yang diusulkan untuk kajian dulu sementara begitu, visibility studies-nya. Ini siapa yang kemudian akan ditugaskan dan butuh waktu berapa lama untuk membuktikan bahwa misalnya proposal ini untuk kondisi sekarang 2026 sampai 20 tahun mendatang layak?
6: Nah ini kan juga di Jakarta juga belum apa ya, belum masuk ke fase yang tadi disebutkan Mbak itu ya. Mungkin di eksekutif mungkin kajiannya sudah ada ya, tetapi secara formal, secara resmi memang belum disampaikan ke DPRD. Karena kan DPRD nanti bicara dalam kaitan anggaran, dalam kaitan persetujuan masyarakat, gitu kan, dalam kaitan kepastian bahwa proyek ini aman, tidak merusak lingkungan. Nah itu tugas DPRD saya kira nanti ke situ. Tapi memang sejauh ini kan baru apa, kemarin kan Pak Gubernur kalau nggak salah menyampaikan dalam kaitan keringan air ya kalau nggak salah ya. Jadi kemarau kemudian Pak Gub mengatakan kita akan antisipasi yang ke depan dengan program itu, tapi memang ini kan program masih panjang, masih lama, dan juga belum secara formal masuk ke DPRD untuk kita seriusi, untuk kita kaji.
1: Jadi masih menunggu ya posisinya ya, Pak Suhut,
6: betul,
1: ya.
6: Betul. Jadi kita juga belum bisa bicara tentang anggaran, karena tidak mungkin anggarannya pakai APBD. Program proyek sebesar itu pakai APBD DKI nggak mungkin. DKI mungkin akan terlibat pada aspek tertentu misalnya, dan juga dengan pendanaan yang bisa di cover oleh APBD DKI. Jadi tidak mungkin juga ini pasti nasional, ini proyek nasional gitu lah. Proyek pemerintah pusat lah gitu.
1: Mungkin sebelum kesana ya, DPRD kan punya tugas begitu ya untuk membenahi aturan-aturan di darat melalui perda. Seberapa jauh sih Pak Suhut yang bisa dilakukan oleh Bapak dan rekan-rekan, dalam artian saat ini misalnya kita tahu bahwa persoalan air di Jakarta ini persoalannya sangat sangat krusial. Nah, apa ada sanksi misalnya atau aturan-aturan ketat bagi gedung-gedung tinggi, hotel-hotel dan industri yang masih menyedot air tanah secara ilegal? Ini kan juga penyebab Jakarta ambles ini kabarnya.
6: Nah, ini terus terang ini kita belum ada perda terkait air tanah.
1: Mungkin ini yang bisa diwujudkan saat ini lebih realistis dibandingkan sekedar wacana mengubah air menjadi air payau gitu ya.
6: Nah, kalau mengubah air itu kan teknologinya sudah kita pakai di Pulau Seribu, Mbak, dalam skala yang sederhana. Jadi itu sebetulnya isu yang berbeda lah. Jadi ini untuk darurat teknologi itu bisa dipakai, Mbak. Karena di Pulau Seribu, di Pulau Pramuka atau di beberapa pulau itu sudah digunakan.
1: Jadi itu yang pakai SWRO itu ya, Pak ya?
6: Ya, yang desalinasi ya. Itu sudah diterapkan kalau itu dalam skala yang cukup untuk Pulau Seribu. Tapi untuk Jakarta, kalau kita bicara Jakarta, tentu ini perlu teknologi yang lebih besar ya. Nah ini jadi perda air tanah ini kita memang sedang kita dorong. Ini kan karena masih banyak daerah-daerah di kita nih, bahkan mereka nggak mau beralih ke tambang gitu. Di misalnya daerah yang masih air tanahnya bagus. Karena kan ketika mereka beralih ke air perpipaan kan mereka ada biaya lagi gitu kan. Mm. Sementara mereka sudah terbiasa nyedot air dari bawah tanah. Nah ini persoalan juga, makanya kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan air tanah itu juga penting. Nah ini juga salah satu program yang kita dorong agar perda terkait dengan air tanah ini harus segera dibuat, karena ketika perda ini dibuat tentu ada konsekuensi kan, kalau perda kan ada hukuman lah gitu, istilahnya ada punishment.
1: Oke, itu juga yang kemudian harus, menjadi pertanyaan saya tadi ya,
6: yang harus kita istilahnya tuh secara smooth lah kita ini ke masyarakat, karena nggak mudah juga Mbak mengalihkan warga dari penggunaan air tanah ke air perpipaan, itu nggak gampang gitu. Makanya ini kan sedang kita dorong pelan-pelan.
1: Jadi nantinya apa? Supaya akan dibuat regulasi untuk mempercepat kewajiban misalnya Pamjaya mengalirkan pipa air ke seluruh pemukiman warga di tahun tertentu begitu? Yang akan mau dibuat?
6: Kalau upaya untuk ke situ kan sedang jalan nih.
1: Ya.
6: Cuma memang untuk daerah-daerah tertentu yang di Jakarta masih menggunakan air tanah, ini masih agak, ya, mohon maaf ya, agak tanda kutip resistensi. Karena tadi mungkin karena tambahan biaya gitu kan.
1: Ya.
6: Nanti pelan-pelan kita lakukan edukasi bahwa pengguna air tanah secara berlebihan juga bahaya untuk masa depan kita di Jakarta.
1: Okay.
6: Nah, ini juga penting untuk penyadaran.
1: Iya. Tapi mungkin yang diharapkan masyarakat yang penting begini, artinya Pamjaya bisa punya teknologi yang paling efisien, bebas dari potensi korup atau markup anggaran di mesin desalinisasi. Betul. Itu yang paling penting mungkin buat masyarakat. Betul. Pak Suhut.
6: Iya, jadi memang pertama menurut saya gini, untuk antisipasi, Pemprov bisa menugaskan ke Pamjaya untuk misalnya untuk di Jakarta Utara misalnya kan, kalau ketika kekeringan terjadi ya ini mohon mudah-mudahan tidak ya. Nah itu bisa dilakukan menggunakan teknologi itu, penugasan kepada Pamjaya. Nah kalau sekarang ini kan Pamjaya ini kan menggunakan air permukaan ya. Jadi mengandalkan air dari Jatiluhur, kemudian 12 sungai yang mengalir di Jakarta, itulah sumber air baku untuk air minum di Jakarta. Nah, ini sangat masih dirasa oleh PAM itu masih kurang memang. Sehingga kita perlu sumber-sumber air yang lain yang bisa digunakan, air permukaan ya, yang bisa diolah untuk menjadi air minum gitu. Nah ini memang prosesnya memang sedang jalan ke sana. Kita DPRD DKI memantau ya, karena itu yang menyebabkan kemacetan di jalan. Itu kan proyek pembangunan itu, Mbak. Pipa-pipa itu. Yang bikin warga pada kesel kan karena macet. Nah itu kan perlu kecepatan tinggi untuk menyelesaikan sehingga masyarakat tidak terganggu gitu. Nah ini yang terus kita awasi agar PAM itu secara cepat menyelesaikan perpipaan bawah tanah itu gitu.
1: Baik kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Suhut sudah berbincang. Suhut Alinudin yang merupakan Ketua DPRD DKI Jakarta.
5: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporannya disampaikan Yodike Fitri.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
2: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
3: Awal musimnya selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
1: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan peristiwa.
3: Setiap tanggal 23 September dirayakan sebagai Hari Maritim Nasional, didasarkan pada Musyawarah Nasional Maritim pertama yang berlangsung pada tanggal 23 September 1963. Melalui Munas tersebut, Presiden Soekarno menerbitkan SK yang menetapkan tanggal 23 September sebagai Hari Maritim Nasional. Soekarno berharap SK tersebut sejalan dengan tekadnya menjadikan Indonesia berjaya sebagai negara maritim. Hari Bahasa Isyarat Internasional diperingati setiap tanggal 23 September. Tanggal ini dipilih karena merupakan tanggal berdirinya Federasi Tunarungu Dunia pada tahun 1951 di Helsinki, Finlandia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan Hari Bahasa Isyarat Internasional pada tahun 2017. Tujuan dibuatnya hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang bahasa isyarat dan memperkuat statusnya tidak hanya di dalam komunitas tuli.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bencana banjir bandang yang melanda wilayah Kabupaten Solok, Sumatera Barat menelan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru, satu orang dilaporkan meninggal dunia dan satu warga lainnya masih dalam proses pencarian akibat terseret arus banjir. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah mengonfirmasi data korban tersebut usai meninjau langsung dampak kerusakan yang terjadi di sekitar kompleks perkantoran Bupati Solok. Dampak paling parah dirasakan wilayah Nagari Batang Barus dan Nagari Katogae. Dan untuk mengetahui seperti apa update situasi terkininya, saat ini kami telah bersama Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat, Ilham Wahab.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Ilham, sebelumnya kami juga turut berduka, ini turut prihatin ya Pak ya, atas banjir yang menimpa Kabupaten Solok ini Pak Ilham. Pak Ilham, mungkin dapat di-update hingga saat ini, ada berapa total korban jiwa, luka-luka, dan warga yang masih dalam pencarian akibat banjir bandang di Solok ini?
2: Iya, dari data yang terhimpun di posko saat ini, korban luka itu sebanyak 5 orang. 5 orang ini, dari 5 orang ini 4 yang luka ringan, dan 1 dirawat, dirujuk ke rumah sakit di Padang. Sementara yang untuk hilang saat ini yang masih dicari ada 1 orang. Kemudian yang 1 sudah tadi ditemukan meninggal.
1: Baik, lalu kalau untuk warga yang mengungsi itu seperti apa Pak Ilham? Dan juga titik mana saja pos pengungsian saat ini?
2: Ya, kalau yang posko pengungsian yang terdata itu memang ada di 2 titik ya, di rumah dinas Bupati dan di rumah dinas Wakil Bupati Solok. Untuk total data saat ini ada 253 kakak yang terdampak. Kemudian yang mengungsi di titik pengungsian ada 32 jiwa. Sementara sebagian besar yang lain mengungsi di tempat-tempat tetangga yang kondisinya tidak terdampak.
1: Baik. Lalu kalau untuk tadi kan sebagian besar ini mengungsi di tempat lain begitu, tetangganya istilahnya begitu ya Pak Ilham. Apakah ini kategorinya aman begitu Pak Ilham?
2: Ya, jadi sejauh ini memang ada di beberapa rumah di lokasi ini yang cukup aman karena berada di sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rumah-rumah yang lain.
1: Baik. Lalu kalau untuk kondisi akses jalan dan juga jembatan menuju lokasi terdampak ini seperti apa, Pak? Apakah memang ada wilayah yang terisolir, Pak?
2: Kan kalau saat ini wilayah terisolir itu tidak ada, tapi memang ada beberapa jembatan yang kena. Pertama itu adalah jembatan yang di dekat komplek kantor bupati atau di ruas jalan nasional, itu kondisinya rusak berat. Kemudian ada 2 unit jembatan yang berada di penghubung di komplek perumahan itu juga mengalami rusak berat. Tapi sejauh ini masih bisa, sudah diupayakan untuk bisa dilalui.
1: Berarti 3 jembatan rusak, tapi masih bisa dilalui begitu ya, dengan darurat begitu ya, pertolongannya begitu Pak Ilham ya? Nah Pak Ilham, untuk kendala terbesar tim di lapangan hari ini seperti apa ini Pak? Apakah alat berat dan juga perahu karet sudah mencukupi di sana Pak?
2: Iya. Kalau untuk perahu, kita memang sudah melakukan evakuasi dengan perahu. Sudah melakukan evakuasi perahu. Alat berat ini sudah banyak yang berdatangan. Kami rasa kalau untuk alat berat sudah mencukupi ya di lokasi. Sekarang kendalanya memang karena memang banyak tumpukan lumpur itu yang mengenangi di wilayah-wilayah perumahan di sini.
1: Baik, berarti kalau untuk banjirnya sendiri sudah surut begitu saat ini ya Pak ya?
2: Iya, banjirnya sudah surut. Dari kemarin itu sudah surut banjirnya, yang tinggal material lumpur, batu, dan kayu-kayu yang masih ada di lokasi.
1: Baik, lalu kalau untuk logistik kebutuhan mendesak untuk pengungsi ini seperti apa Pak?
2: Ya, kalau untuk saat ini yang terdata kami tentu untuk kebutuhan balita, kemudian untuk perlengkapan mandi karena sebagian besar sudah hanyut ya. Kemudian perlengkapan bayi dan alas tidur juga.
1: Baik. Lalu kalau untuk status tanggap daruratnya ini sendiri seperti apa Pak Ilham?
2: Ya, tadi sudah dilakukan rapat darurat dengan juga langsung dihadiri oleh Bapak Gubernur dan juga Pak Bupati, Wakil Bupati dan instansi terkait, ditetapkan status tanggap darurat bencana banjir bandang untuk 14 hari ke depan dimulai dari hari ini.
1: Baik. Lalu kalau untuk estimasi kerugian seperti apa ini Pak Ilham? Mungkin adakah juga rumah yang fasilitas umumnya rusak berat tadi selain jembatan?
2: Kalau untuk estimasi kerugian kita belum menghitung, tapi kalau untuk kerusakan yang sudah terdata itu ada 40 unit rumah yang terdampak, yang 28 unit itu rusak ringan, kemudian 12 unit rusak berat. 40 rumah ya totalnya 40, 28 rusak ringan, 12 rusak berat. Kemudian ada 11 unit perkantoran yang terdampak dan juga rusak berat. Kemudian tadi juga ada jembatan yang juga sudah kami sampaikan tadi.
1: Baik. Lalu kalau untuk dari kajian BPBD sendiri, apa pemicu utama banjir bandang kali ini Pak Ilham?
2: Ya, kita memang secara spesifik belum mengkaji sampai ke hulu penyebab terjadinya banjir bandang ini. Tapi yang jelas saat kemarin memang terjadi hujan yang cukup deras, itu sejak dari sebelum maghrib ya, sampai jam 8 terjadi atau jam 20 terjadi banjir bandang ini.
1: Baik, hujan derasnya berarti sejak kemarin itu di hari Senin begitu ya Pak Ilham ya?
2: Iya, betul.
1: Baik. Nah Pak Ilham, melihat cuaca yang juga masih ekstrim begitu ya, apa peringatan dini yang dikeluarkan BPBD untuk warga di bantaran sungai ini Pak?
2: Ya, untuk sementara memang kita menghimbau kalau memang terjadi hujan yang cukup lebat dan durasinya panjang, kita menghimbau pada masyarakat agar mengisi dulu ke tempat yang lebih aman.
1: Baik, lalu kalau untuk prediksi cuaca sendiri saat ini seperti apa Pak? Masih turun hujan di sana Pak?
2: Kalau di sini sudah mulai cerah, tadi siang juga cukup cerah, walaupun kadang-kadang disertai juga dengan hujan rinai.
1: Baik, berarti kalau untuk hujan sendiri masih berlangsung begitu ya Pak Ilham ya untuk saat ini ya?
2: Saat ini belum, saat ini enggak saat ini. Tadi ada hujan-hujan ringan, tapi sekarang sudah cerah lagi.
1: Baik Pak Ilham, berarti kalau untuk pencarian apakah juga nanti besok masih akan dilanjutkan ini Pak terkait satu orang tadi yang hilang?
2: Iya, besok masih akan dilakukan upaya pencarian karena memang lokasinya cukup jauh dari lokasi pemukiman.
1: Baik, nanti lokasi pencariannya akan difokuskan di mana itu Pak?
2: Ya, sesuai dengan informasi terakhir korban diperkirakan, tentu kita sisir ke bawah itu.
1: Baik, kalau untuk ke bawah itu maksudnya ada di daerah mana Pak Ilham?
2: Ya, karena berarti ini masuknya ke daerah yang sekarang, karena ini konturnya pebukitan ya, saya juga nggak terlalu bisa menggambarkannya kemana apanya yang jelas. Yeah. Ini dia sekitar 1 kilometer di titik kantor bupati ini.
1: Oh baik, seputar sana begitu ya Pak ya, untuk fokus pencariannya ya, seputar kantor Bupati Solok tersebut begitu ya Pak Ilham ya?
2: Iya, aliran sungainya tadi.
1: Baik, Pak Ilham, ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya Pak Ilham ya. Semoga untuk pencarian besok ini juga langsung ditemukan ya Pak Ilham ya, suasana kondusif kembali begitu Pak. Terima kasih Pak. Kami harap penanganan berjalan lancar, warga tetap waspada. Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab berbicara terkait update banjir bandang Solok. Tadi dikatakan kalau dari data di posko, korban luka ada 5 orang, 4 luka ringan, 1 dirawat di rumah sakit di Padang. Lalu untuk hilang 1 orang dan 1 meninggal dunia. Posko pengungsian saat ini ada di rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati Solok. Ada 253 kakak yang terdampak mengungsi di titik pengungsian, 32 jiwa. Sedangkan yang lainnya ini mengungsi di tempat lain atau tempat kerabatnya.
0: Wawancara Pro 3.
3: Woi, maju, maju, serasi, macet. Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
4: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno. Kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia. Demokrasi ala Indonesia.
5: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu, bahwa seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kalau tadi kami hadirkan perbincangan dengan Ketua DPRD DKI Pak Suhud Alinudin terkait dengan wacana mengubah air laut menjadi air tawar. Kali ini kami sudah terhubung dengan Direktur Utama dari Perumda Air Minum Jaya atau Pamjaya DKI Jakarta, ada Pak Arif Nasrudin.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Arif, ini masih wacana atau memang sudah teknologinya sudah diarahkan ke sini? Karena kan kalau kita tahu selama ini kabarnya di Pulau Seribu sudah ada juga teknologi yang digunakan di sana ya. Bentuknya sama atau beda ini Pak?
2: Bentuknya sama, jadi sebenarnya...
1: SWRO itu ya?
2: Iya, SWRO itu adalah si reverse osmosis gitu ya. Si water reverse osmosis. Jadi sebenarnya memang teknologi ini sudah cukup lama di-apply di kami untuk memang kebutuhan air di Kepulauan Seribu. Dan itu dulu dibangun oleh Dinas SDA yang kemudian kita operated saat ini sudah cukup. Dari tahun 2022 kita operate itu. Jadi teknologinya bukan teknologi yang memang sebenarnya baru, tetapi memang sudah lama kita memang gunakan.
1: Oke, tapi dengan teknologi yang sudah pernah digunakan selama ini, ada tidak sih kelebihan kekurangannya sehingga akhirnya menggunakan dengan teknik yang sama untuk mengatasi kekeringan alasannya saat ini kan?
2: Oke. Jadi memang gini, mungkin di sebagian negara yang memang tidak memiliki sumber air yang cukup, teknologi desalinasi ini memang menjadi salah satu cara untuk mendapatkan air yang memang air bersih yang memang disuling melalui air laut gitu. Jadi itu sebenarnya memang menjadi salah satu hal yang pokok untuk mereka yang memang tidak memiliki sumber air baku tawar yang memang harus diproses. Untuk Jakarta sebenarnya memang dalam konteks ini desalinasi ini memang masih menjadi sebuah pilihan walaupun ini adalah teknologi masa depan untuk mengantisipasi memang kekurangan air baku yang memang ada di Jakarta gitu ya. Tetapi saat ini sebenarnya sumber air baku Jakarta kita walaupun dalam konteks yang memang saat ini memang ekstrim sekali ya terhadap kekeringan cuaca panas, tapi memang airnya masih bisa kita dapatkan walaupun kita dalam konteks sampai saat ini memang aman waspada gitu. Jadi konteksnya itu adalah aman waspada karena memang kita tetap mengkontrol jumlah air baku yang memang kita akan proses untuk Jakarta.
1: Oke, kalau kita lebih kepada masyarakat ini kan melihatnya apapun teknologinya yang penting biayanya affordable, begitu ya kira-kira gambarannya ya kalau dari masyarakat ya Pak Arif ya.
2: Betul,
1: nah,
2: betul.
1: Kira-kira berapa sih estimasi biaya produksi per kubik air jika menggunakan metode desalination. Dan juga persentase dari lonjakan tarif yang kemudian dibebankan kepada pelanggan jika tanpa subsidi.
2: Jadi memang tarif desalination ini sebenarnya itu yang menjadi salah satu pertimbangan kenapa Kepulauan Seribu itu atau Jakarta tidak menggunakan desalination gitu ya. Tarif per meter kubiknya itu kalau secara dasar hanya memang berdasarkan titik dari air yang memang menjadi clean water atau air bersih yang siap minum itu kebutuhannya per kubiknya dasarnya aja sudah Rp60.000 per kubik. Nah itu yang menjadi salah satu hal bukan kendala tapi tantangan terhadap sesuatu proses yang memang saat ini kami harus mencari proses yang lebih memang efisien atau murah lagi untuk menyulit air laut itu sendiri gitu. Itu menjadi salah satu pertimbangan.
1: Oke, karena kan kita juga tidak ingin ini kemudian menjadi pembengkakan anggaran ya, Pak Arif ya. Artinya apa yang kemudian kalau saat ini PMD ya, penyertaan modal daerah atau investasi yang Pamjaya bisa butuhkan dari APBD untuk bisa membangun infrastruktur awal dari desalinasi skala besar ini?
2: Pertama, PAM memang tidak mengusulkan ya. Bukan berarti Pemda juga tidak ingin menggelontorkan PMD, tapi memang ini memang murni memang dari equity-nya PAM membangun SWRO, walaupun dulunya kami mendapat serah terima juga memang dari dinas SDA ya, yang memang dibangunnya pastinya dari APBD sebelumnya gitu. Tapi untuk kedepannya memang PAM memang mencoba untuk membangun dengan pola equity yang memang mandiri. Ini menjadi salah satu hal yang memang pertama ingin saya luruskan, bahwasanya memang saat ini alhamdulillahnya PAM bisa lebih mandiri untuk bisa memberikan kontribusi lebih kepada tidak cuma hanya masyarakat untuk kebutuhan air bersihnya, tapi untuk tidak membebankan juga beban biaya kepada Pemda itu sendiri. Kita mencoba mencari cross subsidi atas tarif yang saat ini sudah kemudian kita coba manage dengan baik di PAM. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang sebuah pilihan saat ini di Jakarta, sebenarnya mungkin mereka yang kekeringan di sekitaran atau di wilayah Jakarta yang memang sudah diinformasikan oleh Kepala BPBD dan juga fokusnya Pak Gubernur terhadap untuk membantu masyarakat yang memang mereka kekurangan air bersih, sebenarnya memang harusnya sesegera mungkin mereka menjadi pelanggannya PAM Jaya gitu ya. Itu kenapa makanya kita masif untuk melakukan pembangunan konstruksi pipanisasi yang di Jakarta untuk memastikan bahwasanya seluruh masyarakat nantinya di Jakarta itu sudah terakses pipanisasi air bersih oleh PAM Jaya. Dan kemudian yang ketiga yang saat ini dilakukan, walaupun kemarin memang sempat ada seminggu lalu stuck di hutan kota kami, di WTP hutan kota milik salah satu rekan BUMD kita gitu, yang memang kita menjadi off-takernya. Tetapi kami berhasil juga kemarin ini, hari ini melakukan rekayasa untuk menutupi itu. Karena memang di hutan kota mereka terintrusi air laut, sehingga kemudian TDS-nya itu berada di posisi 3.000 TDS. TDS itu total dissolved solid, di mana memang itu kadar antara mineralnya dan kemudian air dan berbagai macam isi yang kita bilang itu dalam satuan PPM per million parts itu tidak boleh lebih dari 500, sehingga kemudian kami melakukan shutdown prosesnya sehingga tidak kemudian dilakukan untuk kita deliver kepada masyarakat. Tetapi kita berhasil hari Senin ini, hari ini kita kemarin kita merekayasa supaya itu bisa ditutupi. Dan memang saat ini sedang melakukan monitoring terhadap dampak dari beberapa kelurahan atau 36.000 pelanggan yang memang kemarin ini minggu lalu terdampak atas diberhentikannya operasi water treatment plant kita yang ada di hutan kota.
1: Oke, nah kalau lihat dari kenyataan di lapangan begitu ya, saya mungkin menyinggung lagi soal tadi proyek SWRO yang di Kepulauan Seribu. Pak Arief, evaluasi konkretnya selama ini seperti apa sih? Apakah operasional yang sudah dilakukan di Pulau Seribu di sana terbukti efisien secara finansial, itu satu. Kemudian atau malah sebaliknya merugi dan membebani kas perusahaan? Yang mana yang lebih?
2: Yang nomor dua sebenarnya, Mbak, karena memang sebenarnya di Kepulauan Seribu
1: jadi merugi
2: itu
1: begitu
2: memang,
1: ya?
2: Iya, sebenarnya nggak bilang merugi ya, tapi memang itu benar-benar kita memberikan sebuah support sosial kepada masyarakat Kepulauan Seribu gitu ya. Memang tidak seimbang dengan biaya produksi yang memang kita produksi untuk SWRO saat ini. Saya ingin menyampaikan gini, kalau sampai titik efisiensi terkecil dari proses penyulingan atau pemisahan air laut dengan menjadi air tawar, itu prosesnya memang sangat mahal sekali saat ini. Di berbagai negara pun, baik kemudian negara tetangga paling dekat kita, Singapura, itu aja mencoba mengurangi desalinasi, walaupun itu menjadi pilihan-pilihan yang tidak bisa dihindarin untuk negaranya karena kekurangan juga sumber air baku gitu ya. Nah, konteks inilah yang saat ini memang kalau saya sampaikan untuk di Kepulauan Seribu, rencana kita tidak ingin mematikan juga desalinasi. Kita akan tetap memastikan desalinasi ini menjadi salah satu pilihan masa depan yang memang kita harus cari efisiensinya. Tetapi kami sedang memikirkan juga, kemarin kami sampaikan dalam rapat terbatas Pak Gubernur, bahwasanya kami mencoba untuk menarik pipa bawah laut untuk mensupport air bersih di Kepulauan Seribu. Ini menjadi salah satu studi yang sedang dalam perjalanan kita, sebenarnya sudah dari tahun lalu kita sudah rencanakan untuk memastikan bahwasannya memang ini menjadi salah satu pendorong dukungan dari Jakarta daratan untuk kemudian ke kepulauan gitu ya. Karena
1: tapi
2: saat ini memang ya gimana Mbak?
1: Ya, tapi kan kalau dikatakan demikian, ini kan sebenarnya makin terlihat ya rentangnya bagaimana kalau itu di lautan dilakukan, bagaimana posibilitinya realistisnya kalau dilakukan di daratan.
2: Betul. Saat ini tidak disindari, walaupun saya melihat apapun itu teknologi nantinya akan lebih mudah dan lebih efisien pastinya. Memang kita cuma hanya menunggu waktu dari proses pencarian teknologi yang lebih efisien untuk SWRO. Ini menjadi salah satu hal. Tetapi memang produksi SWRO yang saat ini mungkin menjadi kurang akibat ada BWRO yang tadinya mensupport gitu ya. BWRO itu yang breakage, yang memang airnya ambil dari ekstrasi air tanah yang ada di kepulauan gitu ya. Itu yang memang saat itu dibuat oleh Dinas SDA kami di Jakarta, itu untuk bagian mensuplai kebutuhan air untuk masyarakat Kepulauan Seribu di sana. Nah, ini BWRO-nya ini kering, sehingga kemudian mereka mengharapkan SWRO-nya ini memproduksi lebih atau memang bisa menyesuaikan jumlah volume air yang memang biasanya masyarakat Kepulauan Seribu itu mengandalkan BWRO itu sendiri. Dan ini menjadi salah satu tantangan yang sedang kami coba deteksi untuk menambah, meng-upgrading produksi dari SWRO itu sendiri. Sambil menunggu saya atau Pamjaya melakukan penyambungan lewat pipa bawah laut untuk memastikan bahwasannya pipa bawah laut ini akan menjadi salah satu dukungan untuk mengurangi produksi, ongkos produksi yang memang dilakukan oleh kami dari sisi SWRO.
1: Oke. Saya juga ingin tahu ya, sebagai awam ataupun juga ini mewakili awam yang ada, Pak Arif. Yeah. Banyak pihak termasuk baik itu researcher ataupun juga mungkin LSM seperti Walhi misalnya menyatakan begitu ya. Kalau air di Jakarta itu kan penuh sedimentasi tinggi, limbahnya berat, kemudian juga dari penyebab-penyebab ini bisa membuatkan apa, membran filternya nanti menjadi cepat rusak begitu ya, dan juga biaya perawatannya tidak masuk akal. Nah, apa ini masih memungkinkan untuk dilakukan di tengah masyarakat saat ini mungkin juga merasa bahwa apa nggak ada solusi lain? Mungkin gampangnya seperti itu, Pak Arif.
2: Ya, jadi sebenarnya ini solusi yang benar-benar memang menjadi salah satu hal yang menjadi aksi mungkin dalam waktu dekat gitu ya, mudah-mudahan ini terjadi, dan Pak Gubernur sudah juga menyampaikan itu bahwasanya kita akan membangun giant seawall ya. Giant seawall ini sebenarnya akan menjadi sesuatu yang baru untuk menjadi buffer stock air baku untuk Jakarta. Saat ini kita mengandalkan hampir 85% itu air Jatiluhur yang memang berada posisinya di luar Jakarta. Sisanya itu kemudian kami juga mendapatkan dari sumber air di Tangerang melalui aliran Kali Cisadane, dan kemudian baru 5%-nya hanya kemudian dari 13 sungai yang ada di Jakarta. Tentang kontaminasi apapun yang sebenarnya saat ini, walaupun kami mengharapkan 13 kali Jakarta itu tidak polutan, atau mungkin kalau mau ingin saya sampaikan gitu ya, untuk menjaga supaya polutannya tidak melebihi dari batas-batas yang sebenarnya kewajaran. Kami menggunakan juga chemical yang memang sangat mahal, yang mengurai agar kemudian water treatment plant kami bisa melakukan produksi lebih efisien. Ini menjadi salah satu hal, termasuk mungkin Kali Mukefat yang saat ini juga menjadi kali yang saya melihat di situ ada tiga gabungan, mulai dari air dari atas, kemudian air buangan limbah recycle dari baik rumah tangga ataupun industri, dan juga intrusi air laut. Itu pun bisa langsung kami proses menjadi air minum. Itu ada di WTP Mukefat kita. Jadi kalau sebenarnya dalam konteks ini, timbal atau amoniak gitu ya, atau kemudian polutan-polutan lainnya sebenarnya, itu sebenarnya masih bisa kita proses dan kita diawasi oleh Permenkes 2 2023. Jadi sejauh ini di luar dari WTP hutan kota yang memang menjadi salah satu juga tantangan kita di sana, karena memang total dissolve solidnya itu atau TDS-nya itu cukup tinggi. Yang lainnya adalah proses-proses yang saat ini terus kita jaga kualitasnya.
1: Oke, baik. Tapi kalau dari sisi energi listrik untuk desalinasi daratan ini kan juga sangat besar berarti ya, Pak Arif,
2: sangat
1: ya?
2: Sangat besar.
1: Oke, dipaksakan sekarang cukup?
2: Sampai sekarang, alhamdulillah kita masih bisa membuat sebuah kebutuhan yang cukup efisien. Jadi kalau kita bicara dari sisi produksi COGS atau cost of goods sold dari air yang kita produksi, itu masih bisa kita kendalikan walaupun kami tetap mencari energi baru terbarukan. Untuk kita coba convert untuk beberapa hal seperti mulai dari solar cell yang kita coba kemudian bangun dan kemudian beberapa energi, pola energi lainnya. Tetapi saat ini apapun itu kita masih bisa melakukan recovery untuk memastikan bahwasanya masyarakat Jakarta kita pastikan air bersihnya tetap bisa kemudian dinikmati walaupun dalam situasi yang memang sangat ekstrim.
1: Okay.
2: Walaupun juga dengan demikian saya juga ingin menyampaikan kepada masyarakat, Mbak, hemat air karena air itu mahalnya luar biasa gitu. Dan kami memberikan cross subsidi secara internal perusahaan yang memang kami melaporkan juga kepada Pak Gubernur gitu ya, tarif terbawah kita itu termurah se-Indonesia. Itu hanya 1 rupiah per liter, tetapi tidak berarti kita tidak hemat menggunakan air. Itu menjadi salah satu yang
1: campaign saat ini kita saat ini ya.
2: Iya, karena tetap apapun gitu ya, subsidi ini pun juga subsidi yang akan menggerus dari berbagai macam perolehan pendapatan yang ada di perusahaan, dan ketika itu dimanfaatkan tidak baik, maka akan kemudian juga akan menimbulkan sebuah hasil yang tidak baik juga. Itu menjadi salah satu kampanye kita kepada masyarakat.
1: Oke, jadi hematlah air supaya nanti jangan sampai nanti memberatkan subsidi APBD, harganya melonjak drastis dan masyarakat nggak mampu untuk beli. Itu ya yang paling penting juga ya harus dipikirkan ya Pak Arif ya.
2: Ya, alhamdulillahnya sih, alhamdulillahnya Mbak, itu subsidinya nggak dari APBD ya.
1: Okay.
2: Subsidinya benar-benar dari perusahaan. Tetapi kan kita ingin memberikan juga dampak positif kepada pemerintah DKI kan, justru kita harus memberikan juga dividen untuk membantu pemerintah DKI untuk fokus kepada bidang-bidang lainnya.
1: Baik.
2: Tetapi sekali lagi kan kampanye ini harus kami gaungkan supaya masyarakat, air tidak berarti air bersih yang terbuang percuma di tanah gitu ya, tidak berarti kemudian diambil lagi airnya tetap bersih.
1: Oke, baik kalau
2: tetap
1: gitu.
2: Harus kemudian diproses dengan biaya yang cukup mahal, gitu Mbak.
1: Iya, Pak Arif, terima kasih banyak sudah memberikan banyak explanation. Mudah-mudahan ini juga menjadi pemahaman baru bahwa kita jangan buang-buang air. Yang paling penting di situ ya, Pak Arif ya. Terima kasih banyak waktunya, Pak Arif. Direktur Utama PT Air Minum Jaya atau PAM Jaya DKI Jakarta, Arif Nasrudin.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan. Patroli dan sinergi dalam pemadaman karhutla sangat penting untuk mengurangi dampak karhutla. Qatar menyerukan pembentukan kerangka keamanan regional mempertemukan negara teluk dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta aparat tidak melibatkan warga sipil dalam operasi di Papua. Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat perlindungan terhadap warga sipil di tengah situasi konflik bersenjata di Papua. Qatar menyerukan pembentukan kerangka keamanan regional yang mempertemukan negara-negara teluk dengan Iran. Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani menyebut, perang baru-baru ini harus menjadi peringatan bagi kawasan untuk membangun mekanisme keamanan bersama. Dari dunia olahraga, pevoli pantai Indonesia Imam Gus Faisal dan Fairuz Bai Hakli meraih kemenangan perdana di voli pantai Asian Games 2026. Mereka menundukkan wakil Hong Kong Li Chuk Hi Li Lin Fu. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Berikut laporan selengkapnya Yofri Haryadi.
1: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
2: Penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan. Penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantah Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
1: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
3: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin, atau kemarinnya, atau sebulan yang lalu, tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, ngupas.
4: Artinya isinya tidak benar ya, Pak Bu?
3: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi, tidak ada. Yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
1: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Agustan Saining menyebut patroli dan sinergi dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan sangat penting untuk mengurangi dampak karhutla yang terus meluas di wilayah kabupaten dan kota. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
5: Tiap hari selalu siaga, maka dari itu apabila ada informasi-informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, kami selalu siap.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kehutanan terus meningkatkan patroli untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Agustan Saining. Setiap hari petugas menerima berbagai informasi terkait kejadian karhutla. Posko penanganan juga disiapkan di belakang kantor Dinas Kehutanan Provinsi untuk mendukung koordinasi dan respon di lapangan.
5: Tiap hari selalu siaga, maka dari itu apabila ada informasi-informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, kami selalu siap dan poskonya ada di belakang kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan saat ini, sejak awal tahun kita melakukan patroli-patroli.
6: Ia menyebut patroli dan pemadaman dilakukan sejak awal tahun di sejumlah wilayah yang terjadi karhutla. Selain itu, petugas juga selalu mendeteksi lebih awal apabila terdapat titik api maupun potensi kebakaran baru. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Rizka Agustin mendorong peningkatan sinergitas antar kabupaten, kota dalam rangka pemadaman karhutla. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap kejadian kebakaran dapat segera ditangani dan tidak meluas. Selain itu, pemerintah memberikan apresiasi terhadap perhatian Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat yang telah hadir langsung ke Kalimantan Tengah dalam upaya penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah serta kabupaten kota.
7: Tetap berupaya juga mendorong kepada pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten yang juga terdampak untuk penanganan karhutla ini agar lebih tanggap. Kami juga mengapresiasi peran serta dari BNPB Pusat yang juga sudah hadir ke Provinsi Kalimantan Tengah bersama juga Pak Wapres berkenaan dengan bantuan-bantuan beliau berkenaan dengan penanganan karhutla. Harapannya karhutla ini bisa segera tertangani dan kami juga sangat berharap sekali agar hujan segera turun di Kalimantan Tengah.
6: Dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat memperkuat penanganan karhutla, termasuk melalui bantuan yang dibutuhkan bagi daerah dan petugas yang berada di lapangan. Dengan sinergi antara masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten atau kota, diharapkan penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih maksimal. Sembari berdoa, hujan segera turun, sehingga dapat membantu memadamkan titik-titik api dan mengurangi dampak kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana tim SAR gabungan menemukan satu dari dua warga yang dilaporkan hilang akibat terseret arus banjir bandang di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Sali Dela Putri melaporkan selengkapnya.
8: Dapat kami laporkan operasi banjir bandang di Kabupaten Solok, khususnya di Nagari Batang Barus dan Nagari Potonggae, Kecamatan Gunung Talang. Tim gabungan berserta masyarakat berhasil menemukan satu orang dalam keadaan meninggal dunia.
9: Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR kelas A Padang Abdul Malik kepada RRI mengatakan korban ditemukan sekitar pukul 13 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat kemarin. Jasad kemudian dievakuasi menggunakan ambulan menuju Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arosuka untuk proses identifikasi. Abdul Malik menyampaikan berdasar hasil identifikasi Disaster Victim Identification atau DVI Polda Sumatera Barat melalui pemeriksaan sidik jari dan keterangan keluarga, korban atas nama Davi berusia 20 tahun. Dengan ditemukannya Davi, masih terdapat satu orang warga lainnya yang belum ditemukan dan hingga kini masih dalam pencarian.
8: Pencarian di titik-titik lokasi banjir bandang tersebut. Korban dalam keadaan meninggal dunia di aliran sungai Potonggae, perbatasan dengan Jawi-Jawi. Korban tersebut dievakuasi melalui ambulan menuju Rumah Sakit Arosoka, Kabupaten Solo.
9: Sementara itu, Komandan Satuan atau Dansat Brimob Polda Sumatera Barat, Kompol Lukman Syafri dan Del Malik membenarkan, hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat kemarin, satu korban masih belum ditemukan. Korban tersebut atas nama Al Gusral berusia 59 tahun, dan pencarian memasuki hari ketiga ini tetap melibatkan 300 personel Brimob Polda Sumatera Barat bersama tim SAR gabungan lainnya dan masyarakat.
10: Untuk Brimob 300 personel, sejauh ini untuk Korban yang hilang, informasi terakhir ada satu yang masih hilang dalam pencarian tim kita, belum ketemu.
9: Sebelumnya, banjir bandang melanda Jorong Arosuka, Nagari Batang Barus, serta Jorong Linjuang Koto Tinggi, Nagari Koto Gaek Gugu, Kecamatan Gunung Talang. Setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut pukul 18 waktu Indonesia Barat pada 21 September 2026. Berdasarkan data sementara dari DVI Polda Sumatera Barat, 7 orang mengalami luka ringan dan 2 orang mengalami luka yang memerlukan penanganan medis. Satu orang korban dirujuk ke RSUP Dr. M. Jamil Padang dan satu lainnya dirawat di RSUD Arosuka. Sedangkan untuk korban meninggal dunia satu orang dan satu orang lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidila Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prevalensi stunting di Jawa Tengah berhasil ditekan hingga 9,93% pada triwulan 2 2026. Namun kesenjangan stunting antar daerah perlu mendapat perhatian. Tiga Budiman melaporkan selengkapnya.
11: Stop stunting Jawa Tengah akan paling depan.
12: Pendengar, prevalensi stunting di Jawa Tengah berhasil ditekan hingga 9,93% pada triwulan 2 tahun 2026. Namun kesenjangan angka stunting antar wilayah masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi melalui kerjasama lintas sektoral. Seperti halnya Wonosobo, tercatat memiliki prevalensi 18,05%, disusul Purworejo 16,62%, Banjarnegara 16,24%, Kabupaten Magelang 15,82% dan Kabupaten Tegal 15,59%. Di sisi lain, sejumlah daerah telah mencatat capaian yang jauh lebih baik dengan angka di bawah 10%, seperti Kabupaten Demak yang berhasil menekan prevalensi stunting hingga sekitar 2%. Kesenjangan tersebut membuat Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan kerja kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan. Upaya tersebut mencangkup pendampingan keluarga, pencegahan pernikahan dini, hingga penguatan intervensi pada ibu hamil dan juga anak.
11: Semua metode sudah kita laksanakan, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana aware-nya kita dari dinas kesehatan tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya dinas BKWN, kemudian dari bupati, wali kota, bahkan di tingkat desa, bahkan sampai di PKK pun semuanya harus kita libatkan, karena stunting merupakan salah satu modal dasar dalam rangka generasi yang akan datang. Ingat bahwa Indonesia adalah generasi emasnya adalah 2045, maka anak-anak kita harus kita siapkan dari sini dengan cara memerangi stunting. Stop stunting, Jawa Tengah akan paling depan.
12: Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin mengajak kader untuk terus memasifkan program-program penanganan stunting yang telah ada serta bersinergi dengan BKKBN serta pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nawal lebih jauh menilai selain peran pemerintah, posyandu hingga PKK, ketahanan keluarga juga merupakan faktor terpenting dalam mencegah berbagai persoalan sosial termasuk stunting tersebut.
13: PKK Provinsi ini terus kemudian terus melakukan pendekatan-pendekatan bagaimana kemudian genting ini yang sudah diinisiasi dan sudah digerakkan oleh BKKBN, bagaimana genting merupakan satu gerakan orang tua asuh untuk cegah stunting akan nanti masif di Jawa Tengah.
12: Untuk diketahui, guna menangani stunting secara kolaboratif, saat ini tengah berlangsung pertemuan persiapan konsolidasi teknis percepatan penurunan stunting dan advokasi pencegahan stunting regional Jawa Bali Nusa Tenggara yang telah dibuka di Semarang. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta rumah sakit atau fasilitas kesehatan untuk sigap menangani kasus influenza A. Dengan kondisi apapun, pasien harus segera ditangani. Anika Sanah melaporkan.
14: Kasus influenza A di Jawa Timur menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRD Jawa Timur. Meningkatnya kasus influenza A membuat fasilitas kesehatan diminta tetap siaga, terutama dalam menangani pasien dengan kondisi yang beresiko mengalami komplikasi. Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari mengatakan, pihaknya akan segera memanggil Dinas Kesehatan untuk mencermati perkembangan penyakit tersebut. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui penyebab serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.
15: Pasti kami akan panggil Dinkes sesegera mungkin agar kemudian melakukan pencermatan terhadap penyakit ini. Karena ini kok katanya flu tapi kok kemudian sakitnya lama. Jadi kita perlu juga deteksi apa sih sebabnya dan kemudian bagaimana implikasinya kepada banyak kesehatan terutama anak-anak kita.
14: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyebut kasus influenza A saat ini memang mengalami peningkatan. Rumah sakit diminta terus memantau kondisi pasien dan memberikan penanganan sesuai tingkat keparahan. Emil menjelaskan influenza pada umumnya merupakan penyakit yang dapat sembuh sendiri. Namun kondisi pasien dapat memburuk ketika daya tahan tubuh menurun, terdapat komplikasi atau pasien memiliki penyakit penyerta.
16: Biasanya orang menyebut influenza itu self-limiting disease. Artinya penyakit yang sebenarnya dia akan sembuh, tetapi kalau daya tahan tubuh kita turun, itu biasanya akan memburuk. Apalagi kalau ada komplikasi atau orang menyebutnya penyakit-penyakit yang juga. Nah, maka rumah sakit tidak boleh ngentengin kasus-kasus influenza. Ya, jadi semua yang datang, kondisi apapun, harus ada solutif. Ya. Harus ada penanganan-penanganan sebaik mungkin, apakah rawat jalan atau nantinya harus dirujuk.
14: Hingga kini belum ada laporan rumah sakit di Jawa Timur yang menyatakan kewalahan hingga harus menolak pasien. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan kondisi tersebut akan terus dipantau, termasuk kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ani Hasana melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Jawa Timur memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan revitalisasi sekolah guna memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai prosedur dan target yang telah ditentukan. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
17: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperketat monitoring dan evaluasi pelaksanaan revitalisasi sekolah untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan petunjuk teknis, prosedur, serta target waktu yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan di sejumlah sekolah penerima bantuan, salah satunya SDN 1 Tengger Kidul, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, dalam hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan revitalisasi harus mengikuti SOP dan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan.
18: Saya berharap kepada masyarakat, ya media, ataupun tokoh-tokoh masyarakat sekitar untuk ikut memantau pelaksanaan revitalisasi tahun ini, karena Kabupaten Kediri, alhamdulillah, jumlahnya ada 100 lebih lah satuan pendidikan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, baik satuan PAUD, SD maupun SMP negeri dan swasta.
17: Sementara itu, Bendahara Revitalisasi SDN 1 Tengger Kidul, Elita Nur Aini, menyebut bahwa kondisi sejumlah bagian bangunan sekolah yang sudah berdiri sejak 1982 tersebut sudah banyak mengalami kerusakan. Kerusakan terdapat pada tembok yang mulai rontok dan juga atap yang sering mengalami kebocoran saat hujan.
19: Kita kan dapat 7 lokal, semuanya harus pindah ya jadinya. Nah, yang kelas 5 dan 6 di rumah penduduk, kita tetapkan di rumah penduduk. Yang kelas 1 sampai kelas 4 di madrasah kayak TPA gitu loh. Alhamdulillahnya anak-anak juga bisa diajak kerjasama. Sampai 1 bulan ini kita revit berjalan dengan lancar. Anak-anak tetap pembelajaran seperti biasa. Kita 102 anak harus selesai di bulan Desember. Akhir Desember itu harus sudah selesai karena perhitungannya kan 150 hari.
17: Adapun Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri juga menyiapkan dukungan pembiayaan melalui APBD dengan alokasi sekitar 20 miliar rupiah untuk merehabilitasi sekolah yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun juga menambah kebutuhan dari perbaikan yang belum tercukupi. Anu Kusuma melaporkan.
0: Sebanyak 81 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Bangka sudah berbadan hukum, dengan 33 koperasi diantaranya rampung 100%. Ratna Agusari melaporkan selengkapnya.
20: Untuk pembangunan kan diserahkan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara.
21: Sebanyak 81 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Bangka telah berbadan hukum koperasi. Dari jumlah itu, 33 KDKMP telah menyelesaikan pembangunan fisik hingga mencapai progres 100%, dengan rincian 28 koperasi desa dan 5 koperasi kelurahan. Sedangkan untuk pembangunan fisik dijelaskan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Eli, baru 53 KDKMP yang telah masuk dalam tahap pembangunan seperti gerai, pergudangan, dan kelengkapan lainnya.
20: Cuma terkait dengan pembangunan ini kan ada peran PT Agrinas di dalamnya, makanya dari Kementerian Koperasi kan mereka mempersyaratkan untuk lahan, apakah aset Pemda, kemudian aset BUMN, ataupun hibah dari masyarakat. Nah, sejauh ini kan ada syarat untuk pembangunan itu dia harus 1000 meter persegi. Nah, itu yang masih proses verifikasi yang di AD28 kan.
21: Dari jumlah 81 KDKMP dikatakan Eli terdiri dari 62 koperasi desa Merah Putih dan 19 koperasi kelurahan Merah Putih. Ke-28 KDMP yang telah rampung 100% di antaranya berada di desa Bakam, Naiknang, Penyamun, Mangkak, Bukit Layang, Dalil, Mahbat, Tiangtara, Kapuk, Marasenang, Sempan, Pemali, Rebok, dan Silip. Sedangkan 5 koperasi kelurahan yang telah mencapai progres 100% berada di Kelurahan Jeliti, Sinar Jaya Jelutung, Surya Timur, Sri Menanti, dan Lubuk Keli. Sementara kepada Selabu, Kecamatan Mendo Barat Muslim mengatakan KDKMP di desanya telah selesai dibangun. Saat ini pihaknya masih melengkapi sejumlah fasilitas penunjang.
2: Di lembuk kami kendaraan tidak di lom apalah lom. Cuma baru ada sebatas rak dan apa AC ya.
21: Dikatakan Muslim, pihaknya terus melakukan pemenuhan kebutuhan operasional sembari menunggu arahan dari pusat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari Praksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
3: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata, warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih?

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: Sekolah Rakyat Integrasi tidak hanya memberikan pendidikan akademik, namun juga pembinaan kedisiplinan melalui program keasramaan untuk melatih kemandirian siswa. Berikut laporan selengkapnya Jessica Ardana.
2: Program pendidikan keasramaan yang dilaksanakan Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke mencakup kedisiplinan siswa, termasuk kebiasaan mengatur pakaian di lemari, merapikan tempat tidur, serta kegiatan lainnya setelah bangun tidur. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo, mengatakan program akademik di Sekolah Rakyat tetap mengikuti kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler seperti sekolah lainnya. Perbedaannya terletak pada program keasramaan karena siswa mengikuti sistem boarding school. Ia menjelaskan program keasramaan saat ini terus diperkuat, termasuk melalui peningkatan kapasitas sumber daya pengelola asrama, salah satunya dengan mengikutsertakan wali asuh dalam pelatihan pengasuhan di luar daerah untuk memperkuat pemahaman mengenai tugas sebagai pengasuh di asrama.
3: Kami lebih menitikberatkan ke kesehatan anak-anak. Untuk program kesehatan ini meliputi pemeriksaan kesehatan gratis dengan puskesmas mitra kami, yaitu Puskesmas Rimba Jaya. Jadi itu dilakukan setiap bulan sekali, itu untuk kesehatan anak-anak. Juga kami memperkuat kebersihan anak-anak terkait mandi, mencuci, kebersihan asrama, dan lain sebagainya. Untuk kesehatan juga, untuk makan kami juga untuk standar gizinya cukup memenuhi. Kemudian untuk kerapian asrama kami sudah dapat ilmu kemarin ketika ada program 1000 Taruna Akapri dan Polri masuk ke Sekolah Rakyat.
2: Sementara itu, pemuda asli Papua asal Mapi, Musa Womu, mengapresiasi keberadaan Sekolah Rakyat di Merauke. Ia berharap program serupa dapat hadir di Kabupaten Mapi sehingga anak-anak Papua di daerah tersebut juga memperoleh pendidikan sekaligus pembinaan kemandirian melalui sistem asrama.
4: Anak Papua dari Mapi senang melihat adanya sekolah rakyat ini ya. Karena dulu saya sekolah di Mapi tidak ada pendidikan macam asrama begitu. Jadi kami hanya belajar akademik saja. Namun untuk skill seperti membereskan kamar dan lainnya kami belum dapat.

0: dalam pelayanan administrasi kependudukan. Berikut laporan selengkapnya Thomas Jamlean.
1: Pelayanan administrasi kependudukan bukan sekedar urusan menerbitkan dokumen. Di balik setiap kartu keluarga, KTP elektronik, akta kelahiran, maupun dokumen kependudukan lainnya, terdapat hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara. Karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi salah satu garda terdepan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kecepatan, ketepatan, transparansi, serta integritas aparatur menjadi bagian penting dalam memastikan setiap warga memperoleh hak administrasinya. Hal tersebut menjadi perhatian Bupati Bovendigul Roni Omba. Bupati menegaskan setiap warga negara berhak memperoleh dokumen kependudukan secara cepat, mudah, akurat, transparan, dan tanpa diskriminasi. Menurutnya, dokumen kependudukan memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dokumen tersebut menjadi dasar untuk mengakses berbagai pelayanan pemerintah, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, perbankan, hingga berbagai program pembangunan lainnya.
2: Jangan terlibat pada cara kerja yang lama. Yang berikut, jaga integritas. Pelayanan administrasi kependudukan harus bersih dan bersih dari praktek pungutan liar. Berikan pelayanan yang ramah dan transparan kepada masyarakat. Yang berikut, perkuat koordinasi. Bangun kerjasama yang baik dengan seluruh staf dan instansi terkait agar target nasional kepemilikan identitas kependudukan dapat tercapai.
1: Tantangan pelayanan administrasi kependudukan di Bovendigul tidak sederhana. Selain tuntutan peningkatan kualitas pelayanan, pemerintah daerah juga tengah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintahan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul, Helena Resubun, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pihaknya dalam mempertahankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3: Boleh dibilang berat sebenarnya, karena mengingat efisiensi anggaran ini kan sangat mempengaruhi semua kita punya program kegiatan. Namun tidak berkecil hati, kami tetap akan berusaha terkait dengan sekarang untuk pelayanan adminduk ini kan kita karena keterbatasan anggaran, kemudian letak geografis yang sulit, nah itu yang nanti kami memang sudah berusaha untuk lebih nanti ke digitalisasi. Jadi inovasinya kami lebih pada digitalisasi supaya pelayanan kami semua nanti online. Kita fokuskan pada pelayanan online, terkecuali pada pelayanan perekaman KTPL.
1: Menurut Helena, penekanan terhadap inovasi dan integritas menjadi semakin penting ketika pelayanan publik harus dilaksanakan di tengah keterbatasan anggaran. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menjadi alasan bagi Disdukcapil Bovendigul untuk mengurangi komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Thomas Jamlean, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan RRI Serui menyalurkan bantuan Natura Cegah Stunting atau Genting Tahap 2 di Kampung Umani. Riki Aritonang melaporkan selengkapnya.
4: Terutama untuk RRI yang bisa hadir langsung memberikan bantuan PMT kepada sasaran kita yang ada di Puskesmas Reradunti Distrik Kepulauan Nambai dan Distrik Rusawani.
5: LPP RRI Serui kembali melanjutkan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting Tahap 2 dengan menyalurkan bantuan Natura kepada anak terdeteksi stunting di Kampung Umani, Distrik Nusawani, Kepulauan Yapen, Senin 21 September 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kampung Umani, Kepala Puskesmas Raram Dopi, serta Kadir Puskesmas. Kepala LPP RRI Serui, Narmo S.E. mengatakan, bantuan ini merupakan penyaluran kedua dan akan kembali dilaksanakan pada Oktober mendatang dengan harapan dapat membantu menekan angka stunting di wilayah tersebut.
6: Ini program stunting yang kita kunjungi sudah yang kedua kali ini, dan mudah-mudahan dengan bantuan ini minimal meringankan kepada mungkin anak-anak kita yang memang kurang gizi, katakanlah seperti itu. Kita kebetulan ada 3 paket ya, istilahnya seperti 3 paket yang dimulai dari bulan Agustus, kemudian

0: Kemudian itu yang pertama, terus yang kedua di bulan September, mungkin nanti terakhir di bulan Oktober.
1: Sementara itu, Kepala Kampung Karamdopi, Domingo Numberi, menyampaikan rasa syukur karena hasil pemeriksaan bulan ini menunjukkan perkembangan positif dibandingkan Agustus lalu. Ditandai dengan peningkatan berat dan tinggi badan pada dua anak yang terdeteksi stunting. Domingo juga menyampaikan terima kasih kepada RRI Serui yang turut membantu puskesmas dalam pemberian makanan tambahan atau PMT.
2: Dari kedua anak, yang pertama Fritz Warisal, berat badan awalnya di bulan lalu kita timbang 8 kg, ini hari kita dapat 9 kg berat badan. Sedangkan yang Fred Morris Warisal, di bulan lalu kita dapat 12, ini hari naik jadi 1 kilo, jadi 13 kg. Saya bersyukur kepada pemerintah, terutama pemerintah daerah yang memperhatikan kami dari kesehatan untuk membantu kita untuk memberikan PMT terhadap bayi-bayi kita yang kurang gizi. Sangat berterima kasih lagi terutama untuk RRI yang bisa hadir langsung memberikan bantuan PMT kepada sasaran kita yang ada di Puskesmas Reradumpi Distrik Kepulauan Bayi dan Distrik Rusawani.
1: Program Genting di Kampung Umani diharapkan terus berlanjut sehingga dapat mendukung pertumbuhan anak dan mewujudkan generasi yang bebas stunting di Kepulauan Yapen. Ricky Aritonang melaporkan.
3: Nanti kami pantau kembali ya bagaimana liputan dari tim reporter kami di wilayah Indonesia Timur.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
6: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
5: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
6: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
5: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
6: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli nggak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
5: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
6: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
5: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, kami hadirkan kembali informasi lainnya di mana pemerintah Provinsi Papua Barat menyiapkan bantuan sebesar 1 miliar rupiah untuk korban gempa NTT. Putra Arianto melaporkan selengkapnya.
7: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat menyiapkan bantuan sebesar 1 miliar rupiah melalui APBD untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas antar daerah. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian aparatur sipil negara atau ASN sekaligus semangat kebersamaan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Lakotani menjelaskan, selain dukungan yang bersumber dari APBD, bantuan juga akan dihimpun dari donasi yang dikumpulkan. Seluruh bantuan tersebut nantinya akan disatukan sebelum diserahkan kepada pemerintah Provinsi NTT.
8: Ya, nanti secara resmi kita atur situ, mungkin ada pejabat yang nanti kita utus untuk menyerahkan secara langsung. Betul, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9: Nanti secara teknis.
7: Selain itu, ia menambahkan mekanisme penyerahan bantuan masih akan diatur secara teknis. Pemerintah Provinsi Papua Barat berencana mengutus pejabat untuk menyerahkan bantuan secara langsung kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8: Ya, ditambah dengan apa itu donasi-donasi itu ya. Iya. Iya, kalau yang dari APBD kita lebih ke 1 miliar.
9: Iya. Ini kalau yang ada itu sudah dihitung nanti disatukan dengan yang apa namanya dari alokasi APBD baru kita serahkan sekaligus dalam waktu segeralah itu.
7: Bantuan tersebut ditargetkan dapat diserahkan dalam waktu dekat setelah seluruh dukungan baik dari APBD maupun donasi selesai dihimpun dan diperhitungkan. Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap bantuan tersebut dapat menjadi bentuk nyata solidaritas serta memperkuat semangat gotong royong antar pemerintah daerah dan masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengajukan perubahan APBD 2026 menjadi 1,2 triliun rupiah. Zulkarnain Wijaya melaporkan selengkapnya.
10: Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan perubahan APBD tahun 2026 harus menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas belanja, memperkuat pendapatan daerah, dan memastikan setiap anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Papua Barat Daya direncanakan meningkat dari 1 triliun 85 miliar rupiah menjadi 1 triliun 287 miliar rupiah atau bertambah sekitar 202,12 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Elisa dalam rapat paripurna penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Papua Barat Daya 2026 kepada DPRP Papua Barat Daya di Kota Sorong. Sementara itu, pendapatan asli daerah juga naik dari 249 miliar menjadi 279 miliar rupiah. Sementara pendapatan transfer meningkat dari 836 miliar rupiah menjadi 1 triliun 11 miliar rupiah. Elisa meminta proyeksi peningkatan pendapatan tersebut diikuti kerja ekstra seluruh OPD, terutama dalam mengoptimalkan potensi pajak dan sumber pendapatan daerah.
11: Dengan demikian perubahan APBD tahun 2026 harus kita gunakan sebagai momentum melakukan penyesuaian target pendapatan, memperbaiki kualitas belanja, mempercepat pelaksanaan program yang produktif, serta memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar meningkatkan. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, kebijakan perubahan anggaran dan prioritas laporan anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2026 telah dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Dewan Perwakilan Rakyat.
10: Sementara itu, Ketua DPR Papua Barat Daya, Ortis Agrim, menjelaskan saat ini pembahasan rancangan APBD memasuki tahap koordinasi antara komisi-komisi DPR Papua Barat Daya dengan OPD Pemprov Papua Barat Daya sebagai mitra kerja masing-masing. Menurut Ortis, materi pembahasan RAPBD pada dasarnya telah dibahas secara terperinci oleh Badan Anggaran bersama TAPD dan OPD Teknis. Ortis menyebut apabila seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal dan tidak terdapat kendala dalam pembahasan, maka penetapan RAPBD direncanakan berlangsung pada Kamis sesuai dengan jadwal Badan Musyawarah DPR Papua Barat Daya.
12: Ini kan materi hampir sudah di, seperti tadi saya sampaikan bahwa hampir semua materi itu kan sudah dirampungkan di, apa namanya, sudah dibahas secara rinci oleh Badan Anggaran bersama tim anggaran dan juga OPD-OPD teknis pada kebijakan umum pelafon ya, sementara dan itu sebetulnya sudah ditandatangani tanggal 8. Nah, ini RAPBD-nya ini yang tinggal dimantapkan lagi lah. Jadi kita dalam jadwal BAMUS hari Kamis rencana, tidak ada hambatan.
10: Koordinasi komisi dengan OPD dilakukan untuk memastikan program dan anggaran yang telah dibahas sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta tugas masing-masing perangkat daerah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah pelaku UMKM kuliner dan peternak di Raja Ampat mengikuti sertifikasi dan standardisasi produk. Berikut laporan selengkapnya Padli Ramdan.
13: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Raja Ampat menggelar kegiatan fasilitasi, sertifikasi, dan standardisasi usaha mikro di Hotel Puyaka Mengge, Distrik Kota Waisai. Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari, 21 hingga 25 September 2026 ini diikuti sebanyak 36 pelaku usaha kecil menengah. Ketua Pelaksana Kegiatan, Marcelina, menerangkan peserta pelatihan terdiri dari pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman atau kuliner, pelaku usaha kosmetik, dan usaha peternakan. Para pelaku UKM yang dilibatkan merupakan binaan dinas yang selama ini telah mengikuti berbagai program pelatihan dan kini diarahkan untuk bisa meningkatkan pemenuhan sertifikasi dan standardisasi produk. Menurut Marcelina, melalui kegiatan ini diharapkan para pelaku usaha tidak hanya memiliki cara pengemasan yang baik, tetapi juga memenuhi aspek kualitas, keamanan, kelayakan, dan sejumlah ketentuan yang dipersyaratkan. Selama kegiatan, para peserta akan didampingi dan bisa berkonsultasi langsung dengan narasumber yang berasal dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH melalui tenaga pendamping Kementerian Agama Raja Ampat.
14: Peserta yang mengikuti kegiatan ini sesuai undangan ada 36 pelaku usaha. Terdiri dari 33 usaha mikro yang bergerak di sektor kuliner atau makanan dan minuman, 2 usaha mikro yang bergerak di bidang kosmetik natur, 1 usaha mikro yang bergerak di bidang peternakan ayam lokal. Keberagaman jenis usaha tersebut menjadi bagian penting dalam kegiatan karena setiap jenis produk memiliki karakteristik dan persyaratan sertifikasi dan standarisasi yang berbeda.
13: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Raja Ampat, Francisca Yolanda Wanma, mengatakan, dinas melakukan kegiatan fasilitasi sebagai bentuk tindak lanjut dari pelatihan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya terkait pengemasan dan penjenamaan produk. Melalui kegiatan ini diharapkan para pelaku UKM semakin percaya diri dengan produk-produk yang dihasilkan karena telah memenuhi standar dan tersertifikasi. Francisca berharap melalui kegiatan fasilitasi ini akan lahir UMKM yang memenuhi standar setelah dilakukan asesmen oleh para pemateri. Para pelaku UMKM Raja Ampat nantinya bisa lebih siap bersaing saat mengikuti pameran-pameran di tingkat nasional maupun internasional.
15: Kegiatan ini akhirnya tidak hanya selesai begitu saja, tetapi akan dilakukan assessment sehingga kita menemukan pelaku UMKM yang benar-benar memenuhi standar. Ya, kami dinas koperasi, dinas perindak selalu mengikuti kegiatan-kegiatan pameran di rumah. Kami berharap para pelaku yang ada ini ketika kami ajak sudah siap di lapangan.
13: Kegiatan fasilitasi usaha kecil menengah dibuka oleh staf ahli Bupati Bidang Perekonomian Zulaida Kelibai mewakili Bupati Raja Ampat. Pemerintah Kabupaten berharap dengan legalitas dan standar mutu yang jelas, maka produk-produk UMKM Raja Ampat bisa lebih mudah mengakses pasar yang lebih luas. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bulog Papua memastikan video viral yang beredar dan memperlihatkan adanya sejumlah orang menginjak-injak beras bukan terjadi di gudang Bulog, melainkan ketika masih berada dalam kapal saat proses pembongkaran beras di Pelabuhan Jayapura. Alur Firmansyah melaporkan selengkapnya.
16: Perumbulok Kanwil Papua memastikan video yang memperlihatkan sejumlah buruh yang sedang menginjak-injak beras dan beredar luas di media sosial bukan terjadi di gudang Bulog. Pimpinan Perumbulok Kanwil Papua Ahmad Mustari menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi di atas kapal kargo KM Sinai yang saat itu sedang melakukan proses pembongkaran beras di Pelabuhan Laut Jayapura. Menurut Ahmad Mustari, beras yang terlihat dalam video itu merupakan beras sweeping atau beras sisa yang tercecer ataupun mengalami kebocoran dari dalam karung selama proses pengangkutan dan pembongkaran. Ahmad Mustari memastikan beras tersebut tidak serta-merta dapat masuk ke gudang Bulog. Beras tersebut terlebih dahulu akan disortir untuk memastikan kualitas kelayakannya, dan beras yang rusak ataupun tidak memenuhi standar dipastikan akan ditolak dan menjadi tanggung jawab dari pihak pelaksana bongkar muat.
17: Sehubungan dengan beredarnya video di media sosial, mereka main-main beras, injak-injak beras, nah ini sebenarnya sangat disayangkan, tidak etis, tanpa baju lagi. Dapat saya sampaikan klarifikasi, kejadian tersebut bukan di gudang Bulog Kanwil Papua. Kejadian tersebut terjadi posisi masih di dalam kapal kargo KM Sinai pada saat proses pembongkaran beras. proses pembongkaran itu memang sudah dilaksanakan beberapa hari, sehingga masih ada sisa-sisa, dan beras tersebut itu adalah beras sweeping. Istilahnya, kalau di istilahnya Bulog, beras sweeping adalah beras yang bocor-bocor. Sehingga nanti itu ada pemenuhan, ada perbaikan, sehingga nanti kita sortir. Sekiranya di situ kalau beras yang tidak layak atau beras yang rusak akan tidak diterima. Jadi itu menjadi tanggung jawab PBM. Kemudian pelaksanaan pembongkaran tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PBM Pelindung Jayapura selaku pelaksana bongkar muat di pelabuhan.
16: Sementara itu, General Manager PT Pelindo Regional 4 Jayapura, Ramdan Afan Kiai Demak mengatakan, pada video yang beredar luas tersebut, dipastikan kegiatan bongkar muat beras telah selesai dan seluruh beras yang memenuhi ketentuan telah diserahkan ke pihak Bulog. Ramdan menjelaskan, beras yang terlihat dalam video yang sedang diinjak-injak oleh sejumlah orang merupakan sisa beras yang bocor dari karung dan sedang dibersihkan oleh sekitar 15 orang tenaga buruh.
18: Adapun yang tampak di video itu, beras-beras yang bocor dari karung, itu buruh sedang melakukan pembersihan. Setelah kami konfirmasi dengan pihak buruh, mereka tidak ada maksud apa-apa. Mungkin kali itu apa wujud dari ekspresi mereka sudah selesai pekerjaan. Mungkin mereka akan segera mendapat upah atas hasil kerjaannya. Sehingga secara spontanitas mereka melakukan video seperti yang tampil seperti yang ditampilkan di video. Ya ini sangat disayangkan sih, karena namanya beras kan ini kebutuhan masyarakat untuk konsumsi masyarakat.
16: Terkait dan itu, General Manager PT Pelindo Regional 4 Jayapura, Ramdan Afan Kiai Demak menegaskan akan memanggil dan memberikan pembinaan kepada para buruh yang terlibat. Hal ini dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Arul Firmansyah melaporkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Krepek, krepek sambal si Volga, krepek.
3: Yeay, ganteng-ganteng kok jualan krepek.
2: Lah, emang kenapa?
3: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek. Keren kan?
2: Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu udah punya rumah belum?
3: Belum.
2: Nah itu dia, kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
3: Duit dari mana? Dari Hong Kong.
2: Jangan salah kamu, jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil, tapi berjuta hasil.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi diantaranya BNPB mencatat 209 hektar lahan terbakar di Kalimantan belum berhasil dipadamkan. Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM mencatat hampir 130 ribu orang telah mengungsi di Yaman. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Bulog mencatat penyaluran beras melalui sejumlah program pemerintah mencapai sekitar 2,4 juta ton. Penyaluran tersebut dilakukan melalui program stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP serta bantuan pangan. Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM mencatat hampir 130 ribu orang mengungsi di Yaman. Akibat situasi keamanan yang semakin memburuk, para pengungsi tersebut tersebar di 7 provinsi di Yaman dan banyak di antaranya mengalami pengungsian lebih dari satu kali. Dari dunia olahraga, pasangan pebulu tangkis Febriana Dwi Puji Kusuma dan Siti Fadia Silva Ramadanti memastikan Indonesia lolos ke semifinal bergu putri Asian Games 2026. Mereka sebelumnya berhasil menang atas Xu Yinhui Yu Lingfang. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat masih terdapat 209 hektar lahan terbakar di Kalimantan yang belum berhasil dipadamkan. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Di 6 provinsi ada 1.212 hektar.
2: Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih berlangsung di sejumlah wilayah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sebanyak 209 hektar lahan masih terbakar dan belum berhasil dipadamkan, sementara 1.002 hektar lainnya telah berhasil ditangani. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan, luas lahan yang belum padam menunjukkan penurunan dibandingkan hari sebelumnya. Pemadaman dilakukan melalui operasi darat dan udara, namun operasi udara menghadapi kendala jarak pandang yang sangat rendah. Kondisi tersebut terutama terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, meski helikopter serta peralatan pendukung telah dikerahkan.
1: Di 6 provinsi ada 1.212 hektar yang terbakar dan dapat dipadamkan itu sekitar 1.002 hektar. Nah, ada itu dilaksanakan oleh tentu operasi darat, operasi udara, dan ini bisa kita lihat di Kalimantan, operasi udara tidak ada yang dipadamkan. Ini artinya bahwa memang di Kalimantan Barat tidak ada operasi udara karena mengingat visibility atau jarak pandang yang sangat rendah di sana.
2: Di sisi lain, Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas atau hotspot karhutla secara nasional mengalami penurunan cukup signifikan. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto mengatakan, sebanyak 1.843 dari 1.988 hotspot berada di 6 provinsi prioritas. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
3: Alhamdulillah, per tadi malam pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, tanggal 21 September, alhamdulillah hari ini kondisi membaik secara hotspot dengan total nasional 948. Kemudian di Kalimantan Tengah terjadi penurunan hotspot dari sebelumnya di hari Minggu 1.294 turun menjadi 350 hotspot. di Kalbar dari 355 turun menjadi 75 titik hotspot.
2: Kementerian Kehutanan mengingatkan data hotspot satelit tidak serta-merta menunjukkan adanya kebakaran hutan dan lahan. Data tersebut tetap membutuhkan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan. Meski jumlah hotspot menurun, kewaspadaan tetap diperlukan untuk mencegah munculnya kembali karhutla. Dari Jakarta, Zahrautin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi udara pemadaman karhutla di Kalimantan Tengah dilakukan dengan menggunakan sejumlah pangkalan, yakni dari Bandara Syamsudinur, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, serta dari Bandara Iskandar Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Ada satu pesawat operasi modifikasi cuaca di Bandara Cilikriwut. Ini beberapa hari tidak bisa kerja.
5: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, melakukan modifikasi cuaca dan kini pesawat operasi modifikasi cuaca atau OMC di Bandara Syamsudinur, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan Bandara Iskandar Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat. Selain itu, helikopter waterbombing juga diberangkatkan dari dua bandara tersebut untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi udara tersebut dilakukan lantaran jarak pandang di Bandara Cilikriwut Palangkaraya sangat terbatas akibat kabut asap yang ditimbulkan dari karhutla. Menurutnya, penggunaan pangkalan alternatif diharapkan dapat menjaga kelancaran operasi pemadaman dari udara sekaligus mempercepat penanganan titik-titik karhutla di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah. Pesawat OMC digunakan untuk mendukung operasi modifikasi cuaca, sedangkan helikopter waterbombing dikerahkan untuk melakukan pemadaman langsung dari udara pada lokasi yang terjadi kebakaran, terutama di wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang masih parah saat ini.
4: Ada satu pesawat operasi modifikasi cuaca di Bandara Cilikriwut. Ini beberapa hari tidak bisa kerja. Kenapa tidak bisa hari kerja? Kan nggak bisa naik kabut. Visibility-nya rendah. Kalau itu naik dipaksa, celaka. Nah, makanya langkahnya mulai nanti malam besok, operasi modifikasi cuaca naiknya pesawatnya dari Bandara Syamsudinur dan Bandara Pangkalan Bun.
5: Sementara itu, OMC di Palangkaraya hingga kini masih terkendala minimnya pertumbuhan awan hujan yang potensial serta pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurut Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Anton Budiono, efektivitas penyemaian garam atau bahan semai sangat bergantung pada keberadaan awan konvektif atau awan cumulonimbus. Ketika musim kemarau mencapai puncaknya di langit, dinominasi udara kering serta asap pekat, awan target menjadi sangat sulit ditemukan atau tidak memenuhi syarat teknis untuk disemai.
6: Tim dari yang diprakarsai oleh BNPB saat ini masih melaksanakan operasi modifikasi cuaca setidaknya sampai tanggal 19. Kalau di atas tanggal 19 ada potensi lagi. Ini memang potensinya masih sampai tanggal 23 atau 24 potensi curah hujannya. Tapi kita masih tetap kita amati untuk nanti kalau masih ada kita rekomendasikan untuk OMC diperpanjang lagi. Jadi memang ini sudah perpanjangan yang ketiga untuk periode ini. Jadi dari bulan Agustus kemarin ya.
5: Hingga saat ini pemerintah terus memperkuat operasi penanganan karhutla dengan mengerahkan kekuatan udara dan darat di sejumlah wilayah Indonesia. Sejak Agustus 2026 sebanyak 64 pesawat telah dilibatkan dalam operasi pemadaman melalui metode waterbombing. Armada tersebut terdiri atas 55 pesawat BNPB dan 9 pesawat TNI. Penanganan karhutla juga diperkuat oleh pengerahan 54.394 personel gabungan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi staf khusus dari Kementerian Agama. Muhammad Isten Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Semua yang menjadi concern pansus, terutama juga yang terkait dengan pembagian kuota tambahan 50-50,
8: iya.
7: Kita mempersiapkan baik.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi dari Kementerian Agama, di antaranya mantan staf khusus Menteri Agama Bidang Hukum dan Pengawasan Abdul Qadir. Dalam kesaksiannya, Abdul Qadir mengaku Menteri Agama Yakut Holil Komas sempat memarahi jajarannya terkait kuota haji tambahan. Menurut Abdul Qadir, Menteri menginginkan agar jajarannya tidak mengambil keuntungan dari penyelenggaraan ibadah haji.
10: Pada saat itu Menteri marah,
8: Menteri menyampaikan bahwa ini kenapa ada seperti ini. Kalau ada di antara kalian yang kemudian, saya lupa bahasanya, maling atau ngambil duit dari haji, kalian sampaikan sekarang. Bahasanya menteri taruh di atas meja dan seterusnya ya, buka-bukaan lah gitu. Itu menteri marah seperti itu, dan kalau ada sampaikan sekarang atau nanti boleh ketemu saya setelah pertemuan ini, kira-kira seperti itulah.
9: Ya. Sementara itu Abu Rahmat saat memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Isbah Abidal Aziz, Ismail Adam dan Asrul Aziz Tabah mengatakan kuota haji tambahan 50-50 diputuskan secara bersama dalam sebuah rapat. Menurutnya kuota haji 50% untuk haji khusus dan 50% untuk reguler merupakan keputusan yang tepat.
7: Itu argumentasi muncul bukan hanya dari satu orang dan masing-masing menyampaikan hal yang diyakini bahwa keputusan tentang 50-50 itu tepat, baik secara aturan maupun secara praktek di Saudi yang seperti itu kondisinya.
9: Dalam persidangan, Abu Rahmat yang menjabat sebagai Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama tidak mau bersaksi untuk terdakwa Yakut Holil Komas karena ada hubungan keluarga. Ia juga mengatakan ketidakinginannya menjadi saksi bagi Yakut agar persidangan lebih objektif. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pertanian mencatat harga cabai di tingkat petani masih lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar yang terlihat pada sejumlah sentra cabai yang menjadi champion Kementan. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
10: Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian Kementan, Sudi Mardianto, mengatakan harga cabai merah keriting di tingkat petani berkisar antara Rp30.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Khusus di Aceh Tengah, harga cabai merah keriting mencapai Rp50.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit merah di tingkat petani berkisar Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Di Jakarta, harga cabai rawit merah disebut mencapai sekitar Rp100.000 per kilogram. Sudi mengatakan champion cabai dari sejumlah sentra produksi siap memasok wilayah mengalami kenaikan harga. Champion dari Magelang bahkan telah berkoordinasi dengan Perunda Pasar Jaya untuk memasok Jakarta.
11: Kan di slide ini Pak Sekjen, itu harga di tingkat petani sebetulnya agak terlalu jauh dengan tingkat perkembangan harga di pasar Pak Sekjen. Ini di sentra-sentra para champion kami ya. Nah, sebagai contoh untuk cabai merah keriting itu kisarannya di tingkat petani itu masih sekitar Rp30.000 sampai 40 ribuan sebetulnya ya, kecuali di Aceh Tengah itu 50 ribu. Sedangkan di pasar lokalnya sendiri itu juga kisarannya masih di atas sekitar 40 ribuan. Artinya kalau di daerah-daerah tertentu ada selisih harga yang cukup tinggi. Sebagai contoh kemarin Pak Sekjen ada pemberitaan di Jakarta itu harga cabai sudah mencapai 100 ribu dan kemarin kebetulan hari Jumat champion dari Magelang juga sudah berkoordinasi dengan pasar PD Jaya dan mereka akan bekerjasama untuk dapat
10: Sementara itu Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS Ateng Hartono mengatakan harga cabai rawit merah nasional mencapai Rp77.596 per kilogram hingga pekan ketiga September 2026. Harga itu naik 29,85% dibandingkan Agustus dan sudah berada di atas batas atas harga acuan penjualan atau HAP sebesar Rp57.000 per kilogram.
12: Ya. Atau harga acuan penjualannya ini cukup tinggi di atas HAP-nya. HAP-nya Rp57.000 sedangkan harga saat ini Rp77.596.
10: BPS juga mencatat kenaikan harga cabai rawit terjadi di 265 kabupaten dan kota atau 73,61% wilayah Indonesia. Sementara harga cabai merah mencapai Rp56.231 per kilogram, naik 15,83% dengan kenaikan terjadi di 248 kabupaten dan kota. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Penjualannya HAP-nya.
0: Baik, kita beralih ke informasi lain di mana terima kasih juga Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dalam bazar TNI yang digelar di halaman Balai Pamungkas Yogyakarta yang menghadirkan 42 stan UMKM dan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau untuk memeriahkan HUT ke-81 TNI dan HUT ke-76 Kodam 4 di Ponogoro. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
13: Riuh warga memadati bazar TNI yang digelar di halaman Balai Pamungkas Yogyakarta Selasa 22 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI dan HUT ke-76 Kodam 4 Diponegoro. Sebanyak 42 stan UMKM dari berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta turut ambil bagian. Selain produk UMKM, warga juga memburu berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Salah satu pengunjung Sulistianingsih, warga Kota Baru, kepada RRI mengaku sangat terbantu dengan adanya bazar yang digelar Korem 072 Pamungkas tersebut.
14: Ya, memuaskan sih, senang juga sih.
15: Kalau harganya pripun?
14: Lumayan.
15: Membantu kebutuhan sehari-hari ini?
14: Ya, lumayan.
15: Belanjaan apa nih, Bu?
14: Bawang, kerupuk, sayur, untuk sayur mateng, telur kampung.
13: Tingginya antusiasme warga juga berdampak positif bagi pelaku UMKM yang berjualan. Perwakilan SS Smart Megatruh, Muhammad Rafli Maulana mengatakan, penjualan meningkat signifikan sejak bazar dibuka. Sejumlah promo juga diberikan, salah satunya promo Smackdown untuk komoditas seperti telur, beras, minyak goreng, dan gula pasir.
16: Untuk bazar ini sangat, kalau menurut saya ini sangat meningkatkan penjualan dari tempat juga, karena di sini sangat ramai, antusiasnya juga sangat bagus sekali.
15: Ada spesial yang diberikan ke konsumen, Mas, pada momen bazar ini?
16: Untuk promo untuk konsumen kita ada dari Smackdown-nya. Harga telur sama beras itu kita lebih murah dari yang lain.
13: Bazar TNI ini tidak hanya menjadi bagian dari perayaan HUT TNI, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus membantu meningkatkan penjualan pelaku UMKM.
0: Pemerintah Kabupaten Maros menyalurkan bantuan air bersih ke 11 kecamatan yang terdampak kekeringan, di mana air baku menyusut. Kristianto melaporkan selengkapnya.
17: Dampak kemarau panjang yang disertai fenomena El Nino Godzilla dalam beberapa bulan terakhir mulai menyebabkan sejumlah sumber air baku di Kabupaten Maros mengalami penurunan debit air. Salah satunya terlihat di bendungan Leko Pancing yang berada di Desa Pucak, Kecamatan Tompo Buluk, Kabupaten Maros. Debit air di bendungan tersebut terus menyusut akibat minimnya curah hujan. Sebelumnya debit air di bendungan Leko Pancing dapat mencapai sekitar 4.000 liter per detik. Namun kini debit airnya hanya tersisa sekitar 2.000 liter per detik. Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Maros Adi Safril Kaidirsa menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD untuk lebih masif menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.
18: Olehnya itu kita sudah antisipasi, BPBD sudah standby dan beberapa stakeholder.
17: Sementara itu Kepala BPBD Tuadeng menuturkan jajarannya telah menyalurkan bantuan air bersih ke 11 kecamatan yang terdampak kekeringan. Menurutnya wilayah mengalami kekeringan terus bertambah dan kini telah menyebar ke hampir seluruh wilayah Kabupaten Maros.
19: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air.
17: Pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Maros selama musim kemarau ini. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
2: Halo Sobat BMKG, berikut perakiran cuaca Indonesia untuk Selasa 22 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, kita awali dengan kondisi terkini cuaca di Indonesia. Secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino.
20: Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah di Indonesia seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Kita beralih ke perkiraan cuaca esok hari Sobat BMKG. Sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi berawan hingga hujan ringan. Namun waspadai adanya potensi hujan lebat disertai dengan petir di wilayah Sumatera bagian barat. Kemudian hujan sedang di Sumatera bagian utara dan juga di wilayah Serang. Kemudian juga adanya potensi udara kabur yang dapat menurunkan jarak pandang di wilayah Palembang, Pangkal Pinang, dan Yogyakarta, serta di sebagian besar wilayah Kalimantan seperti Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda. Kita beralih ke bagian timur Indonesia, Sobat BMKG. Esok hari diprediksi hujan ringan terjadi di Palu, Mamuju, dan juga Kendari, serta sebagian Papua. Kemudian udara kabur diprediksi terjadi di Sorong, serta Ternate, kemudian asap atau kabut terjadi di Mataram yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Pengendara dan pengguna transportasi diimbau untuk lebih berhati-hati. Sobat BMKG, kami sampaikan potensi awan cumulonimbus yang berpotensi menghasilkan hujan sedang hingga lebat serta dapat disertai dengan petir dan angin kencang. Terutama bagi sobat pengguna transportasi udara, perlu mengantisipasi awan hujan di sejumlah wilayah seperti Aceh, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Mentawai, Selat Malaka bagian utara, Kepulauan Natuna, serta sebagian di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, kemudian juga di Sulawesi Tengah dan Sulawesi bagian Barat, kemudian terdapat juga potensi di Papua, Papua Pegunungan dan Papua Tengah, serta Samudra Pasifik Utara Papua. Terutama sobat saat lepas landas maupun mendarat, untuk selalu mengikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Selanjutnya, bagi para masyarakat pengguna transportasi laut, nelayan, dan masyarakat pesisir, mari kita simak kondisi cuaca maritim di Indonesia. Pada 22 September 2026, angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 hingga 20 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan pada umumnya bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 11 hingga 27 knot. Kecepatan tertinggi terpantau di Samudra Hindia Barat Lampung hingga Selatan Banten, Laut Jawa, dan Selat Makassar bagian selatan. Sementara itu, Sobat BMKG, gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di Selat Malaka bagian utara, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku hingga Papua Barat. Sementara itu, gelombang 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, serta sebelah selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Sobat BMKG, potensi banjir pesisir atau rob perlu diwaspadai di pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur, pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan pada 22 September 2026. Masyarakat pesisir diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau terus informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang budiman. Saya, Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar. Dengan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin mengudara, semakin canggih, dan semakin sejahtera kepada seluruh karyawannya. RRI sekali di udara, tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Tahukah Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Asta Cita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.
3: Banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.

0: surplus Bank Indonesia yang distorkan ke kas negara. Dana surplus sekitar 55 hingga 58 triliun tersebut dialokasikan untuk membayar kewajiban surat utang warisan krisis 9798. Yang lunas adalah kewajiban surat utang pemerintah kepada BI. Sementara piutang negara atau hak tagih kepada para obligor atau debitur dana BLBI tetap berjalan dan terus dikejar oleh Satgas BLBI. Nah, sisa piutang hak tagih negara yang masih dikejar dari para obligor dan debitur kakap BLBI sebesar 70,68 triliun rupiah. Hingga saat ini Satgas BLBI baru berhasil memulihkan aset sekitar 39,32 triliun dari total target keseluruhan sebesar 110,45 triliun rupiah. Jadi ada perbedaan ya antara utang pemerintah kepada Bank Indonesia dan utang para konglomerat atau obligor kepada pemerintah. Nah, gambarannya seperti ini. Ketika krisis moneter 1997-1998 terjadi, banyak bank yang kolaps waktu itu ya. BI kemudian menggelontorkan dana talangan atau BLBI agar perbankan tidak runtuh. Nah, agar keuangan BI tidak bolong, pemerintah kemudian mengambil alih tanggung jawab tersebut dengan menerbitkan surat utang negara obligasi rekap kepada BI. Pada masa krisis 1997-1998, Bank Indonesia menggelontorkan dana talangan BLBI sebesar 147,7 triliun rupiah kepada 48 bank yang hampir bangkrut saat itu guna menahan kepanikan pasar atau bank run. Namun karena skala penanganan krisisnya meluas hingga ke program penjaminan perbankan atau blanket garanti dan penguatan modal, pemerintah kemudian secara keseluruhan harus menerbitkan obligasi hingga mencapai 640 triliun rupiah untuk menanggung seluruh biaya krisis perbankan waktu itu. Nah, jadi ini dicicil oleh pemerintah ya pembayarannya kepada BI, di mana pemerintah kemudian mengeluarkan obligasi 640 triliun untuk menanggung seluruh biaya ini yang dipegang oleh BI untuk menjaga agar BI tidak bolong soal pendanaannya. Nah, ini terus dibayar oleh pemerintah selama 30 tahun kalau tidak salah ya, dan dinyatakan lunas pada Agustus 2026. Sekarang pemerintah fokus tinggal mengejar para obligor kakap yang masih mengemplang, dan ini masih diusahakan untuk pemulihan aset karena ternyata memang ada trik-trik licik ya dari para obligor ini, pengalian-pengalian aset di luar negeri sehingga sulit untuk dilacak, apalagi mereka memanfaatkan fasilitas dengan negara yang memang kelihatannya agak sulit soal perjanjian pemulihan aset seperti ini dengan Indonesia. Ada Pak Ibu Indra di Cirebon ya, Bu Indra. Pagi, Bu.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, Bu Indra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini baru satu aja ini apa yang di
0: Oke, yang kedua ya. Itu ini soal pajak marketplace didorong otomatis dan ramah UMKM. Kemudian bea cukai tindak impor ilegal beras hingga pakaian bekas senilai 27,3 miliar rupiah. Nanti ada dialog Polantas Kari Pro 3 RRI juga, dan kita pantau lalu lintas juga, Bu, di sebuah lokasi.
1: Ya. Ya, tapi memang semuanya berkaitan dengan keuangan. Iya, ini hal yang paling penting, tapi sepertinya tidak dimengerti oleh orang-orang awam,
0: iya,
1: Bung Zaini.
0: Betul. Tadi sedikit komentarnya memang agak beragam jadinya.
1: Iya, sedikit mendengar, tapi itu terhalang itu juga musik itu.
0: Jadi, oh, okay.
1: Iya, karena radio belum bisa menerima ini dari HP.
0: HP-nya
1: dikecilkan, iya. Sampai hari ini HP-nya.
0: Jadi pakai apa Ibu mendengarkan sekarang radio ini?
1: Pakai HP.
0: Oh, pake HP. Suaranya iya, kurang mendukung begitu ya dibandingkan dengan radio biasa.
1: Baik. Tapi karena ada musik ini.
0: Yeah.
1: Musik yang
0: back sound maksudnya.
1: Ya.
0: Oh, iya. Oke, tapi, nanti kami perhatikan peralatan juga di studio ya, Bu ya.
1: Iya, masukannya Bu Zaini.
0: Iya.
1: Kan yang dipilih menjadi Direktur BI, Menteri Keuangan, dan sebagainya itu orang-orang pinter yang pastinya mengerti.
0: Kalau
1: Ibu pikir, kalau niat beliau-beliau itu baik-baik saja, tentunya kan tidak serumit, bukan sulit ya, sulit dengan rumit kan lain. Tidak serumit yang dipaparkan itu. Iya. Jadi
0: komunikasi publiknya ke masyarakat dari pemerintah harus lebih ringan menjelaskannya mungkin ya, Bu ya, agar bisa dipahami begitu ya.
1: Iya.
0: Nanti kami hadirkan narasumber dari pemerintah, Bu, agar lebih mudah dipahami penjelasannya bagaimana nanti.
1: Iya. Ini apa? Jadi apa penjelasan?

0: ini oleh orang-orang yang licik lagi dipakai, iya, digoreng sedemikian rupa untuk
1: ya, komoditas politik akhirnya.
0: Nah,
1: gitu ya.
0: Itu sekali yang tidak diinginkan. Jadi ya, cobalah tadi transparansi, saling bersinergi, saling mencerdaskan bangsa supaya kita bisa sama-sama menjadi sejahtera.
1: Ya.
0: Iya, itu yang diharapkan Bung Zaini. Mudah-mudahan kapan itu terjadi, kami selalu berharap, dan harapan ini mudah-mudahan bukan harapan yang kosong.
1: Amin. Terima kasih banyak Ibu Indra. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Upi di Bone, Pak Upi, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi. Kelihatannya di pemenang Salam Pancasila nih ya kemarin ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Ya. Baik, bagaimana Bone kabarnya pagi ini?
2: Alhamdulillah cerah.
1: Cerah cuaca ya. Mau komentar yang mana, Pak Upi?
2: Komentar yang nomor 2 dan nomor 3.
1: Oke, silakan komentarnya.
2: Begini Mbak Zaini, artinya ya, saya sendiri mendukung kan ya, mendukung keduanya ini Mbak Zaini.
1: Ya.
2: Artinya yang pertama tentang apa? Tentang pajak mahar ya.
1: Pajak e-commerce.
2: Yang e-commerce yang ramah UMKM.
1: UMKM ya.
2: Memang artinya sini pentingnya memang karena jangan sampai UMKM ini artinya UMKM namanya bahan ya berusaha rintisan, jangan sampai yeah, gara-gara pajak mereka gulung
1: jadi tikar, beban baru jadi, begitu ya,
2: beban baru bagi mereka. Ternyata kan UMKM kita di Indonesia masih menggunakan pembiayaan dari pemerintah ya,
1: yeah,
2: masih menggunakan uang kredit, istilahnya bahasa anunya uang kredit dari pemerintah. Jadi mereka perlu di anu lebih disubsidi anunya pajaknya.
1: Yeah.
2: Artinya mereka lebih dibawa anu pajaknya. Jadi udah saya menunggu bagaimana nanti anunya berjalannya.
1: Ya.
2: Yeah. Berikutnya ini anu ini nomor 3 nih.
1: Oh, yang Bea Cukai.
2: Ya, Bea Cukai anu menindak pakaian bekas ya, selalu anu pangku kepada anu saya fokus kepada pakaian bekasnya ya.
1: Ya.
2: Yeah. Ini masalah pakaian bekas ini antara dilema dan artinya menyelamatkan industri kita pas ini, karena di selatan itu kebanyakan yang dari di Pare-Pare itu bang pas ini.
1: Oh begitu, banyak ya pakaian bekas di sana begitu.
2: Banyak oh, mereka kan banyak artinya yang mengalami nasib sebagai penjual pakaian bekas.
1: Yeah.
2: Ya di sini kan kalau misalnya kita mematikan pak industri pakaian bekas ini atau setelahnya balpres ini, jangan sampai nanti kita selainnya mematikan
1: industri lokal, konveksi lokal, begitu ya.
2: Bukan, yeah, kita mematikan artinya usaha orang.
1: Oh, pedagang kita, yang memang pedagang baju, ya.
2: Yeah. Cuma industri tekstil yang punya modal besar yang berjaya ini mas ini. Jangan sampai selainnya kita menanggulangi masalah dengan masalah bangsa ini.
1: Ya. Yeah. Baik kalau begitu Pak Upi. Pak Upi terima kasih banyak ya Pak Upi ya. Selamat pagi Pak Upi. Pak Wibi di Makassar, pagi Pak Wibi.
3: Selamat pagi Pak.
1: Pagi, Makassar bagaimana? Pagi ini.
3: Makassar pagi ini dingin cerah tapi masih sering terjadi pemadaman lampu.
1: Oh, sejak kapan Pak pemadaman berlangsung?
3: Sudah
1: lama ya, tapi masih sering terjadi begitu ya Pak Wibi ya.
3: Ya, sekitar 4 jam.
1: 4 jaman ya, oke. Mau komentar yang mana Pak Wibi?
3: Yang pakaian bekas tadi.
1: Silakan Pak.
3: Ya kalau pakaian bekas masyarakat itu jangan dipersulit lah ya untuk masuk ke Indonesia karena mereka ya, masyarakat kecil bang ya, jangan dipersulit segala macam lah. Saya ini terterang pakaian yang saya pakai ini pakaian bekas semua
1: ya,
3: jadi jangan dipersulit kalau untuk orang kecil. Terima kasih
1: Pak Bibi ya. Pak Atong di Pekanbaru, Pak Atong pagi.
4: Selamat pagi.
1: Pagi Pak Atong.
4: Sama juga kayak Ibu Indra dulu Bang Zaini
1: yeah,
4: apa backsoundnya volumenya cukup besar Bang.
1: Oh ya yeah, ini mungkin nanti kami cek lagi peralatan di studio ya Pak ya.
4: Takutnya pendapat yang lain tumpang tindih karena
1: yeah,
4: agak kecil bisa terdengar Bang Zaini.
1: Oh suara penyiarnya jadi agak kecil yeah, begitu terdengarnya.
4: Bukan suara pendengar yang menyampaikan
1: oh,
4: pendapat.
1: Oh begitu.
4: Ya, suara okay, penyiarnya lumayan Bang Zaini tapi suara
1: telepon pendengarnya yang kurang terdengar yeah, begitu ya. Oke.
4: Okay, iya takutnya pendapatnya tumpang tindih gitu kan.
1: Yeah.
4: Jadi itu yang nomor 1 sama yang nomor 2 itu jelas Pak Ayahanda Soan sama Mas Yanto tuh Bung Zaini. Ya. Kalau kalau Pak Tong milih yang nomor tiga saja.
1: Ya, silakan Pak Tong.
4: Jadi yang nomor tiga kita memberi apresiasi dulu terhadap dia juga ya, atas kerja-kerjanya ya. Tetapi kami di Riau ini Bung Zaini terlalu banyak pelabuhan tikus Bung Zaini. Bukan
1: ya.
4: Pakaian bekas itu saja Bung Zaini. Pakaian bekas itu bolehlah. Cukup membantu juga Bung Zaini, orang desil 4 ke bawah gitu ya. Kan. Yang paling miris itu produk elektronik, rokok tanpa pita cukai itu ngeri Bung Zaini. Kalau di Rio ini, pelabuhan tikusnya, kalau daerah kami paling banyak itu daerah namanya Kabupaten Indragiri Hilir.
1: Ya.
4: Itu daerahnya itu mungkin sungainya hampir sama dengan Kalimantan Selatan. Sungai dalam bentuk kanal dibuat oleh pabrik, tapi luasan sungai kanal itu sekitar 12 meter. Kalau speedboat kecil-kecil itu, itu bisa lewat malam Bung Zaini. Itu rokok, alat elektronik, bahkan spring bed itu ada yang
1: Sampai spring bed juga ada begitu Pak, yang ilegal begitu ya?
4: Ada, di luar negeri ada. Karena kakak kandung saya sendiri beli spring bed bekas Bung Zaini. Di sana jadi dikirim banyak penjualannya barang-barang bekas itu. Jadi kepala itu bukan kerja biaya cukai saja, istilahnya seluruh aparat, mau polisi, mau TNI, mau biaya cukai, dan kita selaku masyarakat kalau bisa ya kita juga ikut jadi mata, mata dan telinga di setiap jalan-jalan tikus itu Bung Zaini. Itu
1: terima kasih banyak Pak Tong.
4: Sama-sama
1: Pak Tong di Pekanbaru, Pak Ismail di Pariaman. Pagi, Pak Ismail.
5: Selamat pagi.
1: Salam jumpa kembali. Ya, Pariaman, bagaimana kabarnya? Kenapa, Pak?
5: Selamat hari ulang tahun.
1: Terima kasih banyak, Pak Ismail. Mau komentar yang mana, Pak Ismail?
5: Ya, nomor satu tadi. Masalah obligasi nakal ini ya.
1: Ya, obligor nakal ya. Nah,
5: ini
1: ya.
5: Supaya kita harapkan supaya bisa jujur lah dengan negara. Karena apa? Segala hutang yang menjadi beban bagi Bank Indonesia sekarang ini membuat Bank Indonesia akan kesulitan untuk mengucurkan bantuan perbankan kepada rakyat atau peminjam-peminjam karena dananya tekor. Nah, ini menurut saya karena utang-utang yang tak jelas menumpuk sekian banyak ini menyita keuangan dari Bank Indonesia. Jadi tolong Bapak, obligator nakal ini supaya ya dilacak sebersih-bersihnya.
1: Ya.
5: Lain lagi dengan pemerintah mengajukan utang kepada Bank Indonesia itu adalah untuk membangun negara ini demi rakyat. Tapi kalau obligator nakal ini adalah untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu, gitu.
1: Ya.
5: Nah, ini yang kita harapkan. Yang kedua masalah pakaian bekas ini buat ini.
1: Ya.
5: Ya, kita berharap ini memang satu fenomena. Buah sumarakama bagi negara kita. Kenapa? Karena rakyat di satu sisi kehidupannya sekarang sedang menurun, kondisi ekonomi sedang parah. Ya, bagaimana supaya rakyat ini bisa tetap aman dengan kondisi yang sekarang ini. Ini juga harus dibutuhkan. Jadi kalau bisa dikelola lah oleh pemerintah, jangan dilarang pakai bekas ini.
1: Sekian. Baik, terima kasih banyak Pak Ismail ya. Pak Matauli di Sibolga, pagi Pak Matauli.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Bung Rudi.
1: Dengan Zaini Pak Matauli.
6: Ya, Sibolga ya. Cerah.
1: Ya, silakan komentarnya, Pak.
6: Iya, itu BLBI pelunasannya ya.
1: Ya.
6: Itu di itu. Iya, memang utang kita nggak pernah di ekspos pemerintah ya. Jarang-jarang ya. Kapan kita melunasinya, mencicilinya ke IMF, ke World Bank, ke dana-dana pendonor atau sponsor, kita nggak tahu. Karena memang utang kita terus nambah terus. Sementara memproduksi cadangan devisa negara dari penegak hukum yang menyita merampas aset koruptor dan dari BUMN sebagai produsen cadangan alam kita, itu nggak ada. Kebanyakan kita dengar impor, termasuk pakaian bekas. Padahal kebutuhan sandang, pangan, papan, primer, sekunder, tersier, itu sebenarnya kita berpotensi, Bung Zaini.
1: Yeah.
6: Ya kan, menggunakan kedaulatan dalam negeri gitu loh. Bangga memproduksi dan mempergunakan label dalam negeri. Bahkan rupiah kita yang tugasnya oleh Gubernur BI untuk menstabilkan kurs dolar itu nggak buat apa-apa. Sekelas Ferry Warjio yang sudah tidak jadi gubernur, bahkan gebrakannya nggak ada.
1: Yeah.
6: reformasi moneter, reformasi fiskal itu kita nggak ada. Tadi lalu lintas katanya mau reformasi teknologi. Untuk bidang ekonomi moneter, kita ini yang intinya dari semua. Jadi biang keroknya kalau misalnya dua institusi kementerian dan gubernur ini nggak distabilkan, nggak direformasi, bea cukai apapun ceritanya itu akan bertindak abuse of power.
1: Yeah.
6: Jadi ini mudah-mudahan lah nanti mau BLBI dilunasin. Sekarang kan udah dimunculkan surat obligasi, Pemda boleh ngutang kan?
1: Ya.
6: Yeah. Terus dana bagi hasil, PKD, transfer dana daerah itu kan sekarang kan makin kacau di daerah kan? Iri karena memang pusat tidak efisiensi sementara kami pelongo-pelongo.
1: Ya.
6: Dengan APBD kami. Ini mudah-mudahan nanti dibukakan narasumber gimana sih reformasi keuangan kita yang begini semrawut dengan efek dominonya terhadap impor-impor lain-lain yang membuat kita itu makin miskin. Kita sendiri memiskinkan diri kita,
1: ya.
6: Bung Zain.
1: Salam sehat, gak usah ikut. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Rianto di Kutai Barat ya. Pak Rianto, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Bang Jenny.
1: Pagi. Waalaikumsalam. Kutai Barat bagaimana pagi ini?
7: Cerah
1: cuaca ya.
7: Masih, judulnya masih bernapas dalam kabut asap. Nah, itu dia. Anu bang, di tempatku ini
1: ya.
7: Sulit cari BBM jenis Pertalite bang. Kalau
1: waduh. Sejak kapan itu pak?
7: Jauh dari SPBU ini berapa hari terakhir? Karena begini bang ya.
1: Ya.
7: Info yang saya dengar itu Pertalite yang ada di kilang minyak Pertamina Balikpapan itu kan di drop sekalinya bang ke Makassar untuk mengatasi.
1: Oh ya.
7: Itu, akhirnya Kaltim yang merasakan dampaknya ini tanpa di drop aja Kaltim panjang mengular di SPBU-nya.
1: Yeah.
7: Itu kalau per botol 15.000 di eceran tuh bang. Kalau yang pertama melimpah 18.000 per botol tuh bang.
1: Yeah.
7: Yang BLBI bang itu lama banget sudah itu mulai.
1: Tiga pemerintah nyicil ke BI 30 tahun itu pak.
7: Iya itu waktu zaman krisis moneter dulu.
1: Iya 97-98 itu. Iya
7: ya, 98 ada juga namanya Badan Penyataan Perbankan Nasional juga ya. Waktu itu bang dibentuk ya kan bank-bank yang apa bermasalah kredit macam itu kan berarti ada obligator itu apa
1: obligor
7: apa
1: obligor
7: obligator malu orang awam nih bang coba menganalisis obligor itu kan harusnya itu diburu itu harusnya suruh mengelunasi apa utang-utangnya itu bang ya kan itu ada bunganya juga kan apalagi sampai sekian puluh tahun buat itu bukan main jumlahnya itu kan kalau dikonversi dengan mata uang kita dulu berapa itu 1 rupiahnya dengan kondisi sekarang ini pasti kan nilainya akan meningkat lagi itu ya kan abang nah itu jadi pemerintah ya ini sih kabar baik juga tapi kan ya namanya apa kredit apa macet apa segala itu ya harus
1: tanggung jawabnya tetap harus ada dikejar begitu ya
7: harus tanggung jawab harus transparan juga
1: ya.
7: Jadi tidak begitu aja cuci tangan kemudian wah ini udah lunas langsung mereka tepuk tangan tidak seperti itu ya kan? Tapi harus dituntaskan lah persoalan ini sampai selesai jangan sampai pemerintah sudah melunasi kesannya nanti mereka pada bersorak gembira.
1: Terima kasih banyak. Baik, nanti akan kita bahas beberapa topik ya yang sudah kita siapkan tentunya dengan narasumber-narasumber yang berkompeten.
8: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
12: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, Suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
11: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
12: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
11: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
12: Oh, aku akan coba. Aku nggak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
11: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
13: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Jalan warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo.